membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra dan
1: Salma
0: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia.

0: Yeay, akhirnya Kak Zahra kembali lagi nih sama Salma di MK Kids. Mau temenin adik-adik semua nih. Salma gimana, udah semangat belum hari ini mau menyapa adik-adik MK Kids?
1: Alhamdulillah udah Kak.
0: Udah semangat ya?
1: Udah.
0: Kalau teman-teman gimana ya, kira-kira udah semangat belum ya? Kita tanya deh, gimana teman-teman hari ini, udah semangat belum? Karena hari ini kita mau bahas hal yang seru ya. Kita mau kenalan sama hewan-hewan yang ternyata mereka tuh memiliki otak lebih dari satu.
1: Wow, Masya Allah, keren banget.
0: Iya kan, ternyata ada banyak loh. Kalau kita biasanya lihat hewan itu cuman memiliki satu otak. Dan juga kita ya sebagai manusia, Allah ciptakan tuh hanya ada satu otak. Nah ini ada hewan-hewan yang memiliki lebih dari satu otak. Nah kira-kira teman-teman udah tahu belum apa? Salma udah tahu belum kira-kira hewannya apa?
1: Enggak tuh Kak.
0: Belum
1: kasih
0: tahu ya. Nanti Kak Zahra kasih tahu. Tenang aja, nanti akan dikasih tahu. Tapi sebelum itu Salma, ayo dong ajakin dulu teman-teman Salma untuk isi daftar hadir pada pagi hari ini. Coba gimana caranya Salma?
1: Kirimkan nama, usia, alamat, dan bilang hadir. Aku hadir Kak Zahra dan Kak Salma.
0: Nah gitu, terus kirimnya kemana?
1: Kirimkan ke nomor 0811-224-1027.
0: Nah gitu caranya teman-teman. Yuk langsung aja kirimin daftar hadirnya ya. Buat teman-teman yang mau menyapa pada pagi hari ini, boleh kirimin ke WhatsApp MKFM ya di 0811-224-1027. Kak Zahra dan juga Salma tungguin.

0: Caranya gampang banget loh isi daftar hadirnya. Kayak ini nih, Zaki yang udah isi daftar hadir.
1: Wow, keren banget.
0: Katanya gini, "Assalamualaikum Kak Zahra dan Amira dan juga Salma ya. Zaki umurnya 8 tahun dari Cimahi. Zaki hadir dan semangat," katanya gitu. Wow, Masya Allah.
1: Semangat banget
0: ya. Ayo teman-teman yang mau isi daftar hadir kayak Zaki, yuk langsung aja isi daftar hadirnya sekarang juga ya. Karena Kak Zahra mau lihat nih, siapa aja yang udah siap mau kenalan sama hewan-hewan unik ini. Nanti kalau teman-teman udah isi daftar hadir, Kak Zahra akan langsung bacain. Tapi ngomong-ngomong, Kak Zahra tuh udah lama loh gak ketemu sama Zaki. Kira-kira Zaki kapan nih mau main lagi ke MKFM ketemu sama Kak Zahra? Terus juga Salma udah pernah belum ketemu sama Zaki?
1: Belum tuh, Kak.
0: Belum.

0: Ya, semoga kita bisa ketemu sama Zaki lagi deh. Ditunggu ya Zaki main-mainnya ke MKFM. Nah, Kak Zahra juga penasaran nih, kira-kira adik-adik hari ini ada yang sekolah gak ya? Kan kalau hari Sabtu itu biasanya sekolah ya. Kalau Salma hari Sabtu sekolah gak?
1: Enggak.
0: Libur ya? Oh, berarti ya, kan ada yang libur, ada yang sekolah. Nah, kira-kira siapa nih yang hari Sabtunya libur? Boleh dong absen dulu ke Kak Zahra dan juga Salma, biar kita tahu nih siapa aja yang hari ini tuh, Kak Zahra, aku jadwalnya tidak sekolah, hari ini libur.

0: Yuk Kak Zahra masih tungguin teman-teman untuk isi daftar hadirnya. Masya Allah, ini ada salam untuk adik-adik MK Kids, kata dari Ibu Anissa. Katanya assalamualaikum anak-anak soleh MK, semangat selalu. Masya Allah, terima kasih Ibu Anissa. Kayaknya ini bukan cuma teman-teman MK aja yang semangat, karena udah disemangatin. Kak Zahra jadi semangat ya, sama Salma juga ya. Jadi ya, semakin semangat. Yang menyimak di live juga boleh ya isi daftar hadir. Tapi kirim daftar hadirnya ke WhatsApp MKFM aja. Ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget ya, tinggal kirimkan nama dan juga usia. Terus bilang deh dari kota mana. Nanti akan Kak Zahra bacain ya. Salma tahu gak sih, pekan kemarin kan Kak Zahra itu suaranya lagi serak-serak gitu ya?
1: Iya.
0: Nah sekarang juga masih ternyata.
1: Iya.
0: Kayaknya lagi musim-musim ini deh sakit tenggorokan. Salma sehat kan alhamdulillah?
1: Lumayan sih Kak.
0: Lumayan, tapi ada sakit tenggorokan gak? Ini soalnya Kak Zahra dari kemarin tuh sakit tenggorokan terus, tiap bangun tidur kayak kering, jadi suaranya tuh serak.
1: Iya, aku juga suka Kak.
0: Oh iya, berarti memang lagi musim kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman MK semuanya sehat ya.
1: Amin.
0: Oh ini ada Mariam. Mariam umurnya 10 tahun di Soreang. Katanya kalau hari Sabtu sekolah sampai jam setengah 11.
1: Wow.
0: Oh kalau hari
1: lama ya.
0: Iya. Tapi tapi lebih lama kalau Senin sampai Kamis katanya.
1: Oh lebih lama. Emang iya. Pulangnya jam berapa?
0: Kalau Senin sampai Kamis katanya pulangnya dari masuknya jam 7 sampai jam setengah 2.
1: Wow, lebih juga ya. Kalau aku pulangnya jam setengah 3.
0: Oh setengah 3, oh, lebih lama Salma ya. Tapi hari Sabtunya libur.
1: Iya.
0: Iya, nah kalau ini Mariam sekolahnya hari Sabtu masuk. Tapi cuma sampai setengah 11, bentar aja.
1: Oh bentar ya, bentar.
0: Bener.
1: Emang Mariam kelas berapa?
0: Coba, kalau umurnya 10, kelas berapa ya? Aduh Kak Zahra dari kemarin mikir gitu terus, kalau umurnya segini kelas berapa? Jadi tebak-tebakan.
1: Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya.
0: Kalau Salma umurnya udah mau 11 ya? Apa masih 10?
1: Udah
0: 11.
1: Ya.
0: Ah bener ini, Mariam udah bilang katanya kelas 5.
1: Wow.
0: Kak Zahra kayaknya harus ini batuk ya. Gak apa-apa, gak apa. Emang lagi musimnya nih teman-teman. Kak Zahra juga. Tapi mudah-mudahan teman-teman sehat ya. Mariam gimana sehat? Mariam, Zaki boleh dong diceritain. Mudah-mudahan sehat ya. Katanya Mariam itu kelas 5. Nah
1: wow.
0: Kan benar ya Salma umur 11 kelas 6. Berarti beda satu ini ya.
1: Satu tahun.
0: Masya Allah. Terus katanya gini cerita. Katanya sekolahnya di MI capek katanya.
1: Sabar.
0: Tapi kayaknya sama ya kayak Salma. Katanya sekolah di apa namanya banyak pelajarannya, benar ya?
1: Benar.
0: Karena kan ada pelajaran tambahan, kayak misalnya hadis belajar nggak?
1: Belajar.
0: Ya.
1: Aku belajar.
0: Nah itu terus juga biasanya ada apa lagi ya? Menghafal, terus juga ada akidah akhlak biasanya ya?
1: Oh ada, aku juga ada.
0: Kamu
1: kalau
0: ada?
1: Akidah akhlak aku nggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada, cuman apa ya? Diniyah.
0: Oh, diniyah. Tapi enggak tahu nih kalau adik Mariam ada atau enggak. Soalnya itu berdasarkan pengalaman Kak Zahra aja. Soalnya dulu Kak Zahra waktu SD juga banyak pelajarannya. Ada pelajaran akidah akhlak, Quran hadis, terus juga apa lagi?
1: Oh, aku juga ada hadis dan doa.
0: Oh, benar.
1: Benar.
0: Terus ada ini juga ya, fikih. Fikih ada enggak?
1: Fikih tuh enggak ada.
0: Enggak ada. Tapi dari kelas 1 ada.
1: Sampai aku dari kelas 1.
0: Oh iya benar ya. Kan Salma pindahan ya.
1: Iya, kalau di sekolah yang dulu itu tuh aku ada akidah akhlak tapi banyak deh pokoknya tapi dikit-dikit kok.
0: Oh, enggak terlalu banyak lah ya. Nah, ini kalau Mariam cerita katanya materinya ada pelajarannya ada materi Quran hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab.
1: Banyak
0: sejarah mah. Oh terus ada sejarah juga Kak Zahra juga dulu ada sejarah.
1: Kalau sejarah aku gak ada sih. Aku adanya coding.
0: Wow. Coding ya. Terus apa lagi?
1: Buku TKA. Udah.
0: Oh wow.
1: Plus buku TKA.
0: Sekarang mah udah belajar coding ya.
1: Iya.
0: Soalnya apa?
1: Soalnya kalau pakai buku TKA kan untuk kelas 6 ya.
0: Oh, oh iya benar, siap-siap masuk SMP. Wow. Ih, tapi sama loh ini Mariam. Pelajaran kayak Kazaro tuh SD dulu.
1: Wow.
0: Terus kan belum lagi materi-materi kayak pelajaran-pelajaran kayak matematikanya belum, IPA, IPS. Terus bahasa Indonesia ya kan.
1: Tapi kalo aku IPAS mah digabung kayak IPAS, IPA sama IPS jadi IPAS.
0: Oh iya, jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial.
1: Iya.
0: Wow, wow, Kak Zara baru tahu. Kak Zara baru tahu. Terus juga tadi yang coding Kak Zara juga baru tahu. Wow, ternyata teman-teman ya udah banyak ya. Pantes aja ini Salma dan juga teman-teman MK itu pada pinter. Karena banyak ternyata materinya, mata pelajarannya udah pada hebat. Terus-terus Mariam cerita juga katanya Kamis mau cabut gigi.
1: Aduh, takut.
0: Udah, katanya Kamis kemarin cabut gigi. Wow, sakit tuh ya.
1: Gigi yang mana tuh? Kayak, gigi geraham?
0: Nah, itu gak tahu sih, coba kita tanya lagi ya.
1: Oke.
0: Nah, terus karena kemarin Kamis cabut gigi, jadi Jumatnya izin. Karena kan masih sakit, nanti bayangin kalau lagi sakit gigi terus ibu guru menjelaskan kayaknya, "Duh, itu ibu ngomong apa sih? Gigi aku sakit." Masya Allah, semangat ya untuk adik Mariam dan juga Salma tentunya ya, semangat sekolahnya ya.
1: Wow.
0: Walaupun banyak nih pelajarannya, insya Allah pasti bisa lah ya, gampang. Buat teman-teman MG maka Zahra percaya soalnya pada pinter-pinter, pada solih dan soliha, Masya Allah.
1: Kak, aku mau nanya kak.
0: Nanya apa tuh?
1: Kalau Kak Amira katanya ada, kenapa ya? Hah? Kok gak masuk?
0: Wah,
1: Kak,
0: jangan-jangan Amira lagi telat di jalan kali.
1: Oh, lagi telat?
0: Iya, lagi macet kayaknya di jalan deh, curiga.
1: Iya sih, aku juga tadi agak macet sedikit.
0: Oh iya, tuh, Kak Zahra juga macet, makanya telat menyapa teman-teman nih. Nah, sambil nunggu Amira, Kak Zahra mau bacain lagi ya. Bacain lagi nih, Salma, ada siapa lagi ya? Ada Safa, wah Masya Allah. Kata Safa gini, ingat gak sama Safa?
1: Aku baru denger.
0: Masa sih, kan kemarin-kemarin udah ada loh Safa. Kayaknya Safa harus ini deh, harus lebih rajin lagi ya isi daftar hadiah ya, biar Salma ingat. Biar Salma ingat terus sama Safa. Nah, kata Safa gini, "Assalamualaikum, selamat pagi Kak Zahra, Salma dan juga sahabat MK. Aku Safa, umurnya 6 tahun. Oh iya itu loh.
1: Kayaknya kelas 1 ya.
0: 6 tahun iya, atau enggak belum SD kayaknya ya. Tapi enggak tahu, kita baca dulu. Tapi ternyata Safa enggak sendirian loh Salma.
1: Sama siapa?
0: Seperti biasa Safa selalu ditemani sama Safira, umurnya 8 tahun dan juga ada Hafiz, umurnya 10 tahun. Wah, ramean ya.
1: Wow, ramai.
0: Rame-rame ya.
1: Adik kakak ya?
0: Kayaknya adik kakak deh. Terus dari Cianjur loh, wow.
1: Wow, jauh banget.
0: Benar. Tuh kan benar, Safa masih TK.
1: Oh, Safa masih TK, kira aku udah kelas 1.
0: Karena kalau kelas 1 tuh biasanya umurnya 7 tahun, Salma.
1: Oh, 7 tahun, aku baru tahu.
0: Nah, katanya hadir. Wah, ini caps lock semua, gimana Kak Zahra bacain ya? Hadir katanya, Masya Allah. Kerakin semangatnya.
1: Wah, wow, Masya Allah.
0: Katanya sekolahnya di TK Tunas Karya. Kalau kakak aku di MI Tanu Jawa, ini sama nih kakaknya di MI juga. Pusing gak pelajarannya, katanya banyak ya. Di MI pelajarannya banyak gak nih. Terus salam juga untuk sahabat MK semua. Terus cerita nih kalau hari Sabtu aku dan kakak aku libur. Wow.
1: Wow,
0: boleh ya Safa kalau mau cerita juga boleh nih tentang mata pelajaran ya, kayak tadi Mariam ya. Katanya banyak pelajaran nih, apalagi Mariam udah mau kelas 5. Kayaknya kalau kakak Hafiz sama deh, soalnya umurnya 10 tahun ya.
1: Iya. Atau udah mau umur 11 atau masih 10?
0: Nah itu, coba kita tanya ya sama Safa ya. Kalau kakak Hafiz gimana tuh? 10 tahun berarti umurnya, berarti kelas 5 ya? Benar gak? Sama gak kayak kayak Mariam tadi? Terus boleh juga kalau mau cerita tentang sekolahnya gimana ya, boleh ceritain ke Kak Zahra, nanti Kak Zahra bacain. Nah, ini juga ada lagi. Assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Namaku Zakia. Halo Zakia.
1: Oh, Zakia. Halo.
0: Halo Zakia. Zakia umurnya 7 tahun. Nah, ini berarti kelas 1 SD ya? Nih Kak Zahra tadi nebak-nebak terus loh. Nebak-nebak terus. Oh, kalau umurnya 7 berarti kelas 1. Kalau 10 kelas 5. Ini Kak Zahra sampai ngafalin ya. Zakia boleh ceritain dong, Zakia kelas berapa? Oh, Zakia dari Ranca Eke katanya. Masya Allah. Jauh ya. Insya Allah boleh ya teman-teman, kalau mau main-main ke MKFM, mau ketemu sama Kak Zahra dan juga Salma, boleh banget di hari Sabtu jam 7 sampai dengan jam 9. Nah ini juga udah ada Mufia nih, halo Mufia.
1: Iya, halo.
0: Jadi Salma kayaknya inget ya kalau Mufia ya.
1: Iya.
0: Nah buat teman-teman harus rajin-rajin nih isi daftar hadir biar kita bisa ingat sama teman-teman semuanya. Nih kata Mufia gini, Assalamualaikum Kak Zahra dan juga Salma. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku Mufia, umurnya 8 tahun dari Katapang katanya.
1: Katapang
0: tuh di mana ya? Masal ya. Nah, katanya aku hadir, wah Masya Allah, tidak lupa dengan emoji senyumnya dan semangatnya. Masya Allah,
1: Masya Allah.
0: Terus cerita katanya aku sekolahnya di SD Junti Girang. Wah Masya Allah. Terus aku lagi di rumah Uwa aku katanya mau beli pulpen buat jualan di sekolah. Wow.
1: Jualan. Wow.
0: Wah Masya Allah. Seru banget jualan ini, aku mau beli pulpen buat jualan. Oh, Kak Zahra juga dulu tuh SD suka loh jualan pulpen.
1: Wow.
0: Kak Zahra tuh dulu juga jualan ini, apa sih namanya? Penggaris. Penggaris yang isi satu set gitu, ada busur, ada penggaris.
1: Wow.
0: Gitu, wah itu seru banget sih. Karena Kak Zahranya juga suka sama barangnya, terus Kak Zahra juga tawarin ke teman-teman Kak Zahra mau beli enggak gitu. Wah.
1: Harganya berapa, Kak?
0: Aduh, Kak Zahra lupa dulu berapa ya? Kayaknya 8.000 apa 5.000 gitu. Lupa, Salma.
1: Udah lama ya?
0: Ya, udah lama. Ini di TikTok juga ada yang bilang katanya Kak Zahra cepet sembuh katanya. Iya nih Kak Zahra suaranya lagi serak ya. Tapi Kak Zahra tetap semangat untuk menyapa teman-teman semua. Eh Salma, Masya Allah ini banyak banget yang isi daftar hadir.
1: Masya
0: tapi Kak
1: Allah.
0: Zahra, iya benar, semangat banget kayaknya. Tapi Kak Zahra kayaknya dan Salma akan bacain lagi nanti. Karena ini ada rombongan.
1: Wow, kayaknya banyak ya.
0: Iya ini udah Masya Allah. Tapi kita kasih rombongan lewat dulu kali ya. Nanti ya. Kak Zahra akan nyapa-nyapa lagi teman-teman semuanya. Nah buat teman-teman yang mau isi daftar hadir, langsung aja kirim gak apa-apa. Nanti akan Kak Zahra bacain setelah rombongan yang lewat. Oke okay? Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: Anak Soleh Keluarga Indonesia.
2: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Eki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
5: MK Miki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat Miki, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Oke, Kak Zahra mau bacain lagi nih untuk teman-teman yang udah isi daftar hadiah. Ini udah gak sabar mau dibacain, Masya Allah ini antriannya panjang banget ya. Kak Zahra seneng banget pada pagi hari ini tentunya. Nah ini udah ada Adik Nafisa. Kata Adik Nafisa gini, Assalamualaikum kakak-kakak dan teman. Oh, kakak-kakak dan teman-teman MK, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Kak Zahra baik. Kalau Salma gimana kabarnya, baik?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah ada jargonnya ya, Masya Allah. Semangat, soalnya tanya kabarnya langsung keluar jargonnya. Nah katanya, aku Nafisa, umur 8 tahun dari Cicadas, Bandung, dan juga sekolahnya di SDI Abu Seno. Hahaha, dear, katanya, Masya Allah. Alhamdulillah kabar aku baik, Kak. Nafisa hari ini gimana, sekolah atau libur nih? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Terus ceritain juga dong gimana di sekolahnya. Seru gak? Terus dapat teman baru atau masih teman yang lama nih? Boleh diceritain ya ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah terus udah ada Nenden juga nih, Masya Allah. Nenden apa kabarnya? Nenden Lestari 12 tahun dari Cimahi. Halo Kak Zahra. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zahra, Kak Salma, Nenden hadir.
1: Wah, banyak banget kan.
0: Ini era banyak loh teman-teman, era banyak banget ya. Oh katanya Nenden lagi sakit. Syafakilah ya Nenden ya. Alhamdulillah tapi sudah berobat ke klinik. Obatnya juga sudah diminum dan rasa obatnya pahit katanya. Wow. Syafakilah untuk Nenden ya. Semoga kita semua yang lagi sakit langsung disembuhkan oleh Allah. Amin. Biar bisa sekolah lagi dan juga semangat lagi nih. Nenden boleh dong ceritain juga nih, gimana di sekolahnya, seru enggak? Terus dapat teman baru atau enggak? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Karena kan baru masuk sekolah lagi ya. Berarti kan sekolahnya tuh baru masuk lagi. Terus itu biasanya kelasnya suka diacak. Kalau Salma kelasnya diacak enggak?
1: Maksudnya atau, gimana?
0: Biasanya kan kalau misalnya kelas 6 ada 6A, 6B. Terus ntar A sama B-nya tuh dicampur. Terus
1: enggak sih, aku tetap sama.
0: Oh tetap sama ya? Nah itu dia Kak Zahra penasaran nih. Soalnya kalau Kak Zahra dulu waktu SD itu diganti-ganti terus tiap tahunnya. Jadi teman kelas 1, teman kelas 2, sama kelas 6 tuh beda. Boleh ceritain ya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Kak Zara dan juga Salma. Kenalin aku Asopian Mutakin dari Garut dan aku sekarang lagi libur sekolah. Masya Allah, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus katanya mau nanya, Kak mau nanya nih, kok Kak siaran di Radio MKFM suka live di TikTok gak ya? Tolong jawab. Iya, iya, kita lagi live di TikTok. Ini juga ada teman-teman yang dari TikTok loh yang lagi menyimak ya teman-teman. Buat teman-teman TikTok yang mau isi daftar hadir juga boleh ya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, iya, udah terjawab ya. Suka live di TikTok gak? Iya, sering live di TikTok sekarang. Semangat ya siarannya buat Kak Salma dan Kak Zahra. Terima kasih sudah memberikan semangat.
1: Terima kasih ya.
0: Makasih udah dibacain. Dadah. Sama-sama. Eh mau kemana? Dadah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena Salma nanti mau bacain dongeng loh. Jadi tetap stay ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita hadir. Wah, kita siapa aja nih ya? Kayaknya rame nih.
1: Kayaknya rame banget ya, Kak.
0: Nah, ini katanya ada Shanum. Benar gak ya Kak Zahra bacanya? Ada Shanum, umurnya 8 tahun dan kelas 3. Terus juga ada Zaidab, umurnya 7 tahun, kelas 1. Masya Allah. Seru ya, ini adik kakak sepertinya ya. Terus sekolahnya katanya di SD Ashfa 2 Bandung. Masya Allah. Semangat ya sekolahnya ya untuk adik Shanum dan juga adik Zaidab. Boleh ceritain juga ke Kak Zahra gimana sekolahnya nih. Semangat gak sekolahnya? Boleh ceritain ya ke Kak Zahra ya. Oh ini Zakia tadi cerita katanya kelas 2 ternyata. Oh ternyata kalau umurnya 7 tahun belum tentu kelas 1 sama. Ternyata udah naik kelas.
1: Udah naik kelas 2
0: ya. Berarti umurnya mau 8 tahun ya kayaknya ya. Semangat ya untuk adik Zakia sekolahnya. Udah kelas 2 berarti udah hebat nih ya. Semangat terus ya untuk adik Zakia. Nanti Kak Zahra tunggu lagi untuk isi daftar hadis selanjutnya dan cerita-cerita lainnya. Zaki juga kalau mau cerita tentang sekolahnya boleh ya. Langsung aja kirimin ke Kak Zahra. Nanti Kak Zahra bacain nih. Karena senang banget Kak Zahra bacain cerita teman-teman semuanya. Oh ini Safira cerita. Safa cerita katanya kakaknya Safira kelas 2. Kalau Hafiz kelas 4. Oh. Terus cerita juga katanya kalau di MI banyak pelajarannya. Terus Safira pulang sekolahnya jam 12. Kalau kakak Hafiz jam 2. Oh hampir sama ya kayak Salma ya.
1: Iya.
0: Salma kan ini
1: Setengah tiga.
0: Beda setengah jam. Beda 30 menit ya. Masya Allah. Terus ada juga Zian nih. Zian dari Lembang, umurnya 9 tahun katanya hadir. Sekolahnya di SDIT Ibnu Haidun Lembang. Zian boleh dong ceritain sekolahnya ya. Ceritain ke Kak Zahra nih gimana pengalaman sekolahnya, okay? Seru enggak? Terus gimana? Kalau kalau 9 tahun berarti kelas berapa?
1: 9 tahun kayaknya kelas 4 atau
0: ya.
1: 3.
0: Iya, nah coba Zian benar enggak nih tebakan Salma nih? Coba
1: Zian kasih tahu. Salah.
0: Tapi harusnya benar sih ya. Karena tadi Kak Zahra dan Salma lagi sibuk untuk nebak-nebak kelas teman-teman nih. Kira-kira teman-teman kelas berapa? Oh, Zaki katanya lagi ada les futsal, makanya kalau hari Sabtu tuh ada les futsal, makanya nggak main ke MK. Kapan-kapan nanti Zaki main lagi ya ke Radio MK, katanya gitu. Oke, Zaki ditunggu ya. Kalau ketemu sama Kak Zara dan juga Salma, adanya di hari Sabtu. Tapi kalau Zaki mau datang hari Minggu juga boleh ya. Nanti ketemu sama Kak Fitri.
1: Oh, Kak Fitri ada di hari Minggu.
0: Bener, Salma ada di hari Minggu. Nah, makanya teman-teman nih, selain Zaki nih, boleh juga datang ke MK ya. Nanti kita ketemu sama Zaki juga boleh. Nanti kita ramean deh ketemu ya di MK. Ntar bisa ikutan siaran juga loh. Nanti kita sapa-sapa teman-teman MK, Masya Allah.

0: Terus ada siapa lagi ya? Wah, ini Kak Zara semangat banget nih kayaknya hari ini, karena teman-teman pada semangat. Iya, terus Kak Zara juga dikasih ini loh, didoain juga sama Mufia.
1: Masya Allah.
0: Katanya Kak Zara cepat sembuh ya. Terima kasih ya teman-teman doa baiknya. Semoga teman-teman yang sakit juga diberi kesembuhan dan juga kesehatan lagi, biar semangat sekolahnya ya. Terus juga Mufia cerita katanya kalau hari ini Mufia libur, Kak Zara dan Salma. Wow. Semangat ya. Kalau nanti hari Senin sekolahnya semangat ya. Terus juga udah ada adik Naja nih. Assalamualaikum, aku Naja, umurnya 6 tahun dari Bandung Barat. Hadir katanya, Masya Allah. Salam kenal kakak-kakak. Terus juga cerita katanya hari ini Naja mau belajar sempoa.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, semangat banget ya belajar sempoa ya. Wah, kayaknya Kak Zahra udah lupa deh kalau misalnya belajar sempoa tuh gimana. Dulu pernah.
1: Oh, kakak pernah les sempoa?
0: Enggak les sih, jadi ada di ada mata pelajarannya gitu.
1: Wow, kalau aku gak ada sih.
0: Tapi Kak Zahra lupa lagi. Mungkin boleh ya nanti sama adik Naja dikasih tahu lagi gimana caranya. Soalnya Kak Zahra lupa gimana caranya pakai sempoa. Dulu bisa ngitung pakai sempoa. Nah teman-teman, nanti Kak Zahra akan bacain lagi nih teman-teman yang udah isi daftar hadir. Tapi sekarang kita mau mendengarkan dulu nih dongeng dari Salma. Teman-teman boleh menyimak ya dongeng dari Salma.

0: kelinci dan serigala. Sore itu, tiga kelinci kecil, yaitu Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di hutan. Tiba-tiba, Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik.
1: Hai teman-teman, lihatlah!
0: Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik.
1: Wah, makanan teman-teman!
0: Teriak Upi.
2: Asyik!
0: Sore ini kita makan enak. Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu dan membuka bungkusnya. Dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya.
2: Oh, kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka.
0: Gumamnya dalam hati.
2: Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak Tukang Kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika kususulkan kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia?
0: Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi teman-temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba,
2: bruk, tolong!
0: Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici pun memutar otak untuk mencari cara bagaimana agar ia bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya ia mendapatkan ide.
2: Pak Serigala, aku punya dua teman di sana. Bagaimana jika aku jemput ke sini supaya kamu dapat makanan lebih banyak lagi?
0: Cici berusaha mengelabui serigala itu.
3: Baik, baiklah, segera panggil mereka. Tapi aku harus ikut di belakangmu, jawab serigala. Pelan-pelan saja ya jalanmu supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan.
0: Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkannya tadi. Sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya.
3: Ups, kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata.
2: Jangan Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku. Shoot, ini aku Ci, bukanlah matamu. Ini Upi dan Pusi. Ayo cepat Ci.
0: Dengan rasa kebersamaan mereka, akhirnya mereka pun selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringat mereka bercucuran.
3: Cici menangis terseduh-seduh. Maafkan aku teman-teman, aku bersalah pada kalian, aku telah berbohong.
0: Cici pun akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2: Sudahlah Cici, kami memaafkanmu, kata Pusi dengan bijak. Terima kasih kawan, aku janji tidak akan mengulanginya lagi.
0: Jawab Cici dengan tulus. Menurutmu, apa pesan moral yang kamu bisa ambil dari cerita ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu dia tadi ya, dongeng dari Salma Cici. Ada si Cici, lucu banget ya namanya Cici. Suaranya gimana Cici tadi?
1: Aku kesel.
0: Cici kesel, masya Allah lucu banget. Gimana teman-teman, dongengnya seru nggak? Boleh ya cerita ini. Terus kalau teman-teman mau bercerita juga boleh loh, nanti kirimin aja voice note-nya. Kalau waktunya gak cukup, nanti insya Allah akan Kak Zahra putarkan besok ya. Yang mau bercerita melalui voice note, boleh banget. Nah teman-teman, nanti Kak Zahra akan lanjut lagi nih bacain cerita dari teman-teman ya. Tapi mau ada rombongan dulu yang mau lewat nih. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Nama wakaf anti riba, cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, gak kerasa ya Salma, sebentar lagi mau masuk ke jam 8.
1: Ya.
0: Artinya apa tuh kalau udah mau jam 8?
1: Sesi cinta Quran.
0: Bener. Nah, buat teman-teman yang mau surat hafalan, boleh ya dari sekarang aja. Nanti yang duluan mengirim akan langsung diputarkan oleh Kak Zahra dan juga Salma, dan nanti akan disimak dari kakak Elka Tarki, yaitu Kak Ajhar ya. Sambil menunggu Kak Zahra mau bacain lagi, ini udah banyak yang cerita nih. Ini juga ada Hasna yang cerita.
1: Hasna.
0: Ya, Masya Allah. Katanya gini nih, kata Hasna. Assalamualaikum Kak Zahra dan juga Salma dan sahabat MK semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hasna, umurnya 9 tahun, hadir Masya Allah. Terus katanya Hasna lagi di jalan, mau hiking ke Subang. Wow, seru banget ya.
1: Seru banget ya.
0: Wow, hiking kemana tuh? Terus katanya dengerin ini di mobil bareng sama Umi dan juga Abi. Masya Allah. Via Manilah ya untuk Hasna dan juga untuk Umi Abinya. Oh, dan juga ada adiknya loh.
1: Siapa tuh? Siapa?
0: Ada namanya adik Hafsah.
1: Hafsah,
0: benar gak ya Kak Zahra baca ini? Mudah-mudahan benar ya namanya ya. Adikku Hafsah umurnya 4 tahun. Dan juga ada kakaknya namanya Azam 13 tahun. Masya Allah. Sekolahnya di Kutab Al-Fatih Bandung. Kelasnya, oh ada kelasnya. Namanya kelas Konuni 2. Terus juga dia itu kelas 4 katanya Hasna itu. Kelas 4 SD. Benar kan usianya 9 tahun. Kan kalau 10 5. Kalau 11 Salma 6. Kalau 9 4.
1: Oh iya ya.
0: Benar. Ini kita lagi masih menebak ini ya kelas. Tapi untungnya Hasna udah ngasih tahu kelasnya, katanya kelas 4 SD. Terus tinggalnya di Cikadut Bandung.
1: Cikadut tuh di area mana sih aku?
0: Masih di Bandung pokoknya. Kadang kalau ditanya juga gak tahu ya. Soalnya Kak Zahra belum hafal nih teman-teman sama daerah Bandung. Tapi mudah-mudahan Kak Zahra bisa cepat hafal ya. Karena teman-teman kan selalu ngasih tahu nih, ada yang di mana, ada yang di Lembang, ada yang di mana. Jadi Kak Zahra bisa hafal mudah-mudahan. Terus katanya kalau hari Sabtu dan Minggu libur. Wow, makanya hari ini hiking ya, karena hari ini libur.
1: Wah, seru banget ya.
0: Terus tadi kan katanya Hasna itu 4 bersaudara ya. Tapi ternyata ada lagi kakaknya.
1: Wow, siapa?
0: Ada kakaknya usianya 16 tahun, tapi lagi mondok katanya.
1: Oh, lagi mondok.
0: Iya, mondok. Ya? Nah, itu enggak tahu, coba kira-kira Hasna ya. Hasna kira-kira jangan udah sampai ya. Hasna dan keluarga via Manilah ya. Semoga selamat sampai dengan tujuan.
1: Amin.
0: Amin. Kenapa? Bener, amin, amin. Nah, ini juga ada kata dari Lubna. Assalamualaikum Kak Zahra dan juga Kak Salma. Aku Lubna, 7 tahun, kelas 2 SD. Dan ada juga Elia, 6 tahun. Kayaknya adiknya ya, 6 tahun kelas 1 SD. Kita hadir katanya, Masya Allah. Semangat terus ya untuk adik Lubna dan juga adik Elia. Katanya dari Ciparai, Masya Allah. Terus katanya Nenden mau cerita juga nih. Dia kan Nenden ini di SDN Cipageran Mandiri 1 Kota Cimahi. Terus kelas 6 katanya.
1: Oh, kelas 6. Kelas 6. Sama ya.
0: Iya, sama kayak Salma nih. Tadi Kak Zahra kira beda setahun ya, ternyata sama-sama kelas 6.
1: Emang umur berapa?
0: 12 tahun.
1: 12
0: tahun.
1: Wow.
0: Kak Zahra dulu juga tuh kelas 6 SD itu umurnya berapa ya? Kayaknya kecepetan sih kalau Kak Zahra SD-nya. Kak Zahra kayaknya lebih cepat dari Salma 10. Deh, kayak 10 atau 11 ya, lupa
1: kayak,
0: deh.
1: Kayak temen aku.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Iya, Kak Zahra kecepetan dia masuk paling, SD-nya.
1: Dia paling apa sih?
0: Muda.
1: Dia paling muda.
0: Paling muda, benar. Nah, katanya cerita semua pelajarannya suka. Wow, suka semua pelajaran. Hebat Nenden ini ya. Terus, tapi yang paling disukai itu adalah pelajaran bahasa Inggris. Wow, kalau bahasa Inggris harus Inggris gitu ya. Pelajaran bahasa Inggris katanya paling disukain. Dan juga pelajaran apa coba? Kayaknya ini disukai semua orang deh.
1: Bahasa Arab.
0: Bukan, itu kayak sama aja suka bahasa Arab. Coba apa coba? Yang kegiatan fisik.
1: PJOK.
0: Bener, PJOK atau olahraga. Katanya paling suka pelajaran olahraga dan juga bahasa Inggris. Terus pelajaran yang paling agak sulit dipahami katanya matematika. Gak apa-apa Nenden, kayaknya kita sama ya.
1: Sama.
0: Matematika tuh seru banget ya teman-teman. Apalagi waktu SD tuh pelajarannya kan pecahan. Terus juga ya pokoknya itu tuh kelihatannya susah tapi seru gitu. Tapi emang susah sih. Tapi seru banget kalau kita udah nemuin jawabannya. Semangat terus ya untuk Nenden sekolahnya. Ditunggu cerita-cerita lainnya di pekan selanjutnya, okay? Terus juga ini ada Nafisa cerita, katanya aku libur kak, sekolahnya sampai hari Jumat aja. Kalau Senin sampai Kamis pulangnya jam 4.
1: Tapi
0: wah ini lebih lama ya dari Salma ya.
1: Iya.
0: Tapi Kak Zara juga dulu lagi-lagi ya. Kak Zara jadi ingat pas SD dulu Kak Zara juga pulangnya jam 4 karena pulangnya habis sholat asar. Kalau Salma sholat asar di mana?
1: Sholat asarnya kalau pas dulu itu apa?
0: Di sekolah atau di rumah?
1: Di sekolah.
0: Oh, di sekolah. Iya, kalau Kak Zara juga pulangnya jam 4 karena sholat asarnya di sekolah bareng-bareng. Tapi kalau hari Jumat pulangnya jam 2. Wah, lebih cepat ya.
1: Iya, kayaknya.
0: Oh, terus cerita juga katanya sama kelasnya dipisah-pisah sama teman lama. Jadi sekarang teman baru ya. Yang sekelas sama aku ada 10 orang yang bareng di kelas baru. Wow. Semangat ya Adik Nafisa. Semangat terus pokoknya untuk sekolahnya. Kak Zahra tunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. Terus juga ada adik Ainaya nih. Ainaya dari Cianjur, umurnya 8 tahun. Assalamualaikum Kak Zahra dan juga Salma. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terus cerita katanya Ainaya kalau hari Sabtu suka libur. Sekarang mau olahraga pagi sama ibu. Pakai sepeda. Wow. Kayak lagu yang suka disetel di MK ya. Goes sepeda. Masya Allah, ini sama ibu ya goesnya ya. Ini kata Ibu Anissa, serunya Dek Salma, katanya Masya Allah. Bilang apa dong, makasih Ibu Anissa. Masya Allah. Emang Kak Zara juga senang nih kalau ada Salma, jadinya rame ya. Terus Bunda Indri juga ngasih tahu katanya Kak Zahra Cikadut itu dekat sama Cicahem.
1: Oh, walah.
0: Kalau Cicahem tahu sih.
1: Aku juga tahu.
0: Suka tahu sih ya, tapi sekarang jadi tahu kalau Cikadut itu dekat dengan Cicahem. Nah, teman-teman enggak kerasa ya, sekarang udah mau jam 8 dan udah jam 8 ya. Wow. Nah, teman-teman yang mau setoran hafalan langsung kirimin sekarang ya, teman-teman semuanya ya. Setoran hafalan kali ini di Quran Surat Abasa. Tapi kalau teman-teman mau di setoran di surat lain boleh banget. Ayatnya gak apa-apa kalau gak panjang. 1-5, 1-3 gak apa-apa. Nanti insya Allah akan disimak oleh Kak Ajhar dari LK Tarki ya. Dan juga akan disempurnakan tentunya ya. Tapi sebelum kita pindah ke sesi cinta Quran, kita mau dengerin apa?
1: Apa ya?
0: Apa ayo?
1: Abatasa.
0: Bener, kita dengarkan dulu ya. Abatasa dari Bunda Nenowarisman. Abatasa.

Ya lagi? Bagus.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: sama
0: dan Kak Ajar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran insya Allah. Masya Allah, tidak terasa ya teman-teman ya, tadi Kak Zahra sudah menyapa semuanya nih yang udah isi daftar hadir. Nah sekarang Kak Zahra mau ini nih menyimak teman-teman untuk setoran hafalan ya. Boleh langsung dikirimkan aja. Untuk tadi adik Zaki, adik siapa lagi, adik Nafisa, adik Maryam, adik Safa, terus juga ada adik Sanum, semuanya pokoknya ya. Boleh, yuk sekarang kita setoran hafalan di Quran Surat Abasa. Tapi kalau teman-teman mau di surat lain boleh ya. Misalnya Kak Zahra aku lagi murojaah di Quran surat lain, boleh ya dikirimkan aja. Nanti insya Allah akan disempurnakan oleh Kak Ajhar dari LK Tarki. Nah sebelum itu Kak Zahra mau menyapa dulu. Assalamualaikum Kak Ajhar.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zahra dan Desalma.
0: Masya Allah Kak Ajhar, hari ini sehat dan semangat.
2: Ya alhamdulillah ya rabbil alamin, sehat Kak Zahra. Gimana dengan Kak Zahra dan Dek Salma, sehat ya insyaallah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuman Kak Zahra serak dikit aja nih Kak Zahra. Lagi serak ya suaranya. Tapi tentunya tetap semangat untuk mendengarkan setoran hafalan dari teman-teman tentunya. Nah buat teman-teman yuk yang mau setoran hafalan, caranya gampang banget. Tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan deh voice note setoran hafalannya. Nanti akan kita putarkan ya yang duluan mengirim. Nah Kak Zahra, mungkin sebelum Kak Zahra memutarkan ya, ini beberapa sudah ada yang mengirim, mungkin boleh Kak Zahra diberikan motivasi dulu nih untuk teman-teman agar pagi ini tuh lebih semangat untuk setoran hafalan dan juga lebih dekat dengan Al-Quran tentunya.
2: Ya makasih ya Kak Zahra. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Kak Azan bisa menyambung kembali ya untuk mendengarkan ya tilawah ataupun setoran dari adik-adik yang senantiasa selalu berharap nih ya setiap pertemuan Allah berikan kenikmatan kita untuk membacanya dalam memberikan kepada kita menyerai pahala ya insya Allah ya apa-apa yang kita bacakan untuk setiap pekan. Ini adik-adik ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu ingin apa ya Kak, ingin bisa maka perlu untuk terus menjaga ataupun mengulang-ulang bacaannya. Ya, ini sedikit saja Kak Azhar ingin membagi ya pengalaman seorang yang dia ditinggal tidak mengaji selama 2 bulan nih Kak Zahra ya. 2 bulan enggak ketemu ya karena satu lain hal. Pas bulan yang ketiga awal ketemu lagi nih Kak Zahra dan disama dengan Kak Azhar begitu ya. Nah, ketika membacanya lagi itu yang tadinya bisa sebelum libur ya, katakan gitulah, sebelum libur udah bisa dari sampaikan ya dari materi yang di apa dilatihkan begitu, lupa lagi nih. Dan yang bersangkutan bilang, kan selama 2 bulan enggak ada seperti ini. Maksudnya gimana? Enggak ada yang mengingatkan. Nah, gitu ya. Tidak mengingatkan bacanya harus seperti itu dan ini begitu ya. Jadi guys bahwa ya adik-adik ya. Jadi butuh terus-menerus dijaga dari pelafalan ya, pelafalan yang kita udah bisa.

0: ya, dari kualitas atau kemampuan adik-adik dalam melafalkan ataupun menyetorkan dari surahnya. Itu nggak apalagi nih adik-adik ya, selain adik-adik lebih bagus bacaannya, kualitas terjaga, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita harapkan berupa pahala kita nanti petik di darul akhirah gitu ya. Itu nggak apalagi nih adik-adik, ditunggu ya untuk suaranya di hari ini bersama Kak Zahra, Desalma, dan Kak Azhar insyaallah. Allahu a'lam. Itu mungkin buat Kak Azhar dan semangat buat adik-adik khususnya.
1: Masya Allah, tuh adik-adik katanya semangat ya, karena nanti akan disimak oleh Kak Zahra, Salma, dan juga Kak Azhar. Nanti insya Allah akan disempurnakan agar terus semangat ya Kak Azhar ya.
0: Iya.
1: Nah, nanti kalau mau setoran hafalannya 1-5 ayat aja boleh. Mau setoran hafalannya sampai selesai boleh banget. Pokoknya ditunggu untuk setoran hafalannya pada pagi hari ini. Caranya gampang banget, gimana Salma caranya? Gimana caranya?
2: Kirimkan nama, usia, terus kirimkan voice note ke nomor 0811-224-1027.
1: Nah, gitu dia caranya, gampang banget. Nah, alhamdulillah udah ada yang kirim saran hafalan ya. Ini udah ada adik Mufia. Adik Mufia umurnya berapa ya umurnya? 8 tahun ya adik Mufia ya. Kazara ngeliat dulu. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anjahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man jaa yash'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ay syai'in halaqah min nutfah halaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faakbarah summa idha sya'ansarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba umma shaqqna al-arda shaqqa fa'anbatana fiha habba wa inabaw wa qadba wa jaytunan wa nahla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit sahha yawma yafirul mar'u min ahli wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabsirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghubarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia tadi saran hafalan dari adik Mufia, umurnya 8 tahun. Mangga Kak Azhar, boleh diberikan masukan dan juga penyempurnaannya untuk adik Mufia.
0: Ya, alhamdulillah, makasih ya Kak Zahra. Alhamdulillah dari 1 sampai ke ayat 42 ya, udah selesai itu untuk distorkan. Kalau dari bunyi, dari awal sampai akhir, selesai begitu ya, untuk suaranya. Mengingatkan begitu, ada kalanya, kita bukan ada kalanya ya, tapi bagaimana caranya kita mengetahui

0: dari kaidah yang apa ya, materi atau apa ya, pelafalan atau bunyi yang kita udah ketahui cara bacanya, sebabnya itu sama ketika kita membaca dan tidak membaca gitu Kak. Itu harapannya gitu ya. Dari demo via, alhamdulillah dari beberapa bunyi udah terjaga. Ada beberapa bunyi yang belum seimbang ya gitu ya, demo via ya. Di antaranya yang ditahan di bagian ayat ini ditahan di bagian berikutnya sama sebabnya tidak ditahan, tinggal diseimbangkan saja. Jadi ada empat lah ya yang perlu dijaga. Yang pertama panjang pendek huruf tuh di mufia ya. Kalau udah bisa mau cepat mau lambat mau sedang-sedang saja begitu ya, kita membaca temponya ya, itu tetap terjaga insya Allah. Ya berikutnya yang kedua, keseimbangan yang ditahan itu tuh di mufia ya. Silakan bunyi ikhfanya, bunyi idghamnya, bunyi madnya, maaf bunyi gunnahnya itu dijaga ditahannya selama dua ketukan. Yang ketiga, penjelasan tuh bunyi huruf fathah, kasroh, doma ya, sempurnakan begitu. Ba, bi, bu, wa, wi, wu, jangan sampai we. Jelas nggak itu tadi Kak Zahra? Bilang wa Kak Zahra.
1: Jelas, we. Jelas. Ini gimana nih, coba Kak Zahra, boleh contohin lagi?
0: Mohon maaf ya. We.
1: Oh iya.
0: Itu jelas nggak?
1: Kurang ya, kurang jelas.
0: Ya harusnya wa.
1: Ya, benar.
0: Wa, ro, so, sa gitu ya. Jadi yang ketiga nih di mufia, penjelasan bunyi huruf fathah, kasroh, doma begitu ya, pertegas begitu ya. Terus yang ketiga apa? Yang keempat apa? Pembacaan yang dipantul dan tidak dipantul ketika sukun. Jadi insya Allah nih kemungkinan di mufia udah mengetahui ya bunyi dari yang empat poin yang tadi Kak Azhar sampaikan. Tinggal dijaga aja, dipraktikan saja dalam setorannya. Mungkin Kak Azhar ambil satu ya, maaf dua ya. Di ayat yang keempat, mohon maaf kita lihat ya, di mufia ya kalau lagi menyimak, ada bunyi terakhir ayat keempat, ada bunyi fatang fa'ahud dhikro, dhikro, bunyi kaf sukun sebagaimana kita ketahui dia bukan termasuk punya sifatnya pantulan ya, atau lukukolah ketika dia disukunkan atau dia sukun, bukan dhik, hati-hati ya, dhikro, dhikro. Koro berikutnya di ayat yang setelahnya ada bunyi amma manis tauna pun juga sama, huruf go juga bukan termasuk huruf yang punya sifat kol-kol atau dipantulkan. Jadi baca gimana Kak, dialirkan suaranya amma manis tauna tauna tadi di ayat yang sebelumnya dik koro gitu ya. Itu ya, itu untuk yang dipantulkan. Ada ayat di ayat yang ke-19 min nutofatin, nutofatin itu tok sukun ya, jelas punya sifat yang harus dipantulkan. Itu contoh yang dipantulkan ketika sukun dan contoh yang tidak dipantulkan ketika sukun. Berikutnya untuk yang panjang nih, Kak Azhar ambil di ayat yang lebih panjang untuk pembacaannya di 33. Fa idza ja'atil so, nah so-nya nih di salma, so-nya berapa harokat di salma, boleh dikasih tahu nggak? Faida ja'atil so, coba di salma, so-nya berapa harokat?
1: Kak Azhar, salmanya lagi ada ini.
0: Oh.
1: Lagi Kazahra sebentar ke kamar mandi dulu.
0: Oh, Kak Zahra deh, Kak Zahra.
1: Tadi yang ayat berapa harokat, Kak? Ayat berapa?
0: Ayat yang ke-33.
1: Ayat
0: faida ja'atil so. Oh, so-nya berapa harokat yang dikasih sama Kak Zahra?
1: Ini 6 atau 5 ya?
0: Nah, satu aja, 6 saja.
1: Oh, 6, betul ya.
0: Nah, jadi kalau kita udah tahu nih Kak Zahra, siapa tadi De Mufia udah tahu 6 harokat, diusahakan tetap dijaga walaupun cepat begitu. Berarti cepat hitungan cepat juga ya Kak Zahra ya.
1: Betul.
0: Hitungan kita sendiri yang tahu cepat berarti hitungannya 6, we tetap begitu. Mm-hmm. Itu ya De Mufia ya. Untuk 1 sampai 42-nya selesai ya untuk suaranya, tinggal di beberapa bunyi diseimbangkan atau dikonsistenkan mungkin ya, ditetapkan lah bunyi harokatnya kalau emang udah tahu begitu ya, untuk panjang pendek dan yang lain tadi yang disebutkan sama Azhar. Allahu a'lamu itu ya, di movie udah bagus ya, udah bisa memberanikan 1-40-nya untuk distotorkan ya. Itu mungkin Kak.
1: Masya Allah. Nih adik movie tadi kata Kak Azhar juga, kalau dari baca semuanya udah hafal ya Kak Azhar ya.
0: Iya betul.
1: Udah lancar ya. Begitu ya.
0: Ya.
1: Nah tapi sedikit lagi tadi ada sedikit yang harus dipantulkan, kemudian panjang pendeknya harus lebih diperhatikan begitu ya Kak Azhar.
0: Ya, betul.
1: Masya Allah. Untuk adik Mufia, pokoknya semangat terus ya, karena tadi udah hebat. Insya Allah kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Nah, Kak Zahra, Kak Jar, dan juga Salma tungguin untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya untuk adik Mufia. Masya Allah. Nah, selanjutnya Kak Jar, ini udah ada lagi yang kirim setoran hafalan. Udah ada adik Hasna. Wow. Nah, ini Salma sudah kembali ya. Tadi Kak Jar nyari yang Salma. Ya. Sekarang kalau mau nanya lagi boleh Kak Ajar ke Salma ya, udah ada. Udah ada. Nah, sekarang
0: boleh nih. Dengerin aja dulu ya.
1: Iya. Nah, insya Allah. Nah, ini udah ada Hasna sekarang. Umurnya 9 tahun.
2: Wah. Insya Allah.
1: Kalau gitu langsung aja kita putarkan suara hafalan adik Hasna. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum. Namaku Hasna. Usiaku 9 tahun. Aku akan membacakan Quran Surah Al-Hasyr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyr. Ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum musnuhum min Allah fa adahum Allah min haythu lam yahtasib wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar walawla kataba Allahu alaihim al-jala'a la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik Hasna umurnya tadi 9 tahun ya,
0: ya.
1: Membacakan ya, Quran surat Al-Hasyr 1-3. Ya, Masya Allah, mangga Kak Jar mungkin boleh langsung disempurnakan dan juga diberi masukan untuk adik Hasna.
0: Ya, alhamdulillah, insya Allah buat adik Hasna, adik Mufia ya, dan seumurannya kayak adik Salma ya, dan Kak Azhar juga kan sama ya, punya peserta offline yang seumuran SD lah kayaknya. Insya Allah terus berkembang ya. Ada kalanya kita memaklumi tanda kutip ya, sesuai dengan umur dan pemahaman dari mereka, tapi kita harus terus menyemangati ya, untuk senantiasa menjaga insya Allah dari kualitas yang mereka bisa ikuti ya. Untuk dihasilnya udah bagus tadi ya, 1-3. Cepatnya juga boleh-boleh saja ya, kalau cepat juga tidak masalah, selama MP kita ketahui tetap dijaga. Jadi Kak Azhar cuma satu saja ya, dibunyi lafad Allah ya, dibunyi lafad Allah. Kalau kita udah bisa, contoh misal tadi ada dibunyi minallahi fa'atahumu, minallahi fa'atahumullah, minallah. Allah itu kan lam di lafad Allahnya kan tebal ya. Nah, ini kemungkinan bisa semua lah ya, untuk yang udah mengetahui tanda ini, maka dia bunyinya loh. Lohnya itu dia tulisannya L-O-H lah ya, kalau dituliskan sesuai dengan bunyinya. Loh, jangan sampai dia mau apa ya Kak, dia campur-campur dengan bunyi la, la gitu ya. Minallah, minalloh gitu ya, minallohi fa'atahumullohu. Jadi dehasna boleh dipraktikkan lafaz Allah yang tebal lamnya itu loh, loh, jangan sampai loh. Nah, itu tuh, itu tegas nggak Kak? Kak Azhar tadi contohkan bunyi lohnya minallohi, tegas nggak bunyi lohnya?
2: Tegas.
0: Nah, kalau Kak Zahra kedengaran tegas nggak tadi? Atau ada berubah?
1: Coba
0: minallohi,
1: ya,
0: minallohi.
1: Kurang tegas ya?
0: Nah, jadi dia masuk ke huruf hi-nya ada bunyi mau apa ya? Tidak, lo-nya tidak dijaga begitu.
1: Oh iya.
0: Harusnya minallohi. Minallohi gitu ya. Kalau dipanjangkan minallohi, bukan minallohi. Nah, itu kalau dipelankan ya seperti itu. Tegaskan ya. Coba sama Dek Salma. Minallohi, silakan Dek Salma.
2: Minallohi.
0: Nah, seperti itu cukup. Boleh Kak Zahra juga?
1: Kak Zahra juga nih.
0: Boleh, silakan.
1: Minallahi.
0: Nah, gitu ya. Cukup tuh. Jadi buat desa udah bagus tadi ya, di beberapa bunyi udah bagus. Cepat boleh-boleh saja, dijaga saja di lafaz lam di lafaz Allah dari Kak Azhar ya. Ditegaskan kalau tebal, lo, kalau tipis, la. Pertegas untuk lamnya tebal, lo, pertegas bunyi lam tipis, la. Itu mungkin.
1: Insyaallah.
0: Dek Hasna, makasih untuk suaraan hari ini.
1: Masya Allah, adik Hasna, semangat terus ya. Suaraan hafalan tadi sedikit lagi. Usianya 9 nah. tahun, tapi Masya Allah udah hafal di juz 28 ya.
0: Ya,
1: surat Al-Hasyr 1 sampai dengan 3. Nah tadi Kak Azhar Hasna ini sedang di perjalanan katanya.
0: Oh iya.
1: Masya Allah, tapi masih menyempatkan ya untuk setoran hafalan. Terus tadi juga koreksinya hanya satu aja ya, untuk tadi ketebalannya ya.
0: Ya.
1: Untuk lafaz Allahnya.
0: Lam di lafaz Allahnya. Untuk ketegasan tebalnya gitu ya, dijaga.
1: Masya Allah. Semangat terus ya untuk adik Hasna. Nanti Kak Zahra, Kak Azhar dan juga Salma tungguin untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Nah Kak Azhar, nanti ini udah ada lagi yang mengirim, tapi kita akan menyimaknya setelah rombongan mau lewat dulu nih. Kayaknya ada rombongan yang mau lewat ya.
0: Ya boleh, enggak.
1: Nah Kak Zahra juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang pengen belajar Al-Quran tapi kayaknya masih bingung nih di mana tempatnya. Nah teman-teman bisa langsung aja gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di Alka Tarki, teman-teman bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama ustaz dan ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad. Tentunya dalam suasana yang nyaman dan juga menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau juga online. Untuk semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3 Cisaranten Kulon Arsyamanik Bandung. Atau bisa hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Atau bisa juga kunjungi websitenya di tarstripki.com. Nah buat teman-teman yang mau setoran hafalan masih ditungguin ya sama Kak Zahra, Kak Azhar dan juga Salma tentunya. Langsung aja kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti akan langsung diputarkan. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra. Tetap bersama dengan Kak Zahra,
2: Salma,
1: dan Kak Azhar dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
4: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada
6: dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
9: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
10: Mah,
9: Kadang sedih ya.
10: Kenapa, Pak?
9: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
10: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
9: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
10: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
9: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
10: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Ajhar dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran,
1: insya Allah.
0: Untuk sahabat MQ yang ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung di mana tempatnya, yuk langsung aja gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama ustadz dan ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki lebih dekat dengan Al-Quran.
1: Insya Allah.
0: Nah, sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingasat nomor 3, Cisaranten Kulon Asyamanik, Bandung. Atau bisa hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Atau bisa kunjungi websitenya di tarstripki.com. Masya Allah. Nah, sekarang Kak Zahra, Salma, dan juga Kak Ajhar akan kembali menyimak saran hafalan teman-teman nih. Yuk, yang belum mengirimkan nih, tadi yang udah isi daftar hadir pagi-pagi semangat, sekarang harus lebih semangat lagi ya untuk saran hafalannya. Kak Zahra pengen manggil ini buat teman-teman semua tadi. Ada adik Ainaya, terus juga ada adik Nenden, terus ada adik siapa lagi? Adik Lubna.
2: Lubna?
0: Adik Lubna. Terus juga tadi ada adik Zakia, ada juga adik Naja, terus juga ada Zaki, ada juga Zian, terus siapa lagi ya? Ada juga Safa.
2: Oh, Safa.
0: Ya, tadi yang bareng sama kakak-kakaknya ya, sama adik-adik ya. Terus juga ada Sanum Zaidab, ada juga Mariam, terus juga ada siapa lagi? Ada adik Asopian Mutakin. Yuk, yang belum suruh hafalan langsung aja kirimkan sekarang juga ya. Nanti yang duluan mengirim akan langsung diputarkan. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan setoran hafalannya. Kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM ya, di 0821-224-1027. Hampir aja Kak Zahra salah ngasih nomor nih, nanti malah jadi salah sambung ya. Kak Zahra lagi ya, di 0821-224-1027. Nah, Salma, Kak Ajhar, kita akan kembali menyimak ya saran hafalan dari adik-adik semua yang sudah mengirimkan. Nah, ini udah ada adik Nafisa, katanya mau soran di surat Al-Fajr sampai ayat 10 katanya.
3: Insyaallah.
0: Kalau gitu langsung aja yuk kita simak saran hafalan adik Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia tadi saran hafalan dari adik Nafisa, umurnya 8 tahun, Kak Ajar. Moga boleh langsung diberikan masukan, koreksi dan juga penyempurnaannya untuk adik Nafisa.
1: Ya, makasih ya. Di Nafisa udah skor 1-10-nya surah Al-Fajr. Tadi 1-5-nya kalau untuk saat ini ya, Kak Ajar dengar udah cukup bagus ya bunyi ro-nya dari 1-5-nya. Ya, kalau terdengar cukup konsisten ya. Wal fajr. Jadi bunyi ro yang Kak Aza dengarnya tetap konsisten, cukup bagus sampai ayat yang kelimanya, sampai bunyi akhirnya di dhihijr. Ya bagus ya. Dipertahankan seandainya bertambahnya umur ya, insyaallah akan lebih bagus untuk bacanya. Itu ya untuk yang pertama. Yang kedua, ini diingatkan dari ayat yang ke-6 nih di Nafisa ya, sampai ayat yang ke-10 itu akhirannya, kalau bisa di ayat yang ke-6 selalu bisa juga akhirannya ya, akhirannya ke-6 bunyinya Rabbuka bi'ad bi'ad. Dia kalau di Nafisa, kalau di depannya Kajar ada sekarang di Nafisa, Kajar coba tes di surah Alif Kelas. Nah kalau Alif Kelas bisa nih Kak, pasti bisa juga ini. Dan kebanyakan Alif Kelas itu yang pertama lah ya untuk memulai setoran lah ya untuk hafalan di juz 30 biasa seperti itu. Kalau misalnya di Nafisa bisa ahad di akhir ayat pertama misalnya, baca ini juga bisa. Ya boleh kalau lagi menyimak ya di Nafisa, diperhatikan di tiap akhirnya itu dia dipantulkan bunyi dal ya akhirnya. Rabbuka bi'ad al-imad fil bilad. Ayat 9 terakhir bilwad. Dan 10 al-autad. Jadi bunyi de-nya di tiap akhir tadi 6 sampai ke 10-nya sama. Tinggal itu ya dari Kaza ya. Nafsa udah bagus, 1-10-nya udah berani untuk menyetorkan. Allahu a'lamu azhar.
0: Masya Allah. Itu dia tadi setoran hafalan dari adik Nafisa ya. Dan juga tadi hanya sedikit aja koreksian dari Kak Ajar. Sebelumnya sudah hebat begitu ya Kak Ajar ya.
1: Iya.
0: Mungkin tadi boleh dicontohin ya yang tadi ayat 6 terakhir ya. Atau ya, di surat Al-Ikhlas begitu ya Kak Ajar ya.
1: Boleh di sebagai pancingan lah biasanya.
0: Betul. Karena kalau Al-Ikhlas belakangnya semuanya kebanyakan huruf apa, Salma?
2: Huruf
0: apa coba?
2: Apa ya?
0: Dal ya?
1: Dal.
0: Dal benar ya Kak Ajar ya, huruf dal ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Nah, untuk adik Nafisa pokoknya semangat terus ya. Nanti ditunggu lagi untuk setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nanti Kak Zara tungguin lagi nih untuk adik Nafisa setoran hafalannya di pekan depan. Insya Allah akan disimak lagi bersama Kak Zahra, Salma dan juga kakak dari Alka Tarki. Nah Kak Ajar, ini udah ada lagi yang mau setoran hafalan langsung.
1: Ya.
0: Tadi Salma katanya mau setoran hafalan.
1: Oh boleh, silakan.
0: Seperti biasa ya Salma nih, gak mau kalah sama teman-teman MK Kids lainnya yang di rumah. Karena langsung dari studio, jadi mau langsung ikut setoran hafalan juga Kak Ajar.
1: Silakan.
0: Kalau gitu langsung aja teman-teman kita simak setoran hafalan dari Salma. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فَذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Masya Allah, itu dia tadi surah hafalan dari adik Salma. Quran surat Al-Mudathir ya?
0: Iya.
1: Betul. Masya Allah, mangga Kak Ajar mungkin langsung ya. Diberikan correction serta motivasinya secara langsung ya. Ini bisa langsung ditanggapi.
2: Ya, langsung ya. Boleh sama kelas berapa ya? Lupa lagi nih Kak Ajar.
0: Kelas 6.
2: 6 ya. Dan mungkin udah banyak juga ya materi tajwidnya yang disampaikan sama gurunya di sekolahnya.
0: Ya.
2: Ya, kalau misalnya sudah tahu, coba ya. Ya-nya berapa harokat yang diketahui sama Bu Salma? Berapa harokat panjangnya?
0: Dua.
2: Dua. Kak Zahra? Ya, berapa tuh?
1: Coba ulangi lagi Kak tadi.
2: Ya. Ya, ayyuhal mudathir tuh. Berapa tuh? Ya-nya berapa harokat?
1: Tadi kata ya?
2: Bu Salma dua.
1: Lima.
2: Ya, ya, makasih ya.
1: Ini Kak Zahra sama Salma bingung nih.
2: Jadi dia kalau disambungkan itu 4 atau 5 gitu ya. Di Salma ya. Kalau disambungkan ya. Kalau disambungkan 4 atau 5, kalau dia berhenti cuma 2. Mungkin di tempatnya dia Salma bisa langsung ditanya ya sama ustaz itu, ustazahnya di sekolah kenapa sebabnya. Tapi karena disambungkan tadi ya itu pakai 4. Nah, empat ketungannya dia sama, kok cepat ya? Cepat juga. Ya, ai, pelan. Ya, naik. Berarti empat ya. Pakai empat ketukan, itu yang didahulukan. Lima boleh nggak, Kak? Boleh. Di antaranya yang metode tilawati, kalau udah mengetahui ya, itu pakai lima. Itu yang Kajar tahu ya, jadi empat ketukan. Gitu ya. Terus berikutnya, di beberapa bunyi jangan sampai tergesa-gesa. Contohnya bunyi-bunyi yang bertasydid. Ya ayyuhal mudathir. Boleh ulangi lagi? Dia sama.
0: Ya,
2: yang pertama.
0: Oh, ulang.
2: Ya, ya silakan.
0: Ayyuhal mudathir.
2: Nah, bagus tuh ya. Mudathir. Jadi sempurnakan bunyi fa yang bertasydidnya ya.
0: Ya.
2: Berikutnya di ayat yang ke-6. Boleh ulangi lagi silakan. Walatam, ya silakan.
0: Walatam nu tas taksir.
2: Iya, alhamdulillah. Ada yang ditanya di sana, di Salma.
0: Ada.
2: Yang mana bunyinya?
0: Walatam nu tas taksir.
2: Iya, di bunyi mana?
0: Tang.
2: Di bunyi nung tak. Betul ya. Cuma satu ya. Wala tam nung tas takfir. Nungnya dia bunyinya, nama kaidahnya ikhfa atau izhar. Mungkin tahu? Samar atau tidak, atau tahan tidak? Itu aja.
1: Salma kayak bingung ikhfa. Mungkin ikhfa boleh dijelasin ya. Kak Ajar, siapa tahu ilmu baru ya.
2: Ya, ikhfa ya. Nah, bunyi ikhfanya itu jangan berubah-ubah. Gitu ya. Jadi wala tamnun. Nah, itu coba dijaga tuh bunyi samarnya. Boleh ulangi lagi? Dia sama silakan.
0: Wala tamnun tastakfir.
2: Nah, boleh sedikit lagi ya. Itu ada bunyi akhirannya jadi berubah. Wala tamnun. Nah, catat itu ya. Wala tamnun. Nun. Boleh ulangi lagi silakan.
0: Wala tamnu tastaksir.
2: Nah gitu. Jadi bunyi samarnya jangan sampai gitu ya. Wala ya. Maksudnya bisa dipahami ya. Udah ya. Sama ya. Jadi kalau ditanya udah bagus tadi ya. Tinggal jaga bunyinya. Kenapa? Karena bunyi Kak Zahra sama Desa sama udah tahu gak bunyi yang ikhfa ini ada yang bunyi nusuhnya tebal sama tipis.
1: Oh ternyata ada dua tahu. Ya.
0: Oh, ada dua.
2: Ada yang tebal dan tipis tergantung huruf salahnya apa. Gitu nanti maka ya tadi kata Kajar itu dijaga dulu bunyi samanya dia konsen apa bunyi sama gitu. Jangan sampai berubah-berubah. Ya jadi sampai jangan sampai bunyinya tamnuil. Nah gitu ya. Ya jangan. Jadi ditahan. Okay. Apa bunyinya itu ditahan. Seimbang. Jadi udah bagus tuh yang terakhir seperti itu. Untuk ditahannya insya Allah udah bisa. tinggal dijaga nanti bunyinya. Jadi yang tebal sama tipis bunyi samar ini ada nanti. Itu ya, tergantung huruf depannya apakah dia sebelumnya tebal atau tipis setelah nun sukunnya.
1: Oh,
2: ini bunyi ta. Jadi kuli bunyi ta itu kategorinya huruf yang tipis.
1: Kak Ajar, boleh enggak kalau dikasih contoh kira-kira satu?
2: Yang mana?
1: Satu tipis atau satu tebal?
2: Oke, itu ada dalam surah Ar-Rahman ya. Ada bunyi khalaqal insana, itu sin. Insana itu sin. Sa itu nun sukun bertemu sin atau nun sukun bertemu sa bunyinya. Sin itu dia tergolong yang tipis nih, Kak. Gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi nun sukunnya dia tipis.
1: Tipis.
2: Khalaqal insana min so. Nah, bunyi so itu dia tergolong huruf yang tebal.
1: Oh, okay,
2: maka nun sukun di sana ikut tebal juga. Gitu. Ya, perbedaannya ada ya. Khalaqal insana min solsolin kal fakhur. Berikutnya ada bunyi sol sol solinka. Lingka bunyi ka itu tergolong dia tergolongnya juga huruf yang dikategorikan dia tipis, Kak. Jadi dia nun sukun di sana dia untuk gunanya dia tergolong tipis juga. Gitu ya, beda ya. Al-insan sama min-so. Atau mudahnya gimana? Mudahnya, sebelum kita, maaf, ketika kita mempraktikkan bunyi samarnya, kita siap-siap ke huruf di depannya. Itu. Maka di sini, sebelum menyampaikan bunyi ini, maka kita akan berkenalan dengan bunyi atau tempat keluar huruf, Kak. Jadi udah mengetahui tempatnya di mana, maka ketika masuk ke bunyi yang ikhfa ini, dia akan mengetahui tempat sin di mana tempatnya, tempat sod di mana tempatnya. Maka tadi kan ada tuh poinnya. Ya, ketika kita menyamarkan bunyi nun bertemu huruf-huruf yang jadi samar, kita siap-siap ke huruf di depannya. Nah, maka sebelumnya mengetahui tempat keluar hurufnya dulu, baru ini udah langsung bisa dipraktikkan. Itu mungkin ada apa tahapannya biar langsung lebih bisa mempraktikkan. Itu ya, tadi bedanya. Jadi bunyi al-insan, min-sol, sama lingka, itu untuk al-insan, khalaqal insana dia tipis. Min-sol tebal tipis tadi, Kak Zahra.
1: So itu tebal ya?
2: Tebal, berarti guna yang ada di nunnya dia ditebalkan. Min-sol, sol, lingka, tadi tebal tipis, dia sama, kata Kak Zahra.
1: Kak, coba.
2: Min sol soling tipis ya, bukan min sol soling ling, bukan, tapi lingka. Lingka, siap-siap huruf kaf ya, yang mana di pangkal lidah. Itu mungkin contoh satu ayat ya yang bisa membedakan antara bunyi guna di bunyi yang disamarkan tebal sama bunyi guna yang disamarkan dia tipis. Allahu a'lam. Itu mungkin Kak Zahra.
1: Masya Allah. Terima kasih Kak Ajar. Ini dapat ilmu ya, baru ya Kak Zahra juga. Dan mudah-mudahan teman-teman di rumah juga menyimak. Dan barangkali ada yang baru tahu juga kayak Kak Zahra dan juga Salma. Jadi mendapatkan insight baru gitu ya. Masukan baru. Masya Allah. Nah Kak Ajar, nanti kita akan lanjut lagi ya setelah.
2: Boleh.
1: Ada rombongan lagi nih yang mau lewat nih.
2: Ya,
1: tapi sebelum itu Kak Zahra mau ingetin lagi buat teman-teman di rumah nih. Buat teman-teman yang pengen belajar Al-Quran dan masih bingung di mana tempatnya. Nah teman-teman bisa langsung gabung aja di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di Alka Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tentunya bersama Ustadz dan Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan dari dasar sampai lancar. Insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingaset nomor 3, Cisaranten Kulon Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Bisa kunjungi juga websitenya di tarstripki.com. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra,
3: Salma.
0: Rahma
1: dan Kak Ajhar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran.

0: MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-40.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6.
1: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
2: Salma,
1: dan Kak Ajar dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, Kak Ajar, tidak terasa ya, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8.57. Kak Ajar sampai kebalik ya ngomongnya ya. Kak Ajar, mangga mungkin boleh diberikan closing statement begitu ya, serta penyemangat untuk teman-teman agar mungkin pekan depan mau setoran hafalan lagi barangkali, dan juga mungkin agar lebih dekat dengan Al-Quran, lebih cinta dengan Al-Quran. Mangga Kak Ajar.
3: Ya, makasih ya Kak Azhar. Ada sama. Alhamdulillah dari Kak Azhar, buat adik-adik ya yang masih tahapan untuk tingkatan SD ya, terutama banyaknya di sini, tetap ya dijaga, ikuti dari penyampaian tahfidznya ataupun tahsinnya di sekolah ataupun di luar sekolahnya. Bersabar begitu ya, ketika gurunya mengingatkan jangan langsung marah gitu ya. Jangan bahasa Sunda itu apa ya, pundung, enggak, nikmati itu biar kita lebih bagus begitu ya. Pasti guru-guru yang di tempatnya itu mengingatkan sesuai dengan kemampuan adik-adik gitu ya. Jadi jangan sampai diingatkan langsung kalau di rumah bisa ngaji jadi enggak ngaji lagi besoknya, jangan ya. Itu nikmati saja, insya Allah nanti sudah nanti adik-adik bisa untuk melakukan dengan sempurna. Jadi bersabar ya buat adik, dan terus berdoa untuk tetap diistiqomahkan. Dan adik-adik jangan lupa juga nih, apa-apa yang kita lakukan sedikit banyaknya untuk bacaan Al-Quran yang kita bacakan, itu insya Allah bisa Allah SWT mendapatkan pahala. Semangat ya untuk adik-adik ya, sabar, semangat, dan berdoa. Itu mungkin dari Kak Azhar, Kak Azhar sama dia sama. Mohon segala lagi apa yang disampaikan, mudah apa yang kita bawakan hari ini, ya, untuk terus dan terus, ya, tetap dijaga sebagai bentuk pahala, insya Allah. Mungkin pamit langsung ya, Kak Zahra dan sama Kak Azhar. Aku loko lihada wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajar hari ini sudah menemani ya, sudah memberikan motivasi, koreksian, serta menyempurnakan tadi bacaan dari adik-adik semua. Terima kasih Kak Ajar. Dan juga Kak Zahra dan juga sama mau mengucapkan terima kasih juga nih untuk adik-adik semua yang hari ini udah semangat untuk setoran hafalannya. Mudah-mudahan bisa jadi semangat baru ya untuk teman-teman semua. Tapi sayangnya Kak Zahra dan juga Salma harus pamit undur diri nih. Tapi jangan bersedih ya, karena nanti di pekan depan kita akan kembali lagi. Tentunya di jam 7 sampai dengan jam 8 di MSK Kids, dan juga di jam 8 sampai dengan jam 9 di sesi Cinta Quran. Kalau gitu sebelum kita tutup, mari kita membaca istighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak lupa kita ucapkan hamdalah juga, alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan doa akhir majelis, subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pekan selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum.

0: Sayangnya, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, alhamdulillah senang sekali kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini menjelang siang ya Sahabat MQ, menemani ruang dengar Anda dalam program Hayu Bandung. Alhamdulillah, insya Allah ditemani sahabat siar Ainun Mardiyah hingga 1 jam ke depan Sahabat MQ. Program Hayu Bandung edisi hari Sabtu 25 Juli tahun 2026 atau bertepatan dengan tanggal 10 Safar tahun 1448 Hijriah.

Sahabat MQ, Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota kreatif ya di Indonesia. Kreativitas itu memang tidak hanya terlihat dari karya-karyanya, tetapi juga dari hadirnya berbagai komunitas yang aktif membawa perubahan positif. Di Kota Bandung, kolaborasi menjadi kekuatan. Berbagai elemen masyarakat saling bersinergi untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan dan juga kehidupan bersama. Sahabat MQ, insyaallah di pagi hari ini kita akan mencoba menambah wawasan bersama ya, dan juga sambil berbagi pengalaman dengan mengulas salah satu komunitas atau organisasi yang ada di Kota Bandung, yaitu Bandung Creative City Forum, penggerak kota kreatif.

ekonomi kreatif, serta membantu menyelesaikan berbagai tantangan perkotaan melalui pendekatan yang kreatif dan juga kolaboratif. Sahabat MQ, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, lalu juga berbagi pengalaman Anda terkait topik ulasan kita ya di pagi hari ini. Silakan Anda dapat bergabung dan juga berbagi dalam kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan atensi Anda atau berbagi pengalaman Anda, sahabat MQ. Menurut Anda, sahabat MQ, kreativitas warga Bandung dapat terlihat dari sisi apa ya kira-kira? Apakah yang pertama karena kulinernya yang terus bermunculan? Ataukah yang kedua karena fashion dan produk lokalnya yang unik? Atau mungkin yang ketiga karena banyaknya komunitas dan juga ruang-ruang kreatif? Atau mungkin pilihan keempat karena konten digital dan juga berbagai UMKM yang semakin berkembang? Dalam program Hayu Bandung pagi hari ini pun, sahabat MQ, kami hadirkan segmen Tahukah Anda? Anda dapat mencoba menjawab ataupun menebak jawaban dari pertanyaan berikut. Sahabat MQ, tahukah Anda? Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang bergabung dalam UNESCO Jaringan Kota Kreatif. Pada bidang apakah itu? Apakah yang pertama karena di bidang musik? Ataukah yang kedua di bidang film? Atau pilihan ketiga yaitu bidang desain?

Silakan bisa sampaikan jawaban terbaik Anda, sahabat MQ, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda, atau mungkin juga salam silaturahim Anda ya di pagi hari ini ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Sahabat MQ, Bandung Creative City Forum atau BCCF ini merupakan salah satu organisasi komunitas kreatif paling berpengaruh di Indonesia. Sejak berdirinya pada tahun 2008, BCCF menjadi wadah kolaborasi lintas disiplin yang menghubungkan komunitas, akademi, kemudian juga pelaku usaha, pemerintah, hingga masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun Bandung sebagai kota kreatif yang berkelanjutan. Ada berbagai inisiatif yang lahir dari BCCF yang tidak hanya mengubah wajah kota Bandung, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. BCCF ini lahir dari semangat kolaborasi warga kota ya sahabat MQ. Bandung dikenal sebagai kota dengan populasi muda yang besar sekali, ekosistem pendidikan yang kuat, serta budaya kreatif yang sudah tumbuh sejak lama.

Berangkat dari potensi tersebut, puluhan komunitas kreatif mendeklarasikan Bandung Creative City Forum atau BCCF pada tanggal 21 Desember tahun 2008 sebagai organisasi resmi yang menaungi berbagai komunitas kreatif yang ada di Kota Bandung. Sebelumnya, forum ini sebenarnya telah mulai terbentuk, sahabat MK, sejak awal 2008 melalui berbagai gerakan kolaboratif, sebelum akhirnya memiliki badan hukum ya yang legal sebagai perkumpulan. Dan salah satu tokoh yang terlibat dalam pendiriannya adalah arsitek, seorang arsitek sekaligus seorang akademisi dari ITB, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yang saat itu dipercaya sebagai ketua pertama BCCF.

Berbeda dengan organisasi pada umumnya, BCCF ini dibangun dengan semangat bottom up, yaitu berasal dari kebutuhan masyarakat yang bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan kota melalui kreativitas. Dan pendekatan ini yang membuat BCCF lebih berperan sebagai fasilitator kolaborasi dibandingkan sebagai organisasi yang sifatnya birokratis.

Sebagaimana sebuah organisasi ya sahabat MK, BCCF juga punya visi yaitu membangun kota melalui bidang kreativitas. Dan BCCF ini meyakini bahwa kreativitas bukan hanya berkaitan dengan seni atau desain saja, melainkan sebagai cara berpikir dalam menyelesaikan berbagai tantangan perkotaan. Dan oleh karena itu, setiap program yang dijalankan selalu mengedepankan kolaborasi lintas sektor

Beberapa fokus utama dari BCCF ini meliputi ada pengembangan ekonomi kreatif, kemudian juga peningkatan kualitas ruang publik, pendidikan berbasis kreativitas, ada pemberdayaan komunitas, juga penguatan jejaring kreatif nasional maupun internasional, dan juga pembangunan citra atau city branding ya untuk Kota Bandung. Dan melalui pendekatan tersebut, BCCF ini berupaya menciptakan Kota Bandung yang lebih inklusif, kemudian juga inovatif, dan supaya nyaman ya bagi seluruh masyarakat.

Terdapat juga program-program ikonik dari BCCF yang pertama ini ada Hellar Fest. Ini adalah salah satu program yang paling dikenal, Hellar Fest ini, sahabat MK. Ini adalah sebuah festival kota yang pertama kali digelarnya itu pada tahun 2008. Ini sahabat MK, apakah ada yang pernah mengenal di tahun tersebut ya? Festival kota yang tadi saya sebutkan yaitu Hellar Fest. Hellar Fest ini adalah sebuah festival kota yang mempertemukan berbagai komunitas kreatif untuk menampilkan karya, kemudian juga budaya, teknologi, hingga inovasi sosial yang ada di ruang publik. Dan memang tidak sekedar menjadi festival hiburan saja, sahabat MK, tapi juga menjadi laboratorium kolaborasi yang memperlihatkan bagaimana sih kreativitas mampu menghidupkan ruang kota dan juga mendorong partisipasi dari masyarakat. Dan program ini kemudian menjadi salah satu identitas BCCF yang dikenal hingga tingkat internasional.

Sebelum kita lanjutkan, sahabat Amki, saya juga ingin mengundang Anda. Anda dapat bergabung dan juga berbagi dalam kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Menurut Anda, sahabat Amki, kreativitas warga Bandung ini dapat terlihat dari sisi apa ya kira-kira? Apakah karena kulinernya yang terus bermunculan di kota Bandung? Atau mungkin karena fashion dan juga produk lokalnya yang memang unik ya? Pilihan ketiga, kreativitas warga kota Bandung, apakah karena terlihat dari komunitas dan juga ruang-ruang kreatifnya? Atau mungkin pilihan yang keempat, konten digital dan juga UMKM yang semakin berkembang di kota Bandung.

Sahabat MQ, Anda juga dapat bergabung di segmen Tahukah Anda, dan Anda dapat mencoba menjawab dari pertanyaan berikut. Sahabat MQ, tahukah Anda? Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang bergabung dalam UNESCO, Jaringan Kota Kreatif. Pada bidang apakah itu? Apakah yang pertama di bidang musik? Atau pilihan B, yaitu film? Atau mungkin di pilihan C, yaitu bidang desain? Silakan bisa sampaikan jawaban Anda, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda, atau mungkin juga salam silaturahim Anda ya sahabat MQ di pagi hari ini ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan bagi sahabat MQ yang sudah tergabung juga dalam grup komunitas sahabat MQ, juga dapat menyampaikan pilihan polling yang sudah kami sediakan ya untuk program Hayu Bandung pada pagi hari ini. Sahabat MQ, insya Allah selepas jeda kami akan kembali menyapa Anda setelah beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
8: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK masih ditemani bersama sahabat siar Ainun Mardia. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk bergabung dan berbagi pengalaman Anda mengenai Bandung Creative City Forum sebagai penggerak kota kreatif. Menurut Anda, kreativitas warga Bandung dapat terlihat dari sisi mana nih sahabat MK? Apakah yang pertama karena kulinernya yang terus bermunculan? Ataukah yang kedua karena fashion dan juga produk lokal yang unik? Atau pilihan ketiga yaitu komunitas dan ruang kreatif yang terdapat di kota Bandung? Atau mungkin yang keempat karena konten digital dan juga UMKM-nya yang semakin berkembang. Dan untuk sahabat MK yang belum sempat ya tadi menjawab pertanyaan di segmen Tahukah Anda, silakan sahabat MK Anda juga bisa ikut menjawab pertanyaan berikut ya. Sahabat MK, tahukah Anda Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang bergabung dalam UNESCO Jaringan Kota Kreatif pada bidang apakah itu? Apakah A musik? Atau B film atau C desain. Silakan Anda bisa sampaikan atensi Anda dan juga jawaban Anda ya di segmen Tahukah Anda. Dan jawaban yang paling tepat ya sahabat MK ya. Silakan sahabat MK bisa juga sertakan nama, usia dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda. Sudah ada beberapa sahabat MK nih ya yang menyampaikan jawabannya dan juga berbagi di pagi hari ini.

Alhamdulillah sudah bergabung. Yang pertama ada Kang Irfan. Selamat pagi Kang Irfan, ini dari Halte Selatan. Kang Irfan Sugiri ini menjawab di segmen Tahukah Anda, dan jawabannya tepat sekali Kang Irfan, barakallah. Kemudian juga ada Ibu Ros di Cianjur. Selamat pagi. Bismillah. Wah, diawalinya dengan bismillah ya jawabannya. Dan tepat sekali jawabannya Ibu Ros. Terima kasih.

Kemudian juga alhamdulillah sudah bergabung ada Zakia. Ini adik Zakia ya, dari Ranca Ekek. Dan jawaban untuk segmen Tahukah Anda, mohon maaf sekali, ini belum tepat ternyata. Boleh masih ada kesempatan untuk bergabung menjawab kembali ya untuk segmen Tahukah Anda.

Selamat bergabung juga untuk sahabat Mahadi yang ada di Cimenyan ya, Kabupaten Bandung. Dan jawabannya juga, wah Masya Allah, ini semuanya hampir semua ya, tepat sekali jawabannya, Barokallah.

Sahabat Mahadi juga memilih untuk pollingnya di nomor 1, 2, dan juga 4. Menurut Anda nih sahabat MK, kreativitas warga Bandung itu dapat terlihat dari sisi yang mana? Kalau menurut sahabat Mahadi itu yang pertama karena kulinernya yang terus bermunculan sampai hari ini ya. Di bulan Juli 2026 ada banyak sekali kuliner yang terus bermunculan. Kemudian juga di nomor 2 ya sahabat Mahadi menjawab juga memilih pollingnya, yaitu karena fashion dan juga produk lokalnya yang unik. Dan di pilihan keempat, karena konten digital dan UMKM yang semakin berkembang.

Kemudian juga ada sahabat Harbas di Bandung memilih untuk polinya nomor 1 ya, karena kulinernya yang katanya ini terus bermunculan nih di kota Bandung. Ini ada berbagai macam kuliner juga ya. Kita juga ada segmen untuk tema-tema di Hayu Bandung ya, dalam program Hayu Bandung membahas tentang kuliner, karena ini memang salah satu hal yang jadi ikon juga ya di kota Bandung.

Sahabat Enki, di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas salah satu program ikonik yang ada di BCCF, yaitu Hellar Fest. Dan berikutnya ada program yang ikonik juga nih dari BCCF, yaitu Creative Entrepreneur Network atau CEN. Pada tahun 2009, BCCF ini meluncurkan Creative Entrepreneur Network sebagai wadah bagi pelaku usaha kreatif. Melalui CEN, para pelaku industri kreatif memperoleh berbagai fasilitas ya, seperti adanya pelatihan bisnis, kemudian juga seminar dan workshop, ada klinik bisnis, pengembangan jejaring, dan juga kolaborasi dengan berbagai komunitas kreatif internasional. Program ini menjadi salah satu fondasi berkembangnya kewirausahaan kreatif ya yang ada di Kota Bandung. Kemudian juga ada program lainnya yaitu Semarak Bandung. Ini sahabat MK, apakah ada yang sudah pernah mendengar atau mengenal ya salah satu program BCCF ini, yaitu fokusnya pada revitalisasi ruang publik melalui berbagai instalasi seni, kemudian juga pencahayaan kota serta aktivitas kreatif masyarakat. Melalui program ini, ruang kota Bandung dipandang bukan sekedar infrastruktur, melainkan juga tempat bertemunya kreativitas, budaya, dan bahkan interaksi sosial. Program lainnya adalah Babakan Siliwangi World City Forest. Pada tahun 2011, BCCF bersama United Nations Environment Program atau UNEP dan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia turut menginisiasi deklarasinya Babakan Siliwangi World City Forest. Deklarasi tersebut menetapkan kawasan Babakan Siliwangi sebagai hutan kota dunia yang memang harus dijaga ya keberlanjutannya. Inisiatif ini menunjukkan bahwa kreativitas tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga terkait pelestarian lingkungan dan bahkan kualitas hidup masyarakat di perkotaan. Peran BCCF ini dalam mendorong Kota Bandung menjadi kota kreatif dunia ini terhitung besar, sahabat MK. Terlihat dari keberhasilannya membantu membangun ekosistem yang akhirnya mengantarkan Bandung memperoleh pengakuan internasional sebagai bagian dari UNESCO Creative Cities Network pada kategori City of Design. UNESCO ini menilai Bandung memiliki ekosistem desain yang kuat, ditunjang oleh tingginya aktivitas ekonomi kreatif, kemudian juga keberadaan komunitas kreatif ya, dengan adanya juga berbagai festival serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pendidikan. Dalam publikasinya, UNESCO menyebut bahwa lebih dari separuh aktivitas ekonomi Bandung berkaitan dengan sektor desain mulai dari fashion, kemudian juga desain grafis, hingga media digital. Dan Hellar Fest tadi ya, yang kita bahas sebelumnya, sahabat MK, ini bahkan disebut sebagai salah satu program unggulan yang memperkuat jaringan kota kreatif.

0: Salah satu kekuatan utama BCCF ini adalah penerapan konsep pentahelix, yaitu kolaborasi antara 5 unsur utama pembangunan, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan juga media. Melalui pendekatan tersebut, setiap program jadi tidak hanya bergantung pada satu institusi saja, sahabat MK, melainkan juga dibangun melalui kerjasama berbagai pihak ya. Model ini kemudian banyak juga diadopsi dalam pengembangan ekonomi kreatif di berbagai kota di Indonesia. Sahabat MK, kami pun kembali mengundang Anda ya untuk dapat bergabung dan berbagi pengalaman Anda terkait ruang-ruang kreatif ya yang ada di Kota Bandung dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK juga bisa untuk memilih polling yang sudah tersedia di grup komunitas Sahabat MK, dan juga Sahabat MK bisa berbagi menurut Anda kreativitas warga Bandung dapat terlihatnya dari sisi apa ya? Apakah kulinernya yang terus bermunculan? Ataukah karena fashion dan produk lokalnya yang memang unik di Kota Bandung? Atau pilihan ketiga karena komunitas dan ruang kreatifnya? Atau pilihan yang terakhir, yang keempat, konten digital dan juga UMKM yang semakin berkembang? Sahabat MK juga bisa bergabung di segmen Tahukah Anda dan bisa ikut menjawab ya pertanyaan berikut. Sahabat MK, tahukah Anda Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang bergabung dalam UNESCO Jaringan Kota Kreatif? Pada bidang apakah itu? Apakah A di bidang musik, ataukah B di bidang film, atau C di bidang desain? Silakan Anda masih punya kesempatan ya di segmen ini dan di segmen berikutnya bisa menyampaikan atensi Anda dan juga jawaban Anda. Yang paling tepat, sertakan nama, usia, alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Tetap bersama kami di 102,7 FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih bersama kami, sahabat MK, di segmen terakhir dalam program Hayu Bandung edisi hari ini dengan topik ulasan Bandung Creative City Forum, penggerak kota kreatif. Kami pun masih mengundang Anda ya, sahabat MK, untuk bergabung dan menyampaikan berbagi pengalaman Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Kami akan mencoba kembali menyapa Anda yang juga sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Alhamdulillah ini sudah ada yang bergabung juga. Ada sahabat Ridwan yang sudah menjawab segmen Tahukah Anda, dan tepat sekali, barakallah, jawabannya sudah benar, sahabat Ridwan.

Bagi sahabat MKFM yang lainnya, silakan bisa juga menyampaikan jawaban Anda atau juga pilihan pollingnya yang sudah tersedia di dalam grup komunitas sahabat MK. Karena tadi juga sudah ada, alhamdulillah, beberapa sahabat MK yang menyampaikan pilihan pollingnya, kemudian jawaban juga untuk segmen Tahukah Anda. Bandung Creative City Forum atau BCCF, sahabat MK, ini adalah sebuah organisasi yang memang fokusnya pada pengembangan kreativitas dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung, Indonesia. Sejak tahun 2008, BCCF ini telah berperan dalam sebagai platform ya untuk memfasilitasi pertukaran ide, kolaborasi, dan juga pengembangan inisiatif kreatif yang ada di Kota Bandung. Berkaitan dengan diplomasi, keberadaan BCCF ini telah membantu memperkuat citra Indonesia sebagai negara kreatif dan juga inovatif. Melalui BCCF, Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan internasional seperti Creative City Summit pada tahun 2012 dan juga Asia Creative Cities Forum pada tahun 2018. Acara-acara ini telah menarik perhatian dunia internasional terhadap keberhasilan Kota Bandung dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan juga menunjukkan potensi Indonesia dalam bidang kreativitas. Dan selain itu, melalui BCCF, Indonesia telah memperluas jaringan diplomasi budaya dan ekonomi kreatif dengan berbagai negara dan kota yang ada di seluruh dunia. BCCF telah menjalin kemitraan dengan organisasi kreatif di beberapa negara, termasuk salah satunya adalah Jepang, sahabat MK. Lalu ada juga Korea Selatan dan Australia yang telah mengadakan pertukaran seniman dan kreator dengan berbagai kota kreatif yang ada di seluruh dunia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BCCF ini telah memainkan peran yang penting ya dalam memperkuat diplomasi budaya dalam dunia internasional. Dan melalui inisiatif seperti BCCF, Indonesia telah dapat menunjukkan kekayaan dan juga potensi kreatifnya kepada dunia internasional, serta memperluas jaringan kerjasama di bidang kreativitas.

Diplomasi Indonesia berkaitan dengan Bandung Creative City Forum atau BCCF menarik karena BCCF ini merupakan sebuah forum internasional yang didedikasikannya untuk mempromosikan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan kota. Sebagai tuan rumah forum tersebut, Indonesia dapat memperluas jejaring diplomasi dengan negara-negara yang turut berpartisipasi ya di dalam forum ini. Dan selain itu, Indonesia juga jadi dapat mempromosikan nilai-nilai budaya dan kreativitas yang dimiliki oleh Indonesia melalui partisipasinya dalam BCCF. Melalui forum ini, Indonesia dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya kaya akan keindahan alam dan budaya, tetapi juga memiliki potensi yang besar sekali dalam bidang kreativitas dan inovasi.

BCCF dapat dikategorikan sebagai city diplomacy atau diplomasi kota karena merupakan sebuah platform atau forum yang mempertemukan berbagai pihak terkait dengan penciptaan kebijakan dan juga tindakan terkait dengan kebijakan kreativitas yang ada di Kota Bandung. Sebagai sebuah forum yang mempertemukan berbagai pihak dari dalam dan juga luar kota, sahabat MK, BCCF ini memungkinkan adanya dialog dan juga kerjasama antara pemerintah, kemudian sektor swasta, akademisi, dan juga masyarakat sipil dalam mengembangkan kreativitas yang ada di Kota Bandung. Dan hal ini dapat membantu membangun hubungan yang baik antara Kota Bandung dengan berbagai pihak terkait, baik itu nasional ya skalanya maupun internasional. Dan city diplomacy ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari network diplomacy karena kota-kota dalam hal ini berfungsi sebagai aktor dalam jaringan hubungan internasional yang terdiri dari berbagai entitas dan juga pemangku kepentingan, termasuk organisasi internasional, negara-negara, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, dan juga komunitas lokal. Dalam pelaksanaan program Bandung Creative City Forum yang melibatkan banyak pihak dan mempunyai tujuan yang ambisius, tentu ada capaian dan tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa pencapaian yang berhasil diraih sepanjang pelaksanaan program tersebut, sahabat MK. Di antaranya peningkatan branding Kota Bandung. Program BCCF ini telah berhasil memperkenalkan Kota Bandung sebagai kota kreatif di Indonesia, bahkan di kancah internasional. Kemudian kolaborasi dengan partner internasional, program BCCF ini telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai partner internasional termasuk UNESCO, British Council, dan ASEAN Creative Cities Network. Peningkatan perekonomian di Kota Bandung, program BCCF ini telah berhasil meningkatkan ya perekonomian Kota Bandung ini melalui peningkatan industri kreatifnya, sahabat MK. Juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung ya, untuk melihat karya seni dan budaya kreatif yang dihasilkan oleh warga Kota Bandung. Melalui BCCF, pemerintah Kota Bandung berharap dapat meningkatkan citra Kota Bandung di dunia internasional dan juga memperkuat posisinya sebagai kota kreatif di Asia Tenggara. Dan program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kota-kota di Asia Tenggara serta dapat mempromosikan budaya Indonesia sampai ke luar negeri.

Sahabat MQ, kami mencoba kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp MQ FM Bandung. Di sini ada Ibu Anggi Nurfahmi ya, dari Ciwastra, yang ingin ikut menjawab pertanyaan katanya di segmen Tahukah Anda, dan Masya Allah jawabannya benar sekali, barokallah Ibu. Dan juga untuk pilihan pollingnya, wah ini dipilih semua ya, dari nomor 1 sampai nomor 4, berarti ini semuanya menggambarkan apa yang ada di kota Bandung, sehingga menjadi ikon-ikon di kota Bandung. Masya Allah, terima kasih Ibu Anggi.

Sesaat lagi kami akan segera membuka kunci jawaban dari pertanyaan di segmen Tahukah Anda ya sahabat MK. Tahukah Anda Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang bergabung dalam UNESCO Jaringan Kota Kreatif? Pada bidang apakah itu? Apakah A pada bidang musik, atau B di bidang film, atau C di bidang desain? Dan jawabannya adalah pilihan jawaban C, yaitu desain. Wabarakallah untuk sahabat MK yang sudah menjawab dengan tepat. Untuk yang belum tepat tadi, tidak apa-apa ya sahabat MK. Terima kasih sudah bergabung juga di segmen Tahukah Anda. Pilihan jawaban desain ini berdasar pada tahun 2015, Bandung resmi bergabung dalam UNESCO Creative Cities Network atau UCCN sebagai City of Design. Pengakuan ini diberikan karena Bandung dinilai berhasil memanfaatkan kreativitas, inovasi, dan juga desain sebagai bagian dari pembangunan kota, mulai dari arsitekturnya, ruang publiknya, industri kreatif, hingga pemberdayaan komunitas.

Kami juga ingin menyapa Anda yang sudah memilih pollingnya ya di grup WhatsApp komunitas sahabat MK. Terima kasih sudah bergabung dan memilih. Di sini ada pilihan polling terbanyak, yaitu pilihan pertama kuliner yang terus bermunculan ya. Lalu ada di pilihan kedua fashion dan produk lokal yang unik. Pilihan ketiga konten digital dan UMKM yang semakin berkembang. Terima kasih sudah bergabung sahabat Sandi dari Banjaran. Ada sahabat Mahadi di Cimenyan Kabupaten Bandung. Ada Nenek Salman juga di Ujung Berung, Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung selain menjawab pertanyaan di segmen Tahukah Anda dan juga memilih pollingnya juga ya. Untuk tadi polling yang sesuai sudah dari poin 1 sampai 4, terima kasih banyak. Dan itu dia ulasan kita sahabat MK di kebersamaan kita pada pagi hari ini menjelang siang dalam program Hayu Bandung. Terima kasih Anda dapat menghadirkan juga berbagi Anda di dalam setiap pekan ya sahabat MK dengan berbagai ulasan yang menarik dan insya Allah bermanfaat dalam program Hayu Bandung. Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan hari ini sahabat MK, alhamdulillah. Maka dari itu saya ya sahabat siar Ainun Mardia bersama kru MK FM yang bertugas pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Pagi hari ini kita pun juga akan coba kembali sama-sama belajar, sahabat MK, dari Ustazah kita, narasumber kita di pagi hari ini yang insya Allah juga akan terhubung bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Beliau merupakan tim Asatiz DT, kemudian juga ketua komunitas Kotaku, komunitas pecinta Al-Quds, kemudian juga ketua Marwah Muslimah Center, ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan juga Palestina, serta juga pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Kami mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda manfaatkan untuk dapat juga Anda berinteraksi secara langsung bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Dan lalu kita pun juga sudah terhubung bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini dalam Inspirasi Keluarga. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik dan sehat Ustazah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon izin Ustazah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam Inspirasi Keluarga bersama dengan saya Muhammad Dafa, kita akan coba sama-sama kembali belajar, kembali juga mengulas begitu ya, dari salah satu topik bahasannya nih di kebersamaan pagi hari ini berkaitan dengan istri terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maimunah binti Al-Haris. Kira-kira di awal begitu Ustazah, apa yang perlu sama-sama juga kita perhatikan, apa yang juga sama-sama perlu kita coba ketahui terlebih dahulu gitu ya dari kisah tersebut ini, Ustazah Erika, silakan.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM wabil khusus para muslimah. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu sirah tentang istri yang terakhir Rasul nikahi. Gitu ya. Jadi dari ada sekian istri, ada satu riwayat mengatakan 11, ada satu riwayat mengatakan 13.

0: 13 dengan yang tadinya budak karena tawanan perang, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi total 13, tadi mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Ya, jadi ada yang mengatakan sampai akhir hayatnya Rasul masih memiliki istri lain yang statusnya tetap budak. Ya, tapi banyak riwayat yang lebih kuat mengatakan yang budak sudah dibebaskan, dimerdekakan dan dijadikan istri gitu ya. Jadi ada mengatakan 9, 11, 13. Tapi riwayat yang terkuat memang 11 yang akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW sampai wafatnya sang istri tersebut, atau sampai Rasulullah SAW wafat. Dan yang dua lagi, kalau riwayat yang 13 itu ternyata ada dua orang yang dicerai oleh Rasulullah SAW, ya, yang akhirnya dicerai, tidak dijadikan istri. Jadi memang di detik-detik pertama mereka sendiri dipengaruhi oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ya, ada beberapa riwayat mengatakan karena memang dipengaruhi oleh orang Yahudi, akhirnya mengucapkan kalimat yang tidak boleh dan tidak layak diucapkan, ya, seperti ta'awuz di depan Rasul, ya, minta perlindungan kepada Allah kepada Allah dari diri Rasul gitu. Itu kan tidak boleh, tidak layak. Nah, akhirnya dicerai oleh Rasulullah SAW, ya. Dan yang lain lagi, ada yang menyembunyikan aib fisiknya juga diceraikan. Artinya dari total 13 diceraikan 2. Jadi yang lebih riwayat yang kuat adalah 11, ya, yang dinikahi Rasul. Dan terakhir adalah Maimunah binti Al-Harith, ya. Dan semua pernikahan-pernikahan ini adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maimunah binti Al-Harith bin Hazan bin Bujair bin Al-Hazim bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah bin Mu'awiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hafsin bin Qais bin Ailan bin Mubar Al-Hilaliyah. Nama aslinya adalah Barrah, tapi Rasulullah SAW lantas memberinya atau menggantinya dengan nama Maimunah, ya. Jadi namanya digantikan dengan Maimunah. Jadi nama ibu dari Maimunah tadi kan nama dari jalur ayah. Dari jalur ibu adalah Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith bin Hamatah bin Jurasi atau Ibnu Juraisi. Jadi Ibnu Hajar sendiri menyatakan bahwa nama ibunya adalah Khawlah binti Auf Al-Qurasyiyah. Sedangkan ibunya ini tidak diketahui apakah Islam atau tidak, ya. Jadi ada beberapa istri sahabiyah, ada yang masuk Islam ikut, ada yang tidak gitu ya. Dan Maimunah sendiri adalah sebenarnya bibi dari sahabat Abdullah bin Abbas, ibu dari Ibnu Abbas, ya. Jadinya ibu dari Ibnu Abbas adalah Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra. Ini punya saudara perempuan namanya Maimunah. Jadi Maimunah ini adalah bibi dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan bibi dari Abdullah bin Abbas. Jadi kalau misalnya bibi, kan gak boleh nikah dengan bibi, itu kalau bibi kandung. Tapi kalau istri paman boleh, yeah. Ya, menikah dengan adiknya istri paman. Jadi yang saudara sama kita paman. Jadi paman punya istri, apalagi punya adik, itu lebih jauh lagi, istrinya paman punya adik, ya. Sedangkan menikah dengan istrinya paman saja, kalau paman meninggal boleh gitu kan, ya. Jadinya ini apalagi istrinya. Jadi ini kan kadang-kadang kalau tidak jelas, kalau kita lihat secara garis nasab keturunan, kadang kan kok nikah sama bibi sendiri, nanti dulu dilihat dulu gitu ya. Artinya dilihat ternyata hubungannya kemana gitu. Jadi memang kita lihat ternyata ada kelebihan dan keutamaan seorang Maimunah, sehingga Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menikahinya, ya. Jadi beberapa versi dan kisah-kisah tentang pernikahannya ini disebutkan dalam beberapa riwayat ataupun sirah. Ya, jadi mengatakan Maimunah sudah menjadi dua kali sebelum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Suami pertamanya adalah Mas'ud bin Amr At-Taqafi yang akhirnya menceraikan Maimunah. Suaminya ini tidak diketahui juga apakah Islam atau tidak. Suami yang keduanya adalah Abu Ruham bin Abdul Uzza bin Abu Qais bin Bani Malik bin Hisal bin Amir bin Lu'ay, meninggal dalam kondisi kafir juga. Ya, dan ini yang akhirnya membuat Maimunah menjanda setelah itu. Ya, adapun kisah Maimunah menikah dengan Rasulullah SAW pada Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, ini pendapat jumhur ulama, ya. Jadi memang pernikahannya membawa pengaruh bagi kaumnya Ummul Mukminin Maimunah binti Harith, yaitu kaum Bani Hilaliyah. Nah, mereka berjuang menolong Nabi setelah itu. Ya, jadi kalau kita lihat berjuang menolong Nabi setelah pernikahan itu, bahkan Maimunah inilah yang menjadi pelopor gitu ya, pelopor yang akhirnya mengajak seluruh kabilah untuk mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun keluarga besarnya sendiri sudah banyak yang masuk Islam ya, begitu juga dengan Maimunah. Jadi orang-orang yang hijrahnya terakhir karena tertinggal ya, jadinya bersama orang-orang yang memang masih stay di Mekah. Jadi banyak orang-orang yang stay di Mekah tapi beriman, ada yang tidak ikut hijrah ya. Jadi kalau, nah akhirnya Maimunah binti Harits sendiri ikut hijrah pada akhirnya sesudah Rasulullah SAW datang ke Mekah untuk kemudian umroh dan dilarang di Hudaybiyah. Nah ini ada beberapa orang yang akhirnya ikut hijrah ketika Rasul kembali ke Madinah. Jadi kisahnya banyak, beberapa versi disebutkan. Tapi yang jelas dia adalah adik kandung dari Ummu Fadl. Ummu Fadl sendiri bibinya Abdullah bin Abbas ya, istrinya paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Maimunah juga termasuk dalam golongan Ummahatul Mukminin ya, karena setelah menikah dengan Rasulullah SAW semakin membaik keislamannya, dan bahkan disebutkan ya bahwasanya Maimunah ini termasuk yang meriwayatkan beberapa hadis yang memang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, jadi hadisnya kuat ya. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 50 menggambarkan dan wanita-wanita imra'atun mu'minat in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan min dunil mu'minin. Jadinya ada kekhususan buat Nabi Muhammad SAW, artinya untuk menikah pun tidak berbatas empat. Kenapa? Karena atas perintah Rasul, atas perintah Allah maka Rasul boleh menikah lebih dari empat ya, artinya tidak boleh dikerjakan oleh yang selain Rasulullah SAW. Dan ya, kalau ada seorang wanita mukminah dengan catatan dia harus beriman dan menghibahkan dirinya untuk dinikahkan oleh Rasul, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk laki-laki lain tidak boleh ya. Jadi makanya surat Al-Ahzab ayat 50 memberikan penjelasan khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus bagimu wahai Muhammad, kata Allah SWT, bukan bagi orang mukmin yang lain. Jadi kalau ada perempuan yang menghibahkan diri, dan kisahnya Maimunah binti Harits menjadi istri Rasulullah SAW juga dengan menghibahkan diri, menawarkan dirinya. Jadi menikah dengan Rasulullah setelah kondisi menjandanya selesai, masa iddahnya ya. Jadi setelah itu disebutkan dalam beberapa sejarah, beberapa sirah, saat Rasul diperbolehkan masuk ke kota Mekah dan tinggal selama 3 hari setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi boleh masuk tapi cuman boleh 3 hari umrahnya, gak boleh lama-lama. Ada juga yang mengatakan boleh masuk dan hanya boleh 3 hari menunaikan hajinya. Ya jadinya orang-orang itu pun orang-orang musyrik bergegas menuju bukit-bukit, pegunungan-pegunungan, karena tidak kuasa melihat Rasul bersama pasukan masuk Mekah, walaupun 3 hari itu cukup mempengaruhi psikologis mereka. Ya, jadi penduduk Mekah pada saat itu ya, tersisa hanyalah para laki-laki dan perempuan yang menyembunyikan keimanan mereka. Artinya yang tidak beriman pasti pergi meninggalkan Mekah. Kalau yang beriman stay di rumah, bahkan berharap berjumpa dengan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dari Madinah yang datang untuk menunaikan haji. Kalau satu riwayat mengatakan menunaikan umrah gitu ya. Tapi intinya dikasih waktu, diperbolehkan masuk karena sudah selesai perjanjian Hudaybiyah. Sudah selesai, jadi ya udah ada jatah, tapi hanya 3 hari. Nah, ketika itulah Maimunah bukan termasuk yang mengungsi ke gunung-gunung, tapi tetap stay di rumahnya bersama. Tadi ada pamannya, ada Abbas, ada Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian bukan paman, ipar, ada iparnya Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian juga ada istri ya, dari ada istrinya paman, artinya kakaknya sendiri gitu ya. Jadi Ummu Fadl itu menandakan memang Maimunah menyembunyikan keimanannya dan ingin agar dapat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan keislamannya. Jadi untuk mewujudkan keinginan itulah Maimunah bin Al-Harits kemudian menuju ke rumah saudara kandungnya, yaitu Ummu Fadl, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Maimunah menceritakan maksud kedatangannya kepada iparnya itu, Abbas, karena Abbas ini kan pamannya Rasul, bahwasanya dia ingin masuk Islam secara terang-terangan, gak mau sembunyi-sembunyi lagi, karena sudah lama memendam keimanannya, pengen terang-terangan, tidak mau sembunyi-sembunyi lagi. Dan dia sampaikan secara terang-terangan, kalau sudah masuk Islam, saya ingin menawarkan diri saya untuk diperistri oleh Rasulullah SAW. Kaget Abbas, wah ini saudara iparnya berani sekali gitu. Jadinya udah ingin untuk masuk Islamnya terang-terangan, gak takut lagi terhadap ancaman orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Dan kemudian bahkan menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi akhirnya Abbas pun tidak ragu sama sekali menjumpai Rasulullah, menyampaikan maksud dan keinginan dari Maimunah binti Al-Harits tersebut. Jadi akhirnya disampaikan langsung. Setelah itu Rasulullah SAW mengetahui keinginannya, maka Rasul pun langsung meminang, diam-diam nggak ketahuan masyarakat Mekah yang lain, ya, dan juga memberikan mahar 400 dirham. Tapi Rasul tidak tidak langsung membawa Maimunah, tidak. Ini karena kan pasukan yang jamaah yang datang untuk mengerjakan ibadah tidak ada yang membawa senjata. Kan nggak mungkin akhirnya kita nantangin kayak nantangin perang gitu ya. Akhirnya diam-diam Maimunah pun ditinggalkan dulu. Ya, jadinya Rasul pergi dengan para sahabat selesai menunaikan ibadah, dan barulah ketika ada tempat, satu tempat sebelum masuk Madinah, ya, ada satu tempat, disitulah Rasulullah SAW baru mengadakan walimah kecil di sana, walimah sederhana. Jadi tidak mengadakan walimahnya di Mekah gitu ya, karena kaum musyrikin tetap memberikan penolakan. Ya, jadi telah memberikan penolakan Rasul masuk lama-lama. Gak boleh ada orang Mekah pergi keluar dari Mekah mengikuti Rasul. Jadi beliau kemudian mengizinkan kaum muslimin berjalan menuju Madinah. Barulah pelan-pelan Rasul menuruti kemauan mereka, baru dikasih izin tuh orang-orang Madinah kembali. Dan ada yang mau tinggal di Madinah juga dibolehkan. Memang caranya mungkin harus soft ya, gak boleh langsung konfrontasi. Walaupun semangat kita kayaknya yang benar harus dinampakkan, tapi ternyata harus pakai taktik gitu,
1: ada
0: ya.
1: Aturan
0: teknik, ya, ada aturannya, ada caranya. Idfa bil lati hiya ahsan wa jadilhum bil lati hiya ahsan. Diperintahkannya kan untuk lebih membalas keburukan dengan kebaikan, menjawab dengan cara yang lebih halus, dialog pun dengan cara yang lebih halus dan tidak boleh dengan konfrontasi gitu ya. Ketika sampai di satu tempat sebelum Madinah, yaitu di daerah Sarpan, terletak sekitar 10 mil dari Mekah. Ya, jadi antara Mekah dengan Madinah. Beliau pun memulai perjumpaan dan juga walimah dengan Maimunah ya. Itu malam pertamanya di daerah Sarpan. Dan itu terjadi pada bulan Syawal tahun 7 Hijriyah. Dan setelah sampai di Madinah, Maimunah binti Al-Haris menetap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Maimunah menjadi ummul mukminin yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu dari anak-anak Rasulullah SAW ya, yang masih ada, yang tersisa ya. Dan beliau adalah seorang muslimah yang ikhlas, taat, setia. Dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Maimunah binti Al-Haris masih menjalani hidupnya yang cukup panjang, sekitar 50 tahunan setelah Rasul wafat. Jadi Maimunah wafat di usia 80 tahun, di tahun ke-61 Hijriah, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebelum wafat, Maimunah binti Haris pernah berpesan agar dimakamkan di tempat dirinya pertama kali melaksanakan walimatul urus di Sarpan berarti. Ya, jadi ketika itu menikah dengan Rasul, ada walimah di sana, dia mintanya dimakamkan di Sarpan. Mungkin kalau yang lain minta dimakamkan di Madinah atau di Mekah atau di mana, tapi beliau minta di Sarpan aja gitu ya. Jadi memang banyak sekali keutamaan-keutamaan Maimunah binti Haris, di antaranya kita lihat beliau dari sisi pengetahuan luar biasa. Wanita yang memang dikenal sebagai yang berpengetahuan luas di masa itu, dan senantiasa memberi kontribusi ya, kontribusi pengetahuannya ya dalam menjalankan dakwahnya. Jadi kontribusinya itu ngajarin muslimah-muslimah lain yang memang ya, yang memang belum memahami Islam. Dan Maimunah binti Haris juga meriwayatkan sekitar 76 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis riwayatnya telah ditakhrij dalam kitab Bukhari dan Muslim. Hal itu menunjukkan bahwa Maimunah adalah seorang perempuan cerdas dalam menangkap setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena syarat dari Bukhari dan Muslim kan, karena ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Syaikhon, riwayat Bukhari Muslim. Ini lebih susah riwayat Bukhari Muslim karena bersatunya dua perawi yang kuat gitu ya. Dan Maimunah juga dikenal sebagai sosok yang diakui kefuqahannya, sehingga banyak orang mempercayai dia, mempercayai ucapannya. Segala yang keluar dari lisannya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini dari sisi keilmuan ya. Dan ternyata dari sisi yang lain, ini wanita yang berjiwa patriotik. Jadi beberapa hari riwayat disebutkan bahwa Maimunah binti Haris merupakan seorang wanita yang pemberani, berjiwa patriotik. Ia tidak segan bersikap tegas pada orang yang melakukan maksiat, dan tidak segan juga membenci orang yang memusuhi agama Allah. Ini sebenarnya sudah terlihat ya, ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat dari Madinah ketika ingin menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah masuk ke dalam Mekah, itu yang lain pada lari, kalau yang ketakutan juga lari, kayak orang-orang kafir lari-lari ke gunung. Yang stay betul-betul orang yang masih menyembunyikan keimanan, tapi tetap tidak ada yang terus terang-terangan mengatakan saya beriman, saya ikut Rasul. Jadi yang memang betul-betul terang-terangan hanya Maimunah, itu juga sudah terlihat keberaniannya gitu ya.
1: Insyaallah.
0: Walaupun iya, mungkin waktunya agak tidak di awal-awal, tidak termasuk asabiqunal awwalun.
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak gitu kan ya.
1: Betul.
0: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang ikut hijrah.
1: Oh.
0: Jadi enggak boleh menikah kecuali dengan wanita yang ikut hijrah sampai ke Madinah. Ya, jadi Rasul itu dikasih peraturan oleh Allah SWT, kamu harus menikah dengan fulana. Kenapa? Karena fulana ini yang hijrah. Kamu tidak boleh menikah dengan fulana, padahal ada yang Rasul suka, yang Rasul ingin menikahi, yaitu adiknya Ali bin Abi Thalib. Ya, jadinya kalau kita lihat dari beberapa sirah, Ummu Hani itu sepupunya Rasulullah, dan Rasulullah sangat ingin menikah dengan Ummu Hani. Tapi ternyata Allah larang. Terakhir ketika sesudah hijrah, Rasul datang lagi meminang Ummu Hani yang sudah jadi janda. Baru Allah jelaskan, tidak halal untuk Rasul menikahi wanita yang tidak ikut hijrah. Oh, Masya Allah. Tiga kali melamar, tiga kali ditolak. Dan ternyata jawabannya memang tidak halal. Jadi kadang-kadang kita tahu hikmah dari balik kejadian itu terakhir, tapi gak apa-apa. Baru jelas, oh ya, jadi ada hikmahnya. Ketika ada hikmah baru kita menyadari, apapun yang Allah takdirkan tidak pernah ada yang salah.
1: Masya Allah, baik-baik. Baik, Ustaz Irka, ini pun juga menarik begitu ketika kita berbicara juga berkaitan dengan salah satu istri terakhir Rasulullah begitu ya, yaitu Maimunah binti Al-Haris. Namun kembali begitu Ustaz Irka, kita pun juga akan coba kembali mengundang sahabat MP juga untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, dapat juga dimanfaatkan begitu ya, untuk sama-sama juga dapat menghadirkan terkait dengan bagaimana kisah tersebut. Mohon izin Ustaz Irka, kita akan coba jeda terlebih dahulu. Kita akan coba juga mengundang sahabat MP semuanya dapat juga bergabung, sahabat MP dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, atau akan juga pertanyaan nih secara langsung kepada Ustazah Erika berkaitan dengan adanya Maimunah binti Al-Haris. Beliau merupakan istri terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dan sahabat MK, menikah bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga menyiapkan ilmu agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, dan warohmah. Marwah Ta'aruf Center kembali menghadirkan pembekalan pranikah dan juga pernikahan menuju samara, batch yang ketiga. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 5 pertemuan pada tanggal 1, 8, 15, 23, dan juga 30 Agustus 2026. Mulai jam 9 pagi hingga dengan selesai. Bertempat di Ma'aruf Center, Marwah Ta'aruf Center, Jalan Trasyogi, Alternatif Cibubur nomor 120. Insya Allah peserta akan mendapatkan bekal ilmu tentang fikih rumah tangga, psikologi pasangan, hingga dengan manajemen keluarga, keuangan keluarga, bersama dengan para pemateri yang juga berpengalaman. Program tersebut terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun juga perempuan, yang sudah ataupun juga yang belum menikah. Dan khusus batch yang ketiga kali ini, peserta dapat juga mengikuti program secara gratis, baik offline maupun juga online, melalui Zoom meeting. Segera daftarkan diri Anda, sahabat MK, dengan menghubungi 0882-9544-4025, 0882-9544-4025. Siapkan bekal terbaik menuju pernikahan yang diberkahi. Insya Allah kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda, sahabat MK, di segmen yang kedua nanti. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda sahabat MK masih bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kaitannya dengan Inspirasi Keluarga belajar ya, kita akan coba menelisik lebih jauh berkaitan dengan istri terakhir Rasulullah SAW yaitu Maimunah binti Al-Haris. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda atau bahkan juga pertanyaan Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Dan sahabat MK, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun, sudahkah kita memiliki ilmu untuk menunaikan kewajiban terakhir tersebut kepada sesama muslim sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marwah Muslim Center menghadirkan kajian dan juga pelatihan pemulasaran jenazah khusus untuk laki-laki. Bersama Ustadz Dr. Lalu Agus Pujarta, LCMA, peserta akan belajar teori dan juga praktik pemulasaran jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, hingga dengan menyolatkan jenazah. Insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Juli 2026 jam 8 pagi hingga dengan selesai. Bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi, Alternatif Cibubur nomor 120. Program tersebut ini gratis, sahabat MK, silakan bisa Anda juga manfaatkan. Dan khusus untuk peserta laki-laki, begitu ya. Segera daftarkan diri Anda dan juga dapatkan bekal ilmu yang menjadi fardu kifayah bagi seorang muslim. Info dan pendaftaran silakan bisa Anda hubungi ke 0882-9544-4025. 0882-9544-4025. Di kebersamaan pagi hari ini kami pun juga kembali mengundang Anda sahabat MK untuk dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini bersama dengan Ustazah Erika Surya Dewi LCMA yang mana beliau merupakan tim Asatiz DT, kemudian juga Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslim Center, Muslimah Center, kemudian juga Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta juga pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Baik, mohon izin Ustazah Erika, kita akan coba menyapa sahabat MK juga yang sudah bergabung dan juga menyampaikan berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Mohon izin Ustazah Erika, ada yang juga menyampaikan, ada hamba Allah begitu dari Bandung menyampaikan tadi di segmen yang pertama sudah disampaikan juga oleh Ustazah Erika, katanya berkaitan juga dengan sahabat Maimunah tersebut begitu, ini menyampaikan bahwa beliau ini menawarkan diri begitu untuk dinikahi. Nah, kalau di zaman saat ini begitu Ustazah Erika, seperti apa seorang muslimah untuk dapat juga menghadirkan batasan tersebut? Apakah memang dibolehkan begitu ketika menyerahkan ataupun juga menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki? Nah, ini seperti apa pandangannya begitu Ustazah?
1: Iya. Iya, bagus pertanyaannya. Ketika disebutkan khosatan lin nabi ghairul mu'minin, maka ada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hak-hak khusus yang memang tidak boleh untuk selain Rasul. Dalam artian, kalau kita untuk di saat ini tentunya penting untuk ada wali, ada perantara, ada keluarga besar. Nggak langsung ujuk-ujuk saya mau menikah dengan dia.
0: Betul.
1: Artinya itu kan hanya Rasul yang memang terjamin ya, artinya Rasulullah SAW satu sosok yang sangat terjamin, bahkan maksum. Maka boleh-boleh aja siapa juga mengatakan saya mau menikah dengan beliau, tapi nanti diserahkan oleh Allah apakah Rasulullah SAW-nya mau atau tidak. Jadi ada beberapa wanita yang memang sudah menawarkan, tapi Rasul terkadang melihat, kemudian Rasul duduk, artinya tidak menyauti, berarti Rasul tidak berkenan. Ya, jadi ada beberapa yang sudah menawarkan, tapi Rasul akhirnya duduk. Dan dalam riwayat lain, ketika di majelis itu di Madinah, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu saya mau menikahi wanita tadi. Ya udah, Rasul panggil wanita tadi, langsung Rasul akadkan di tempat itu juga, ya, dengan sahabat yang mau menikahinya. Karena kalau wanita yang datang dan meminta dirinya dinikahi oleh Rasul itu, berarti sudah menyerahkan semua urusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau Rasul menolak, maka Rasul menjodohkan dengan yang lain, si wanita harus mau gitu. Jadi sudah mewakilkan dirinya, diserahkan kepada Rasulullah. Yeah. Nah, jadi akhirnya banyak kasus-kasus yang memang kalau zaman sekarang kan kita tidak bisa menjamin seseorang itu baik atau tidak. Mm-hmm. Ya karena manusia akhir zaman berbeda dengan manusia di zaman terbaik dulu. Jadi wanita sekarang kalaupun memang ingin menikah dengan seseorang, yang jelas peranan wali di sana ya harus utama. Tetap harus ada walinya. Bahkan seorang janda juga menikah dengan walinya gitu ya. Cuman memang kalau janda tidak dimintai persetujuan wali, tapi tetap harus ada wali. Jadi gak boleh dia nikahin dirinya sendiri gitu ya, ujuk-ujuk saya nikahkan diri saya dengan laki-laki itu. Tetap dia harus minta persetujuan, dia harus minta diwalikan. Seorang perempuan ada walinya. Nah, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini pun kita lihat dalam hadis, dalam kisah, dalam sirah, ternyata Rasulullah kalau menikah dengan Maimunah pada saat itu tetap pakai wali ya. Jadi memang sampai kalau kita lihat dalam sebuah sirah, Rasul mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk meminang Maimunah. Sedangkan Maimunah sendiri memberi urusan nikahnya diwakili oleh saudara perempuannya, yaitu Ummu Fadl, istrinya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, jadi akhirnya pernikahannya akhirnya diurus oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Ummu Fadl kan perempuan, gak bisa ngurusin pernikahan gitu ya. Artinya yang jadi wali pasti kan laki-laki. Akhirnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Yang tadinya sebelumnya Rasul malah mengutus Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya diuruslah oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Rasul menikahi Maimunah dengan mahar 400 dirham. Ya, mungkin kalau sekarang sekitar 12-14 juta lah ya. Dan Nabi SAW menikah dengan Maimunah tadi disebutkan di sebuah tempat namanya Sarpan atau Sarif. Sarpan, yang 1,6-1,7 kilo dari Mekah ya. Jadi memang penting sekali untuk kita melihat pelajaran di balik itu ya. Tapi kalau yang zaman sekarang ini caranya gimana? Nah, makanya penting untuk kita mengecek kalau mungkin kalau orang-orang di luar Islam ya, bibit bebet bobotnya semua dari sisi dunia. Bibit dari sisi dunia, bebet bobot dari sisi dunia, artinya yang dilihat kekayaannya, pekerjaannya, ningrat megahnya gitu ya. Kalau bibit bebet bobot tanda kutip dalam Islam itu adalah pertama agamanya, ibadahnya, akhlaknya. Nah, kalau sudah bicara akhlak, pasti dia orang yang harus bertanggung jawab. Ya, jadinya harus bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Kalau orang sudah bertanggung jawab, maka insya Allah dia tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan melantarkan, tidak akan menghinakan. Dia akan ngurusin. Nah, disinilah masuk kewajiban seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Yeah. Jadi kalau sudah berakhlak, ya berarti insya Allah nafkah pun ditanggung. Karena itu sebagian dari akhlak, ya akhlak dan pemahaman dia untuk memberikan apa yang jadi tugas dia. Karena kewajiban dia berarti hak pasangannya. Dan kalau kita bilang itu hak kita, berarti itu kewajiban pasangan kita gitu ya. Jadi memang kenapa harus tidak cukup muslim, tapi muslim berakhlak. Idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang seorang laki-laki meminang putrimu, maka harus dengan syarat dua, yang engkau ridho agamanya dan akhlaknya. Ah, bukannya akhlak masuk ke dalam agama? Tidak. Jadi kalau sekarang perempuan pengen cari gitu ya suami, ya cari dulu yang agamanya benar. Agamanya benar maksudnya apa? Yang Sunni, bukan yang Syi'i. Akidahnya benar, tauhidnya benar. Ya, kalau udah bicara agama berarti ibadahnya benar, salat lima waktu, salat puasa Ramadan, ya kemudian zakat, kemudian juga apalagi syahadat ya. Kalau dalam salat kan syahadat kita ulang-ulang terus ketika tasyahud. Ya kemudian kalau dia mampu dia pergi haji enggak, atau dia milih lebih jalan-jalan ke Amerika dibanding haji. Nah, jadi kita kelihatan dari sisi ibadahnya. Dari sisi kenapa kok bukan cuma ibadah, kata Rasul, dinahu wa khuluquhu, kok akhlak juga. Nah, akhlak ini masuk ke hablum minannasnya. Dia enggak cuma hablum minallah yang bagus, tapi hablum minannasnya juga. Dia santun, dia beradab, ya kemudian dia punya kepekaan sosial yang bagus, dan dia bertanggung jawab, termasuk masalah tanggung jawab finansial. Ya, jadi ada kalau kita lihat ada nafkah nafkah materi yang bentuknya, karena nafkah itu enggak cuma semuanya materi kalau disebut nafkah, tapi ada juga nafkah batin yang harus diberikan. Terus semuanya masuk dalam bagian akhlak. Jadi zaman sekarang perempuan kalau cari suami kayak gimana syaratnya itu? Tapi apakah dia langsung door di tempat? Maksudnya kok saya suka nih sama dia, kalau gitu saya bilang ah saya suka sama kamu, nggak boleh gitu ya? Artinya tidak boleh langsung seperti itu, tapi harus ada perantara comblang yang syar'i. Makanya kenapa salah satu bentuk pencomblangan syar'i, tapi dengan dikasih edukasi tentang materi-materi kerumah tanggaan, kewajiban, hak dan kewajiban sebagai suami istri. Karena salah satu bentuknya tadi di Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center mengadakan daurah munakahat. Itu salah satu bentuknya saja.
0: Masya Allah. Perlu juga ilmunya begitu ya Ustazah terkait dengan hal tersebut. Harapannya dapat juga dihadirkan pemahamannya. Ini menarik Ustazah kalau berbicara tadi terkait juga dengan peran adanya wali begitu ya. Nah, sejauh mana sebenarnya ataupun juga apakah ada syarat-syarat tertentu ini Ustazah terkait dengan wali tersebut? Apakah memang ini memang ada hubungan darah saja begitu atau seperti apa sebenarnya ini Ustazah? Iya.
1: Jadi yang namanya wali dari seorang wanita nomor satu ayahnya, tapi ayahnya harus muslim. Jadi nggak cuma sekedar ayah gitu ya. Ayahnya nggak muslim boleh jadi wali nggak boleh. Tapi sebenarnya kalau keislaman seorang wali simple, cukup Islam aja udah selesai. Entah dia muslimnya nggak sholat, entah dia muslimnya mabok, cukup dia Islam. Tapi nanti kalau disebut apakah cukup wali saja, tidak, harus ada saksi dua orang. Nah, saksi dua orang inilah laki-laki yang harus Islam, jadi laki-laki muslim yang adil, yang terkenal dengan keadilannya, terkenal akhlaknya baik. Ternyata jadi saksinya itu lebih berat syaratnya dibanding jadi sekedar wali. Wali itu gampang, tinggal muslim bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, ya pamannya dari bapak gitu kan. Ya kalau pamannya nggak ada, dia punya abang nggak? Ya abangnya gitu kan, abang kandungnya. Jadinya semua anggota laki-laki dari pihak keluarga dia, ya jadi khususnya dari pihak keluarga bapak. Itu yang penting untuk kita pahami. Jadi wali harus ada. Jadi bukan cuma nikah berduaan gitu ya, nikah berduaan kemudian di dalam taksi saya nikahkan diri saya, oh saya terima nikahnya. Jadi gak boleh begitu, harus ada wali yang menikah ya.
0: Masya
1: Allah. Dan itu paling cakep ya, nasab terdekat adalah ayah yang muslim.
0: Ayah yang muslim, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Erika ini atas ilmunya dan juga pemahamannya, Masya Allah. Terima kasih juga hamba Allah yang sudah bergabung tadi menyampaikan atensinya. Izin kemari Ustazah Erika ada juga bergabung kembali. Ini menyampaikan juga pertanyaan juga ini Ustazah Erika, berkaitan juga dengan muslimah begitu ya. Kalau tadi disampaikan juga berkaitan dengan sosok dari Maimunah bin Al-Harith, ini sosok yang pemberani begitu ya. Nah kalau di zaman saat ini disampaikan juga oleh sahabat kita, menyampaikan juga seperti apa seharusnya seorang muslim ataupun juga muslimah begitu untuk dapat juga dihadirkan bisa dikatakan pemberani tersebut. Apakah memang terang-terangan atau mungkin tersembunyi-tersembunyi atau seperti apa ya, sikap yang perlu dihadirkan begitu Ustazah Erika?
1: Iya betul. Ya bagus. Tadi karena kita break, sebelum break kita bicara tentang patriotisme gitu ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Keberanian seorang Maimunah. Sosok yang taat, sosok yang berani. Dan juga kalau kita melihat betapa Allah SWT sudah memberikan keberanian tadi, bukan hanya dalam perilaku ya, tapi juga memang dalam lisan ya, lisannya Maimunah ini sampai mengatakan kan berani menampakkan keislaman gitu kan. Jadi bukan cuma sikap tapi juga perilaku, bahkan dalam lisan juga kelihatan. Pernah dalam sebuah riwayat Ibnu Sa'ad menceritakan bahwa suatu hari seorang lelaki kerabat Maimunah datang kepadanya, ya jadi kayak bertamu gitu, tapi tercium bau khamr, ya mungkin baru minum minuman keras. Langsung Maimunah berkata dalam nada yang marah, demi Allah, mengapa engkau tidak keluar langsung ke tengah-tengah kaum muslimin agar mereka bisa mencium baumu ya, dan mereka mencambukmu. Jadi langsung ditegur saat itu juga. Jadi kalau kita lihat betapa Maimunah ini orang yang sangat tegas, jelas, bukan kasar ya, tapi tidak kasar. Dia terkenal orang yang lembut tapi tegas. Nah kan kadang-kadang orang suka mengkaitkan keberanian dengan kasar. Oh salah ya. Keberanian dengan kasar, patriotisme dengan sifat kelaki-lakian, padahal tidak. Makanya kenapa kalau perempuan harus lempar, lembut tapi perkasa, bukan tomboy gitu ya.
0: Betul, harus dibedakan ya Ustazah.
1: Bedakan antara berani dengan tomboy dan jadi kayak laki-laki. Oh tidak, dia tetap dengan kelembutannya tapi punya sikap yang berani menampilkan yang benar itu benar, yang batil itu batil, dan lisannya jelas. Lisannya itu kalamnya fasih gitu ya. Dan ini juga yang terjadi ternyata dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Maimunah menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Jadi prosesi lamaran Nabi berlangsung saat Maimunah berada di atas kuda. Jadi di atas kudanya itu, dalam satu riwayat dikatakan di atas keledainya. Maimunah mengatakan saya menghibahkan, bahkan Maimunah bahasanya halus, gak langsung saya menghibahkan diri. Tunggangan ini dan apa yang ada di atas tunggangan ini, maksudnya dirinya, adalah untuk Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tunggangan ini dan apa yang ada di atas dirinya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Langsung dia hibahkan. Ya, maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 50. Wamro'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabi ayyastan kihaha khalisatan min dunil mukminin, dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, menghibahkan dirinya untuk Nabi agar kalau Nabi mau dinikahi, kalau enggak mau ya udah gitu. Ini sebagai pengkhususan untuk Nabi, bukan untuk semua mukmin. Nah, itu luar biasa. Surat Al-Ahzab ayat 50 ya. Jadi memang keutamaannya, dan ini kan sangat berani ya, di tengah manusia banyak. Di tengah manusia artinya di tengah orang Islam yang banyak ya. Jadi itu di tengah-tengah umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji dan mengatakan menunaikan ibadah umroh. Intinya kalau kita lihat betapa pada saat itu dia dengan fasih mengatakan tunggangan ini dan yang ada di atas tunggangan ini dihibahkan untuk Allah dan Rasulnya. Rasul langsung paham, oh iya berarti dia ingin dinikahi gitu ya. Itu langsung ya. Rasul paham. Bahkan beberapa riwayat mengatakan ini termasuk kepada yang bertanya tadi ya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu zaman terbaik, generasi terbaik, masa sahabat, sesudahnya masa tabi'in dan sesudahnya masa tabi'an tabi'in. Hanya di tiga masa itu Islam waktu itu berjaya dan disebut khairul qurun. Sesudah itu masuklah kita aswa al qurun, nanti akan berjaya lagi ketika ya datangnya khilafah. Ya datangnya khilafah lagi, yaitu Nabi Isa turun, Imam Mahdi turun, Dajjal dibunuh. Nah itu akan ada lagi nanti, tapi kita nggak ngerti kapan. Yeah. Nah jadi sekarang proses ya, ada doa ya, ada keistiqomahan yang kita mohonkan kepada Allah ya, berkumpul dengan orang-orang soleh yang seperti itu. Maka di sini juga butuh keberanian, keberanian dan kelenturan ya. Fleksibilitas bukan dalam arti jadi namanya fleksibel itu murunah, bukannya talasi, bukannya kayak lilin habis gitu ya. Yeah. Ketika kayak lilin habis nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bukan fleksibel artinya jadi habis menerangi orang lain dirinya hilang, tidak. Tapi tetap sama-sama ya bergandeng tangan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan pemahaman, karena boleh jadi orang menyimpang karena nggak paham. Nah, ya boleh jadi karena ketidakpahaman lah dia maka melakukan penyimpangan. Nah ini kan nggak bisa disamakan. Kalau dulu khairul qurun gurunya siapa? Rasul. Nah kalau sekarang gurunya juga mengadakan penyimpangan, artinya muridnya ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan ya. Jadi kalau kita lihat ada umat Islam sekarang udah pada rusak, iya mungkin gurunya juga rusak. Makanya kenapa sekarang bergandeng tangan untuk saling menguatkan ya. Jadi Maimunah seperti itu, berani, tegar ya, tegas, tidak malu terhadap kebenaran ya, dan itulah yang dikerjakan oleh seorang Maimunah. Wallahualam.
0: Masya Allah, berani tapi tetap lembut ya Ustaz Erika. Ya, Masya Allah. Terima kasih nih sahabat-sahabat yang sudah bergabung dan berbagi juga. Mohon izin Ustaz Erika, nampaknya kita perlu jeda kembali. Kita akan coba kembali juga mengundang sahabat-sahabat semuanya untuk dapat juga sama-sama bergabung dan berbagi, menyampaikan juga pertanyaannya secara langsung nih bersama dengan Ustaz Erika di kebersamaan pagi menjelang siang hari dalam program Inspirasi Keluarga. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, pertanyaan Anda, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kita masih juga meneladani dari kisah Syahidah Maimunah binti Al-Haris begitu ya sahabat MK. Silakan dapat juga memanfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027. Tentunya hal tersebut ini pun juga perlu sama-sama dihadirkan juga sahabat MK ilmunya begitu ya, di mana menikah bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga menyiapkan ilmu agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Marwah Ta'aruf Center kembali menghadirkan pembekalan pranikah dan juga pernikahan menuju samara batch yang ketiga. Marwah Ta'aruf Center kembali menghadirkan pembekalan yang pranikah dan juga pernikahan menuju samara batch yang ketiga, di mana program tersebut ini akan dilaksanakan dalam 5 pertemuan pada tanggal 1, tanggal 8, 15, 23 hingga dengan 30 Agustus 2026, mulai jam 9 pagi sahabat MK hingga dengan selesai, di mana bertempat di Ma'aruf Center, Marwah Ta'aruf Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Insyaallah peserta akan mendapatkan bekal ilmu tentang fikih rumah tangga, psikologi pasangan, hingga dengan manajemen keuangan keluarga bersama para pemateri yang juga berpengalaman. Program tersebut ini sahabat MK terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun juga perempuan yang sudah ataupun juga yang belum menikah. Dan khusus untuk batch yang ketiga kali ini, sahabat MK silakan peserta dapat juga mengikuti program secara gratis, baik offline maupun juga online melalui Zoom meeting. Segera daftarkan diri Anda sahabat MK dengan menghubungi 0882-9544-4025, 0882-9544-4025. Siapkan bekal terbaik menuju pernikahan yang diberkahi. Insya Allah selepas ini sahabat MIMI pun juga akan kembali bersama dengan Ustazah Erika di kebersamaan pagi hari ini, dan juga akan coba menyampaikan juga pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk juga ya di WhatsApp MIMI FM Bandung. Silakan bisa Anda manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda sampaikan ke WhatsApp MIMI FM Bandung. Tetap bersama kami sahabat MIMI di 102,7 MIMI FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MIMI, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MIMI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Maryam ayat ke-76.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

102,7 MCFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MC, dalam program Inspirasi Keluarga. Saya pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, menyampaikan atensi Anda ataupun juga pertanyaan Anda di kebersamaan siang hari ini, sahabat MC, bersama dengan Ustazah Erika Surya Dewi LCMA. Dalam topik bahasannya ataupun juga ulasannya berkaitan dengan istri terakhir Rasulullah SAW, Maimunah binti Al-Harits.

0: Persahabatan Hima Nikah bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga menyiapkan ilmu agar rumah tangga menjadi sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Marwah Ta'aruf Center kembali menghadirkan pembekalan pranikah dan juga pernikahan menuju Samara, batch yang ketiga. Program tersebut akan dilaksanakan pada 5 pertemuan pada tanggal 1, 8, 15, 23, dan juga 30 Agustus 2026, mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai. Bertempat di Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Insya Allah peserta akan mendapatkan bekal ilmu tentang fikih rumah tangga, psikologi pasangan, hingga dengan manajemen keuangan keluarga bersama dengan para pemateri yang berpengalaman. Program tersebut terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun juga perempuan yang sudah ataupun juga yang belum menikah. Dan khusus batch yang ketiga kali ini, sahabat MK, peserta dapat juga mengikuti program secara gratis, baik offline maupun juga online, melalui Zoom Meeting. Segera daftarkan diri Anda, sahabat MK, dengan menghubungi ke 0882-9544-4025. 0882-9544-4025. Siapkan tempat terbaik menuju pernikahan yang diberkahi. Alhamdulillah, mohon izin Ustazah Irka, kita akan coba kembali juga menyapa sahabat MK yang sudah bergabung dan juga berbagi juga. Ini ada yang bergabung juga, ini Ustazah Irka menyampaikan juga berkaitan dengan tadi ya, seorang muslimah juga berkaitan juga dengan kalau tadi perannya seorang wanita, apakah memang boleh untuk berkarir di luar rumah begitu ya, dan seperti apa batasannya, apakah memang ada syarat-syarat tertentu begitu, ataupun juga perlu diskusi juga dengan suami. Nah, ini mohon pencerahannya begitu Ustazah Irka.
1: Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi masalah peran wanita. Jadi yang penting untuk kita pahami sekarang, ada hak, ada kewajiban. Yang kalau kita bicara tentang kewajiban kita, berarti menjadi hak orang lain. Kalau kewajiban orang lain, berarti menjadi hak kita, gitu ya. Dan itu tidak boleh ada yang terabaikan. Tidak boleh ada yang tergadaikan karena kita mengerjakan satu kewajiban. Maka misalnya ada 10 kewajiban, kita pilih satu aja. Makanya yang 9 terabaikan, enggak boleh. Jadi artinya kalau ada 10 kewajiban, maka 10-10-nya harus dikerjakan. Contoh di yang simpel, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang asal sekali dalam rukun Islam, syahadat, salat 5 waktu, ya, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, ya. Zakat juga kan dalam kondisi kita mampu. Kalau misalnya kita enggak mampu, malah mungkin bukan kita ngeluarin zakat, malah kita dikasih zakat, padahal ada kewajiban. Dan kemudian haji, haji juga untuk yang mampu, manista. Artinya dalam Islam itu kewajiban-kewajiban tadi enggak bisa dipilih. Saya syahadat aja deh, saya enggak sholat gitu ya. Atau saya sholat aja deh tapi enggak puasa Ramadan, kecuali dia ya, kalau dia sakit oke lah. Kecuali dia sakit, maka dia tidak ada pilihan, harus mengerjakan semuanya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Artinya kalau kita bilang apakah wanita boleh berkiprah di luar rumah? Berkiprah iya. Tapi kalau mencari nafkah ada catatan, karena tugas cari nafkah bukan tugas wanita. Kalau berkiprah untuk menjadi manfaat buat masyarakat di sekitarnya, untuk memberi manfaat buat masyarakat di sekitarnya, semua istri-istri Rasulullah, semua sahabiat itu masya Allah orang-orang yang bermanfaat. Bahkan ada yang ikut perang sampai 3 kali, 4 kali, 7 kali. Ada yang 7 kali ikut perang, ya. Ummu Athiyah itu ikut berperang sampai 7 kali. Luar biasa, bersama Rasul berarti. Dia sebagai apa? Tim medis. Ya, kemudian bukan cuma sekedar tim medis yang di lapangan, tapi tim medis di kemah, ya, khusus kemah rumah sakit ketika peperangan, dan juga di dapur umum. Nah, ini kan di luar rumah, ya, nggak ada perang di dalam rumah. Kalau perang di dalam rumah itu piring terbang, ya. Karena perangnya di luar rumah, di tenda, berarti di lapangan ada musuh juga di luar sana. Jadi kalau dilihat kok ada sih perempuan ikut ke medan pertempuran, ada. Dan otomatis kalau kita bilang ada di medan pertempuran, dia bukan cuma hanya bisa mengobati orang yang terluka, pasukan terluka. Karena begitu musuh merangsek terus masuk, maka pada saatnya, pada waktu tertentu, tim medis tadi harus angkat senjata. Angkat senjata zaman dulu senjatanya bukan senapan, ya. Tapi kalau nggak pedang, panah, ya pedang aja itu paling ringan bisa 15 kilo, paling ringan pedang, paling ringan 15 kilo. Makanya itu butuh latihan, nggak bisa. Nanti ya, jadi saya latihannya kalau udah waktunya pasti kita sanggup, enggak. Semua ada latihan. Nah, jadi dalam artian wanita boleh berkiprah di luar rumah, tentunya atas izin suami kalau sudah nikah. Kalau belum nikah, atas izin orang tua. Nah, kiprah yang membawa manfaat, tapi tidak meninggalkan kewajiban di rumah. Tidak meninggalkan kewajiban di rumah tangga. Tapi kalau bicaranya bekerja untuk mencari nafkah, mohon maaf, dia punya suami enggak? Kalau punya, tugasnya suami. Bekerja untuk mencari nafkah, dia enggak punya suami. Punya bapak enggak? Kalau punya, maka tugasnya bapak. Oh, tapi bapaknya udah sepuh, dia punya keluarga laki-laki enggak? Abang atau adik? Ada, maka tugasnya abang dan adiknya. Atau kalau enggak punya, dia punya paman enggak? Jadi Masya Allah, dalam Islam itu, kalau wanita keluar rumah, dia dipersilakan menjemput rizki dari Allah yang halal. Tapi bukan menjemput nafkah, tidak. Mencari nafkah itu tugas laki-laki. Entah dia suami, ayah, abang, adik, paman, kakek, itu pokoknya tugas laki-laki. Adapun perempuan, dia menjemput rizkinya, dipersilakan. Untuk apa kalau gitu sudah dikasih nafkah kok menjemput rizki? Nafkah itu untuk kebutuhan kita pribadi. Adapun menjemput rizki untuk sedekah, untuk infak, gitu ya. Jadi ternyata sahabiat-sahabiat di masa Rasulullah SAW itu semua punya keahlian yang menghasilkan uang. Jadi nggak boleh ada, aduh saya bingung. Naudzubillah, banyak sekali yang datang konseling udah KDRT. Udah saya bilang kalau sudah KDRT mengancam nyawa, nggak ada pilihan, cerai. Gak bisa ustazah, saya kan gak punya penghasilan, nanti saya makan dari mana? La ilaha illallah, datang konsultasi dikasih solusi, gak mau. Gak mau, kenapa? Karena saya gak punya penghasilan, siapa suruh gak berpenghasilan gitu ya. Karena Allah memberikan kita kemampuan yang sama, saya yakin pada bisa goreng bakwan. Itu nah, di masa pandemi, bakwan goreng gak enak aja dijual laku. Apalagi yang enak gitu ya. Artinya kalau kita mau gerak dengan sesimpel apapun keahlian dan skill yang kita punya, Allah kasih solusi ya. Jadi ternyata kalau

0: menjemput rezeki halal supaya bisa sedekah. Para sahabat, para sahabiat itu dipersilakan oleh suaminya, sedekah pakai uang kami aja. Rasul selalu begitu mengatakan kepada istri-istrinya, gak apa-apa sedekah pakai uang yang dari aku. Tapi istri-istrinya sangat cerdas, tidak mau. Kalau pakai uang dari suami, berarti pahalanya dibagi dua. Jadi gak mau, saya pengen pahalanya 100%, berarti dari keringat saya sendiri. Masya Allah kan, kecerdasan ini namanya, kalau cerdas bukan cuma IQ ya.
1: Iya.
0: Ada emosional, ada spiritual. Ini kecerdasan spiritual yang luar biasa. Jadinya buat mereka tuh, Masya Allah deh, gak ada nganggur itu, pengangguran tuh gak ada. Jadi kalau sekarang kita kadang miris lihat realita, anak muda sekarang S1, S2, S3 tapi nganggur. Nah ini pasti ada yang salah dalam mindset cari nafkah. Ada yang salah dalam mindset kerja. Pekerjaan itu apa? Nah itu dia yang harus diperbaiki. Itu butuh kajian khusus. Ya Allah,
1: Allah, bisa, ya. Masya Allah, terima kasih Ustazah Erika, syukran jazakillah khair atas ilmu-ilmunya. Ustazah Erika, kalaupun juga kita berbicara tadi kembali ya, berkaitan juga dengan Syahidah Maimunah binti Al-Haris begitu. Hal apa yang mungkin sama-sama juga bisa dihadirkan sebagai sosok seorang muslimah atau bahkan juga sosok seorang ibu di masa kini gitu Ustazah Erika, agar dapat juga sama-sama kembali menghadirkan peran-peran terbaiknya di dalam keluarga ini Ustazah Erika.
0: Ya, untuk seorang ibu bercermin dari Sayyidah Maimunah binti Haris ya, ya Ummahatul Mu'minin, salah seorang dari Ummahatul Mu'minin. Ya, jadi memang penting sekali buat kita untuk mengambil selalu pelajaran-pelajaran ya kita dapat dari sirah-sirah Rasulullah dengan sirah para sahabat dan sahabiah. Ya, apalagi ini Ummul Mu'minin gitu ya, jelas pasti pelajarannya banyak sekali. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi keberanian, kita lihat dari sisi kecerdasan. Kita lihat tadi sempat keberaniannya itu secara lisan bahkan menasehati. Ya, kepiawaian beliau menyampaikan kerabatnya ketika datang dan tercium bau khamr. Sana pergi ke ternyata ada lanjutan dari kisah itu. Sana pergi ke tengah-tengah kaum muslimin agar kaum muslimin mencambuk kamu. Kalau sudah dicambuk, dosamu sudah selesai, baru kamu datang silaturahim lagi sini. Karena kalau dosamu belum selesai, belum diampuni Allah, saya tidak mau terima kamu sebagai tamu saya. Kalau sudah dicambuk, sudah bersih dosanya, silakan silaturahim ke sini. Karena itu kerabatnya dari jauh, tapi bau khamr gitu ya. Jadi, Masya Allah, alasannya adalah dia tidak menerima tamu yang berdosa. Karena ngapain ngasih makan orang berdosa, menjamu tamu yang memaksiat, mengerjakan maksiat. Itu Masya Allah, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ya, jadi kita dalam kondisi akhir zaman, zaman fitnah seperti sekarang, menghadapi anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, generasi muda yang ada yang bilang Gen Z, ada yang bilang Alpha, Beta, semuanya ya, jenis-jenisnya. Intinya apa? Mereka anak-anak Muslim, mereka anak-anak Islam, semua dilahirkan bayi itu fitrah-fitrahnya Muslim. PR kita bersama untuk menjaga fitrah itu. Ya, jangan sampai terracuni. Ya, racunnya racun luar biasa, racun-racun pemikiran di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di sana. Racun pemikiran banyak sekali. Maka mengambil contoh dari Sayyidah Maimunah yang berani menyampaikan kebenaran, berani menampilkan ya bahwasanya saya sekarang muslimah gitu ya. Jangan sampai ada mungkin orang-orang yang malu menampilkan identitasnya. Waduh, muslimah, malu ah ketahuan muslimahnya. Jadi malu ah ketahuan, kita enggak boleh menampilkan saya ini saleha. Ya enggak usah, yang nilai Allah aja. Tapi komitmen, iltizam. Ya, jadi komitmen dengan apa yang jadi aturan Allah dan Rasulnya itu merupakan keharusan. Terserah Allah terserah apakah orang lihat atau tidak, yang penting Allah ridho. Apakah manusia menilai atau tidak, gak peduli, yang penting Allah nilai. Jadi ketika kita pedulinya mendapatkan validasi dari Allah, itu tenang jiwa kita, bukan validasi dari manusia. Mungkin kalau untuk seorang Maimunah di masa itu validasi manusia dia gak pikirin sama sekali. Karena boleh jadi kan manusia mengatakan, ini perempuan siapa, ujuk-ujuk datang bilang ini tunggangan dan yang ada di atasnya untuk Rasulullah. Kan malu mungkin ya, kita aja mungkin sekarang malu rasanya, tiba-tiba ujuk-ujuk begitu ya. Tapi mungkin sekali lagi karena kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, ini saya nawarinya bukan kepada laki-laki biasa, saya menawarkan diri kepada Rasulullah. Tidak ada kata malu gitu ya, merendah dan menjadi sesuatu yang dianggap rendah. Kalau itu di hadapan Allah dan Rasulnya gak ada malu, harusnya seperti itu ya. Dan kalau sama manusia lain, oh makanya kenapa dilarang, karena tidak boleh merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan manusia yang bukan Rasul. Kalau di hadapan Rasul memang, karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah, tapi setelah aku mencintai diriku. Artinya kata Umar bin Khattab, aku mencintai Allah nomor satu, kedua diriku, baru ketiga engkau. Kata Rasulullah apa? Wahai Umar, tidak sempurna keimananmu sebelum engkau mencintai diriku, sebelum diri

0: Langsung tuh umur detik itu juga berubah. Oh kalau gitu iya, aku mencintai Allah, dirimu baru diriku. Mana al-an ya Umar, kata Rasulullah. Sekaranglah memang betul kamu sudah beriman. Sesimpel itu ya, merubah kata-kata dan pendapat, merubah hati, merubah pikiran, berapa detik doang. Iya. Kalau kita kan agak lama prosesnya.
1: Betul.
0: Oh saya salah ya, masa sih, kenapa? Kayak gak ada alasan kan. Jadi kalau ini enggak, pokoknya kalau udah Allah dan Rasulnya yang bicara, yang memutuskan sami'na wa ato'na, sam'an wa ta'atan. Jadi agak susah untuk realisasi di akhir zaman, di zaman terburuk seperti sekarang, zaman fitnah. Ya makanya kenapa mengobati hati harus continue, obat hati, tombol hati, berkumpul dengan orang soleh, baca Quran dan tahu maknanya, harus paham maknanya dengan mengkaji, mentadaburi, butuh guru. Ya kemudian banyak puasa, sholat malam jangan tinggalkan, zikir malam juga begitu, dan sedekah, menjaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam perut. Maka insya Allah kita berharap semoga Allah SWT berkenan menjaga kita, ya menjaga kita menjadi seorang muslimah yang istiqomah, yang komitmen sampai akhirnya ketika Allah panggil, kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah.
1: Amin Allahumma amin. Insyaallah. Alhamdulillah Ustaz Arika di kebersamaan siang hari ini banyak sekali ilmunya. Syukran jazakallahu khair Ustaz Arika atas ilmu-ilmunya. Dan sebenarnya saya pun juga ini masih banyak pertanyaan untuk Ustaz Arika. Berkaitan juga dengan bagaimana di dunia digital muslimah tersebut dapat juga berperan gitu ya. Namun insyaallah kita akan coba lanjutkan kembali pada program ataupun juga pada sesi berikutnya Ustaz Arika. Dan juga terima kasih kepada sahabat ini semuanya sudah menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan diskusi juga di kebersamaan pagi hari ini. Ustaz Arika, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu dia sahabat MP, perbincangan kita bersama dengan Ustazah Erika yang juga mana ini pun juga sahabat MP menjadi salah satu hal yang perlu sama-sama kita perhatikan ya sahabat MP, terutama juga sebagai seorang muslim, seorang muslimah begitu. Kita berkaca dari yang namanya istri terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Harits, di mana ini sahabat MP beliau merupakan sosok yang tentunya pemberani, wanita pemberani sahabat MP, dengan juga menghadirkan kecerdasan dalam menyampaikan, dengan menyampaikan kebenaran tentunya sahabat MP, dan juga komitmennya dengan menjadi ataupun juga harapannya sahabat MP, hal-hal apa saja yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan dengan baik, dengan optimal juga sahabat MP, masyaallah. Di siang hari kita pun juga sudah mendapatkan ilmunya yang luar biasa sahabat MP dari Ustazah Erika, dan juga terima kasih bagiannya sudah bergabung dan juga menyampaikan pandangannya atau bahkan juga pollingnya ya. Kami akan coba sapa terlebih dahulu Anda sahabat MP di kebersamaan siang hari ini yang sudah menyampaikan ada pilihan polling. Ini ada Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan menyampaikan pilihan pollingnya, namun kami pun juga mengundang Anda kembali ya sahabat MP, kalau dari kisah Sayyidah Maimunah binti Al-Harits begitu ya, pelajaran apa yang paling ingin sahabat MP teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kalau misalnya dari Bapak Irfan Sugiri di Halte Selatan menyampaikan di pilihan nomor 1 dan juga nomor 2, yaitu mengutamakan iman dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan dunia, dan juga yang kedua terus belajar dan juga mencintai ilmu agama agar senantiasa semakin dekat dengan kebenaran. Wah, masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi Bapak Irfan Sugiri. Kemudian dari Cipanas Puncak kami menyapa Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah bergabung juga menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya, ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 3 dan juga nomor keempat, mungkin yang terakhir ya, yaitu terkait dengan menjaga kesederhanaan, keikhlasan dan juga kerendahan hati, dan juga berani menegakkan kebenaran dengan cara-cara yang bijaksana dan juga penuh dengan hikmah. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kami juga mengundang Anda ataupun juga menyapa Anda yang sudah bergabung juga dari grup komunitas sahabat MQ ya, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau ada sahabat MQ ini di pilihan polling yang pertama ada 4 suara. Kemudian di pilihan polling yang kedua ada 5 suara, di pilihan yang ketiga ada 3 suara, dan juga di pilihan yang keempat ada 2 suara. Kami sapa Anda sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MQ. Ada sahabat Nisa bergabung dari Bandung, terima kasih. Kemudian juga ada Ummu Afifah Mulyani bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya, terima kasih. Ada juga Ibu Ida dari Padalarang kembali bergabung, terima kasih sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Ada juga Pak Sandi di Banjaran menyampaikan pilihan pollingnya juga, terima kasih. Tidak kalah ketinggalan juga ini ada sahabat Mahdi yang juga menyampaikan atensinya dan juga menyampaikan berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang baru bergabung juga ini dari Garut ada Ibu Rus. Ibu Rus bergabung menyampaikan pilihan pollingnya juga di nomor 1 dan juga nomor yang kedua begitu ya. Ini berkaitan juga dengan mengutamakan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepentingan dunia serta juga terus belajar dan juga mencintai ilmu agama agar semakin dekat dengan kebenaran. Wah, masyaallah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan siang hari ini. Anda juga terima kasih yang sudah bergabung di live streamingnya TikTok MKFM Bandung yang juga sudah bergabung menyampaikan juga ini salamnya juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat kita yang bergabung, ini ada Mama ya bergabung, terima kasih. Ada Ibu Mariam bergabung juga, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Sons begitu ya. Sons ini bergabung juga, terima kasih. Ada juga dari Mama Safira 70 bergabung juga, terima kasih. Kemudian juga ada Kang Herman bergabung, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Mr. Oyen. Wah, Mr. Oyen bergabung juga, terima kasih. Di TikToknya MKFM Bandung ada juga Ibu Sri Wijayanti bergabung juga. Alhamdulillah kebersamaan pagi hari ini sahabat MK, pagi menjelang siang gitu ya, dalam inspirasi keluarga kita sudah dihadirkan juga ilmunya bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA sahabat MK. Kalau kaitannya dengan kehidupan sahabat MK, tentunya yang bernyawa pasti akan merasakan kematian begitu ya. Namun sudahkah kita sahabat MK memiliki ilmu untuk dapat menunaikan kewajiban terakhir kepada sesama muslim sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Marwah Muslimah Center menghadirkan ada kajian dan juga pelatihan pemulasaran jenazah khusus untuk laki-laki bersama dengan Ustadz Dr. Lalu Agus Pujiarta LCMA. Peserta akan juga belajar teori dan juga praktik pemulasaran jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, hingga dengan menyalatkan jenazah. Insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Juli 2026 jam 8 pagi hingga dengan selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Program tersebut ini gratis sahabat MP dan juga khusus untuk peserta laki-laki. Segera daftarkan diri Anda dan juga dapatkan bekal ilmu yang menjadi fardu kifayah bagi seorang muslim. Info dan juga pendaftaran bisa Anda hubungi ke 0882-9544-4025. 0882-9544-4025. Kita akan memasuki termin yang terakhir, sahabat MK, termin yang keempat, selepas jeda. Namun kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan juga ada pilihan murotal ya, di kebersamaan siang hari ini, sahabat MK. Untuk dapat juga menemani Anda, waktu siang Anda, hingga dengan zuhur nanti, ada tiga pilihan surat yang bisa Anda pilih, sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan. Yang pertama ini ada Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian yang kedua ada Quran Surat Al-Qamar. Dan yang ketiga ada Quran Surat Luqman. Nah, silakan bisa Anda coba sampaikan untuk dapat juga menyampaikan pilihan suratnya begitu ya. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Ar-Rahman, kemudian juga di pilihan yang kedua ada Quran Surat Al-Qamar, dan yang ketiga di pilihan Quran Surat Luqman, sahabat MP. Silakan bisa Anda sampaikan pilihan murotalnya di siang hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda, kami akan segera kembali tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MQ, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sampaikan pilihan nomor 1 katanya ya, Quran surat Ar-Rahman. Wah, masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga dari Sindangkerta ini ada Mamah Agni. Mamah Agni bergabung juga menyampaikan pilihan suratnya di Quran surat Ar-Rahman. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada dari Halte Selatan kembali bergabung, ada Bapak Irfan Sugiri menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihannya juga, menyampaikan pilihan di nomor 1 juga katanya ya, terima kasih sudah bergabung. Ada Bunda Sinta dari Cirimus Cisarua bergabung juga, menyampaikan pilihan merotalnya di Quran surat Ar-Rahman di nomor 1 juga, alhamdulillah, terima kasih. Dari Cipanas Puncak kami sapaannya sudah bergabung juga, ada Ibu Aminah ya, Ibu Aminah bergabung juga menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor 1 juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dari Padalarang ini ada Ibu Ida bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihannya. Ini kalau pilihannya di nomor 3, tapi atau enggak mana yang terbanyak saja katanya ya. Wah, masya Allah, terima kasih sudah bergabung nih, Ibu Ida menyampaikan pilihan murotalnya juga. Dari Garut tim sapa ada Ibu Rus. Ibu Rus bergabung menyampaikan pilihannya. Ibu Rus ini menyampaikan pilihan nomor 1 ya, Quran surat Ar-Rahman. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Dari Cianjur kami sapa juga, ini ada sahabat kita, ini ada Ibu Maidah gitu ya, Ibu Maidah dari Cianjur. Ini memilih pilihan merotalnya di nomor yang 3 sahabat MK ya, Quran surat Luqman. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi. Kalau dari TikTok MK FM Bandung yang bergabung juga, ini ada Kang Abdi ya, Kang Abdi ini pilihnya surat nomor 1 katanya, Quran surat Ar-Rahman. Wah, masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Ini dari M Hadi dari Rancakalong, Sumedang. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung, sudah menyampaikan juga pilihan pollingnya ataupun juga menyampaikan pilihan suratnya gitu. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian kami sapa juga Anda, sahabat-sahabatnya sudah bergabung di pilihan polling juga. Di Quran surat Ar-Rahman ini ada 2 suara dan juga di Quran surat Luqman ada 1 suara. Kami coba akan sapa Anda, sahabat-sahabatnya sudah bergabung. Ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Herawati dari Cimahi juga bergabung, terima kasih memilih pilihan nomor 1, kompak begitu ya. Di pilihan nomor 1 ada Quran surat Ar-Rahman. Dan juga ada sahabat dari Kopo ini, ada sahabat Syifa Hayatunisa ya, menyampaikan juga pilihan pollingnya ataupun juga menyampaikan pilihan Quran suratnya di Quran surat Luqman di pilihan nomor yang 3. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih bagi Anda sahabat-sahabat yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya, menyampaikan diskusinya, atau bahkan juga menyampaikan pilihan murotalnya di siang hari ini. Pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda, sahabat MK, ini nampaknya sudah mulai tertebak ya, sahabat MK ya. Di pilihan nomor 1, di Quran surat Ar-Rahman. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, hingga dengan menjelang zuhur nanti, sahabat MK, Quran surat Ar-Rahman. Insya Allah. Dan sudah di pengunjung kebersamaan juga, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak inspirasi keluarga spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. seluruh dunia akan menolong kita kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi, janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الحدة والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat, Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
8: Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan Aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Pinky Siang.
1: ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falantajidalah waliya mursyidah. Rabbi israhli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rahmat ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkumpul, nikmat untuk menuntut ilmu, yang semoga dengan nikmat-nikmat ini bertambah rasa syukur kita dan insya Allah menjadi husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Baik, tema yang diangkat terkait tentang masalah parenting, khususnya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Ya, rumah tangga itu menjadi benteng, ya. Tapi kadang-kadang ketika benteng itu tidak bisa kita jaga dengan baik, maka satu demi satu yang namanya batu bata itu mulai roboh, gitu ya. Tapi kalau kita mau menjaga rumah itu tetap kokoh, ada yang roboh sedikit, cepat kita tambal, kan gitu ya. Harusnya punya inisiatif agar setiap kekurangan yang akan membuat memperkeruh suasana rumah tangga itu kita minimalisir. Karena itu, tema yang kita angkat ini cukup membuat kita perlu selektif. Perlu membuat kita bermuhasabah. Kadang kalau main layangan, yang namanya putus itu justru paling disenengin sama orang yang menjadi lawan. Benar enggak? Ya justru dikejar-kejar gitu, supaya layangannya putus. Tapi buat yang punya layangan, pengennya apa? Terus bertahan gitu, ya. Nah, secara unsur duniawi saja kita dapati saat layangan ada yang bersedih gitu. Karena itu di dalam istilah ini beberapa waktu yang lalu ya, istilah layangan putus ini kan menjadi viral. Hilang? Oh, sedang diperbaiki ya. Baik, jadi rumah tangga adalah benteng kehormatan, dimana ketika itu menjadi benteng kehormatan, rumah itu menjadi tempat bernaungnya dua pasang manusia laki-laki. Sah, dia menghadirkan rasa cinta dan pengorbanan yang mungkin apa? Belum ke situ, masih yang kedua. Ya, jadi ini merupakan benteng ya bagi kita untuk apa? Disitulah tempat kita menjalin kasih sayang ya, menghadirkan ketenangan. Jadi kalau ada seorang istri, seorang suami ketika pulang ke rumah malah pengennya berlama-lama di luar, itu berarti something. Gitu ya. Termasuk nih nanti bicara tentang anak. Kenapa anak lebih senang di luar daripada di rumah, misalnya gitu ya. Berbeda kalau posisinya di luar karena lagi main futsal, misalnya begitu ya. Tapi senangnya nongkrong-nongkrong di luar daripada nongkrong di rumah, misalnya seperti itu. Itu pasti ada something yang perlu kita tanyakan dan kita evaluasi. Kenapa? Karena rumah itu menjadi bagian masa depan. Karena dia menjadi masa depan, tetapi ketika benteng itu dapat runtuh bukan karena serangan besar, melainkan celah kecil yang kita biarkan terbuka tanpa sadar, inilah yang akan menjadi keruntuhan tanpa kita sadari, akhirnya menyebabkan ambruk yang gak ketahuan. Gitu. Ya. Kayak gini deh, kita menganalogikan saat bicara tentang saudara-saudara kita yang terkena banjir. Ya, banjir bandang.
enggak terfikir di benak kita kehancurannya itu dalam hitungan menit bisa sampai sedahsyat itu. Padahal bisa sedahsyat itu, bisa jadi, bisa sedahsyat itu, bisa jadi itu adalah sesuatu yang sudah terestafeta, udah dari jauh hari gitu, udah jauh-jauh tahun, sehingga pada waktu yang bertepatan pondasi itu tidak kuat, maka dia menjadi luruh. Nah, itulah diibaratkan ketika pondasi di dalam rumah tangga ini tidak kuat, maka kemudian itu dibiarkan, dianggap remeh, ternyata itu rapuh bagian dasarnya. Ya, saat terjadinya goncangan itu tinggal meluruhkan, tapi peluruhannya itu sampai tingkat yang memaksimalkan. Nah, karena itu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fitnah dalam rumah tangga itu ada termasuk dalam bab perselingkuhan. Ya, walaupun fitnah dalam rumah tangga itu enggak selamanya dalam bentuk perselingkuhan. Tidak muncul tiba-tiba ini perselingkuhan itu. Ya. Dia perlahan menyusupnya. Dia boleh dikatakan menghadirkan sesuatu yang mungkin munculnya pada saat sekarang itu besar, tapi jangan lupa ini sudah dimotori terlebih dahulu perjalanannya. Ya, tanpa kita sadari ya, mungkin dari mulai pandangan sampai tegur sapa, sampai akhirnya minta nomor HP gitu ya. Kemudian chat-chatan di waktu yang enggak biasa, di mana orang tidur gitu ya. Dia justru silaturahmi, ayo sapa teman-teman SD, sapa teman-teman SMP, SMA, kampus misalnya begitu. Enggak ada salahnya. Tetapi dari situ jika kita tidak jaga, apalagi kita masih punya pasangan, maka hal ini akan menodai rumah tangga kita yang notabenenya itu akan menjadi sebuah kerusakan. Ya. Jadi ketika kita juga enggak mampu membatasi ya perilaku kita, interaksi kita, ya, maka jangan disalahkan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting adalah penyusupan dari komunikasi digital yang tidak diawasi, dikontrol nih. Ya. Di dalam controllingnya ternyata mulai terjadi pergeseran. Enggak ada nilai-nilai ibadah, zikirnya, tilawahnya mulai-mulai tergoyah, udah. Ini biasanya akan muncul hal-hal yang menjadi sesuatu hal yang mungkin kalau kita ceritakan tentang orang lain kayaknya dahsyat banget, tapi ternyata hal itu bisa terjadi pada diri seseorang. Gitu. Karena itu kenapa di dalam surat At-Tahrim Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Jadi yang dikendalikan adalah diri kita terlebih dahulu. Baik dari pihak laki-laki yaitu kepala keluarga yang lebih potensial, kemudian istri, setelah itu apa? Anak-anak dan keluarga yang ada menyertai. Nah, karena itulah ya, kita lihat next. Ini kayaknya enggak bisa ya ininya. Pakai dari sana aja deh. Fitnah itu hadir dari celah yang kecil. Makanya di ayat Al-Quran itu disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya daripada pembunuhan. Karena tadi kalau pembunuhan jelas orang itu membunuh, mati dia, selesai perkara, walaupun orang itu bisa jadi apa? Dihukum. Tapi kalau urusan fitnah, ini kasus yang akan didapati bukan hanya personal itu, tapi bisa berimbas kepada orang-orang yang gak mengerti masalahnya, orang yang gak tahu ceritanya, menjadi tahu. Ini yang kita kenal dengan bab gosip dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Menghadirkan sesuatu yang lebih buruk, yang lebih besar. Karena itulah disebutkan fitnah itu hadir dari celah yang kecil.
Kalau tadi digambarkan bangunan di dalam rumah kita ada tembok, ada celahnya, bisa jadi sebab rayapkah, bisa jadi sebab sesuatu mengalir di situ air gitu ya, muncul sedikit sedikit sedikit, tapi ketika dibiarkan dia akan meluas gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Ya, fitnah tidak selalu datang dengan wajah buruk, kadang muncul dari hal-hal mubah yang dibiarkan tanpa kontrol. Contoh, bersilaturahmi itu bahkan menjadi wajib, sunnah muakkadah gitu ya, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau bersilaturahminya tidak terkontrol, yaitu bersilaturahmi kepada lawan jenis yang bukan mahram, itu menjadi sesuatu yang bisa jadi diharamkan. Gitu. Celah di mana potensi-potensi ini akan memperkeruh suasana. Nih, dampak dari ini, kisah tragedi musibah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu kalah seru ceritanya dengan selebritas yang selingkuh. Gitu. Karena lebih hot. Kenapa? Karena posisi kalau orang terkena musibah, udahlah istilahnya selesai di situ. Tinggal recovery bla bla bla. Tapi kalau yang tengah hangat, fitnah itu bisa menjadi sebuah prasangka. Namanya prasangka kan duga-duga. Ngeduga ini, ngeduga itu gitu. Supaya jadi hot ditambahin lagi gitu ya. Kalau makan bakso enggak pakai apa? Sambal gitu ya. Enggak enak, enggak tambahin suka dengan cuka itu kalau makan sambal gitu. Ya, seperti itu. Nah, karenanya next kita lihat celah yang harus kita hindari gitu. Yang pertama adalah pandangan. Gitu. Ya. Pandangan yang dibiarkan itu akan membuat celah itu muncul makin lebar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka apa? Menundukkan pandangannya. Ini dalam surat An-Nur ya. Sebuah cerita ya, di mana posisi pandangan-pandangan kita itu akan bermain di sosial media. Makanya gak heran kalau ada di antara ulama-ulama

bagi orang yang melihatnya. Ya, kalau itu sesama kita perempuan masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah yang menyapa, ya lawan jenis, kemudian ada maksud yang buruk, itu perlu menjadi tanda tanya bagi kita untuk menjaga. Karena itu di antara ulama menegaskan fitnah, apalagi masuk ke dalam zina, itu bermulanya dari pandangan. Mengapa? Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang kita penting menjaga pandangan. Bukan hanya pandangan ketika ada orang, enggak ada orang pun perlu kita jaga. Kenapa? Karena sosial media itu bisa jadi enggak dilihat orang, tapi Allah melihat apa yang kita pandang di sosial media kita. Membuka apa saja celah-celah yang bisa memunculkan fitnah, yang merubah pikiran kita, yang merubah perasaan kita, yang merubah segala sesuatu yang ada di dalam jiwa kita. Itu bisa jadi dikarenakan apa? Kita gak mampu mengontrol pandangan kita. Gak gampang dalam kondisi sekarang.

0: Sahabat Enki, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang

baru-baru ini kita dapati berita bahwa di Jerman, di Australia itu memberikan sebuah keputusan bahwa anak-anak usia dini SD kalau di kita itu udah dilarang menggunakan gadget. Gitu. Kita mau memulai, wah bisa jadi demo. Ya. Dilarang dalam bentuk keseharian saja anak-anak ngamuk. Akhirnya apa? Ibunya ngalah. Lebih baik apa? Ngasih handphonenya, yang penting diem gitu kan, dibandingkan apa, dia ngerasain jeritan tangis yang gak berhenti-berhenti. Allah alam, bisa apa enggak negeri kita membuat metode itu dengan kondisi yang sudah terjadi pembiaran lama gitu. Kalau dulu kita terbiasa karena apa, COVID gitu ya, yang akhirnya pembelajaran lewat gawai, pembelajaran lewat Zoom dan lain sebagainya, yang otomatis anak keturunan kita bermainnya dengan gadget itu lebih dominan. Nah sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Next, oh, berubah lagi. Yang kedua, interaksi ya. Jadi menghindari fitnah itu bukan hanya menjaga pandangan, yang kedua batasi interaksi kita dengan lawan jenis. Ya. Ini kadang-kadang kita suka menganggap sepele kepada tukang sayur, tukang bakso, main tepak-tepok gitu ya. Giliran di kajian kita menjaga banget ya, salaman aja enggak mau gitu ya. Ya, itu sebenarnya sama definisinya laki-laki gitu ya. Mau siapapun dia, dimanapun dia, maka interaksinya sama, enggak boleh kita bedakan. Karena perasaan laki-laki itu secara domainnya, secara apa umumnya sama. Dia punya gharizah yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang perempuan lebih banyak bermain pada perasaan. Kayak gitu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bagaimana interaksi kita kepada lawan jenis itu, ya. Tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Sekarang dibuat celah. Yuk, kita mau ketemuan di mana gitu. Yang diajak apa keponakannya yang umurnya masih berapa? Mungkin masih 5 tahun. Yang kalau cuma dikasih apa? Makanan, mainan gitu ya, dia udah anteng. Toh saya bawa mahram gitu. Ya, ini ada kondisi-kondisi. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada para remaja yang kita juga punya tema menarik seperti ini, jangan sampai nanti Ragunan itu hewan-hewannya justru pada kaget. Yang ngumpet-ngumpet itu manusia gitu. Ya, duaan di semak-semak gitu ya, di tempat-tempat yang hewannya jadi aneh gitu ya. Ini harusnya kan dia ngelihat saya gitu ya. Kenapa jadi saya yang ngelihat dia gitu ya? Kenapa? Karena enggak normal gitu. Ya, di tempat-tempat yang enggak normal begitu. Karena itu di era digital khalwat bukan hanya di ruang publik, tapi juga ada di ruang digital yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi saya sampaikan, memandang itu enggak mesti secara zahir seperti ini. Bisa jadi kelihatan. Tapi bisa terjadi ketika kita sedang sendirian, tapi yang kita lihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat atau bahkan dilarang untuk dilihat. Begitu juga pada saat kita berinteraksi dengan lawan jenis kita. Kita gak langsung ngobrol begini. Tapi apa? Di depan orang tua kita, bagi yang masih single, atau di depan suami kita, kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ada hubungan di era digital yang membuat kering rumah tangga kita disebabkan media ini. Jadi interaksi dengan lawan jenis itu harus dibatasi. Apalagi kalau kita sebagai seorang istri paham betul kalau kita memiliki suami yang model tipenya misalnya pencemburu, enggak suka dengan kalau kita ngobrol terlalu banyak
atau terlalu dekat dengan lawan jenis. Ya, itu perlu menjadi perhatian buat kita. Ya, karena itu perlu menjadi perhatian ya, tempat curhat kita, tempat curhat voice note kita, misalnya seperti itu ya. Semua itu perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita memberikan alasan cuma teman kok gitu ya. Teman kok, apa ada lagunya tuh. Teman kok tapi mesra gitu ya. Nah, itu ketahuan tuh yang tahu lagunya. Ya. Teman tapi mesra gitu. Ya, kenapa? Karena teman mesra itu boleh gitu ya. Karena memang pertemanan itu bisa menghantar kepada apa? Surga. Tapi kalau kepada mesra yang dilarang, itu yang jelas-jelas gak boleh. Kepada sesama perempuan aja boleh, tapi kalau sudah berlebihan masuk dalam perkara terlarang. Ya gak? Lesbian, gay, gitu ya. Orang sesama kita perempuan kok, ternyata bisa sampai pada tingkatan seperti itu. Apalagi kepada juga lawan jenis. Next. Yang ketiga, fitnah yang harus kita perkecil supaya tidak masuk dalam perangkap ini adalah hati. Dimana hati itu biasanya kalau sudah terjadi hal-hal fitnah ini muncul, mulai terlalaikan. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dia samperin tuh, entah laki-lakinya, entah perempuannya, ya. Ketika hati tidak dijaga dengan zikir dan doa, ya, dia menjadi lembut bagi godaan, tapi tidak menjadi lembut untuk bisa mengingat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di mana Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan pintu fitnah itu terbuka dari pandangan, kemudian bisikan, kemudian langkah, hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan keterikatan. Itulah mengapa orang-orang tua kita dulu punya pepatah, Allah bisa karena biasa. Coba kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, maka tentu kebiasaan baik ini akan menjadi karakter buat kita. Tapi kalau itu adalah kebiasaan yang kemudian mengarahkan kepada keburukan, maka na'udzubillah. Enggak sedikit sekarang orang beranggapan nilai-nilai Islam itu sudah tidak lagi relevan dengan kekinian. Gitu ya? Justru agamanya disalahin. Bukan merekanya yang berkaca diri. Apa yang harus mereka jaga? Gitu. Ya? Kemudian yang kedua, next, kita lihat bagaimana upaya kita untuk menghadirkan terjaganya perselingkuhan. Kenapa? Biasanya perempuan, sediam-diamnya perempuan tetap cerewet. Gitu. Tapi kalau kebiasaan dia berbicara itu sudah berubah dengan diam, itu berarti ada something di dalam dirinya. Apakah tidak terjalinnya komunikasi yang baik, atau tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, tidak terkomunikasikan dengan baik masalah emosionalnya, itu banyak terjadi. Ya, di sini keduanya, baik pasangan laki-laki maupun perempuan, itu harus sama-sama introspeksi gitu. Karena apa? Sudah tidak terlihat kebiasaan yang muncul. Kalau lagi makan, biasanya istri itu aja diceritain. Tapi kalau tiba-tiba dia diam, itu harus menjadi pertanyaan. Atau ketika lagi makan, suami itu sibuk dengan gadgetnya, padahal ada istrinya. Ya, dan istrinya udah berusaha diam, gak ada pertanyaan, kok tumben sih diam gitu ya. Maka itu perlu menjadi sebuah apa? Pernyataan-pernyataan yang perlu kita komunikasikan. Ayah ngapain sih ya? Orang aku ada di sini kok pegang HP, ya? Atau misalnya kayak suami saya, kita dalam perjalanan jauh gitu ya. Memang dilalahnya lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan lewat WA gitu ya.
Terus ayo udah sampai, supirnya udah sambil ngomong, akhirnya supir nih gitu ya. Kenapa? Karena pengen ada obrolan. Ini bukan driver Grab gitu ya, dicuekin gitu. Sampai seperti itu. Makanya perselingkuhan itu bermulanya bukan hanya dari sekedar pandangan, yang kemudian adalah masalah perhatian. Ini kasus yang kami tangani adalah sepasang suami istri, sebetulnya masih muda ya, karena belum nyampe lah mereka umurnya 50 tahun. Tapi karena si istri ini punya aktivitas yang lebih masif, sehingga apa, interaksinya dengan banyak orang itu pasti dominan. Tanpa disadari, si istri ini ada curcol, terus curcol, terus curcol. Curcolnya bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi hanya kepada satu orang, dan itu laki-laki. Yang akhirnya ujung-ujungnya, ketika mereka sedang berduaan, digrebek. Gitu. Padahal emang posisinya gak lagi ngapa-ngapain gitu ya, tapi berduaan di tempat yang sepi, yang akhirnya menyebabkan gerah suaminya. Mau datang ke rumah dalam kondisi yang pengen minta solusi, ya gak gampang kalau keduanya itu gak fair menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kalau kita sebagai konselor itu gak bisa menerima begitu saja hanya dari satu sisi. Contoh, saya karena perempuan jadi saya nerima istri aja gitu ya, atau suami saya hanya nerima dari perkataan suami aja. Karena memang ini gak bisa dipungkiri, kedekatan itu bisa memberikan effort gitu ya, dalam penyelesaian permasalahan yang bisa jadi salah. Ya, gak bisa mendudukkan permasalahan secara baik. Nah, jadi mengapa perselingkuhan dari pasangan itu terjadi? Karena kurangnya komunikasi suami istri. Enggak apa-apa, bawel. Kalau satu waktu kita akan berhadapan dengan kematian terlebih dahulu, suami akan merindukan kebawelan kita. Begitu juga anak. Jangan sampai nyesel dengan bawelnya emak. Gitu ya. Mungkin kita akan merasakan justru setelah kehilangan. Begitu juga kepada suami kita. Ya, kita kesel kalau diomongin enggak mau ngerespon gitu ya. Naruh ini enggak pada tempatnya gitu ya. Entar satu waktu kita rindu. Bahkan teman saya cerita ketika suaminya meninggal, "Oh, kangen banget tempat tidur dingorokin." Ngorok aja dia kangen. Padahal ketika hidupnya berisik banget sih, gak bisa tidur nih gitu ya. Tapi begitu hilang, ngoroknya itu jadi sesuatu yang dirindukan. Ya, padahal bisa dengar ngorok yang lain ya, tapi edisinya beda. Nah, itulah kondisi. Perlunya kita komunikasi. Komunikasi itu gak hanya dari verbal, gak dari lisan saja, tapi komunikasi tubuh, komunikasi isyarat kita itu bisa memberikan apa? Terjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kita dari celah-celah fitnah yang muncul tadi. Gitu ya. Kemudian apa? Tidak saling memenuhi kebutuhan batin. Istri karena capek gitu ya, akhirnya apa? Keinginan suami tidak terbayarkan. Suami ya tidak memahami keinginan istri dari sisi batin, walaupun istri mampu lebih menahan, tapi tetap seorang istri punya keinginan untuk disapa, dibelai ya, kemudian dinafkahi batinnya. Pernah sekali di masa Umar bin Khattab, beliau adalah pemimpin yang dalam dekade waktu tertentu punya kebiasaan keliling ke masyarakatnya. Makanya ada kisah seorang ibu dan anak yang mencampurkan susu gitu ya. Terus kemudian ini ada lagi ketika keliling, melihat ada keledai mati di tengah jalan karena ada lubang gitu. Terus ada kisah yang ingin saya ceritakan. Begitu sedang jalan, terdengar seorang perempuan, dia sedang memintal.
Tapi dia bersyair. Apa yang dia syairkan? Kalaulah tempat tidur ini bisa berbicara, pasti tempat tidur ini akan menjadi saksi apa yang akan aku lakukan kemaksiatan kepada Allah. Ternyata selidik punya selidik, si perempuan ini suaminya tengah berperang. Maka apa yang dilakukan Umar? Dia tanya kepada istrinya Hafsah, kepada anaknya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wahai Hafsah, berapa lamakah seorang perempuan itu bisa ditinggal oleh suaminya? Dalam waktu berapa fase? Nanyanya sama si pemilik hati kan? Perempuan. Coba kalau nanya sama si laki-laki, beda nanti jawabannya. Maka Hafsah mengatakan maksimal 2 bulan. Jadi perempuan sehebat-hebatnya menahan, itu ada masa waktu. Maka si perempuan ini ketika dia memintal, begitu selesai mintal, diurai lagi. Dia mengisi kekosongan untuk menjauhi dirinya dari berzina. Karena jauh dari suaminya. Makanya gak heran kalau kita dapati sekarang-sekarang ini, bukan sekarang-sekarang, artinya di permasalahan perempuan-perempuan yang kerja jauh sebagai TKW, itu banyak muncul masalah. Gitu. Karena terpisahnya sangat jauh waktunya. 5 tahun sekali baru ketemu. Ya, sekali ketemu, enggak taunya ketemu lagi, istrinya udah hamil. Hamil sama orang lain padahal masih punya. Makanya saya ngedapetin cerita di Taiwan, waktu saya berangkat ke Taiwan itu ada satu panti yang disediakan di sana untuk anak-anak yang itu berasal dari tanpa pernikahan. Itu sampai ada begitu. Ya. Nah, jadi kebayang bagi kita

0: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Begitu Umar tahu, maka diumumkan, jika terjadi peperangan lebih dari 2 bulan, maka harus terjadi pergantian. Enggak boleh lebih dari 2 bulan. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri, ini kan perempuan, tapi istri, suami itu kalau ditinggal istri gak bisa lepas dari 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang satu 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang satu 2 hari. La haula wala quwata illa billah. Makanya perempuan ada masa menopause, laki-laki gak ada. Ya, ini yang harus dipahami. Mengapa terkait dengan perselingkuhan ini harus masing-masing paham tentang karakternya. Kemudian apa? Penggunaan media sosial tanpa kontrol. Ya, saya gak pernah punya apa password. Gak pernah punya rasa khawatir. Mau dibaca suami, monggo. Mau dibaca anak-anak, monggo. Karena gak ada sesuatu yang perlu saya rahasiakan. Tapi kalau hal ini terjadi pada anak-anak, banyak. Kepada suami, banyak. Atau juga istri, banyak. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, ini akan menjadi sesuatu yang terbatasi. Kenapa? Karena nggak terkontrol, ya minimnya muraqabah, ya merasa diawasi oleh Allah itu sudah minim. Kenapa? Karena nggak ada yang ngelihat tadi ya, main HP-nya sendiri, senyum sendiri, ngobrol sendiri dengan apa angan-angannya sendiri. Nah inilah munculnya perselingkuhan itu. Next kita lihat yang ketiga. Bagaimana memunculkan rumah tangga itu anti layangan putus, supaya apa? Rumah yang makin bocor tidak semakin meluas. Rumah yang bocor kecil tidak semakin bertambah luas tingkat kebocorannya, ya. Maka yang perlu dilakukan adalah kendalikan. Ya, bentengnya ini harus diperkuat. Benteng yang diperkuat adalah masalah, ya, terkait dengan tadi ya, jaga pandangan dan interaksi. Next, tadi diulang lagi, ya, bukan berarti antisosial, tetapi proporsional dan profesional. Proporsional itu ya sesuai kebutuhan aja. Ya, profesional berarti kita hanya menunjukkan sesuatu yang memang menjadi hak-hak orang yang membutuhkan. Itu profesional. Gitu. Kemudian hindari candaan dengan lawan jenis secara berlebihan. Ini tadi kita ulang lagi. Karena rumah tangga untuk menghindari kebocoran, mungkin kita punya semennya cuma enggak bisa nutupin semuanya. Masih ada rembesannya, kira-kira begitu ya. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit, yang tadinya memancar itu udah gak memancar lagi, tapi tinggal ngerembes. Punya uang lagi, tambahin semennya ya. Alhamdulillah akhirnya gak sampai ngerembes. Nah, uang yang kita beli untuk semen dan lain sebagainya, inilah modal iman. Jadi iman itu gak ujuk-ujuk langsung tinggi, kan gitu ya. Kita punya duit dulu, misalnya gitu, buat beli materialnya, kita tutup. Ternyata masih belum optimal, karena kita gak punya uang sebanyak itu, maka kita kumpulin dulu. Nah itulah perbendaharaan iman kita dalam menjaga kebaikan di dalam rumah tangga kita. Pasangan kita bisa jadi belum baik sempurna seperti apa yang kita inginkan. Tapi ketika dia sudah sedikit banyaknya terjadi perubahan, maka kita nikmati perubahan itu menjadi sesuatu yang membuat kita tertolong. Ibarat celah air tadi udah kita tutup, ya, bersama pasangan kita tutup tuh celah-celah itu.
Walaupun masih ada yang merembes, kita percoba perkuat, saling mengingatkan, saling menguatkan, gitu ya. Misal ada satu kasus, seorang suami tidak suka ketika istrinya itu ada komunikasi dengan si A misalnya. Si A itu laki-laki, seorang laki-laki. Akhirnya apa? Ketika ini tidak tersampaikan, yang muncul kalau ketemu sama si laki-laki itu, si suami ini apa? Bahasanya kasar, sama istrinya juga jadi kasar. Kan gak ada komunikasi, jadi bingung. Kenapa sih kok dia tiba-tiba marah-marah, misalnya gitu. Tapi coba dikomunikasikan, maka istri yang baik, dia juga akan mencoba membatasi perilakunya dengan si laki-laki itu. Si suami juga melihat bahwa istrinya berperilaku ada perubahan, maka dia mencoba menghargai, ya, menahan emosinya. Jadi semuanya ini harus transparan dengan bahasa komunikasi. Bermulanya biasanya dari candaan-candaan gitu ya. Perlu menjadi perhatian lah buat kita ya. Hindari curhat ya. Hindari pertemanan digital yang tidak jelas gitu ya. Biasakan membatasi interaksi secukupnya. Ya kalau itu adalah lawan kerja kita atau misalnya partner kerja kita, ya bicara tentang hal-hal urusan kerjaan aja gitu ya. Jangan sampai akhirnya menanyakan, udah makan belum gitu ya, tidurnya gimana malam ini. Waduh, suka banget itu orang diperhatikan begitu gitu, apalagi wah istri gua aja gak sampai kayak begini nih gitu ya, udah nyambung kayak gitu. Kemudian next, yang selanjutnya adalah ya ya tadi di bawah yang tadi, yang sebelumnya itu Rasulullah mengingatkan pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis gitu. Maka yang kedua, saling menguatkan komunikasi supaya apa? Layangan itu gak jadi putus. Selingkuh itu sering bermula karena seorang merasa didengarkan oleh orang lain tapi bukan dari pasangannya. Ya, apa yang harus dilakukan? Yuk, harus ada sesi ngobrol bareng 10 menit, 15 menit, cari aja waktu yang kita bisa bersama. Mau di tempat tidur, mau di ruang makan, ya kalau pagi-pagi gitu ya, gak memungkinkan misalnya seperti itu, cari momen. Nanti beda lagi ketika kita bicara parenting kepada anak-anak dan keturunan kita. Ya, kita harus punya waktu. Dalam satu tahun itu misalnya, kita harus bisa piknik bareng. Semua harus merelakan waktunya. Ya, kalau dalam satu tahun itu sudah kita bisa lakukan, untuk kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Ya, misalnya apa? Membiasakan, kalau saya dengan anak-anak dan suami itu mulanya awalnya tiga bulan sekali gitu ya. Makan aja di mana? Mau di cuman rumah Padang misalnya atau di warteg sekalipun, enggak apa-apa. Yang penting itu adalah sesuatu yang bisa kita komunikasikan. Atau bahkan apa? Cuma makan di rumah. Cuma kita membuat suasana berbeda aja. Ya. Kita pakai yang drill-drill semua. Padahal di rumah, di ruangan, bukan outdoor, di indoor. Begitu masak, Masya Allah tuh asap kemana-mana gitu. Biarin. Untuk menjadi sebuah cerita. Gitu. Kenapa? Karena kita berusaha membuat rutinitas dalam sesi ngobrol. Itu lagi ngedrill gitu ya. Cerita. Anak yang kecil, anak yang tengah, anak yang sulung gitu ya. Semua cerita. Begini, begini, ini seminggu ini, begini, begini. Semua akhirnya kita menyerap. Apa yang harus dilakukan tanpa sadar, itu akan terjawabkan dengan komunikasi yang santai. Apalagi kalau ini bisa kita lakukan dalam pasangan suami istri. Ya, bahkan ada sebuah cerita ini dalam satu orang kiai menyebutkan, jangan ngarepin deh maafnya seorang perempuan, katanya gitu. Kepada suami maksudnya. Kalau suami itu relatif lebih mudah untuk meminta maaf kepada istri. Lebih mudah. Lebih mudah, Bu.
walaupun ada, tapi lebih mudah meminta maaf dari suami kepada istri itu lebih mudah. Tapi jangan berharap banyak istri kepada suami. Kenapa? Karena kalau dimintain pendapat, mana yang akan kamu lakukan? Minta maaf kepada suami atau jogging 4 kali di istora? Ternyata dia milih jogging. Gitu. Saking apa? Seorang istri itu harus dipahami oleh seorang suami, gak gampang mengucapkan itu. Apalagi kalau hatinya sudah terluka. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari dari bab psikologis. Kalau 1-2 itu sangat mungkin ada. Gak mungkin semua laki-laki sama. Gak mungkin semua perempuan juga sama. Begitu Islam udah nyantol di dalam hatinya, sesuatu yang diprediksi itu berbeda. Dua-duanya akan mudah untuk saling meminta maaf. Ya? Kenapa? Fa'fu anhum wasfah. Karena dalilnya jelas, ini bab dalam rumah tangga. Saling meminta maaflah kalian. Jadi bukan cuma laki-laki yang perlu minta maaf, bukan cuma perempuan yang perlu minta maaf. Dan kadang-kadang kita meminta maaf enggak sebab dalam kondisi salah. Bayangin. Ya. Kita minta maaf. Kenapa sih maaf melulu, orang gak ngerjain apa salah apa-apaan juga gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan bab itu, maka apa? Bahasa dimudahkan dengan cara dimaafkan, itu juga akan lebih kita dapati. Gitu ya. Nah, jadi sesi ngobrol harian, kemudian apa? Makan tanpa gadget. Ini di rumah saya sendiri aja belum bisa sesempurna ini. Karena saya pernah ya mendapatkan maklumat dari almarhum ibu saya. Ketika beliau mengatakan, ya Allah, punya anak 9, sudah besar-besar, gak ada di rumah, kayak gak punya anak gitu. Karena rumah kosong. Ternyata saya merasakan itu sekarang. Itu begitu anak kecil-kecil kita ngerasa direpotin ya. Tapi begitu anak sudah punya kesibukannya masing-masing, iya. Saya sampai komunikasi sama suami gini, ya Allah, Bi, kita honeymoon terus ya, berduaan terus gitu. Kenapa? Mereka punya agenda-agenda yang membuat mereka itu enggak bisa bersama gitu di setiap waktu, itu enggak bisa. Makanya saya salut, ada seorang teman saya itu punya agenda setiap bulan arisan keluarga besar, bukan cuma keluarga inti. Tapi komitmennya selama arisan itu dari jam 9 sampai jam 12 enggak boleh ada yang pegang HP. HP-nya dikumpulin di atas meja. Bayangin tuh arisan. Tapi ternyata awal-awal sulit, awal-awal pada ngedumel yang remaja-remaja apalagi gitu ya. Tapi begitu dijalani mereka tuh enjoy. Bahkan begitu ada yang lupa gitu ya, itu diingetin, HP. Karena ternyata begitu enggak ada HP, mereka komunikasinya lancar banget. Nanya tentang sekolahnya, kalaupun ada yang sakit, gimana prosedural masuk rumah sakitnya. Itu ternyata dilakukan. Saya bilang, keren Bu. Ya, doain ya, mudah-mudahan saya bisa nih membawa estafeta kebaikan kayak begitu. Untuk menjaga gak pakai gadget 3 jam aja dengan keluarga besar, itu sesuatu banget. Yang akhirnya apa? Perhatiannya itu kepada saudaranya pasti. Mau ngapain lagi? Kalau enggak saling berkomunikasi, ya. Jadwal khusus quality time gitu ya, itu perlu kita bangun sama suami, sama istri gitu ya.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebun Binatang Bandung diharapkan dibuka kembali akhir tahun. Pembelajaran sampah bakal masuk mata pelajaran di sekolah. Permasalahan sampah di Indonesia sudah darurat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengharapkan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo akan dibuka kembali untuk menerima kunjungan pada akhir tahun 2026. Farhan mengatakan sudah tercapai kesepakatan final dengan Ancol Faunaland sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Sebelum kembali beroperasi, Faunaland harus memenuhi sejumlah kewajiban, yaitu mengajukan izin baru untuk konservasi ex situ di lokasi saat ini dan mengajukan izin baru analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Reporter Evi Damayanti melaporkan, Farhan juga ingin memastikan bahwa pengelola baru harus melakukan lepas liar satwa Kebun Binatang Bandung ke habitat aslinya.
2: Alhamdulillah, kami sudah mencapai kesepakatan final. Saat ini, draft perjanjian sudah masuk ke notaris untuk dijadikan sebagai dokumen perjanjian resmi. Setelah itu akan direview terakhir oleh sekretariat daerah dan legal masing-masing, sehingga nanti diharapkan dalam waktu Senin depan bisa tanda tangan. Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa buka. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun juga AMDAL-nya berat. Yang membuat AMDAL-nya berat adalah inteh berbatasan pisan dengan rumah warga. Itu kan kampung padat ya. Nah itu kita mesti memastikan bahwa tidak akan ada penyakit manusia masuk ke hewan, tidak ada penyakit hewan masuk ke manusia. Itu teh salah satu AMDAL yang kita perhatikan betul. Drainase, pengolahan sampah, wartulah. Dan saya akan memastikan bahwa Faunaland harus melakukan lepas liar.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait ditemukannya arca di Kebun Binatang Bandung. Menurutnya berdasarkan keterangan penyidik dari Kementerian Kebudayaan, arca tersebut menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan dari masa Pajajaran. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan mengakui arca tersebut terbengkalai karena saat diperiksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun pengadilan, artefak tersebut tidak termasuk barang yang disita.
2: Saya akan ketemu dengan Pak Menteri Kebudayaan. Kan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa di Kebun Binatang telah ditemukan arca. Nah, arca itu ternyata menurut penyidik dari Kementerian Kebudayaan itu memang menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan jadi masa Pajajaran. Nah, itu akan diamankan oleh Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan Sabtu besok sudah bisa diserahkan. Iya, terbengkalai. Karena waktu saya periksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun dari pengadilan, itu tidak termasuk barang yang disita.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan pembelajaran mengenai memungut dan memilah sampah untuk masuk dalam kurikulum mata pelajaran di semua jenjang pendidikan di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam apel siaga pilah sampah yang diikuti ribuan petugas kebersihan dari kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya yang berlangsung di Sport Center Arca Manik Kota Bandung pada Jumat 24 Juli 2026. Gubernur juga siap memberikan subsidi bagi sekolah yang aktif mengumpulkan sampah untuk dikirim ke industri pengolahan sampah.
3: Dan nanti akan saya berlakukan untuk seluruh pelajar SMA, SMK bagi kewenangan provinsi, SD dan SMP bagi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat kewenangan Bupati Wali Kota. Sehingga nanti mungut sampah, milah sampah bagian dari pembelajaran IPA. Udah. Nanti saya buat pergub, larangan buang sampah sembarangan, bagi yang buang sampah sembarangan dikenakan denda atau hukuman. Dan kita ingin Jawa Barat berseka, berseka itu artinya hidupnya bersih, rapi, dan indah, menuju Indonesia asri.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah sampah yang bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tapi juga di sekitar 60 kota dan kabupaten di Indonesia. Menurutnya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa permasalahan sampah sudah masuk kategori darurat, harus sudah bisa terselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Zulkifli menyatakan untuk menyelesaikan masalah sampah perlu upaya pengolahan sampah yang dimulai dari pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
3: Tidak bisa lagi kita tidak bertanggung jawab, sampah kita buang kemudian dimasukkan ke truk, dibawa ke terbuka. Itu tidak akan pernah selesai. Apalagi sampah itu akan menimbulkan bahaya lingkungan dan mengganggu kesehatan yang luar biasa. Berubah menjadi polusi, menjubah merusak air, merusak lingkungan, apalagi kalau dia menjadi mikroplastik akan berbahaya. Nah, salah satu yang paling penting soal sampah ini adalah pemisahan. Pemisahan sampah organik dan organik dari rumah tangga. Ada ilmunya dari pabrik, dari BRIN, itu bisa menjadi pupuk. Kalau tidak diolah dengan alat sederhana, sekarang alat sudah banyak. Tetapi kalau tidak ada kerjasama di antara kita, tentu ini tidak akan berjalan.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan telah membuat teknologi pengolahan sampah konkret untuk mengatasi kondisi darurat sampah nasional. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadisaputro, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya sudah membuat lah samor untuk mengolah sampah rumah tangga, termasuk membuat inovasi teknologi yang mampu mengubah sampah volume besar menjadi produk yang bermanfaat.
4: Jadi BRIN itu punya inovasi dari mengolah sampah yang hanya 5 kg per hari hingga 100 ton per hari. Yang 100 ton per hari diubah menjadi listrik, itu ada di Bantar Gebang. Kita ada juga untuk mengubah sampah plastik menjadi petasol, menjadi bahan bakar untuk nelayan, dan lain sebagainya.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga penyiaran terutama radio siaran saat ini harus bisa memanfaatkan gawai seperti ponsel sebagai pendukung dalam produksi siarannya. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jabar, Ahmad Abdul Basit mengatakan, lembaga penyiaran sudah tidak bisa sendiri dalam bersiaran, kecuali harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa kini. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Basit, tanpa mengikuti perkembangan teknologi, lembaga penyiaran lambat laun akan mati.
6: Besar selain habit masyarakat yang berubah, perangkat juga sudah tidak banyak kita temukan ya teh, perangkat radio ya. Hari ini perangkat itu kan nyaris nggak ada, tuh kemana ya larinya? Mungkin sebagian sudah rusak dan sebagian yang lain sudah tidak memproduksi. Nah, ketidakadaan perangkat itu kan membuat akhirnya pendengar mengkonsumsi informasi dari perangkat yang mereka punya saja. Ya, tentu ada di handphone. Nah, keberadaan handphone ini betul-betul harus kita manfaatkan sebagai orang radio.
1: Tim pelatih memiliki pertimbangan dan penilaian khusus dalam merekrut pemain baru untuk memperkuat Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi domestik dan Asia. Komisaris PT Persi Bandung bermartabat Kuswara Tek Taryono mengatakan, seluruh keputusan terkait komposisi skuad menjadi kewenangan tim pelatih, sedangkan manajemen berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar Persib memiliki kekuatan yang sesuai dengan rencana permainan yang telah disusun. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Kuswara berharap dengan komposisi pemain yang sudah lengkap, Persib yakin mampu mempertahankan daya saingnya sebagai juara bertahan, sekaligus menghadapi tantangan di berbagai ajang musim depan.
7: Tentunya pelatih punya pertimbangan khusus untuk merekrut seorang pemain. Apalagi kan di depan mata itu Persib akan melakoni pertandingan, bukan hanya persiapan untuk Super League, tapi juga Piala Asia dan juga Piala Sofi, kemudian juga kalau nggak salah Piala Presiden. Jadi dari sekian banyak itu pelatih yang akan nanti meramu sedemikian rupa. Tapi saya kira kebutuhan pemain semua adalah atas dasar rekomendasi dari pelatih.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Jadi buat kalau kita yang sudah punya pasangan, kita buat quality time ini. Supaya apa? Oh, saya harus ada satu waktu bersama suami saya. Oh, saya harus ada satu waktu bersama istri saya. Cuma jalan-jalan doang misalnya. Jalan pagi gitu. Ya. Tapi itu menjadi penguat komunikasi. Next. Kita lihat yang C, penuhi kebutuhan emosional pasangan. Ya, supaya apa? Komunikasi kita ini sudah baik, ya. Kebutuhan kita dengan pasangan itu terjaga, maka kita mencoba untuk memenuhi apa? Kebutuhan emosional pasangan kita, gitu ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairu min ahli. Dan aku adalah sebaik-baik orang kepada keluargaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan betapa bersama keluarga itu harusnya membuat bagian yang tenang. Tapi ada kasus. Baru beberapa hari lalu tuh saya melihat sepasang suami istri punya dua anak perempuan. Salah satunya yang paling kecil itu masih SMP. Ternyata anak yang SMP ini justru membunuh ibunya. Padahal di media sosial itu sangat terlihat, tetangganya juga menyebutkan, ini keluarga ini adem ayem banget. Bahkan posisinya sering apa kemana-mana tuh bersama. Pokoknya kelihatannya tuh sangat apa harmonis. Gitu. Jadi ini sedang dikaji. Sebab apakah munculnya tragedi tersebut? Sampai ada seorang anak perempuan kelas 2 SMP dengan mudahnya membunuh ibunya. Gitu. Ya. Jadi memang enggak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan emosional kita, ya, kita sampaikan kepada pasangan kita, ya. Kalau memang kita termasuk orang yang bisa menahan dan alhamdulillah kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, itu lebih mudah buat kita, maka jalani itu. Kita harus paham bahwa pasangan kita itu enggak akan pernah bisa rubah, kita bisa rubah. Kenapa? Yang mampu merubahnya adalah dirinya sendiri dan juga kuasa Allah. Maka yang paling pertama kita minta adalah kepada Allah. Bagaimana suami kita atau kalau itu suami istrinya gitu bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Ya. Next, kita lihat perkuat keimanan bersama. Mana lagi? Ya, perkuat keimanan itu secara bersama. Kenapa? Karena rumah tangga itu ibarat kapal. Iman itu adalah kompasnya. Kalau rumah itu ibarat kapal, maka kapal mau dibawa kemanapun, dia mesti ada tujuannya, benar gak? Karena kapal itu pasti punya apa? Bahan bakar terbatas kan? Gak mungkin dia tidak butuh bahan bakar. Maka kompasnya itu adalah iman kita. Ya, yang akan menunjukkan kepada mana jalan tempuh dengan bahan bakar sekian. Gitu. Kalau ada misalnya orang yang mau berangkat ke satu wilayah gitu ya, naik kendaraan pribadi, naik mobil, anggaplah ke Jogja. Kalau naik mobil secara keumuman, dia membutuhkan 2 atau 3 kali isi bensin. Enggak bisa full tanki dari Jakarta ke Jogja itu cuma full tanki itu sekali, enggak bisa. Jadi dia harus memprediksi, ini tanki segini di 20 liter atau di 30 liter hanya bisa sampai mana. Nanti di sana itu kita isi lagi gitu. Nah, begitulah cara berpikir kita untuk mempertahankan rumah tangga kita. Di titik manakah terus kita tingkatkan, ya, mengisi energi kita menjadi energi terbaharukan. Ya, makanya biasakan sholat berjamaah, walaupun gak setiap hari.
susah gitu ngedapetin sholat berjamaahnya tuh susah gitu ya. Gak apa-apa kita coba. Walaupun istilahnya Allahumma paksakan misalnya cuma seminggu sekali. Atau bahkan bisa jadi sebulan sekali. Gitu ya. Gak apa-apa. Kita mulakan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan pribadi-pribadi yang terbaharukan. Tilawah bersama gitu ya. Doa, saling mendoakan. Ini sangat penting ya buat kita. Sekalipun kita punya pasangannya.

0: emosi kita sehingga yang keluar adalah keburukan. Ya Allah, mudah-mudahan gak apa-apa deh, saya bersedia dah, mendingan menjadi janda kalau kayak begini mah, misalnya gitu. Berarti kan nyumpain suami kita mati, padahal pada saat dia wafat belum tentu kita siap dengan kesendirian kita. Gitu. Ya makanya di sini yuk kita buat komitmen bersama. Ya. Ada tuh banyak banget kok Bu sekarang itu link-link ya, tema-tema yang cukup menarik di media sosial, menua bersama gitu-gitu ya. Itu bagus untuk bisa kita sharing. Walaupun hanya sekedar apa, kita ambil pelajarannya baru satu yang bisa kita jalani. Terus saya suka banget ngelihat atau nonton-nonton yang kayak gitu Bu, karena udah ngerasa umurnya udah gak muda lagi gitu kan. Ya ada nenek-nenek, kakek-kakek yang alhamdulillah kedua-duanya masih diberikan umur panjang. Bahkan baru hari Senin yang lalu saya mengisi agenda itu 50 tahunnya pasangan kakek nenek. 50 tahun. Jarang-jarang itu pasangan yang mendapatkan usia pernikahannya di golden anniversary. Biasanya ada aja yang sudah meninggal duluan, baik istrinya duluan maupun suaminya duluan. Ketika saya diminta untuk mengisi acara itu adalah apa? Saya berharap doa untuk diri saya sendiri, ya Allah, bisa nanti anak keturunan saya ngelihat gitu ya, kakek neneknya. Di video-video itu juga kita bisa ngedapetin Bu, gimana kalau kakek-kakek yang udah tua gitu ya, itu sayang banget sama istrinya tidur di pahanya tuh. Oh, benar-benar romantisnya luar biasa gitu. Nah, bahasa menua bersama di dunia itu juga harapan kita akan sehidup semati kita di surganya Allah. Ya, harapannya kita apa? Bersama dengan pasangan kita. Maka perbaiki diri kita dan perbaiki pasangan kita. Karena kita enggak punya keinginan gitu ya sebetulnya menikah dengan orang yang buruk kan gitu. Apalagi orang yang kita nikahi itu adalah pilihan kita. Berarti kita siap untuk memperbaiki, mengarungi rumah tangga itu menjadi selalu terbaharukan. Doa Nabi untuk melindungi hati dan fitnah gitu ya. Ya, yaitu ya Allah, jagalah hatiku dari fitnah. Next.
1: Belum ya?
0: Ya, next. Ya, transparansi digital. Ya. Ya, ini perlu diperhatikan ya, bukan untuk saling mengintai tetapi membangun kepercayaan. Tidak menghapus chat yang mencurigakan gitu ya. Ya. Terus tidak mengunci HP. Itu masih banyak juga ya. Kalau saya secara prinsipnya ya kita buka lah gitu ya. Karena apa yang menjadi rahasia kita harusnya juga menjadi rahasia suami. Apa yang menjadi rahasia suami itu juga harusnya menjadi rahasia kita gitu. Kalau ini masih ada rahasia berarti masih ada yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Bisa jadi pasangan itu tidak percaya pada kita. Karena bisa jadi bahasa kita lebih mudah mengobral kepada khalayak ketika ada hal-hal yang harusnya amanah untuk tidak kita syiarkan gitu. Ya, pasangan boleh tahu dengan siapa kita sering berkomunikasi. Ya. Jadi saya punya Bu grup SMP ya, grup kampus gitu. Tapi saya termasuk orang yang enggak paling banyak komen. Ya, bersilaturahmi itu bisa, tapi ketika saya termasuk orang yang kurang mampu misalnya menahan emosi saya ketika ada hal-hal yang menurut saya tidak baik, maka sebaiknya kita menjadi tamu tanpa harus membuat perdebatan. Ya, apalagi kalau hal itu tidak disukai oleh suami kita misalnya. Maka enggak apa-apa kita menjaga silaturahmi di situ ya, tetap dikenal oleh teman-teman kita tanpa mengurangi kepercayaan suami kepada kita, ya. Next, hindari celah kesendirian. Ya, kesendirian dalam artian bersama yang bukan mahram ya, baik online maupun offline ya.

Next, kita lihat tanda-tanda celah fitnah mulai dibuka. Ya, nungguin ya. Kapan dia ngechat lagi? Gimana tuh, selesai apa enggak sih urusannya yang kemarin gitu ya. Mulai membandingkan pasangan kita dengan orang lain yang sering nanyain kabarnya sama kita, udah minum, udah makan gitu ya. Nah itu, mulai merasa nyaman curhat dengan pasangan atau lawan jenis ya. Mulai menyembunyikan aktivitas HP, mulai ada rasa rindu, kangen gitu ya, bla bla bla. Itu udah sesuatu yang bisa menyebarkan fitnah. Nah, gimana next? Kita lihat cara menutup celah fitnah itu, ya. Yang pertama, perbaharui komitmen kesetiaan kita setiap hari. Kalau itu ada komitmen kita di hadapan Allah, maka berlakukanlah juga kepada pasangan kita. Ya Allah, jangan biarkan. Sebentar. Jangan biarkan aktivitas yang ada pada diri hamba menjadi celah untuk bisa mengkhianati pasangan hamba. Jadikanlah hamba komitmen setia bersama pasangan hamba kita. Minta sama Allah yang punya kekuatan untuk merubah hati, merubah keinginan menjadi lebih baik, dan menolong kita dari sesuatu yang buruk. Jadi perbaharui terus komitmen kita menjadi lebih baik. Yang kedua, perbaiki ibadah. Ya, terutama bab sholat. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah baik sholatnya, itu akan terhindar kemaksiatan apapun dari sisinya. Makanya ada firman Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu enggak salah. Sama sekali benar, sama sekali tidak salah, melainkan

0: sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pemaksiat, tapi katanya padahal sholatnya rajin, pasti bermasalah sholatnya. Hanya sekedar sholat tapi gak menghadirkan hati, gak menghadirkan kehusyukan, gak menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada Allah gitu ya. Nah, jadi ini kita minta, ya Allah, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni min ibadikal khashi'in. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan hamba setiap kali melakukan ibadah sholat, bersihkan hati hamba, jernihkan fikiran hamba, fokuskan, khusyukkan kalau hamba hanya beribadah kepada-Mu. Nah, itu salah satu cara kita. Termasuk ketika kita sudah selesai sholat, akhirnya ditenangkan oleh Allah, ini akan memudahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Inilah masing-masingnya, ya, mudah-mudahan ya, semoga Allah menjaga keluarga kita dari fitnah, menguatkan cinta yang halal, dan menutup setiap celah yang bisa meruntuhkan rumah tangga kita ya, sampai akhir hayat kita, kita selalu berupaya, bercita-cita agar selalu bisa husnul khotimah sampai akhir hayat kita. Itu saja mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab jika waktunya masih mencukupi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Nila dari Mampang. Mau tanya, tadi Ustazah mengatakan kita menginginkan dengan pasangan kita di dunia dan akhirat selalu bersama. Tetapi kalau seandainya suaminya meninggal dahulu, terus setelah beberapa tahun ternyata istrinya dapat jodoh lagi, tapi yang tidak lama, hanya beberapa ini, apakah masih bisa bersama dengan suami yang pertama? Dan apakah boleh kalau meninggal istrinya dikuburkan satu bersama dengan suami yang pertama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dipertanyakan, bisakah kita berkumpul lagi dengan pasangan kita nanti di akhirat? Bisa. Tapi pertanyaannya, layakkah kita bersama pasangan kita itu? Belum tentu. Kalau bisa atau gak bisanya, bisa. Karena bahasa itu disebutkan bagian dari hal yang mudah bagi Allah. Tapi kalau kita yang memaksakan diri, itu bukan hak veto kita. Apalagi tadi disampaikan, ternyata pasangan kita meninggal di duluan, terus kemudian kita dapat jodoh lagi. Lawang bu, ada ini saudara, kalau kita bilang apa ya, tante suami saya, itu umurnya udah gak muda lagi, udah 70-an, tapi ternyata masih dilamar. Itu kan berarti masih ada jodohnya. Menikah dia, padahal umurnya udah sepuh-sepuh kan. Apakah berarti kita gak boleh menikah lagi? Salah. Kalau memang itu adalah bagian dari takdir yang Allah tetapkan, gak apa-apa. Tapi masalahnya kelayakannya kepada siapa, itu hak vetonya Allah. Yang jelas nanti di akhirat kita masing-masing punya pasangan bu. Tapi siapakah pasangan kita? Allah lah yang akan menetapkan. Ketika kita mencoba menjadi baik dengan pasangan kita, maka Allah akan pilihkan pasangan kita itulah dunia dan akhirat. Intinya seperti itu. Nah, bolehkah ketika seorang istri meninggal, dia meminta satu kubur dengan suaminya, mantan suaminya? Karena sepasang suami istri itu hakikinya dia sudah berada pada posisi yang tercerai, cerai mati namanya, berarti bukan mahram gitu. Maka ketika dia bukan mahram, ada pendapat baiknya tidak selubang gitu. Tapi ada juga yang membolehkan. Ya, ada juga yang membolehkan. Ya. Nah, maka prinsip ini kenapa Ibu? Karena sebaik-baiknya lubang dalam untuk jenazah itu sebaik-baiknya memang yang nasab. Yang kedua, kalaupun dia bukan ngambil yang nasab, tapi diambil berdasarkan jenis kelamin. Kalau laki-laki semua, kalau perempuan-perempuan semua, gitu. Ya, supaya tidak ada unsur pembatalan, gitu. Ya, jadi sebaik-baiknya memang dipisah, sebaik-baiknya. Jika memang tidak memungkinkan, maka itu hanya bisa diberlakukan pada pasangan suami istri itu dan keturunannya saja. Keturunannya, keturunannya siapa? Keturunan pasangan suami istri itu doang. Tapi kalau si istri, kayak tadi, istri menikah lagi dengan suami yang lain gitu ya, laki-laki lain, kemudian ada anak dia, itu gak bisa masuk ke lubang itu karena bukan nasabnya, gitu. Tapi kalau sekarang kan kita heboh ya, masalah kuburan itu kadang-kadang gak kita perhatikan, siapa aja masuk aja ya, kecuali memang itu adalah kuburan yang sudah tidak dipakarga, yang sudah gak ngurus gitu ya, maka memang sudah tidak ada yang ngurus, maka dianggap baru gitu ya. Nah, setelah itu barulah dihitung ya, istilahnya kalau Pertamina mulai dari nol gitu ya, sehingga nggak bisa dianggap lagi ahli kubur yang pertama itu diklaim oleh ahli waris setelahnya gitu ya, Ibu ya.

0: Sahabat MQ, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Nah, Ustazah, saya izin cerita sedikit. Saya pernah menjalin hubungan dengan laki-laki yang notabene-nya masih dalam proses cerai. Proses cerai, alasan cerainya dia karena istrinya selingkuh. Di awal saya sudah mengatakan tidak mau, tapi laki-laki ini terus effort ke saya. Selain itu, lingkungan kerja saya, atasan saya pernikahannya 20 tahun, 8 tahun selingkuh. Kemudian rekan kerja saya wanita, 7 tahun pernikahan dalam proses cerai dan sudah menjalin hubungan dengan laki-laki luar negeri selama 8 bulan. Kemudian divisi saya yang berbeda, ada laki-laki yang dari sisi keluarganya itu kurang baik di masalah di rumah. Kemudian dia dekat dengan rekan kerjanya tapi melebihi batas. Dan saya terbawa pola pikir seperti itu yang melumrahkan hal ini terjadi gitu. Ketika makin besar effort laki-laki ini, jadi saya memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki ini. Kemudian semenjak menjalin hubungan itu mulai ada hal-hal yang gak serap ketika saya ikut kajian-kajian, salah satunya ini juga. Tapi saya sudah memutuskan hubungan ini cukup lama gitu Ustazah. Saya kemudian mencoba untuk mentobati perilaku saya, kemudian saya perbaiki juga salat saya, tapi masih terbayang akan salahnya saya. Dan saya memutuskan untuk selesai Ramadan, untuk resign dari perusahaan itu, meskipun belum ada saat ini backup di perusahaan lain. Seperti itu Ustazah, tanggapan Ustazah gimana supaya saya gak terbayang-bayang akan kesalahan saya. Itu aja, terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang diambil langkahnya itu diberikan kemudahan oleh Allah, dan sikap taubat yang anti lakukan insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara prinsip apa yang dihantarkan dari pertanyaan itu adalah tema kita hari ini. Ya. Jadi memang ketika itu menjadi Allah bisa karena biasa gitu ya, sehingga kita akan beranggapan ya kayaknya sekarang mah gak ada deh yang namanya rumah tangga yang gak berselingkuh tuh, bohong banget gitu ya. Akhirnya apa? Kita mencoba melakukan itu. Padahal ini akan menjadi satu, dalam Islam tuh gak ada istilah hukum karma. Tetapi ada kondisi-kondisi itu akan berulang kepada anak keturunan kita nanti. Padahal kita sendiri gak menyukai hal itu. Maka langkah yang pertama ketika anti menyebutkan menyudahi itu adalah perkara yang menurut saya terbaik. Terbaik. Apalagi dia itu belum berpisah. Belum berpisah dalam artian surat cerainya belum ada. Jadi belum menunjukkan keseriusan sebetulnya seperti itu. Ya, ada istilah sebelum apa namanya janur melengkung gitu. Kadang-kadang janur melengkung aja udah sebagai hero, bukan, tetapi jelas ini melanggar hukum syariat gitu. Jadi kalau hari ini anti mengatakan saya mengambil langkah memutuskan, itu langkah terbaik. Sambil tadi mohon ampun kepada Allah, yang kedua minta diberikan jodoh yang terbaik dari Allah tanpa menyinggung perasaan dan memunculkan fitnah dari orang lain. Tuh. Kemudian mau resign itu adalah tanggung jawab. Saya pikir karena itu adalah lingkungan yang anti sendiri merasa bahwa itu enggak nyaman, resign itu adalah salah satu jalan. Di Ramadan rezeki mah Allah yang ngatur. Ya, enggak perlu khawatir untuk masalah rezeki jika kita sudah menginginkan keluar dari lingkungan yang tidak baik. Karena dari lingkungan yang tidak baik itulah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan lingkungan yang baik, sehingga apa? Kita ngedapetin rezeki yang terbaik insyaallah. Itu ya. Masih ada waktu. Ini tadi ibu ini. Enggak apa-apa deh. Yang mana dulu? Tadi saya enggak.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Enggak apa-apa, yang ini kasih dulu.
2: Silakan. Saya Ratna, Ratna Pemala dari Matraman, Jakarta Timur.
1: Masya Allah, jauh Bu.
2: Iya,
1: barokah.
2: Alhamdulillah, amin. Ustazah, terkait dengan tadi yang Ustazah baca doa, sebenarnya saya tidak terkait dengan yang materi. Minta doa, doa, boleh saya minta yang tadi Allahumma ja'al, yang untuk ini sholat itu Ustazah.
1: Oh ya,
2: boleh Ustazah.
1: Boleh. Nanti saya share aja ya.
2: Ya,
1: nanti
2: siap.
1: Minta sama panitia.
2: Ya, siap. Terima kasih Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya dengan Susi Ustazah dari Jakarta Barat. Yang saya mau tanyakan yang pertama adalah, misalnya nih Ustazah, ada seorang istri yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya. Itu mungkin waktu dia mereka semasa hidup dia mau setia gitu. Kalau abi meninggal duluan, ya mudah-mudahan uminya bisa ngirim doa. Tapi kalau umi yang meninggal duluan, abi kayaknya nggak kuat gitu. Karena umi orang yang soleha, insya Allah bisa ngedoain gitu. Waktu itu bilangnya gitu Ustazah. Terus istrinya itu curhat sama saya. Saya mau setia. Terus saya bilang, kayaknya saya pernah dengar kajian kalau di dunia ini apabila sudah meninggal sudah berbeda alam, kita lanjutkan aja hidup kita, tapi itu adalah pilihan. Mau setia enggak apa-apa, enggak juga tergantung Allah, kalau kamu masih ada jodoh gitu. Semoga dia ketemu, pengen ketemu di surga nanti katanya gitu. Nah, yang kedua Ustazah.
1: Pertanyaan pertama opo?
3: Iya itu, apakah benar kalau kita setia nanti bisa ketemu gitu di surga? Iya, istri katanya suami yang terakhir atau yang paling soleh yang akan nanti ketemu gitu. Nah, yang kedua ini terkait dengan suami nikah siri. Dia gak izin istrinya gitu. Sebenarnya dia mau menceraikan istrinya Ustazah. Karena alasannya apa? Istrinya itu misalnya gak berbakti sama suami, terus sholatnya juga males, gak bisa diatur. Terus tapi si istri sirinya ini bilang, gak, kamu tetap, kita tetap ngedua gak apa-apa, saya gak dikasih nafkah materi, saya gak apa-apa, yang penting nafkah batinnya aja gitu. Nah itu, tapi kan itu berkhianat juga ya Ustazah. Nah itu gimana Ustazah, apakah pernikahan seperti itu adalah syar'i gitu, dibolehkan daripada berzina gitu? Terima kasih Ustazah.
1: Ya, jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang hanya berbicara tentang masalah suka atau tidak suka, tapi dia berbicara tentang tujuan yang kita ambil dari sebuah pernikahan. Jika nilainya ibadah, maka sesulit apapun urusan rumah tangga akan kita hadapi. Tapi kalau babnya cuma cinta, lo en gue en, karena udah gak ada cinta. Gitu. Jadi saya jawab dulu pertanyaan pertama. Tadi sebetulnya sudah terjawab pada pertanyaan ibu yang pertama bertanya. Jadi, jika seseorang berbicara tentang masalah setia, setia pada makhluk itu keniscayaan. Boleh. Tapi hakikinya kesetiaan yang tidak boleh kita tinggal itu adalah kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kasus yang tadi, dia meninggal istri suaminya, kemudian dia istrinya menikah lagi, ya itulah yang jodoh Allah kasih. Tapi itu babnya tetap jodoh dunia. Adapun nanti di akhirat, dengan siapa Allah pasangkan, belum tentu dengan suami kita yang dua-duanya itu. Tapi bisa jadi salah satu suami kita itu. Gitu. Kenapa? Karena yang menetapkan pasangan kita nanti di akhirat bukan kita. Ini cuma harapan. Ini cuma keinginan kita. Makanya kita berupaya terus-menerus. Gitu. Itu ya. Jadi kalau dikatakan, oh kamu gak setia, tuh buktinya kamu kawin lagi, katanya setia. Jangan begitukan cara berpikir kita. Ya, kalau memang Allah kasih jodohnya, kenapa enggak? Tapi urusan nanti siapa yang akan menjadi pendamping kita di yaumil akhir, Allah yang menetapkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi nikah siri. Nikah siri itu secara syariat dibenarkan, tetapi dia menghalangi kebaikan bagi seorang perempuan yang dinikahi secara siri. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan hukum perdata, hukum perundang-undangan di negara kita, nikah siri itu hukumnya sama dengan orang itu gak pernah mendapatkan hak apapun. Gak diakui. Gak bisa disebut sebagai zina, enggak, karena secara syar'inya masuk. Tapi kalau ada kematian terhadap si suami, istri gak boleh nuntut. Apalagi kalau punya anak, gak boleh nuntut. Tapi kebanyakan kita urusan ini gak mau peduli. Tetap gue istrinya, gue anaknya. Tapi kenapa gak diikuti aturan mainnya? Karena kita lebih pengen soft. Padahal gak ada perkara tuh, boleh kok kita nikah masna wa sulasa wa ruba, gitu ya. Nah, adapun ketika si istri suami pengennya sebetulnya menceraikan istri yang pertama, berarti ini si suami gak kuat menanggung beban masalah istri pertama yang harusnya dia menjadi seorang pemimpin. Kalau dia istrinya bermasalah pada sholat, dia harus tegas, dia kan sebagai pemimpin. Perceraian itu akan mudah terjadi ketika apa? Tersulut, karena dia gak taat, dia gak ini, gak itu. Karena kitanya sendiri sebagai seorang suami gak komitmen dalam mengarahkan. Tapi kalau seorang suami komitmen mengarahkan, tetap terjadi perceraian, maka perceraian ini harus dilewati step by stepnya. Dinasehati sekali dua kali gak mau, ini nanti babnya nusyus namanya. Dalam Islam, dalam perkawinan, bab perkawinan namanya bab nusyus. Itu ada jalannya gimana gitu. Sampai akhirnya dipisahin dulu tempat tidurnya, supaya dia tahu ini loh aspek agama yang memayungi gitu. Dan kalau tadi pernyataan di istri yang kedua menyebutkan, udah deh saya yang penting nafkah batin, gak perlu nafkah materi, salah juga pemahamannya. Karena namanya pernikahan, dia harus mendapatkan nafkah lahir batin. Jangan mentang-mentang istrinya bekerja kemudian, udah deh saya gak butuh gitu. Enggak, gak boleh. Ini bahkan kita menghancurkan kewibawaan seorang suami. Gitu. Gak apa-apa, dia mau ngasih cuma seberapa aja, tapi itu merupakan tanggung jawab dia, menjadi nafkah. Nafkah batin kita dapetin, nafkah lahir kita, dia kita dapetin. Jadi kalau menurut saran saya, ya ditenangkan suaminya untuk tetap memiliki istri yang sah yang pertama tadi. Dan kalau memang memungkinkan, ya dijalankan aja pernikahan secara perundang-undangan. Jadi kedua-duanya juga layak. Begitu ya, cukup insya Allah karena waktu. Intinya perselingkuhan itu adalah satu mata rantai setan yang dicoba untuk merusak urusan di dalam sebuah rumah tangga. Maka janganlah kita menjadi salah satu mata dari rantai-rantai yang ada dalam memecahkan rumah tangga orang lain. Karena sesungguhnya pintu rumah tangga yang retak, pintu rumah tangga yang hancur, itu sebab ulah dari setan, dan setanlah yang paling banyak merasa bahagia dengan kerusakan rumah tangga dalam kehidupan kita. Ini saja, marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, likulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته wala maridan illa syafaitah, wala imtihanan illa najahtah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaijid dunya laka yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wal hikna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Sudan, Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Utara, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Barat, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana afrigh alaihim sabra, Rabbana thabbit aqdamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
0: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun.

0: sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa, yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya, kalau milih dekat dengan Allah ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat, kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat

Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. Sore.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Monkey, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 92553729000 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 081317121712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MI, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Pagi Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, Kajian Tafsir Jalan Lain, di edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-9 di bulan Safar 1448 Hijriah. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, manfaatkan layanan interaktif kami di nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan yang hendak sahabat MK sampaikan. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Jalan Lain surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat ke-5 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat ke-10. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, memberikan rahmatnya dengan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran petunjuk bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran melalui MKFM ini, kemudian menjadi sebab kebaikan kepada kita semuanya, dan sebab Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan tafsir Jalan Lain surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10, mari kita sama-sama sahabat MK yang ada di rumah, atau mungkin ya terutama yang ada di rumah yang memegang mushaf, baik mushaf kertas maupun elektroniknya di handphonenya, boleh dibuka surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10, kita baca sama-sama, lalu kemudian kita maknai isinya berdasarkan tafsir Jalan Lain. Mari kita sama-sama membaca talut dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum. A'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Di ayat sebelumnya Allah menyampaikan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang munafik.
ciri-ciri orang yang bertakwa, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, mengeluarkan sebagian apa yang dirizkikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, dan kemudian mengimani kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kitab sebelumnya, serta meyakini tentang adanya hari akhir. Nah, di dalam Al-Quran tentunya juga Allah memberikan juga gambaran bukan hanya tentang orang yang beriman, tentang orang yang bertakwa, tapi juga memberikan gambaran lawannya. Dalam hal ini penjelasan tentang orang-orang yang kafir, termasuk juga tentang orang-orang yang munafik. Maka ayat 6 Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyatakan innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Jalalain kemudian mengatakan ka abi jahlin wa abi lahabin, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, wa nahuhuma, dan seperti keduanya. Jadi dimention oleh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali, orang-orang kafir yang dimaksud adalah seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Karena kedua orang tersebut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat nyata kekufurannya, sangat nyata penolakannya, sangat nyata permusuhannya kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Meskipun secara nasab, secara kekeluargaan ada kaitan kekeluargaan keduanya. Jadi orang-orang yang kafir ka Abi Jahlin seperti Abi Jahal, wa Abi Lahab dan Abu Lahab, wa nahuhuma dan seperti keduanya, sawaun. Sawaun sama saja. Sawaun sama saja alaihim atas mereka a'anzaratahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? A'anzaratahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Di tafsir ini kemudian Jalalain menjelaskan tentang kalimat anzar tahum ini bi tahqiqil hamzatain wa ibdal saniyatul alifa wa tashilaha. Jadi ada ya, menurut Jalalain bahwa ini ada tahqiq dua hamzah, dan kemudian di hamzah yang keduanya ditashil, sehingga ada sebagian yang membacanya anzar tahum. Jadi alif yang kedua, hamzah yang kedua ditashil. Ya, jadi tetapi kemudian yang paling penting bahwa bagi orang-orang yang kafir ini sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, amlam tunzirhum, ataukah tidak diberi peringatan mereka, am ataukah lam tidak tunzirhum, diberi peringatan mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Jadi orang-orang yang sudah tetap dalam kekafirannya, mereka mau dikasih peringatan, mau tidak dikasih peringatan, tetap akan tidak beriman. Maka Jalalain la alimallahu minhum, pasti Allah mengetahui di antara mereka zalika, tentang keadaannya seperti itu. Jadi Allah sudah tahu bahwa orang-orang yang sudah nyata kekafirannya ini, mereka tidak akan berubah, akan sawa, akan sama saja. Apakah mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, akan tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu fala tatma'u, Allah mengatakan fala tatma'u, maka janganlah engkau ya, janganlah engkau menginginkan, sangat menginginkan fi imanihim, terhadap keimanan mereka. Jadi sudah, kalau sudah nyata kekufurannya, karena dia sama saja mau dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan tetap tidak beriman, ya sudah, jangan terlalu ingin ya, walaupun mungkin ya sebagai seorang da'i, sebagai seorang rasul, Rasulullah menginginkan seluruh umatnya beriman, tetapi oleh Allah diingatkan orang kafir yang seperti itu, yang tidak berubah, dia tetap tidak beriman, mau dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, maka ya sudah, jangan terlalu tamak, jangan terlalu menginginkan mereka untuk beriman. Kemudian Jalalain menjelaskan apa yang disebut dengan peringatan, wal inzaru, dan peringatan itu adalah i'lamu ma'a takhwif. Jadi yang disebut peringatan itu adalah pemberitahuan ma'a takhwif, disertai dengan ancaman, disertai dengan menakuti. Jadi kalau dalam Al-Qur'an fungsi rasul itu adalah basyir wa nadzir. Basyir itu
memberitahukan berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nazir memberitahukan, memperingatkan dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, mengapa? Nah, ayat berikutnya kita lanjut ke ayat ke-7. Mengapa orang-orang yang kafir ini mereka mau dikasih peringatan, mau tidak dikasih peringatan, sawa, sama saja podo bae kitu keneh gitu ya, tidak akan ada perubahan, tetap saja tidak beriman. Kenapa bisa seperti itu? Karena khatamallah, Allah telah mengunci, khatamallah, Allah telah mengunci ala kulubihim, kepada hati mereka. Disebab mereka kemudian tidak menerima peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, penyebabnya karena mereka adalah sudah terkunci hatinya. Khotama ini adalah toba'a alaiha, menutup terhadap hatinya mereka, orang-orang kafir ini, wastausiqa, dan kemudian ditutup rapat, dikunci secara rapat. Jadi ditutup dan dikunci rapat. Maka fala yadkhuluha, maka tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang kafir ini khairan, kebaikan. Jadi akhirnya karena ditutup rapat, dikunci bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati orang-orang yang kafir ini, maka tidak masuk kepada hati mereka kebaikan. Jadi walaupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan-kebaikan, bahkan dalam hati nurani mereka, dalam beberapa obrolan Abu Jahal dengan Abu Sufyan misalkan, ya mengakui keindahan ayat Al-Qur'an, dan mereka sangat senang mencuri dengar terhadap pembacaan ayat Al-Qur'an yang sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Tapi mereka menutup hati mereka untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ya itulah yang kemudian menyebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala khatamallah. Allah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka tutup dan dirapat, ya, disegel sampai seperti itu, sehingga tidak bisa masuk kepada mereka kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan juga terhadap pendengaran mereka. Jadi bukan hanya hati mereka, tapi pendengaran mereka. Jadi di dalam Al-Quran ini Allah menceritakan ada tiga perangkat dalam diri, dalam jiwa manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena nanti di dalam surah As-Sajdah tentang penciptaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan ada tiga tahapan penciptaan. Ya, Allah ciptakan fisiknya dari dimulai dari air yang hina, kemudian akhirnya setelah summa sawahu, sempurna fisiknya, wa nafakha min ruhihi, kemudian Allah tiupkan ruhnya. Setelah ditiupkan ruh, maka wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, Allah kemudian berikan perangkat berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, pendengaran, penglihatan, dan hati itu bukan telinga, mata, dan liver, bukan. Tetapi ini adalah perangkat jiwa seperti itu. Jadi pendengaran perangkat jiwa, penglihatan perangkat jiwa, hati juga ini adalah perangkat jiwa. Maka kemudian yang ditutup bukan hati mereka. Jadi seluruh perangkat akhirnya ditutup oleh Allah, bukan hanya hatinya, juga pendengarannya. Aima wadi'ahi, tegasnya

dalam jiwa mereka. Fala yantafi'una, maka tidak bermanfaat. Karena ditutup juga pendengaran mereka, maka fala yantafi'una, maka tidak bermanfaat bima yasma'unahu minal haqqi. Dari apa-apa yasma'unahu yang mereka dengar oleh pendengarannya itu, minal haqqi dari kebenaran. Hatinya tidak bisa dimasuki kebaikan, pendengarannya tidak menerima manfaat dari kebenaran yang didengarkan. Tadi Abu Jahal, Abu Lahab bukan berarti tidak pernah mendengar Al-Quran. Mereka bahkan rajin tadi ya, dalam kondisi tertentu walaupun sembunyi-sembunyi rajin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi tidak bermanfaat bacaan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, tidak bermanfaat karena tadi tertutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka juga ghisyawatun, ya, ada penutup. Ghisyawah ini ghita'un, ada penutup. Fala yubsirun al-haq, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Nah, karena penglihatannya ditutup, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Nah, Bang Haji Rohma Irama mengatakan kan gitu, yang buta mata hatinya. Jadi buta mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran walaupun nyata faktanya, kenyataan kebenarannya ada di depan mereka, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itulah orang-orang kafir. Maka walahum, dan bagi mereka azabun azimun, azabun azab siksa, azim yang besar, yang agung, yang dahsyat, yang besar sekali. Ya, disebut azim ini oleh jalan lain dimaknai azim itu adalah qawiyun daimun. Jadi azimun itu yang disebut dengan sangat, siksa yang sangat besar itu adalah qawiyun daimun. Qawi itu kuat, daimun dan terus menerus, tidak berhenti. Ya, kalau kita misalkan ya dipukul oleh Mike Tyson, ya, sekali pukulan KO langsung pingsan, ya udah sekali saja rasa sakitnya itu. Qawiyun itu pukulannya, tapi tidak daimun, sekali saja. Tapi nanti di akhirat di neraka, orang-orang kafir ini disiksa oleh siksaan yang sangat kuat dan terus-menerus, tidak berhenti. Ketika mereka, kulit mereka sudah hancur, daging mereka sudah hancur, Allah tumbuhkan lagi, bakar lagi oleh Allah, sampai hancur lagi, Allah tumbuhkan lagi. Demikian terus. Maka azabun azim adalah azab yang qawiyun daimun, azab yang sangat kuat dan terus menerus. Kan kalau di kehidupan kita, kita merasakan sakit, saking sakitnya kemudian pingsan. Setelah pingsan tidak terasa lagi sakit. Tapi ini tidak bisa tidak merasakan itu. Karena tidak sekali setelah disiksa kemudian habis tadi, ya, dihidupkan lagi, diutuhkan lagi oleh Allah. Disiksa lagi sampai merasakan sakit yang demikian, diutuhkan lagi oleh Allah, terusan seperti itu. Itulah azabun azim, azab yang demikian besar, karena dia adalah azab yang qawiyun daimun, azab yang sangat kuat dan azab yang terus menerus. Setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir di ayat 6 dan 7, ya, di surat Al-Baqarah ini lengkap nih penjelasan banyak tentang orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang kafir. Nanti berikutnya ada orang munafik, nanti ahlul kitab dan sebagainya, lengkap dalam surat Al-Baqarah ini. Ya. Maka ada sahabat, ya, cukup saja hafalkan dan amalkan surat Al-Baqarah, maka itu menjadi panduan hidup dalam kehidupan kita semua. Karena Allah menjelaskan tentang berbagai sifat-sifat orang, tinggal kita memilih, mau milih jadi orang muttaqin, orang yang kafirin, atau orang munafik. Tentu kita ingin menjadi orang-orang yang muttaqin, dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya di ayat 8, wa nuzila, dan diturunkan ayat berikut dari mulai ayat 8 ini, fil munafiqina, tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi, dan di antara manusia,

man, ada orang, yaqulu, mereka berkata, amanna, sungguh kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Jadi di antara ciri orang munafik yang pertama adalah mereka akan mengatakan bahwa mereka ini sungguh telah beriman. Maka menggunakan Allah menggunakan nunnya di tasdid untuk menunjukkan taukid, untuk menunjukkan kesungguhan. Mereka mengatakannya amanna, sungguh kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, ayyaumal kiamati li'annahu akhirul ayam, karena itu adalah hari, yaitu hari kiamat, itu adalah akhir dari hari-hari di dunia. Ini bukan berarti akhir dari kehidupan, karena nanti pasca hari kiamat masih ada hari yang lainnya, ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ada yaumul hisab, hari dihitung amal-amalan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan mana amalan baik, mana amalan buruk, lalu kemudian yaumul mizan, ditimbang, sehingga kemudian paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ashatir radiyah, barang siapa yang kemudian berat timbangan amalnya maka mendapatkan ridha dari Allah. Man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau kemudian dia ringan timbangan amal kebaikannya maka dia mendapatkan neraka hawiyah. Nah, orang-orang yang munafik ini mereka dalam perkataannya mengatakan kami ini beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi oleh Allah dikatakan wa ma hum bimumin. Wa ma hum, dan tidak ada mereka bimumin, termasuk orang-orang yang beriman. Ru'ya ditekankan fihi dalam ayat ini makna man, ada kalimat man, karena disebutkan wa minan nasi may yaqulu. Jadi sebenarnya bisa saja secara bahasa tidak berubah maknanya ketika Allah mengatakan wa minan nasi yaqulu, dan di antara manusia ada yang berkata, tapi Allah menggunakan wa minan nasi man yaqulu may yaqulu. Jadi ada makna man. Kenapa ditekankan makna man ini? Gitu ya. Ini untuk penekanan, untuk menunjukkan ada loh orang-orang gitu ya yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir padahal sesungguhnya dia tidak beriman. Ya. Wa fi dhamir yaqul. Ya, ini di dalam dhamir yaqul, man yaqulu. Ya. Nah, mereka untuk apa? Mereka kemudian mengatakan beriman. Untuk apa mereka mengatakan beriman padahal hati mereka tidak beriman? Nah, kita akan bahas di selanjutnya setelah insyaallah setelah jeda kita akan sambung ya, di termin kedua tentang mengapa mereka menyampaikan, orang-orang munafik itu menyampaikan bahwa mereka beriman padahal sungguhnya mereka tidak beriman. Insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, ribuan saudara kita di Jawa Barat saat ini sedang berjuang mendapatkan air bersih. Kekeringan ekstrim telah melanda 10 kabupaten kota, menyebabkan 130 ribu lebih jiwa terdampak. Warga bahkan harus berjalan hingga 1 km untuk mencari air, sementara sumur dan MCK mengering. Melihat kondisi ini, Salam Aid Nusantara bergerak menyalurkan bantuan air bersih pada 22 hingga 23 Juli 2026. Salam Aid telah mendistribusikan 32 ribu liter air ke 4 titik terdampak di Kabupaten Bogor. Namun, masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Untuk informasi, kolaborasi, dan dukungan program air bersih bersama Salam Aid, silakan hubungi Salam Aid Nusantara melalui salamaid.or.id atau Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita, air adalah hal biasa. Tetapi bagi mereka yang kekurangan, air adalah harapan.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.net.

Tertinggi, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat Al-Baqarah dengan tafsir jalan lain. Tadi sudah kita bahas ayat 8 dan kemudian kita akan lanjutkan kepada ayat ke 9 dan 10. Tapi sebelumnya, jika ada dari sahabat MK yang ingin memanfaatkan layanan interaktif kami untuk memberikan atensi maupun pertanyaan, silahkan melalui nomor WhatsApp dan SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, silahkan melalui nomor WhatsApp dan SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. Insyaallah, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi bersama mengenai pembahasan tafsir jalan lain surat Al-Baqarah ini. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi, mengapa orang-orang munafik ini kemudian secara pernyataan dia mengatakan sungguh kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal Allah tahu bahwa mereka tidaklah beriman. Apa yang dikehendaki oleh mereka? Maka ayat ke-9-nya Allah menyampaikan yukhadi'una, mereka hendak menipu Allah kepada Allah, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi mensreanya, niat dibalik mereka menyatakan dengan sangat lantang bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, itu niatnya adalah dengan ingin yukhadi'unallah walladzina amanu, ingin hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Bi'idhari, dengan menzahirkan khilafah ma'abtinu, yang bertentangan dengan apa-apa yang ada di batin mereka, di hati mereka, yang tersembunyi dari mereka. Minal kufri, dari kekufuran. Jadi mereka menzahirkan sesuatu yang bertentangan dengan batin mereka, dengan hati mereka. Dizahirkannya mah beriman, tapi batin dan hati mereka sesungguhnya kufur. Untuk apa mereka melakukan itu adalah liyadfa'u anhum ahkamuhud dunyawiyah, supaya mereka bisa melindungi anhum dari mereka ahkamuhud dunyawiyah, hukum-hukum dunia yang menimpa mereka. Ya, karena Islam kemudian menyampaikan bahwa karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian Islam menetapkan hidup bersama-sama dengan orang yang kafir yang disebut ahlul zimmah. Hanya bagi ahlul zimmah ini, mereka wajib kemudian untuk membayar jizyah agar Islam, daulah Islam, bisa melindungi harta, jiwa, dan kehormatan mereka. Nah, orang-orang munafik ini mereka tidak mau bayar jizyah, tapi mereka tidak beriman. Gimana? Akhirnya mereka cari cara yang berbohong seperti ini, menipu seperti ini. Mereka menyatakan beriman supaya tidak perlu mereka membayar jizyah, tapi hati mereka sesungguhnya tidak beriman. Mereka hendak yukhadi'unallah, tadi hendak menipu Allah, walladzina amanu. Tapi oleh Allah diingatkan, wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu, illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Jadi Allah mengatakan, sebenarnya yang sedang mereka tipu itu bukan Allah dan orang-orang yang beriman. Karena
sesungguhnya mereka tidaklah menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Apa sebab li'anna wabala khada'ihim? Karena li'anna wabala khada'uhum, karena sesungguhnya akibat bala, akibat buruk khada'uhum dari tipu daya mereka, roji'un ilaihim, akan kembali lagi kepada mereka. Jadi tipu daya mereka ini akan balik lagi kepada mereka. Maka di dalam bahasa Arab itu ada sebuah peribahasa, sebuah mahfudzat gitu ya. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang, maka dia yang akan terjerumus ke dalam lubang itu sendiri. Jadi ketika seseorang hendak menipu Allah, maka tipu daya mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Dengan apa kembali kepada diri mereka sendiri itu adalah payak tadihuna fid dunya. Karena Allah akan mengetahui atau akan ditunjukkan, payak tadihuna, maka akan ditunjukkan rahasia mereka fid dunya, di dunia. Jadi Allah akan menjelaskan, menunjukkan rahasia tipu daya mereka itu oleh Allah di dunia. Dengan apa? Bi'itla'illahi nabihi, dengan Allah memberikan penjelasan, menerangkan, tala'a ini terbit atau memberikan keterangan yang jelas, yang nyata. Bi'itla'i dengan memberikan keterangan yang nyata, Allah memberikan keterangan yang nyata nabi kepada nabinya. Ala ma'abtino, atas apa yang mereka sembunyikan. Jadi hakikatnya mah ketika mereka sepandai-pandainya menyembunyikan apa yang ada dalam batin mereka dengan cara tadi di dohirnya mah mengatakan beriman, tetapi batin mereka adalah kufur, menyembunyikan kekufurannya itu, pada akhirnya akan ketahuan dengan cara Allah memberikan keterangan, penjelasan kepada nabinya. Maka Rasulullah itu tahu bahwa Abdullah bin Ubay munafik, gitu, bahwa si Anu munafik, tetapi kemudian memang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan rahasia, dicatat rahasianya oleh pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah ibn al-Yamman. Sehingga nanti ada masa di mana banyak sahabat yang khawatir dirinya termasuk di dalam catatan itu, nanya kepada Huzaifah, Umar bin Khattab misalkan radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya gitu kepada Huzaifah, ya Huzaifah, ada gak saya di daftar itu? Saking khawatirnya mereka masuk di daftar itu. Tapi kalau yang orang munafik mah kalem-kalem baik gitu ya, tidak merasa munafik mereka, jadi tidak pernah nanyain kepada Huzaifah. Tapi kalau orang-orang yang imannya kuat malah menanyakan seperti itu. Nah, jadi Rasulullah tahu ya, kan di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Anfal gitu ya, Allah menyebutkan bahwa ada musuh Allah, musuh orang beriman itu aduwallahu aduwakum wa akharina la ta'lamunahumullah ya'lamuhum. Ada yang mufasir mengatakan musuh yang tidak diketahui hanya Allah yang mengetahuinya itu adalah orang-orang munafik. Nah, Allah tahu dan Allah memberitahu kepada nabinya, kepada Rasulullah tentang apa yang ada yang disembunyikan oleh mereka. Dan nah, itu kenapa tipu dayanya itu kembali kepada mereka, karena pertama pasti ketahuan, akan ketahuan bahwa mereka itu menipu daya, mereka itu menipu Allah, ingin menipu Allah dan Rasulnya, akan ketahuan tipuan mereka. Nah, yang lebih parah lagi adalah wayu'aqabuna fil akhirah, dan mereka akan diiqab, disiksa, dihukum di akhirat. Bahkan hukuman bagi orang munafik ini lebih berat daripada daripada orang-orang kafir biasa, kan di dalam Al-Qur'an innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, berada di dasar
neraka yang paling bawah, yang paling dasar, seperti itu. Ya. Tapi, nah itu masalahnya, mereka wama yashurun, dan mereka tidak menyadari, ya, tidak sadar bahwa mereka tidak mengetahui, ya'lamuna, mereka tidak mengetahui anna khada'ahum, sungguhnya tipu daya mereka itu li'anpusihim, kepada diri mereka sendiri. Tidak sadar bahwa perbuatan munafiknya itu adalah mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Maksudnya mah ingin menipu Allah dan Rasulnya dengan menzahirkan yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati mereka, tapi kenyataannya mah sesungguhnya mereka telah menipu mereka sendiri. Tapi mereka ya wama yashurun, mereka tidak sadar. Wal mukhada'atuhuna min wahidin, dan dalam mukhada'ah saling menipu di sini adalah dari satu saja. Akibatnya seperti akibat orang yang mencuri. Jadi Allah Subhanahu wa taala wadzakara fiha tahsin, dan Allah menceritakan ini tahsin dengan masih gitu. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala tetap kemudian menghaluskan tentang penjelasan tentang mereka, seperti tidak secara keras gitu ya. Ini tetap Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, maha rahman, maha rahim, walaupun mau berbicara tentang tetap dengan bahasa yang tahsin wa fikirah, dan ikrah yang lain wama yakhadaun, ada yang kemudian kirah yang lain dibacanya adalah bukan wama yakhadauna ila, tapi wama yakhadauna ila, jadi lebih ditekankan dalam hal ini. Ya, ini adalah tadi mensreanya orang-orang munafik, mengapa mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Tadi mensreanya, niat buruknya adalah untuk menipu Allah dan Rasulnya, Allah dan orang-orang yang beriman. Walaupun tadi diingatkan oleh Allah, sungguhnya mereka sedang menipu sendiri, wama yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Wama yas'urun, dan sayangnya mereka tidak sadar perbuatan mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri. Seperti itu, tidak sadar bahwa itu teh nanti mereka akan ketahuan juga, di dunia akan ketahuan, di akhirat dapat akibat yang sangat buruk, akibat yang sangat dahsyat, bahkan piddar kil asfali minan nar, mereka tidak sadar itu. Tetapi dijalankan, ngaku beriman, tapi mereka sungguhnya tidak beriman. Menjadi orang yang munafik, seperti itu. Berbeda apa yang ada dalam hati mereka dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, ini kemudian di dalam Islam ya banyak, gitu ya. Sehingga tadi Allah sampai menginginkan untuk mewaspadai musuh, istilahnya musuh dalam selimut ya, yang kemudian bisa menikam dari dalam gitu ya, menggunting dalam lipatan gitu ya. Dan ini terjadi ya di Madinah nanti banyak, bahkan di Madinah ini ada yang disebut wa min ahli Madinah nanti munafikun, ada orang-orang munafik, dan ada juga maraddu ala nifaq, orang-orang yang bukan hanya munafik tapi dia mengkonsolidasi kemunafikan. Jadi ada yang munafiknya kultural istilahnya, ada yang sampai struktural ya, sampai membangun masjid diror seperti itu ya, menandingi kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya sekali memang di dalam konteks kalangan umat Islam, kehadiran orang-orang yang munafik ini. Karena mereka mengaku beriman ya, tidak bisa diperangi secara terbuka gitu, karena ya mereka mengaku beriman. Dan karena Islam dalam aspek hukum menginikan terhadap fahkum bidzawahir ya, ketika mereka mengaku beriman ya sudah diterima sebagai orang yang beriman. Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah
kita akan jeda kembali, dan setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Dan sekali lagi, bagi yang ingin menyampaikan atensinya, baik atensi maupun pertanyaan, silahkan dikirimkan ke nomor WhatsApp atau SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, ribuan saudara kita di Jawa Barat saat ini sedang berjuang mendapatkan air bersih. Kekeringan ekstrim telah melanda 10 kabupaten kota yang menyebabkan 130 ribu lebih jiwa terdampak. Warga bahkan harus berjalan hingga 1 km untuk mencari air, sementara sumur dan MCK mengering. Melihat kondisi ini, Salam Aid Nusantara bergerak menyalurkan bantuan air bersih pada 22 hingga 23 Juli 2026. Salam Aid telah mendistribusikan 32 ribu liter air ke 4 titik terdampak di Kabupaten Bogor. Namun, masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Untuk informasi, kolaborasi, dan dukungan program Air Bersih bersama Salam Aid, silakan hubungi Salam Aid Nusantara melalui salamaid.or.id atau juga dapat langsung melalui Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita, air adalah hal biasa, tetapi bagi mereka yang kekurangan, air adalah harapan.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, ribuan saudara kita di Jawa Barat saat ini sedang berjuang mendapatkan air bersih. Kekeringan ekstrim telah melanda 10 kabupaten dan juga kota, menyebabkan 130 ribu lebih jiwa terdampak. Warga bahkan harus berjalan hingga 1 km untuk mencari air, sementara sumur dan MCK mengering. Melihat kondisi ini, Salam Aid Nusantara bergerak menyalurkan bantuan air bersih pada 22 hingga 23 Juli 2026. Salam Aid telah mendistribusikan 32 ribu liter air ke 4 titik terdampak di Kabupaten Bogor. Namun, masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Untuk informasi, kolaborasi, dan juga dukungan program Air Bersih bersama Salam Aid, silakan hubungi Salam Aid Nusantara melalui salamaid.or.id atau Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita, air adalah hal biasa, tetapi bagi mereka yang kekurangan, air adalah harapan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita di petang hari ini, di sore hari ini. Tadi kita sudah membahas ayat ke-8 dan 9 surat Al-Baqarah tentang sifat orang yang munafik, tentang mereka yang kemudian menyatakan keimanannya tetapi kemudian tidak beriman dikarenakan mereka ingin menipu kepada Allah dan Rasulnya, walaupun hakikatnya tipu daya mereka itu adalah untuk mereka sendiri. Kita akan masuk kepada ayat terakhir di hari ini, ayat ke-10 di dalam surah Al-Baqarah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi sebab mereka melakukan itu pada dasarnya karena hati mereka dipenuhi oleh penyakit. Apa penyakitnya? Yaitu syakkun wa nifakun, keraguan dan kemunafikan. Jadi sakitnya adalah keraguan dan kemunafikan. Fahuwa yumridu qulubahum, dan penyakitnya itu yang menjangkiti hati mereka, ai yudhaifha, tegasnya kemudian melemahkan hati mereka. Jadi yang menjadikan hati mereka lemah, hati mereka kemudian sungguhnya tidak beriman, walaupun kemudian untuk menipu Allah dan orang beriman mereka menyatakan secara lantang keimanannya, itu disebabkan di hati mereka ada penyakit syak wa nifak, syakun wa nifakun, keraguan dan kemunafikan. Hakikatnya tidak yakin, hakikatnya tidak beriman, hakikatnya dia ragu kepada Allah, ragu kepada hari akhir. Tetapi tadi, demi untuk supaya terhindar dari hukum-hukum duniawiah, maka mereka kemudian mengaku beriman. Fazadahumullahu maradha, fazadahum, maka menambahkan kepada mereka Allah maradha, penyakit. Bima anzalahu minal Qur'an, dengan apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, likufrihim bihi, karena kekufuran mereka kepada Al-Quran. Jadi orang munafik ini malah ketika Allah turunkan Al-Quran, karena mereka hidup di antara orang yang beriman, karena mereka mengaku beriman tadi, dan mereka sering mendapatkan Al-Quran, gitu ya, mendapatkan turunnya Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, harusnya kemudian menambah keimanan kan bagi orang-orang yang beriman mah. Allah turunkan keimanan itu, Allah turunkan Al-Quran itu zadatuhum imana, menambah keimanan. Tapi bagi orang-orang yang munafik mah enggak, ya, malah bertambah penyakit mereka, bertambah ragu dan bertambah kemunafikan. Walahum, dan bagi mereka azabun alimun, mendapatkan azab yang alim, azab yang pedih. Alimun yang pedih, bima kanu yakzibun, disebabkan mereka kemudian mendustakan. Bima kanu, disebabkan apa-apa yang telah ada mereka yakzibun, mendustakan, atau ada yang dibaca dengan yukazibun bitashdid. Ya, ada yang dibacanya qiraah tertentu, bacanya adalah yukazibun, ditashdid, bitashdid. Nah, ketika dibaca di tasydid itu adalah maksudnya mendustakan nabiyillah kepada nabi Allah, wali takhfif, sedangkan bima kanu yakzibun tidak pakai tasydid za-nya, tapi yakzibun adalah ai fi qaulihim amanna, terhadap perkataannya mereka beriman. Jadi Yukadzibun berarti mereka mendustakan kepada Nabi Allah, sedangkan yakdzibun berarti mereka berdusta dengan perkataan bahwa mereka telah beriman. Ini hakikatnya ya, mereka berdusta kepada kepada Allah ya, sehingga mereka layak dapat dapat yang mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat MQ, demikian kita membahas surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10 dan alhamdulillah telah masuk atensi pertanyaan dari Ibu Risna di Kopo ya. Ibu Risna di Kopo menyampaikan, assalamualaikum Ustadz, apakah ada kitab yang disebut Qalbun Quran? Ada beberapa orang yang mengamalkannya. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Tirmidzi ya, dan juga ada diriwayatkan oleh Ad-Darimi, kemudian beliau mengatakan inna likulli syai'in qalban, sungguhnya pada segala sesuatu itu ada qalban, ada hatinya atau jantungnya. Wa qalbul Quran yasin, dan qalbun Quran atau hati jantungnya Al-Quran itu adalah yasin ya. Nah, sehingga kemudian apakah dengan demikian bahwa kita mengamalkan membaca dan sebagainya bagus ya, maka kan ada ya orang-orang yang mengamalkan membaca surat Yasin karena surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Qur'an. Jadi dia adalah di dalamnya, kenapa disebut Qalbul Qur'an? Karena ada banyak pokok-pokok ajaran di dalam surat Yasin ini tentang ketauhidan kepada Allah, tentang risalah para nabi, tentang hari kebangkitan dan pembalasan gitu ya, tentang kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini, tentang surga neraka dan sebagainya, sehingga kemudian disebut sebagai jantung Al-Quran. Hakikatnya bolehkah kita membaca surat Yasin atau mendawamkan membaca surat Yasin karena sebagai Al-Quran? Boleh, sangat boleh sekali ya, seperti itu. Kita istilahnya punya surat yang jadi kojo istilahnya ya, surat yang jadi favorit kita untuk kita baca secara rutin gitu ya, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan tentu tanpa mengurangi kemuliaan surat-surat yang lain, tapi kalau diperbolehkan kita punya surat yang favorit kita baca, apalagi tadi ada hadis ya bahwa dia Qalbun, walaupun sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tapi ketika bicara mengamalkan pada irul amal, maka diperbolehkan kita mengamalkan membaca surat Yasin ya, terutama mungkin di waktu-waktu tertentu ya, di malam Jumat sebenarnya yang lebih kuat dalilnya adalah membaca Kahfi seperti, tapi akhirnya dua-duanya lebih bagus lagi. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Sandi di Banjaran ya. Sahabat MQ, Pak Sandi di Banjaran ini bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, kami sebagai satpam berjumlah 3 orang, yang 2 tidak kompak dengan saya. Saya di perusahaan untuk teman sendiri dan bekerja sebanyak 2 orang yang bekerja sama dengan orang satu frekuensi dalam perusahaan, yang dalam pelaksanaannya yang tidak suka ke saya dizalimi, dikhianati, dilaporkan kepada atasan. Yang mau tanyakan ialah bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Baik, prinsip dasarnya bahwa mungkin saja ada orang yang tidak suka kepada kita, orang yang mendzalimi kita, orang yang mengatakan buruk tentang kita. Tetapi kalau kitanya tetap menjadi pribadi yang baik, insya Allah itu tidak akan menjadi keburukan bagi kita. Lalu gimana kalau ternyata bosnya percaya, lalu kemudian menginikan kita? Bisa jadi itu adalah cara penyelamatan kita oleh Allah dari lingkungan yang toksik, dari bos yang toksik. Jadi kalau kita sudah mengklarifikasi, sudah menunjukkan bukti bahwa tidak seperti itu yang difitnahkan, yang diceritakan, tapi bosnya tetap percaya, bahkan kemudian membuat kita harus berhenti ya, itu sebenarnya bisa jadi jalan Allah untuk menyelamatkan kita dari lingkungan yang buruk seperti itu. Lingkungan yang temannya memfitnah, lingkungan yang bosnya percaya kepada fitnah. Jadi insya Allah jadi kebaikan. Tapi tentu ya, sebagai sesama mukmin, sama muslim, peringatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan dengan menyampaikan perkataan yang tidak seharusnya, menuduh, memfitnah, menyampaikan berita bohong, itu adalah perbuatan yang amat berat akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengalami seperti itu jangan mundur, jangan, tapi ketika akhirnya ternyata bosnya percaya, ya udah, itu cara Allah menyelamatkan kita semuanya. Kan sesuatu itu ketika kita tidak dapatkan, bisa jadi itu cara Allah untuk menyelamatkan kita semuanya dari keburukan, dari sesuatu tersebut ketika kita dapatkan. Sepanjang kita terus berbuat baik, maka insya Allah akan ada istilah bahasa Jawanya sesuatu itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Becik ketilik Allah ketoro gitu, seperti itu. Baik, itu kemudian ada satu lagi dari Bu Anissa di Parkan, ya, usia 49 tahun ini, beliau menyimak, semoga Ustaz selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Bu Anissa dan seluruh sahabat MQ, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Baik, sahabat MQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari Inspirasi Quran di Radio MQ FM Bandung, 102,7 Radio MQ FM Bandung ini. Dan terima kasih juga bagi sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensi dan pertanyaannya. Semoga kemudian kita semuanya menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah dengan Al-Quran, dan semoga juga kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang yang kafir maupun sifat-sifat orang yang munafik. Marilah kita tutup, kita akhiri sajian Inspirasi Quran spesial Tafsir Jalalain pada kesempatan hari ini dengan sama-sama menyampaikan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirullah lakum. Alafu minkum fataqullahu sarratun bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan, ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

Sahabat MQ, Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihi salam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

Sahabat Emki, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom.

rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak. Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1900.

0: Rp19.93.
1: Belinya di mana?
0: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
2: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat ke-122.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sobat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

sahabat MQ? Nabi Yunus alaihi salam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penduduk Ninawa, yakni sebuah kampung di daerah Mosul, Irak. Sami bin Abdullah Al-Maghluj dalam kitabnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul menyebutkan bahwa Ninawa adalah ibu kota dari negara Asyria, terletak di sebelah selatan Irak, dan merupakan kota yang terbesar dan terkaya pada masa itu. Namun, kelapangan rezeki dan kekayaan luar biasa yang mereka miliki justru membuat mereka sesat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang Allah serta senantiasa berbuat kemaksiatan, seperti menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui perantara Nabi Yunus alaihi salam, agar mereka sadar, kemudian beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus alaihi salam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, penduduk Ninawa menolak seruan tersebut dan tetap menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Bahkan, mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-oloknya, menghina, dan menantang ancaman-ancaman yang disampaikannya. Karena tidak ada kaumnya yang mau beriman kepada Allah, Nabi Yunus merasa putus asa dan tidak berharap lagi kepada mereka. Melihat peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan mengirimkan azab karena sikap mereka yang menolak seruan Nabi Yunus. Lagi-lagi, kaumnya tetap tidak mengindahkan seruan itu. Lantas, karena tidak mau mendapatkan siksa dan azab Allah akibat perbuatan kaumnya yang tidak beriman, Nabi Yunus alaihissalam pun segera meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.

Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda siksa segera turun sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Yaitu langit tampak menghitam, awan mendung, guntur menggelegar bersama kilatan petir yang tiada hentinya, yang menandakan hujan lebat akan segera turun. Anak-anak pun menangis dan orang dewasa gemetaran melihat bencana besar yang sudah di depan mata. Seketika penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelumnya tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah. Ketakutan akan bencana ini membuat penduduk Ninawa berbondong-bondong meninggalkan berhala mereka, terduduk di tanah sambil menengadah ke langit meminta ampunan Allah. Pada akhirnya, penduduk Ninawa bertobat kepada Allah, dan tanda-tanda azab yang akan membinasakan mereka seketika menghilang. Namun, peristiwa berimannya penduduk Ninawa kepada Allah tidak disaksikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, karena ia sudah berputus asa terhadap kaumnya, sehingga memilih untuk pergi ke tepi laut, lalu menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, yang membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Para penumpang memutuskan untuk melempar barang bawaan mereka yang berat ke laut untuk meringankan beban. Namun, kapal tersebut masih saja oleng dan hampir tenggelam. Kemudian para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal, dan cara yang mereka lakukan adalah dengan melempar salah seorang dari mereka ke laut. Mereka pun melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi, mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Sehingga mereka mengundi ulang dan ternyata hasil undian kembali jatuh kepada Nabi Yunus. Undian kembali diulang sebanyak 3 kali, namun hasilnya tetap saja sama. Akhirnya, Nabi Yunus pun bangkit dan melepas baju, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek daging atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak henti-hentinya berdoa dan bertasbih memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Yunus alaihi salam berdoa, Allah kemudian memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihi salam agar kembali pada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah telah ridho dan menerima taubat mereka. Setelah Nabi Yunus kembali, kehidupan penduduk Ninawa pun diliputi oleh keberkahan. Allah memberikan banyak kenikmatan dan kekayaan yang mereka miliki, Allah gandakan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

sebelum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu. Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadati al-azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim.
5: Amin ya rabbal alamin.
4: Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. lagi tugas-tugas, wah PR tugas akhirnya nih, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira ya kan. Udah itu pening lagi nyari kerjaan. Dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah gembira. Waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda. Kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya ya. Sama yang lelaki yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu hamil gembira, mulai masalah mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya, menjelang melahirkan brol, oh lu sujud syukur punya bayi, mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok, sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

pulang safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman,
3: Allah Yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an,
3: yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan,
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan,
3: mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban,
3: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan najmu wasyajaru yasjudan,
3: dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ,
3: dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ,
3: agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ,
3: dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ,
3: dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام,
3: di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: والحب ذو العصف والريحان,
3: dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
3: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
2: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ,
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَانَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hurum maqsuratun fil khiyam.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunu. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Alhamdulillah, sahabat MK, para pendengar MK FM yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Ya, alhamdulillah tadi kita bisa melaksanakan sholat maghrib. Mari kita sama-sama lanjutkan kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk sama-sama belajar atau bertilawah Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MK yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar atau bertilawah, ya. Silakan bisa disiapkan mushaf Al-Qur'annya ataupun bisa lewat handphone, bisa dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Insyaallah kita akan bertilawah di Quran surah An-Nahl. Surah An-Nahl yaitu surah ke-16 yaitu di ayat 54 sampai 55. Silakan dibuka mushafnya. Quran surah An-Nahl surah ke-16 di ayat 54 sampai 55. Baik, kita baca dulu, ya. Nanti sahabat MK yang akan sama-sama menyimakkan bacaannya, ya. Silakan bisa lewat voice note dan dikirim ke nomor operator MK FM. Baik, kita sama-sama baca di ayat 54 sampai 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma idza kasyafa ad-dhurr

0: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. Baik, itu ayat yang kita baca pada malam hari ini. Baik, kita sedikit bahas tentang hukum tajwidnya. Di ayat 54 di kata thumma itu ada hukum gunnah musyaddadah. Jadinya yaitu ada mim bertasydid. Ya, jadi ketika membacanya itu ditahan dua harokat. Thumma. Thumma idza idza itu matobi'i dibaca dua harokat. Thumma idza kashafad durra. Kashafad durra. Nah, di sini ada huruf bo bertasydid. Jangan sampai seperti huruf dal, ya. Idza kashafad durra. Tidak, idza kashafad durra. Itu seperti dal, tapi tebal. Durra. Idza kashafad durra ankum. Ada nun sukun bertemu kaf, yaitu hukumnya ikhfa. Jadi dibacanya samar disertai dengan dengung, ya. Ankum, tidak ankum, ya. Idza kashafad durra ankum. Idza, di sini ada matobi'i, harus dibaca dua harokat. Idza fari, di sini juga matobi'i. Minkum. Idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Baik, itu cara membaca di ayat 54-nya. Kita lanjutkan di ayat ke-55. Liyakfuru, di sini ada matobi'i, jangan sampai pendek, tapi harus dibaca dua harokat. Liyakfuru bima, nah, di sini ada majaiz munfasil, ya. Kita coba belajar membacanya empat harokat, ya, walaupun sebenarnya bisa juga dua harokat, tapi kita belajar empat harokat saja, ya. Bima, cirinya yaitu seperti ada tanda alis, ya. Kedepannya ada huruf alif. Itu untuk memudahkan, ya. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Ya, baik, itu untuk cara membaca di ayat 54 sampai 55. Mudah-mudahan sahabat MK yang akan menyimakkan bacaannya, ya, nanti silakan di segmen kedua bisa dikirimkan ke nomor operator MKFM. Oke, untuk di sesi pertama kita cukupkan, kita akan jeda terlebih dahulu setelah pesan berikut ini. Tetap di program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.
1: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan kebatilan.
9: Baik, sahabat MQ, masih dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, insyaallah di segmen kedua ini kita akan sama-sama menyimak bacaan dari sahabat-sahabat kita yang sudah mengirimkan voice note bacaannya. Kita akan sama-sama menyimak dan tentunya nanti sama-sama belajar apa yang harus diperbaikinya. Kita akan simak terlebih dahulu dari Ibu Nani, yaitu dari Jalan Dewi Sartika. Kepada Ibu Nani dipersilahkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza kasafat durra ankum idza farikum minkum birabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Ibu Nani yang sudah membacakan Al-Qur'annya di ayat 54 sampai 55. Baik, sedikit Bunda untuk koreksinya tadi mungkin sedikit yang harus diperbaiki di kata lafaz ta'awuz ya Bunda ya. Jadi kata a'udzu, nah jangan mendekati seperti huruf zai, tapi a'udzu billah, tidak a'udzu billah. Nah, kalau a'udzu zu itu mendekati huruf zai Bunda ya, tapi ini huruf za ya, yang ada titik dal yang tapi ada titiknya itu za ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. untuk ta'awuznya saya koreksinya. Baik, secara umum untuk di ayat 54 yaitu sudah bagus, tinggal terus berlatih mengucapkan makhorijul huruf, khususnya di huruf fa bunda ya. Ya, idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Setiap huruf fa itu yaitu makhrajnya itu bibir bagian bawah bertemu dengan gigi di bagian atas, fa ya. Nah, itu. Baik, untuk di ayat 55-nya alhamdulillah tadi sudah bagus, tinggal terus istiqomah. Baik, itu koreksi untuk Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan menyimak bacaan dari Nenek Salman dari Ujung Berung. Dipersilahkan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 54 dan 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa idza kasafal dzurru ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yushraku idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'um fasawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Nenek Salman yang sudah berkenan menyimakkan bacanya. Baik, Bunda, untuk koreksinya di ayat 54 ya, itu di idza fariqum minkum, minkumnya tadi Bunda kurang ditahan ya, harus sama dengan hukum sebelumnya, idza fariqum minkum. Nah, tadi dikata minkumnya kurang ditahan Bunda ya, itu untuk di ayat 54-nya. Kemudian di ayat 55-nya tadi alhamdulillah sudah cukup bagus secara hukumnya, cuma harus terus dilatih mengucapkan huruf ain Bunda ya. Nah, jadi ain dan alif itu harus belajar dibedakan ya, ada a, ada a. Contohnya tadi di fatamatta'u ya, ini ain tidak dibaca fatamatta'u ya. Nah, sehingga mudah-mudahan Bunda terus berlatih ya untuk menyempurnakan atau bisa membedakan antara huruf alif dengan ain ya. Baik, itu untuk koreksi Bunda Nenek Salman. Baik, kita lanjutkan, kita simak yang ketiga, yaitu Ibu Farilah dari GBA 3. Dipersilahkan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Farilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Fi kum ida fari kum bi rabbihim yushrikun.

0: تَتَّبِعُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair Ibu Fadilah yang sudah membacakan Al-Qur'annya. Baik, Ibu, untuk koreksinya di ayat 54 ya, tadi ada satu hukum yang terlewat ya, di kata minkum birabbihim, di kata kumnya tadi terlewat, harusnya ditahan dua harokat karena di sana ada mim sukun bertemu ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Nah, di sana ada hukum gunnahnya bunda ya, jadi harus ditahan dua harokat. Idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Baik, itu untuk di ayat 54. Di ayat 55-nya nah, mungkin tadi bunda sedikit agak salah ya di kata, di huruf ma-nya bima, jadi bukan biha bunda ya. Bima atainahum. Kemudian yang lainnya alhamdulillah sudah cukup bagus. Mudah-mudahan Ibu Fadila istiqomah dalam membaca Al-Qur'an dan terus belajar untuk memperbaikinya. Baik, kita lanjutkan di segmen kedua ini, yaitu pembaca terakhir, yaitu ada Bunda Halimah dari Cipendai. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza kasyafad

0: tahun. Liyak puru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallahu khair Bunda Halimah yang sudah membaca ayat suci Al-Qur'an ini. Baik, Bunda, mohon maaf mungkin tadi ada dua huruf yang terlewat ya di ayat 54-nya. Harusnya dimulai dari summa. Ya. Summa tadi terlewat Bunda ya. Baik, untuk secara keseluruhan alhamdulillah sudah cukup baik, juga tadi makhluknya juga sudah cukup bagus. Mungkin sedikit koreksinya di makhraj huruf fa Bunda ya. Tadi masih seperti bibir ketemu bibir ya, fa. Tapi harus makhraj fa itu bibir bawah ketemu dengan di bagian atas ya, ini saya di bagian atas. Liyak furu bima atainahum fatamatta'u fa ya, fa bukan pa, fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Baik, itu koreksi untuk Bunda Halimah ya, alhamdulillah secara umum sudah bagus. Baik sahabat MK, kita akan jeda terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan menyimak bacaan sahabat MK di segmen ketiga nanti. Tetap bersama kami dalam Maghrib Mengaji, sejukkan hati dalam dengan kalam ilahi.
2: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.
1: Alhamdulillah, para sahabat MK yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di segmen ketiga ini. Kita akan sama-sama menyimak sahabat kita yang sudah mengirimkan bacaan Al-Qur'annya. Ada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Dipersilakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nende di Batu Jajar. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يسرقون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Ibu Nenden yang sudah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Baik Ibu, untuk koreksinya di ayat 54-nya, di huruf sya-nya ya, di akhir ayat yusyrikun idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Syak ya, tadi masih sedikit tersimak seperti huruf sin ya. Kalau huruf latinnya syak itu sya, jadi seperti mengumpulkan suara ya, yusyrikun ya. Baik, untuk di ayat 55-nya masih dengan sama ya, harus berlatih di pengucapan makhraj huruf fa ya. Yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun ya. Baik, itu koreksi untuk Ibu Nenek. Baik, kita lanjutkan. Ada Ibu Iis dari Tangerang. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iis di Tangerang, 55 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Summa idza kashafa ad-durru 'ankum idza fariqum minkum birabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Is. Baik, untuk koreksinya Ibu, di ayat 54-nya di kata kasyafa, ya, sya-nya jangan panjang ya, tapi kasyafa huruf kaf, sya, fa itu pendek tiga-tiganya. Kemudian di kata minkum tadi ya, ada nun sukun bertemu kaf, itu hukumnya ikhfa, ditahan dua harokat. Idza fariqum minkum birabbihim, ya, di sana ada tiga ya, kum minkum, itu ditahan tiga-tiganya. Baik, untuk 50 ayat 55-nya alhamdulillah sudah bagus. Baik, itu koreksi untuk Ibu Iis. Baik, kita lanjutkan ke Bunda Ratna dari Balai Endah. Dipersilahkan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, di atas koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair, Bunda Ratna. Baik, untuk koreksinya Bunda, di ayat 54-nya di kata minkum birabbihim, ada mim sukun bertemu ba. Nah, ini harus tetap ditahan ya. Kemudian di ayat 55-nya liyakfuru, ru-nya tadi sedikit agak panjang Bunda ya, kepanjangan, cukup dua harokat saja. Liyakfuru bima, tidak liyakfuru bima, cukup ru-nya dua harokat. Alhamdulillah yang lainnya sudah bagus. Itu koreksi untuk Bunda Ratna di Balai Endah. Baik, kita lanjutkan. Ada Ibu Imas dari Sasak Batu. Dipersilakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sasak Batu. Mari maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: فَرِيقٌ مِنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Ibu Imas yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Baik Ibu, untuk koreksinya di ayat 54 untuk hukum tajwidnya itu yang dikata fariqum ya, tadi ri-nya pendek tapi harus dua harokat. Idza fariqum, tidak idza fariqum, tapi ri-nya harus dibaca dua harokat, itu matobi'in. Kemudian yang keduanya dikata minkum biarabbihim, mim bertemu ba ikhfa syafawi, harus ditahan dua harokat, jangan sampai tidak ditahan. Kemudian ibu terus berlatih agar bisa membedakan huruf sa, sya ya, dan sa. Kalau di kata kasyafa di sini ya, sya ya, ada titik tiganya ya. Kalau tidak ada itu sin biasanya. Tidak kasyafa tapi kasyafa ya. Kalau itu sanatinya sya, sya ya. Idza kasyafa durra bi rabbihim yusyrikun. Ya, baik. Kemudian ayat 55-nya liyakfuru, ru-nya jangan sampai terlalu panjang ya, cukup dua harokat saja. Kemudian fasaufa, fa yang keduanya itu tidak panjang Ibu ya, tapi pendek, fasaufa ta'lamun. Nah, baik, itu untuk koreksi untuk Ibu Imas ya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah, sudah di pertemuan akhir. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita masih berikan keistiqomahan, dan juga diucapkan kepada bunda-bunda yang sudah menyimakkan bacaannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan tentunya terus memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa belajar dan terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca Allah berikan pahala, dan lisan ini setiap digunakan untuk membaca ayat Al-Quran, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MQ, untuk di pertemuan malam ini kita cukupkan. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kifratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus ikuti program Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بمحمدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.

0: yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa kanu

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya? Yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja. Fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya
milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang ngatur. Karir, Allah yang ngatur. Kesehatan, Allah yang ngatur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah, PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan, kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, oh, Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini, yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman di kubur, di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja, nggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya malam hari ini sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, senang sekali dapat membersamai sahabat MK malam hari ini. Ya, nampaknya pekan terakhir ya di bulan Juli ya. Ahad terakhir, karena di hari ini 25 Juli 2026, tepatnya di hari Sabtu yang juga bertepatan dengan masuknya hari ke-11 di bulan Safar 1448 Hijriah. Sahabat MK, mungkin malam hari ini tentunya dapat membersamai Anda di kajian pranikah ya. Meskipun mungkin sahabat MK yang para singgelilah begitu ya malam hari ini gak kemana-mana, atau mungkin kemana-mana ya, kalau malam hari ini melihatnya ada match ini ya, match pembuka Piala Presiden ya, versi Bandung main ya. Mungkin beberapa banyak nih yang ikut nonton gitu ya, atau mungkin sekedar hanya melihat informasinya saja begitu ya. Nanti lihat info nih, golnya udah keberapa begitu ya. Dan mudah-mudahan sahabat MK pada kesempatan ini penuh tetap, kita semua tetap dalam keberkahan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan juga kelancaran dalam setiap urusan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersama ruang dengar Anda bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu setengah jam ke depan dalam kajian pranikah akan membersamai Anda, menghadirkan tema yang menarik malam hari ini. Sahabat MK bersama dengan SPN Salman bincang malam hari ini tentang keluarga berkesadaran, tentang menghadirkan kehidupan yang merawat kemanusiaan dalam rumah tangga. Wow, menarik sekali ya tema malam hari ini sahabat MK, tentang bagaimana menghadirkan kehidupan dan merawat kemanusiaan dalam rumah tangga. Seperti apa selengkapnya? Insya Allah sudah terhubung, kita langsung sapa saja dengan narasumber kita bersama dengan Ustaz Deva Mustafa Mustafa Alhamdi, SPD. Beliau sebagai pakar studi Islam dan pengamat pendidikan, dan juga alumni SPN Salman ITB, yang sudah hadir melalui Zoom. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Ustaz malam hari ini.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz, mungkin tanpa ini suaranya mungkin sudah cukup terdengar, cuman mungkin bisa lebih dekat mungkin ya dengan sumber mic nih. Baik. Sebenarnya sudah cukup terdengar, cuman mudah-mudahan dibuat sahabat MK mungkin yang sedang menyimak khawatirnya tidak terdengar begitu Ustaz. Tapi kalau di studio sudah tersimak lumayan begitu. Baik.
1: Iya, baik.
0: Alhamdulillah. Nah, Ustaz, untuk tema malam hari ini keluarga berkesadaran. Nah, dengan tema yang dihadirkan dengan tema yang menghadirkan kehidupan merawat kemanusiaan dalam rumah tangga. Nah, ini jadi sebuah tanda tanya menurut saya begitu. Sebenarnya yang dimaksud dengan menghadirkan kehidupan merawat kemanusiaan dalam rumah tangga itu seperti apa begitu?
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Terkait dengan topik keluarga berkesadaran, ini merupakan suatu gagasan yang menjadi sangat perhatian di zaman modern kita, kena banyak di antara Gen Z terutama, kemudian dari generasi milenial, bahkan sampai kepada atas-atasnya, itu mengalami suatu disorientasi kesadaran. Nah, sehingga mengapa hal ini perlu untuk dikaji, terkait dengan fenomena yang marak terjadi, dimulai dari terkait dengan fenomena digitalisasi, kemudian globalisasi yang semakin kental, peran keluarga ini sudah semakin terpinggirkan, dan umat manusia saat ini sedang berada dalam suatu kondisi krisis kesadaran akibat daripada arus globalisasi dan degradasi moral akibat daripada tuntutan zaman. Nah, sedangkan pengetahuan agama pada saat ini yang sedang teraktualisasikan dalam pembelajaran, bahkan dalam beberapa pengamatan yang saya amati dalam segi pendidikan itu kurang menuju kepada aspek kemendalaman itu ya. Kurang mendalam sehingga hanya menyentuh pada pangkalnya saja, sedangkan aspek yang mendalamnya itu masih kurang untuk dikaji. Jadi hal itulah yang menjadi gagasan kita harus mengembalikan fungsi terkait dengan keluarga ini kepada fungsi primordialnya, atau fungsi di mana fungsi yang sebagaimana seharusnya yang sudah diatur dalam ketentuan syariat Islam. Nah, di sini bukan berarti syariat Islam ini merupakan suatu yang doktrin yang harus dipatuhi, tetapi sebagai suatu rahmatan lil alamin ya, atau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi bukan hanya ini bukan terkait dengan kepentingan pribadi, apalagi kepentingan agama, tetapi kepentingan umat manusia untuk mengembalikan keluarga, fungsi keluarga kepada fungsi kefitrahannya gitu ya. Jadi kalau misalkan keluarga ini tidak dijadikan sebagai pijakan di mana kita untuk berkehidupan, maka keluarga ini akan merasa hidup di dalam keluarga namun tidak dekat dengan tidak merasa hadir akan kehadiran seseorang, baik itu anggota keluarga kita, baik itu misalnya kita sebagai suami maupun sebagai istri gitu, bahkan sebagai anak sekalipun, itu kita masih mungkin merasa bahwa kita belum merasa hadir di antara keluarga ini. Kenapa? Karena akibat daripada pergerusan aspek moralitas akibat daripada tuntutan zaman di zaman digital, yang saya fokuskan adalah gejala phone pubbing gitu, atau gejala di mana ketika ada satu meja makan, di dalam meja makan itu kita makan, namun di zaman sekarang di meja makan itu kita setiap anggota keluarga itu tidak fokus untuk makan, atau bahkan tidak fokus untuk bersua dengan anggota-anggota keluarga yang lain.
0: Oke, betul.
1: Sehingga bahkan lebih fokus ke gadget mereka begitu.
0: Kadang sudah tidak satu meja lagi begitu ya, Ustaz ya.
1: Suatu fenomena fun pubbing yang sudah diutarakan oleh seorang researcher, seorang peneliti dari Australia di tahun 2012 seperti itu. Nah, jadi hal inilah yang menjadi suatu gejala. Hasil daripada gejala ini, gejala ini akan menghasilkan gejala-gejala yang lain. Kalau saya sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-40 itu disebutkan terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mendekati maisir gitu ya, maisir dan homer, dan pada hakikatnya dalam ayat tersebut firman Allah yang seperti itu ini terkait dengan adiksi gawai, atau sesuatu yang mendekati kepada maisir, atau sesuatu yang mendekati kepada arah pertaruhan atau perjudian. Kenapa? Karena ada suatu ciri pandang, suatu cara pandang di mana kita memandang suatu hal secara atas dasar kepentingan diri sendiri gitu. Karena tidak dalam kepentingan untuk keluarga saya, tidak untuk kepentingan agama saya, tidak untuk kepentingan bangsa saya, tetapi ini menjadi suatu budaya di mana budaya antroposentris, di mana kita memahami segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa Dari gejala ini muncul beberapa gejala-gejala yang lain seperti inner child, masa kecil yang kurang baik begitu ya, beberapa dari Gen Z, bahkan karena saya sendiri sebagai seorang Gen Z dan saya pun mengalami hal itu, dan beberapa dari kita, beberapa dari generasi Gen Z, banyak diantaranya mengalami fenomena sandwich generation, kemudian mengalami beberapa aspek-aspek yang terkait dengan dampak daripada fenomena antroposentris ini, atau memandang kepentingan pribadi di atas segalanya begitu ya, tidak atas kepentingan keluarga, tidak atas kepentingan agama, tidak atas kepentingan bangsa maupun negara begitu. Nah, sehingga hasil daripada pola pikir seperti ini akan menciptakan suatu pandangan, sebuah pandangan pragmatis, atau yaitu sebuah pandangan yang kita mengukur sesuatu selagi ini adalah baik. Ini suatu hal yang diungkapkan oleh Charles Sanders Peirce dalam suatu studi ilmu sosial gitu ya. Jadi ada kecenderungan seorang manusia ketika dia sudah merasa untuk, oh ini bermanfaat untuk saya, maka saya akan adopsi hal ini gitu. Nah itu kan yang terjadi kepada umat manusia pada saat ini, di mana mereka mengadopsi gawai ini sebagai bagian daripada kehidupan, tidak sebagai bagian daripada sebagai bagian daripada alat-alat yang untuk memaksimalkan diri mereka. Bahkan yang bisa saya sebutkan begitu ya, ketika kita bangun tidur sekalipun, ketika kita bangun tidur kita lebih memilih membuka mencari gawai kita begitu ya, mencari handphone kita ya, akibat betul. Daripada budaya pragmatis ini begitu ya. Jadi budaya pragmatis ini merupakan suatu budaya di mana kita memandang selagi ini adalah efisien dan selagi ini adalah membuat kita nyaman, maka terlepas daripada nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita adopsi hal itu begitu. Nah itulah yang terjadi pada saat ini, sehingga fenomena yang terjadi saat ini adalah suatu fenomena yang sangat kompleks, sehingga tidak akan bisa untuk dijawab secara menggunakan pola asuh konvensional atau bahkan menggunakan suatu pendekatan yang biasa begitu ya, karena ada suatu keharusan di mana kita harus menggunakan pendekatan yang semakin kompleks di luar dari ilmu disiplin gitu ya. Nah maka di sini saya berupaya dalam membangun suatu materi, membuat sebuah materi keluarga berkesadaran ini adalah tidak lain untuk menggabungkan antara suatu pendidikan agama ke dalam sebuah keluarga, pendidikan keluarga gitu ya. Nah terkait dengan kesadaran ini nanti kita akan bahas. Jadi ada beberapa lapisan kesadaran yang perlu diketahui oleh setiap manusia. Ini sangat sangat sangat relevan sekali dengan zaman sekarang, terutama mungkin bisa dan dapat dipastikan mungkin ya. Jadi ini suatu kebutuhan bagi zaman ini. Sekarang ini ya. Begitu.
0: Baik. Wah ini set, Masya Allah, di segmen pertama ini bahkan sudah sangat terinci ya. Dan betul Ustaz ya, ini jadi apa ya, ibaratnya sangat jadi apa ya, entah itu jadi sebuah kemakluman atau bahkan begitu. Jadi kalau bahkan bisa jadi sekarang itu sudah makanya tidak satu meja lagi Ustaz. Jadi sudah masing-masing, jadi ambil kalau tadi ibaratnya apa ya, nuansa meja makan yang biasa harmonis begitu ya, mungkin tegur sapa menjadi bagian momen yang mempertemukan antara anggota keluarga. Ini sekarang jadi udah masing-masing angkut nasinya pindah ya. Ada yang di kamar, ada yang mungkin di depan di ruang tamu, ada yang mungkin di ruang tengah dan lain sebagainya. Jadi masing-masing sambil dengan sibuk dengan gadgetnya. Wah ini benar ya begitu saja. Ini sangat sangat apa ya, kemoralan begitu ya, yang kesadaran yang mungkin sentuhan keluarga ini perlu dihadirkan kembali begitu, dengan nuansa yang dimana tadi ya, pembiasaan dari adat sendiri begitu ya, atau bahkan pembiasaan era globalisasi begitu, arus globalisasi yang sehingga membuat itu menjadi normalisasi. Kita tuh kayak apa ya, gak mau ketinggalan saat gitu. Kayak harus dikejar terus nih informasi ada apa aja nih, sambil scrolling jadinya, bahkan sambil makan, atau mungkin bahkan beberapa begitu. Tadi ini ada yang mungkin sambil di toilet pun begitu. Sambil ya entah itu scrolling atau buka handphone begitu. Karena enggak mau ketinggalan informasi gitu, Sat.
1: Iya, karena kalah begitu ya. Apa namanya? Perolehan arus informasi itu terlalu cepat sehingga mengalahkan harmonis keluarga. Itulah problematika sekarang ini yang menjadi persoalan begitu ya.
0: Nah, betul-betul. Baik-baik. Baik, Ustaz. Nanti kita di segmen berikutnya mungkin ya kita sambung sambil kita gali lebih dalam makna dari tema malam hari ini tentang keluarga berkesadaran, yang dimaksud dengan menghadirkan kehidupan, merawat kemanusiaan dalam rumah tangga begitu. Jadi sahabat MK, dengan tema yang mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Deva pada malam hari ini, bagaimana sahabat MK begitu ya, sudah mulai ngeh nggak gitu ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang wah ternyata ini yang membuat mungkin sentuhan keluarga jadi berkurang begitu ya. Nah apalagi nanti buat para lantas bagaimana nih ya, kalau tadi bilang karena

0: kece dan pertanyaannya di line interaktif kami 0811-224-1027. Dan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dikirimkan perihal dengan tema kita di malam hari ini. Dengan sahabat MK, bicara soal menikah itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Banyak orang yang ingin menikah, tapi belum semuanya benar-benar memahami apa yang akan dijalani setelahnya. Padahal pernikahan adalah perjalanan panjang yang butuh ilmu, kesiapan, dan juga kesadaran. Maka sahabat MK, kabar baik untuk Anda yang sedang mempersiapkan langkah terbaik menuju pernikahan. Di mana kini pendaftaran Sekolah Pranikah Salman ITB Offline Batch 49 telah resmi dibuka. Melalui program ini, sahabat MK akan Anda akan belajar bersama dengan para praktisi dan narasumber yang berpengalaman mengenai berbagai bekal penting dalam membangun rumah tangga. Mulai dari fondasi keislaman, komunikasi pasangan, psikologi keluarga, manajemen konflik, keuangan rumah tangga, hingga kesehatan reproduksi. Sahabat MK, bukan hanya sekadar mengikuti kelas, tetapi juga menjadi ruang untuk bertumbuh, berdiskusi, dan mempersiapkan diri menjadi pasangan yang lebih matang dan bertanggung jawab. Karena rumah tangga bukannya yang kokoh itu tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari ilmu yang dipelajari, dengan hati yang terus dibenahi, dan ikhtiar yang dipersiapkan sejak sebelum akad. Maka langsung saja, sahabat MK, pendaftaran SPN Salman ITB Offline Batch 49 hingga tanggal 31 Juli 2026. Langsung saja informasi selengkapnya, sahabat MK, melalui alur pendaftaran, Anda bisa langsung cek melalui Instagramnya di @spn.salmanitb. Sekali lagi, dicek aja langsung dan kirim direct message begitu ya di @spn.salmanitb. Insyaallah, sahabat MK, dengan selengkapnya kajian informasi ataupun juga pembahasan lebih dalam kajian pranikah malam hari ini, keluarga berkesadaran menghadirkan kehidupan merawat kemanusiaan dalam rumah tangga, akan hadir kembali membersamai Anda selepas beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MKFM.
1: Sahabat MK, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A.

0: Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Dan kami kembali membersamai ruang dengar Anda saat ini di pukul 20:26 waktu Indonesia Barat, di segmen kedua kajian pernikah dengan tema malam hari ini keluarga berkesadaran menghadirkan kehidupan merawat kemanusiaan dalam rumah tangga. Kita hadir kembali buat membersamai sahabat MK malam hari ini. Kami juga hadirkan polling tambahan nih buat sahabat MK bergabung membersamai malam hari ini. Anda boleh sampaikan atensinya, menyapa kami di 0811-224-1027. Karena bicara soal menghadirkan kehidupan merawat kemanusiaan begitu ya dalam rumah tangga, ini ada polling yang menarik kami hadirkan buat sahabat MK bergabung, buat sahabat MK yang menyimak di mana dimanapun platform Anda menyimak begitu ya. Kami hadirkan polling menurut sahabat MK, menurut Anda sahabat MK, wujud merawat kemanusiaan dalam rumah tangga itu seperti apa? Ini ada 5 poin sahabat MK kami hadirkan untuk Anda pilih. Bicara nomor 1, poinnya tentang menghargai perasaan pasangan. Kemudian di poin kedua dengan saling memaafkan saat terjadi kesalahan. Poin ketiga soal berbagi tanggung jawab dengan adil. Kemudian di poin ketiga dengan meluangkan waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Dan di poin kelima, mendidik anak dengan kasih sayang dan keteladanan. Jadi sahabat MK bisa pilih pollingnya atau menyapa langsung bersama kami dengan mengirimkan atensinya di 0811-224-1027 via WhatsApp ataupun juga SMS. Kalau yang di sosial media kami langsung saja melalui kolom komentar. Insya Allah kami akan sapa Anda sambil berjalannya bersama dengan Ustadz Deva yang kembali akan menghadirkan pembahasan pada malam hari ini. Baik, bismillah Ustadz, kita sambung kembali tentang bahasan malam hari ini ya. Kalau tadi sudah disinggung begitu ya tentang makna kesadaran begitu ya. Jadi seperti apa sih latar belakang tema pada malam hari ini? Maka tadi Ustadz sempat singgung nih, ada beberapa lapisan yang harus kita ketahui begitu ya pada kesempatan ini. Sehingga mungkin boleh nih dijelaskan juga Ustadz terkait dengan bagaimana begitu cara mengembalikannya begitu atau menghadirkan kembali lah begitu. Karena secara nggak langsung saja gitu ya, itu jadi saya mungkin orang menganggap normal aja gitu, meskipun seringkali kayak janggal juga begitu, kayak di dalam dada tuh kayak dari tadi kayak aja ya kerasa aduh nggak enak juga ya gini kalau misalnya makan terus sepi gitu ya. Tapi emang bagi beberapa orang akhirnya jadi kayak hal yang normal begitu. Nah ini seperti apa sih begitu mengembalikan kesadaran tersebut begitu?
1: Ya baik. Sebenarnya kesadaran yang disebutkan dalam syariat Islam ini merupakan kesadaran yang bertingkat gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan adalah ada ibadah itu kan ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Dan kalau kita hanya sebatas kesana, itu merupakan salah satu dari pola pikir yang terlalu dangkal. Karena kita dimensi kesadaran yang pertama yaitu kesadaran ilahiyah, yaitu kesadaran ilahiyah memiliki suatu fondasi di mana fondasi ini berlandaskan kepada tauhid la ilaha illallah, dan kemudian atas daripada la ilaha illallah yaitu nilai ihsan, yang dimana kita melaksanakan segala sesuatu itu atas dasar kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai ihsan ini inilah yang menjadi suatu kesadaran ilahiyah, inti daripada dimensi kesadaran yang pertama begitu ya. Untuk menyadarkan terkait dengan ihsan ini, inilah yang agak berat, karena kan kebaikan itu kan ada 5 ya. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat itu ada khair, ada ma'ruf, ada kalau khair, khair itu adalah baik secara sikap, baik secara sifat. Ada ma'ruf, ma'ruf itu baik secara sikap. Kemudian ada thayyib, yaitu baik secara fisik. Kemudian yang keempat yaitu ihsan. Nah, kebanyakan untuk yang untuk mencapai kepada derajat ihsan ini itu sangat banyak sekali untuk kendalanya gitu ya. Karena boleh jadi kita memiliki niat ketika beribadah itu, jangankan beribadah lah gitu ya, karena konteksnya kita sedang berdakwah di sosial media misalnya. Boleh jadi ketika kita berdakwah di sosial media, ada suatu getaran di dalam hati kita itu, kita menginginkan suatu pujian dari orang lain. Nah, maka itu disebut sebagai riya gitu. Maka itu disebut sebagai suatu hal yang harus kita nyahkan dari dalam hati kita, bahwa kita semata-mata hanya karena Allah kita mengamalkan ilmu yang sedang kita miliki ini. Itulah yang sangat sulit sekali untuk diwujudkan, dan itu termasuk dalam kesadaran yang salah satu daripada kesadaran terkait dengan ihsan yang kian hari kian semakin mengikis gitu ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi hambanya dimanapun dia berada, maka pada dimensi yang ke satu ini dalam kesadaran ilahiyah kita harus merasa diawasi, yaitu muraqabah, bahwa jiwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Maka jangan sampailah kita merasa ingin dipuji atau bahkan ingin sesuatu yang karena manusia kan Allah ciptakan memiliki ego begitu ya, karena tidak inna fil jasadi mudghatan fa'idza fasada jasadu kullu fa'idza salaha jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi di dalam hati itu terdapat segumpal daging. Nah, segumpal daging ini kalau misalkan baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Tetapi segumpal daging ini buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Maka ketahuilah itu adalah hati. Nah, kesadaran itu letaknya ada di luar hati yang kolbu yang tadi disebutkan dalam hadis, yaitu Al-Quran mengistilahkan terkait dengan hati setidaknya ada 4 lapisan. Lapisan yang pertama dinamakan dengan sodrun, yaitu yang berorientasi kepada kesadaran. Nah, sekarang kita sedang membahas terkait dengan kesadaran ini ada 5 dimensi gitu ya. Kemudian di lapisan hati yang kedua ada kolbu, yaitu bagian hati yang berorientasi kepada keimanan. Kemudian lebih dalam lagi di lapisan yang ketiga, yaitu ada lapisan hati yang dinamakan dengan fu'ad, yaitu yang berorientasi kepada ketakwaan. Dan lebih dalam lagi yang paling dalam daripada segalanya yaitu adalah tauhid, yaitu lapisan hati, lubuk hati gitu ya. Nah, disinilah letak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah ciptakan dari tanah. Tanah inilah yang memiliki sifat-sifat kehinaan. Kemudian Allah tiupkan kebaikan ke dalam sifat-sifat yang kehinaan itu, yaitu ruh yang ditiupkan oleh hembusan nafas Tuhan, sehingga bersatulah dia dari jasad dan ruh, dan bersatulah menjadi suatu jiwa gitu, nafs. Nah, itulah yang menjadi aspek yang perlu kita ketahui gitu ya, bahwa dalam kesadaran ilahiyah ini mengidentifikasikan diri kira-kira sifat-sifat kehinaan apa sajakah yang melekat kepada jiwa kita begitu. Itu yang harus kita kuasai pada dimensi kesadaran yang pertama. Begitu.
0: Baik, luar biasa. Tadi dari lapisan-lapisan begitu ya. Lapisan tawiratin dan lapisan kesadaran begitu ya. Bahkan dari hati begitu ya. mulai dari hati, kalbu, fuad, tauhid begitu yang paling mendasar, sehingga ini jadi landasan begitu ya, bagaimana merasa kita harus selalu merasa diawasi begitu sedia begitu. Nah baik, lantas kemudian begitu Ustaz, kalau bicara soal tadi kesadaran, mungkin kita coba maknai juga terkait dengan bagaimana begitu. Kalau tadi perihal tentang bagaimana untuk menghadirkan begitu ya kesadaran, atau bagaimana menghadirkan mengembalikan kesadaran tersebut. Lantas kalau misalnya mulai dari siapa sih begitu? Kalau di keluarga begitu ya, anggap misalnya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut itu seperti apa begitu kemudian?
1: Ya, di dalam suatu keluarga tentunya ketika dimulai dari ketika akad pernikahan itu diucapkan oleh seorang mempelai pria, maka ada suatu ungkapan bahwa malaikat mendoakan antara kedua mempelai ini sehingga akan mengarungi lautan penuh cobaan, penuh dinamika lah gitu ya, penuh dinamika, sehingga ya setan akan muncul sebanyak 10 setan yang akan menggoda manusia untuk jangan sampai pernikahan ini terjadi begitu. Itu maka untuk proses pernikahan ini termasuk ke dalam ibadah yang paling panjang, bahkan ibadah yang tidak terbatas waktunya, tidak memiliki batas waktu. Bahkan ketika kita sudah di akhirat sekalipun, kita akan bertemu dengan istri kita tercinta begitu ya, kita akan bertemu dengan anak-anak kita tercinta, itulah yang kita dambakan. Nah untuk dalam pernikahan ini begitu ya, pernikahan ini mengandung sebuah perjanjian spiritual yang agung, yang sangat kuat sekali dalam mendirikan tarbiyah, yaitu pendidikan kehidupan, pendidikan pertama yang beriman, yang berkesadaran dan berkeadaban. Di dalamnya kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus melibatkan pasangan hidup kita, kita harus melibatkan keluarga besar kita, karena kita menikah tidak hanya menikahi istri kita atau suami kita, tetapi juga kita menikahi seluruh keluarga besar. Berarti kita harus merasa satu dengan keluarga besar itu. Jadi jangan karena saya sudah berkeluarga maka tidak ada hubungan lagi dengan keluarga mertua atau keluarga saya, tetapi itu bebannya semakin berat gitu ya, karena kita melibatkan keluarga besar, kemudian melibatkan masyarakat, melibatkan generasi masa depan, dan melibatkan peradaban umat manusia. Dan tanpa tarbiyah ini, keluarga hanya mewariskan kehidupan yang terputus dari sifat-sifat primordial, sifat-sifat kefitrahan, dan mengalami krisis atau disorientasi tadi gitu ya, kesadaran dan kehadiran akan Allah Subhanahu wa taala ini tidak dianggap kepada suatu hal yang membutuh kita, sesuatu hal yang dianggap kita butuh akan Tuhan, tetapi kita ibadah hanya sekedar ritual semata, kita ibadah sebagai pengugur kewajiban saja, misalnya karena disuruh oleh orang tua gitu ya, karena misalnya disuruh oleh suami atau disuruh oleh siapa gitu ya, disuruh oleh ayah misalnya begitu. Nah itulah yang terjadi saat ini, dan apabila dibiarkan maka disorientasi kemanusiaan akan terjadi, kemanusiaan akan hilang, sifat-sifat kemanusiaan akan hilang. Maka sekarang kejahatan yang terjadi di saat ini terutama di kota Bandung itu adalah dampak daripada krisis kesadaran ini. Nah untuk peran-perannya tentu yang memiliki sangat berperan penting ketika akad sudah diucapkan, ketika akad sudah ditunaikan oleh seorang mempelai pria, maka dialah yang memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar, dan bahkan disebut sebagai perannya sebagai qawwam gitu ya, sebagai pemimpin bagi seluruh keluarga. Jadi misalnya kalau dalam sekolah itu kepala keluarga atau suami berkedudukan sebagai seorang kepala sekolah, dan sedangkan istrinya sebagai madrasatul ula atau sebagai pendidik pertama atau madrasah pertama bagi generasi yang akan mendatang, seperti itu. Nah, inilah yang perlu dihidupkan. Inilah ketika ada suatu krisis kesadaran yang saat ini terjadi, maka kita harus akui bahwa hal itu luput daripada sisi kita semuanya, gitu ya. Jadi kita harus kembalikan hal itu kepada sifat-sifat kefitrahan kita sebagai seorang kawam, sebagai seorang madrasatul ula, sebagai seorang yang perlu memperbaiki kondisi bangsa, kondisi peradaban, kondisi krisis global maupun krisis nasional. Itulah yang sangat berperan penting, begitu ya, dalam keluarga. Dan bahkan nanti kalau misalkan keluarga ini sudah mencapai pada tahap yang paling pantas atau yang paling idealisnya, gitu ya, yang paling perfectnya, ada suatu tujuan akhir dalam kesadaran ilahiyah, yaitu terciptanya sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan sedang melihat kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Dan setiap detik ketika kita melaksanakan segala kegiatan itu harus berlandaskan kepada ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada campur tangan manapun, campur tangan makhluk maupun campur tangan dari selain daripada makhluk, misalnya karena ingin mencari uang, misalnya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, gitu ya. Suatu hal yang bersifatnya materi maupun non materi, begitu ya, itu harus dilepaskan agar kita mendapatkan rasa ihsan ini, karena ihsan ini sangat berat untuk kita tunaikan. Makanya istilah untuk ibadah khusyuk itu sangat berat, karena itu di situ, karena ada ihsannya. Ibadah sholat sangat berat karena ada, kita harus merasa bahwa ketika kita sholat kita sedang diawasi oleh Allah. Ketika kita sholat kita harus menghayati setiap bacaan yang kita ucapkan. Kita harus benar-benar paham akan bacaan sholat. Kita harus paham akan isi-isi kandungan daripada sholat. Maka hadirilah kajian, hadirilah beberapa majelis-majelis ilmu, karena itu akan menjadi bekal amalan solih yang nantinya akan kita dapatkan. Ya, itulah yang akan kita bawa kepada kehidupan yang akhir, kepada akhirat. Nah, maka ketika ihsan ini sudah didapatkan, maka kebaikannya sudah berevolusi menjadi solih. Solih dan solihah, itulah yang didambakan oleh setiap orang, itulah yang didambakan oleh setiap makhluk. Daripada bahkan ketika manusia ini sudah mencapai pada derajat solih, bahkan malaikat sekalipun yang notabenenya memiliki keimanan yang di atas terus, keimanan yang tidak akan pernah melanggar perintah-perintah Allah, tidak akan pernah melanggar suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia ini ketika sudah mencapai kepada derajat solih, maka derajatnya akan lebih tinggi daripada derajat malaikat. Ketika dia sudah mencapai kepada derajat yang paling hakiki, gitu ya, yaitu kalau saya dalam tesis yang saya susun adalah insan kamil, suatu insan, suatu manusia yang paripurna, yang memiliki karakter yang baik, yang memiliki jiwa yang baik, jiwa yang saleh dan berdampak pada peradaban, begitu.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, dan terima kasih Ustaz Nia, semakin pembahasan lebih mendalam gitu ya, bagaimana menumbuhkan, menciptakan keluarga yang harmoni dan juga tumbuhnya kesadaran dalam keluarga tersebut, ini semakin lebih dalam lagi. Dan mungkin kita coba lihat nanti ya, kita di segmen berikutnya Ustaz, izin kita kejar terlebih dahulu sambil dengan mungkin melihat bagaimana realita atau pengalaman sahabat MQ sambil bergabung membersamai di malam hari ini. Jadi silakan sahabat MQ buat bergabung membersamai kami pada malam hari ini. Kebersamaan kita di kajian pranikah sudah lebih dalam lagi dipaparkan begitu ya, tentang makna ataupun juga bagaimana menciptakan ya kesadaran, menghadirkan kesadaran ya. Kita berupaya masuk ke tahap ihsan begitu ya. Jadi merasa selalu tetap meyakini bahwasanya penguasaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya apapun yang kita lakukan semuanya itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat MQ ke tahap ihsan begitu ya. Dan mari sahabat MQ kita coba undang nih buat sahabat MQ yang juga ingin bergabung dimanapun Anda menyimak pada malam hari ini. Untuk pertanyaan tema malam hari ini, bincang keluarga berkesadaran menghadirkan kehidupan merawat kemanusiaan dalam rumah tangga. Sampaikan atensi pertanyaannya melalui WhatsApp 0811-224-1027 atau di kolom komentar media platform Anda yang menyimak malam hari ini. Sambil sahabat MQ bicara soal menikah ini ya, itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling siap. Karena banyak orang yang ingin menikah tapi belum benar-benar memahami apa yang akan dijalani setelahnya. Padahal pernikahan adalah perjalanan yang panjang, butuh ilmu, kesiapan dan juga kesadaran. Maka sahabat MQ, kabar baik untuk Anda mempersiapkan langkah terbaik menuju pernikahan dengan hadirnya pendaftaran Sekolah Pranikah Salman ITB Offline Batch ke-49 yang telah resmi dibuka. Melalui program ini sahabat MQ, Anda akan mendapatkan belajar bersama dengan para praktisi dan narasumber yang berpengalaman mengenai berbagai bekal penting dalam membangun rumah tangga. Ya, mulai dari pondasi keislaman, komunikasi pasangan, psikologi keluarga, manajemen konflik, keuangan rumah tangga, hingga kesehatan reproduksi. Karena sahabat MQ bukan hanya sekedar mengikuti kelas saja, tetapi juga menjadi ruang untuk bertumbuh, berdiskusi, dan mempersiapkan diri menjadi pasangan yang lebih matang dan bertanggung jawab. Karena rumah tangga yang kokoh tidak dibangun dalam semalam, ia dibangun dari ilmu yang dipelajari, hati yang terus dibenahi, dan ikhtiar yang dipersiapkan sejak sebelum akad. Informasi pendaftaran SPN Salman ITB Offline Batch ke-49 yang berakhir ya dibuka hingga tanggal 31 Juli ya. Jadi pendaftarannya hanya sampai 31 Juli. Selengkapnya informasinya langsung saja cek Instagramnya SPN Salman ITB ya, melalui @spn.salmanitb. Dan kami akan kembali membersamai Anda dan menyapa sapaan sahabat MQ. Tetap bersama kami di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Kinki, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah. Selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-133.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan membersamai kembali sahabat MK di segmen ketiga dalam kajian pernikah malam hari ini. Kami undang kembali buat sahabat MK bergabung dan menyapa kami malam hari ini. Silakan atensinya bisa dikirimkan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi pertanyaan yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Via SMS ataupun WhatsApp, silakan sampaikan untuk membersamai di pada kesempatan ini. Karena malam hari ini kita akan juga berdiskusi buat sahabat MK dengan tema bahasan kita ya. Kalau tadi sudah dua segmen menemani Anda dengan bahasan menghadirkan kehidupan, merawat kemanusiaan dalam rumah tangga. Kalau dari sahabat MK ini seperti apa begitu ya, boleh disampaikan. Dan sambil kami sampaikan juga buat sahabat MK, bicara soal menikah, itu bahwa menikah itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat ya, tapi tentang siapa yang paling siap. Karena banyak orang yang ingin menikah tapi belum semuanya benar-benar memahami apa yang akan dijalani setelahnya. Padahal pernikahan adalah perjalanan panjang yang butuh ilmu, kesiapan, dan kesadaran. Maka kabar baik untuk Anda yang sedang mempersiapkan langkah terbaik menuju pernikahan dengan hadirnya untuk pendaftaran sekolah pranikah Salman ITB offline batch ke-49 telah hadir dan resmi dibuka. Dan melalui program ini, sahabat MK, Anda akan belajar bersama dengan para praktisi dan narasumber yang berpengalaman dengan mengenai bahasan penting, bekal penting dalam membangun rumah tangga, mulai dari pondasi keislaman, komunikasi pasangan, psikologi keluarga, manajemen konflik, keuangan rumah tangga, hingga kesehatan reproduksi. Informasi selengkapnya dan pendaftaran yang hadir pada untuk SPN Salman ITB batch ke-49 ini, sahabat MK, dibuka hingga 31 Juli 2026, hingga akhir bulan ini saja. Untuk informasi selengkapnya, jadwal atau alur pendaftaran, bahkan ketentuan lainnya, bisa langsung cek Instagram di @spn.salmanitb. Sekali lagi, langsung saja cek di Instagramnya @spn.salmanitb. Kami kembali untuk membersamai dan menyapa sahabat MK pada malam hari ini. Bicara tema kita bersama dengan Ustadz Deva. Sambil kita sapa sahabat MK beberapa yang sudah bergabung dan menyampaikan atensinya pada malam hari ini. Bismillah Ustadz, ini ada sahabat MK yang sudah bergabung dan menyampaikan atensinya. Ada Kang Rizik di Cimahi ini ya. Alhamdulillah Ustadz, mohon izin bertanya, jika di rumah semua sibuk dengan handphone masing-masing saat makan bersama dan sering gitu ya, betul katanya, sering jadi tidak ada obrolan begitu di rumah, di ruang makan begitu. Apakah ini jadi tanda kehilangan kesadaran? Lantas bagaimana begitu sebagai kepala keluarga untuk memulainya kembali begitu? Langkah apa yang sebaiknya bisa dilakukan?
1: Baik, kita langsung jawab saja begitu ya. Selanjutnya, dari tadi dimensi yang pertama, yaitu kesadaran ilahiyah, itu menjadi fondasi kesadaran yang perlu kita perhatikan. Dan kalau misalkan hal ini tidak menjadi pusat perhatian, maka apapun yang nasihat, apapun yang kita berikan kepada anak kita, itu tidak akan pernah didengar. Kenapa? Karena itu bahkan Allah misalkan hatinya menjadi keras. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah digunakan, tidak pernah dimaksimalkan kepada kebaikan. Karena ketika hati ini tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan condong kepada lawannya, yaitu keburukan itu. Gitu ya. Nah, maka hal ini harus disibukkan. Hal ini harus diarahkan. Tadi peran kita sebagai seorang kawam, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, itu harus menjadi perhatian terkait dengan wawasan keagamaan. Nah, setelah beranjak daripada kesadaran yang dimensi pertama daripada kesadaran, dimensi yang kedua yaitu kesadaran personal. yang dimana kesadaran personal ini menjadi suatu kemampuan individu, kemampuan seorang manusia untuk mengenali, menerima, mengelola, dan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai hamba Allah dan khalifatullah firman. Sehingga mampu membangun relasi, relasi keluarga yang sehat, relasi keluarga yang bertanggung jawab dan ingin bersama-sama bertumbuh di dalam satu keluarga. Jadi tidak masing-masing gitu. Tetapi tetapi bersama-sama kita arahkan anak kita untuk menjadi seorang yang berkepribadian atau memiliki personal kesadaran yang berkualitas. Nah, dalam teori kecerdasan emosional keagamaan atau spiritual emosional, personal kesadaran ini menjadi langkah kedua bagi seorang manusia menghadapi segala tantangan besar di rumah tangga. Kesadaran personal ini melatih kedewasaan spiritual melalui beberapa aspek gitu ya. Jadi aspek yang pertama yang harus menjadi perhatian itu adalah bagaimana cara anak bisa mengenali diri. Ya. Apabila anak kita tidak pernah dikenalkan, ini ayah bekerja sebagai ini, profesi ayah sebagai ini, ibu sebagai ini profesinya, kemudian nenek sebagai ini profesinya, kemudian dimulai dari hal itu, karena dari sana menyadarkan mereka akan pengenalan diri mereka. Mereka akan membuat suatu otonomi diri di mana kesadaran reflektif itu akan muncul di dalam diri seorang insan yang sudah memiliki sifat ihsan itu tadi gitu ya. Jadi mereka menjadi seorang yang pandai bermuasabah, yaitu mengevaluasi diri mereka, mengevaluasi keluarga mereka, mengevaluasi kenapa sih ayah seperti ini, kenapa sih kalau misalkan hal ini tidak dikenalkan kepada anak-anak, maka jadinya alih-alih manut dengan nasihat yang kita berikan begitu ya, anak akan langsung menjauhi kita gitu. Mm-hmm. Karena pendekatan yang kita arahkan kepada anak tidak mencerminkan pendekatan yang baik. Mm-hmm. Atau itu gitu ya. Menggunakan kaulan sadi dan kaulan layinan. Kenapa? Karena anak itu seorang insan yang menjadikan orang tua sebagai cerminan dirinya. Jadi kalau misalkan kita sendiri seperti tidak seperti yang didambakan, tidak seharusnya tadi kesadaran ilahiyah ini tidak muncul di dalam diri kita, maka bagaimana anak kita begitu? Jadi mulainya adalah dari diri sendiri dulu, sebelum kita ke anak kita gitu. Ya, jadi kemudian itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menerima diri sendiri. Karena dalam suatu pengembangan pendidikan berkesadaran adalah apabila kita menerima diri sendiri akan melatih diri kita untuk ridho terhadap ketetapan Allah tanpa berhenti bertumbuh gitu ya. Kita menerima diri kita, kemudian yang ketiga yaitu mengelola diri. Kita bersungguh-sungguh, kita mujahadah gitu ya. Dan tazkiyah, kita menyucikan diri kita. Ya, kita menyucikan diri kita sebagai latihan spiritual dan latihan moral. Nah, selanjutnya yaitu mengintegrasikan diri, di mana kita menyatukan identitas kita sebagai hamba, sebagai pasangan, sebagai suami ataupun istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek atau bahkan seorang paman sekalipun begitu ya. Dan itulah peran kita dalam satu keluarga. Itu harus memiliki satu orientasi hidup yang sama. Jangan sampai kita memiliki orientasi hidup yang berbeda. Nah, maka yang terakhir yaitu menghadirkan diri, di mana kehadiran utuh ini memungkinkan lahirnya kasih sayang, lahirnya rahmah. Jangan salah sangka, rahmah ini merupakan suatu kasih sayang yang paling tertinggi di antara kasih sayang manapun, ya, dalam relasi keluarga. Nah, kalau saya permisalkan, ya, rahmah ini berwujud ketika ini akan suatu permisalan yang akan mengganggu gitu bagi beberapa orang. Ada seorang di masa Yunani kuno itu terdapat seorang pemuda ini ingin berkiprah sebagai pasukan kerajaan di masa Romawi kuno. Nah, maka di masa zaman dahulu, tentunya kita pernah dalam sejarah peradaban Islam itu mengenal Fir'aun, kemudian mengenal beberapa pemimpin zalim, pemimpin yang paling buruk sepanjang sejarah umat manusia, begitu ya. Maka persyaratan yang diharuskan bagi seorang pasukan untuk menjadi pasukan kerajaan adalah dia harus memenggal kepala ibunya. Itu bayangkan. Dan pemuda itu menyanggupinya. Kemudian syaratnya adalah harus membawa kepala ibunya ke hadapan raja. Nah, kemudian setelah dia memenggal kepala ibunya, kemudian dia berikan kepala ibunya kepada seorang raja, kemudian tanpa disadari kepala ibu yang sudah di atas nampan itu, dia tergelincir di atas tangga. Seorang pemuda itu ketika menuju kepada singgasana sang raja, kemudian kepala itu menggelinding dan membicarakan kepada sang pemuda, hati-hati nak, pantainya licin. Ini adalah suatu kasih sayang yang tanpa batas antara seorang ibu dan anak, gitu ya. Jadi ada suatu kasih sayang yang tidak lekang oleh ruang dan waktu. Nah, itulah cinta yang ada dalam suatu ruang lingkup pernikahan, cinta yang ada pada ruang lingkup keluarga antara suami dan istri, antara ibu dan anak, begitu ya. Itulah rahmah. Maka tujuan daripada pernikahan adalah terwujudnya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Okay. Nah, rahmah inilah yang menjadi tujuan akhir daripada pernikahan. Yang inilah yang harus disepakati sejak awal kita melaksanakan pernikahan. Okay. Jadi yang pertama yaitu sakinah. Sakinah itu secara permisalkan yang paling sederhana begitu ya. Sakinah itu adalah jangan sampai kita datang ke rumah begitu ya, kemudian melihat ada cucian kotor, kemudian ada cuci meja berantakan, kemudian pada akhirnya karena ada suatu hal yang belum selesai akan dirinya, kesadaran personalnya belum selesai, maka orang yang seperti ini akan memaki orang yang ada di rumah. Gitu ya. Nah, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Mm-hmm. Itu berawal dari sana. Berawal dari suatu hal yang belum selesai dalam suatu diri, sehingga dia terpaksa harus menikah, sedangkan ada suatu hal yang belum selesai di dalam dirinya. Ya. Nah, itulah perlu adanya tahap-tahap integrasi tadi yang sudah saya sebutkan begitu ya. Jadi untuk mencapai suatu kesadaran personal itu membutuhkan kedewasaan spiritual yang sangat matang begitu.
0: Baik, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih jawabannya Ustaz, dan buat sahabat MK tadi dengan Kang Rizik ya di Cimahi yang sudah bergabung. Lalu berikutnya mohon izin Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi buat malam hari ini. Ada dari Ibu Rizka di Cicaheum. Mohon izin bertanya Ustaz, melihat perkembangan anak ini seringkali nampaknya lebih suka dan lebih nyaman bercerita kepada teman, atau bahkan melihatnya kadang mudah oversharing gitu, aktif di sosial medianya dibandingkan kepada orang tua untuk bercerita. Apakah ini bertanda kehadiran orang tua mulai hilang? Lantas apa yang perlu dilakukan sebagai peran seorang ibu begitu dalam menindaki hal ini begitu, Ustaz? Mangga.
1: Ya, baik. Selanjutnya dari dimensi kesadaran yang pertama yaitu kesadaran ilahiyah, kemudian yang kedua dimensi kesadaran personal, dan kemudian kita masuk kepada kesadaran yang ketiga yaitu kesadaran relasional gitu ya. Jadi ini sangat penting ketika kita sudah menduduki pada kesadaran personal tadi sebagai langkah kedua. Selanjutnya adalah kita harus mencapai kepada kesadaran rasional, yaitu suatu kemampuan individu untuk menghadirkan dirinya secara utuh dalam relasi dengan pasangan, dengan anak, dengan anggota keluarga lainnya, melalui perhatian, melalui empati, melalui rahmah, dan melalui tanggung jawab, sehingga terciptanya suatu hubungan yang saling menumbuhkan. Ketika hubungan ini tidak saling menumbuhkan, karena kita tahu ya itu ya, bahwa kecenderungan suatu zaman, suatu anak atau suatu generasi pada saat ini adalah dia akan meninggalkan sesuatu ketika dia tidak menemukan suatu hal yang bermanfaat di sana. Ketika suatu hal yang bermanfaat di sana itu tidak dia dapatkan, maka dia akan cenderung abai, cenderung near impact, tanpa empati. Jadi bahkan dalam suatu teori relasi modern keagamaan, kesadaran nasional ini menjelaskan bahwa bagaimana membangun hubungan yang aman, hubungan yang rahasia, hubungan yang sehat, namun semuanya tetap berfokus pada mekanisme relasi antar manusia begitu. Nah, maka ada tahap-tahap relasional, tahap-tahap untuk mencapai kesadaran relasional ini. Yang pertama adalah upayakan dia merasa aman. Karena dengan adanya rasa aman bertumbuh dari kelekatan kepada Allah dan pasangan, maupun kepada anak, gitu, maupun kepada anggota-anggota keluarga yang lain. Kemudian yang kedua, kita budayakan mendengar sebagai bentuk amanah dan penghormatan terhadap martabat pasangan kita maupun anak kita. Kemudian yang ketiga, memahami emosinya. Pahami emosi dia. Kenapa sih dia seperti ini gitu ya. Memahami kebutuhan emosional sebagai jalan menuju kasih sayang tidak terbatas, yaitu rahmat itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, mengungkapkan dengan bijaksana. Komunikasi berlandaskan adab, kasih sayang, dan tanggung jawab. Selanjutnya, hadirkan diri kita. Memang benar gitu ya. Ketika anak itu ingin cenderung dekat dengan temannya dibandingkan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak merasa orang tuanya sefrekuensi dengan dia. Gitu. Nah, maka dengan adanya tadi tahap-tahap tadi, dari merasa aman, mendengarkan dia, memahami emosinya, mengungkapkan dengan bijak, nah itu akan menimbulkan kita hadir di dalam dirinya, hadir di dalam hidupnya, kehadiran utuh yang melahirkan rahmah, kehadiran yang melahirkan kasih sayang, kepercayaan, dan ketahanan keluarga. Itu untuk dimensi kesadaran yang ketiga begitu. Jadi ada ada empat dimensi kesadaran gitu ya. Tadi kita sudah membahas ada tiga, dan yang terakhir itu adalah kesadaran peradaban atau kesadaran civilization atau civilization consciousness gitu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya.
0: Baik Ustaz, alhamdulillah luar biasa ini. Mungkin dengan pertanyaan tadi Ibu Rizka ya di Cicahem yang sudah bertanya, terima kasih sudah bergabung. Tapi Ustaz mohon izin nih, nampaknya saat ini kita sudah di ujung kebersamaan nih Ustaz di malam hari ini. Mungkin untuk menutup kebersamaan sambil mungkin melengkapi tadi Ustaz ya dengan tadi di apa dimensi-dimensinya begitu ya. Ustaz Deva mungkin bisa melengkapi mungkin terkait dengan tadi ya apa namanya dimensi peradaban Ustaz ya yang belum ya. Tadi kan yang pertama spiritual, yang kedua personal begitu ya. Yang ketiga emosional ya.
1: Relasional
0: dan yang terakhir nih sekarang yang peradaban. Mungkin bisa sekaligus melengkapi pembahasan pada malam hari ini Ustaz Mangga.
1: Ya, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesadaran peradaban, yaitu suatu kemampuan bagi suatu keluarga bahkan begitu ya, untuk memahami bahwa setiap nilai, setiap kebiasaan dan setiap keputusan yang dibangun dalam rumah tangga merupakan investasi jangka panjang bagi lahirnya generasi, bagi lahirnya masyarakat, dan bagi lahirnya peradaban yang beriman, berkesadaran, dan berkeadaban. Dan bahkan dalam teori generality dan teori ekologi peradaban modern, gitu ya, bahwa civilization consciousness ini atau kesadaran peradaban ini menjelaskan terkait dengan kehadiran keluarga yang diwariskan kepada generasi berikutnya dan memberi dampak pembangunan berkelanjutan. Inilah yang menjadi aspek penentu bagi seluruh dunia. Seluruh dunia saat ini sedang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDG. Nah, bagi ini bayangkan suatu keluarga ketika dia berhasil memaksimalkan keempat dimensi kesadaran tadi, maka selanjutnya mereka menjadi keluarga yang ideal, keluarga yang bahkan bisa berdampak bagi seluruh dunia. Nah, maka kita pernah mengenal gitu ya, beberapa keluarga-keluarga yang saat ini memiliki korporat-korporat tertentu gitu ya, memiliki bisnis-bisnis besar di seluruh dunia dan memiliki suatu investasi yang tidak pernah habis gitu ya. Nah, maka untuk kesadaran peradaban ini tahap-tahap dalam membangun pendidikan berkesadaran di dalam keluarga. Yang pertama adalah konsep secure attachment, yaitu di mana kita melekatkan sesuatu yang aman dalam membentuk kemampuan anak membangun relasi sehat di masyarakat. Itu adalah secure attachment. Kemudian yang kedua yaitu ecological system theory, yaitu keluarga dipahami sebagai bagian dari ekosistem sosial yang lebih luas. Nah, maka pendidikan berkesadaran ini menambahkan dimensi amanah dan peradaban. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada teori generality, yaitu suatu keinginan dalam mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Kita harus memiliki suatu warisan kepada anak kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti setelah kita menikah misalnya, begitu ya, tidak memiliki warisan kepada anak kita, tidak memiliki, bahkan jangankan memiliki warisan, bahkan hari tuanya pun kita masih nauzubillahi min dzalik, kita masih merepotkan anak kita gitu ya. Kita masih atau bahkan kita masih menjadikan suatu hal tertentu bergantung kepada anak begitu. Sedangkan anak sedang fokus dalam meraih kesadaran yang keempat,

0: bagi peradaban umat manusia, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya konsep sosial kapital, di mana kepercayaan dan kerjasama sosial berakar dari budaya keluarga yang menghadirkan rahmah dan amanah. Dan kemudian yang terakhir yaitu akar daripada SDG. Ketika kita ingin mengupayakan suatu pembangunan berkelanjutan, kita harus beri perhatian terhadap Inner Development Goals atau IDGs. IDGs ini terdiri dari 5 dimensi. 5 dimensi yang dikembangkan menjadi proses pembentukan manusia beriman, berkesadaran, dan berkeadaban melalui keluarga. Yaitu melalui being, thinking, relating, collaborating, dan acting, gitu ya. Jadi ini yang sudah saya susun dalam materi keluarga berkesadaran ini sudah berlandaskan kepada IDGs atau Inner Development Goals yang untuk membangun suatu keberlanjutan pembangunan global, begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, gitu ya. Jadi tujuan akhirnya adalah menjadi keluarga berkesadaran yang menghadirkan rahmah bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi peradaban umat manusia.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fiik, terima kasih ilmunya malam hari ini ya. Sebenarnya berat-berat, luar biasa sebenarnya ya, Ustaz ya. Malam hari ini tidak seperti biasa, memang cukup menarik, tapi tema malam hari ini melihat mungkin secara jangka panjang gitu saat ini tentang bagaimana membangun peradaban, tapi kita mulai dari rumah deh begitu. Bagaimana tadi ya beberapa lapisan begitu, mulai dari emosional begitu, mulai dari spiritual, kemudian jadi personal, kemudian relasional begitu saat ya. Dan yang terakhir ini peradaban begitu. Nah ini tingkat yang bahkan lebih jauh lagi, sahabat MP, bagaimana membangun peradaban. Tapi saat ini mari kita mulai dulu dari hal-hal terkecil begitu ya. Dan mungkin yang paling dekat adalah bagaimana membangun peradaban ya, secara mudahnya di mana, di keluarga kita begitu. Alhamdulillah Ustaz, barakallah, terima kasih malam hari ini atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang manfaat buat semuanya, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa diamalkan begitu ya. Bagaimana insya Allah dengan ilmu yang sudah disampaikan ini ada langkah-langkah menuju peradaban yang lebih baik lagi ya, begitu insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kebersamanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan alhamdulillah itu dia kebersamaan malam hari ini, sahabat MK, bersama dengan guru kita nih, Ustadz Deva Mustafa Hamdi, SPD. Beliau sebagai pakar studi Islam dan pengamat pendidikan dan alumni SPN Salman ITB. Dengan temanya malam hari ini, keluarga berkesadaran menghadirkan kehidupan merawat kemanusiaan dalam rumah tangga. Sudah dalam 3 segmen kita menyimak bersama dengan Ustadz Deva pada kesempatan ini nih. Ya mudah-mudahan dengan ilmu yang disajikan nih, sahabat MK, muncul bibit-bibit penumbuh bibit-bibit peradaban ya, sahabat MK, untuk menjadikan generasi Islam lebih baik lagi. Kita doakan mudah-mudahan buat Ustadz sehat selalu, dilancarkan urusannya, sehat selalu juga untuk keluarga, senantiasa diberikan perlindungan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita sapa beberapa nih sahabat MK yang sudah bergabung pada malam hari ini di WhatsApp MK FM ini ya. Tadi atensinya sudah bergabung ya, menyampaikan. Ini ada Kang Denny di Kebon Gedang, merawat kemanusiaan rumah tangga, menghargai perasaan. Oh ini dengan poin polling ya, semuanya termasuk begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu ada juga dengan Kang Ustadz Nasrul ya, Ustadz Nasrul Jatnika, terima kasih sudah bergabung dan merespon juga nih. Ada Ibu Silvi di Ciburial Lembang, juga milih poin C dan D ya, kalau lewat polling tadi nih, dengan berbagi tanggung jawab dengan adil dan meluangkan waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Terima kasih. Ada juga Kang Rehan di Ujung Berung ikut nyapa begitu ya, nggak ada figuran di TikTok. Ada, kurang tahu ya. Mudah-mudahan ada ya. Terima kasih sudah bergabung nih Kang Rehan ya. Ada dari Geger Kalong,

0: nih Bubu Syahrini dan Uni Dona. Oh tadi juga nyapa di TikTok ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Kang Mahadi di ujung, di Cemenyan, maaf ya. Kang Mahadi juga sama di poin A dan D ya, lebih tepatnya mungkin menghargai perasaan pasangan dan juga meluangkan waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Nah ini ada di TikTok juga nih yang nyapa dengan ini Ibu Mas Ripah ya, Ibu Mas Ripah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pilih poinnya yang C yang mana coba Bu? Berbagi tanggung jawab dengan adil. Oke, terima kasih sudah bergabung. Tadi sebelumnya juga yang sudah menyapa ikut nyimak nih, Ibu Mariani Mudin 73. Oke, ikut izin nyimak dengan Ustadz siapa tadi yang bersamanya dengan Ustadz Deva Mustafa Hamdi SPD dari SPN Salman ITB begitu. SPN itu apa? Sekolah Pranikah, maaf ya. Sekolah pendidikan, sekolah pranikah, sahabat MG. Nah ini jadi juga buat kalau misalnya ada saudara mungkin sahabat yang udah siap mau nikah juga gitu, lagi persiapan nikah begitu. Nah ini ada bekal yang bisa dibuka, yang disiapkan untuk pendaftaran SPN langsung saja ya di untuk batch ke 349 dan SPN Salman ITB yang offline ini sahabat MQ, pendaftarannya hingga akhir bulan ini 31 Juli ya. Jadi langsung saja daftar hingga di mana di @SPN Salman ITB ya, di akun Instagramnya bisa langsung saja bergabung. Alhamdulillah. Oh ini ikut nyimak juga nih, ada Ibu Daryanti menyimak malam hari ini dan ikut pilih pollingnya semuanya. Oke, terima kasih Ibu Daryanti sudah bergabung. Dan sahabat MQ, kita masuk ke segmen Murotal Pilihan ya. Ini kita sudah siapkan 3 pilihan Murotal malam hari ini. Ah, kayak Bu Mas Ripa katanya di TikTok ya. Nanti Bu ya, ntar disapa abis ini. Ini dulu Murotal nih buat sahabat MQ. Murotalnya yang pertama dari Quran Surat Luqman, yang kedua Quran Surat Ar-Rahman, dan yang ketiga Quran Surat Saba. Ya, ini 3 pilihan Murotalnya, silakan sahabat MQ buat dipilih salah satunya dan kirimkan di 0811224 1027. Di live sosial media kami bisa langsung di kolom komentar untuk memilih Murotal pilihannya. Sekali lagi, di Quran Surat Luqman di pilihan pertama, Quran Surat Ar-Rahman pilihan kedua, dan Quran Surat Saba di pilihan nomor 3. Kami akan menyapa Anda lepas beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MQ FM.
1: MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun dimanapun dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLG, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Radio MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kami kembali membersamai ruang dengar Anda. Malam hari ini kebersamaan kita di kajian pernikah. Dan kita masuk ke segmen murotal pilihan ya. Kami sudah siapkan murotal pilihannya 3 buat sahabat MG pilih ya. Jadi boleh silakan bergabung dan menyapa. Di Quran Surat Luqman, pilihan nomor 1, pilihan nomor 2-nya Quran Surat Ar-Rahman, dan yang terakhir Quran Surat Saba ya. Jadi sampaikan pilihan murotal Anda, boleh di polling grup sahabat MK silahkan. Kalau yang di sosial media boleh lewat kolom komentar begitu ya, baik di YouTube, di Facebook dan juga Instagram gitu ya. Boleh bisa bergabung di WhatsApp langsung saja menyapa kami di 0811-224-1027. Menyapa beberapa atensi yang sudah masuk langsung saja nih buat murotal pilihannya. Yang sudah menyapa kali ini dari WhatsApp MKFM ada Ibu Yanti di Antapani, pilih murotalnya nomor 2 Quran Surat Ar-Rahman. Ibu Parilah di GBA 3 juga sama, murotal pilihannya nomor 2 ya, Quran Surat Ar-Rahman. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Lalu di polling nih ada 5 orang yang sudah pilih, semuanya pilih Quran Surat Ar-Rahman, 5 orang ya. Ada Kang Zaini yang sudah bergabung, kemudian Kang Hauzan, ada Kang Mahadi di Cemenyan, Ibu Parila di GBA 3, dan Mama Ismi di Cianjur. Di TikTok ini yang sudah bergabung, oke. Ini juga ada, wah masyaallah ini Bunda Mas Ripah dan juga Bunda Mariani ya. Kalau Bunda Mas Ripa pilih Quran Surat Ar-Rahman, kalau Bunda Mariani pilih Quran Surat Luqman malam hari ini. Alhamdulillah. Ini juga ada yang nyapa nih, masya Allah. Ini Kang Irfan, biasanya cuma dengar di radio. Ada Kang Mir ya, Kang Mer yang sudah bergabung nih. Salam dari Cijerah, ikut nyimak Kang, masya Allah. Lain berikutnya ya, terima kasih sudah nyimak malam hari ini ya. Murotal pilihannya barangkali mau ikut ikut bergabung mangga ya. Tapi terima kasih nih ini, tapi kalau pilihan murotal karena sudah terlihat ya paling banyak dan dominan ini di pilihan nomor 2 Quran Surat Ar-Rahman. Dan jadi langsung saja sahabat MK, insyaallah untuk malam hari ini akan dihadirkan murotal pilihannya, untuk murotal yang akan dihadirkan di Quran Surat Ar-Rahman ya nomor 2 ya. Oh, Kang Mir, Kang Mer yang sudah bergabung juga pilih nomor 1 ya, Quran Surat Luqman. Insyaallah, terima kasih sudah bergabung. Tapi insyaallah untuk malam hari ini kita hadirkan Quran Surat Ar-Rahman dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa dihadirkan pilihan murotalnya ya, Quran Surat Luqman. Oke. Baik sahabat MK, dan tidak terasa nih penghujung kebersamaan kita di Quran surat. Akhir kebersamaan kita dalam program kajian pranikah. Mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini, saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfalah untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat dan menyimak murotal pilihan yang kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: Umama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Harapanku subur kembali. Sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Pernahkah sahabat MK mengalami suatu momen ketika seseorang ingin mengucapkan kalimat yang sederhana tapi begitu menenangkan hati, atau sebaliknya, hanya karena beberapa kata yang terlontar tanpa dipikirkan, hubungan yang sudah terjalani lama justru menjadi renggang. Ya, begitulah dahsyatnya lisan. Ia memang kecil tetapi pengaruhnya begitu besar. Lisan mampu menguatkan, menyembuhkan, memotivasi, bahkan menjadi jalan hadirnya pahala. Ya, syukurku bertambah. Namun jika tidak dijaga, lisan juga bisa melukai, memecah belah, dan meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Menariknya dalam Islam, sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, ini mengajarkan bahwa lisan tidak pernah berdiri sendiri. Apa yang keluar dari mulut seringkali merupakan pantulan dari apa yang ada di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, selalu membimbing kita, menjaga hati kita untuk selalu berkata baik. Hai Tuhanku. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak MK pagi hari ini. Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi di hari Ahad di tanggal 26 Juli 2026, yang juga telah memasuki di tanggal 11 Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesehatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin. Allahumma amin. Dari segala dosa yang insyaallah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani juga oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi, yang akan kembali membersamai Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama menyimak tausiah yang insyaallah akan disampaikan di pagi hari ini bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan pendengar di penjuru manapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program Manajemen Kolbu Pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Playstore dengan mengetikkan MKFM. Selain itu, kami juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu Pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singgep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap SQ, 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safrasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kehilof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 FM Trilama Lampung Timur.
Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan foto profil Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Alangkah susahnya. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berbagi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda juga yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran kami pada pagi hari ini, ataupun juga Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun berada juga ingin menyampaikan doa-doa terbaik di pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mematikan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.100 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: harum.
1: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani

mengganti. Sambil kami menantikan terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami sapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Cita dari Ciamis, yang alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih, mencerah jelas sekali alhamdulillah. Ibu Cita juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan petugas juga sahabat siar di pagi hari ya. Di pagi hari ini semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah dan serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Reni dari Cikarang, menyimak MKFM setiap hari dan kualitasnya bagus juga bersih. Salam buat seluruh kru, guru-guru serta semua pendengar. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jiwaku ini. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimineraya yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Kualitas siaran radio MKFM di pagi ini sangat bagus dan bersih. Juga menyampaikan doanya untuk semua guru-guru, keluarga, semua sahabat MK, pendengar dimanapun Anda berada, juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga Allah lindungi kita semua dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar di pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Wahai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang Maha Mendengar, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yakin kepada janji dan jaminanmu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah padamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak diterima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sangat senang beramal insyaallah ya. Tapi apakah kita sudah fokus dalam amal ini ingin diterima Allah atau tidak? Nah, ini melanjutkan yang kemarin ya. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu beliau ini berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, Tuhan kami, Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ini, sesungguhnya engkau Maha Mengetahui, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi penting sekali bagi kita untuk tidak hanya sibuk beramal, maaf ya, tapi kita juga harus berusaha agar amal kita diterima. Karena yang paling penting dari sebuah amal bukan amalnya, tapi diterima. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin masuk ke sorga hanya mengandalkan amal kita, tidak mungkin ya. Kita masuk sorga karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada yang beramal, tapi amal kita tidak cukup untuk memasukkan kita ke sorga. Amal kita ini diharapkan akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah diantaranya adalah karena amal kita diterima. Jadi kita sering sholat, tapi apakah ketika kita sholat bertekad supaya sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Atau hanya saya mau sholat? Apakah ketika kita sedekah kita sudah bertekad sedekah kita ingin diterima Allah, atau hanya senang sedekah aja? Sedekah. Padahal kan yang paling penting itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan doa ini. Kita berbakti ke orang tua, benar-benar harusnya dalam pikiran kita, ya Allah semoga engkau terima. Nah, nanti orang tua bisa sikapnya sesuai dengan harapan, bisa juga netral, bisa saja kebalikan dari harapan. Tapi kalau kita berharap diterima oleh Allah, amal kita ini pasti akan berbeda sikap kita dibanding dengan orang yang hanya berbuat, beramal, tapi tidak memikirkan apakah diterima Allah atau tidak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan renungan, bahan evaluasi kita. Jangan sampai kita hanya fokus kepada sibuk beramal, tetapi kita tidak peduli amal kita diterima atau tidak. Contoh ya, sholat. Padahal sholat itu tiang agama ya. Sholat itu sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya dalam Islam. rukun Islam sesudah syahadat adalah sholat. Nah, tapi apakah sholat kita serius, kita memberikan yang terbaik supaya diterima Allah, atau asal sholat saja? Asal menggugurkan kewajiban sholat, kita sholat tanpa kita periksa apakah sholat kita ini benar atau tidak, niatnya benar atau tidak sholatnya. Sholat yang bagus adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau orang fokusnya ingin diterima Allah, nah ini, kalau fokusnya ingin diterima Allah, mesti perilaku kita akan menjadi standarnya jauh lebih tinggi. Kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah, maka standar sholat kita akan jauh lebih berkualitas dibanding dengan yang hanya mau sholat saja, tidak memikirkan diterima atau tidak. Orang yang baca Quran ingin diterima oleh Allah, mesti akan menjaga, menikmati, menjaga, dan lebih istiqomah. Termasuk yang bekerja. Orang yang bekerja bukan untuk karir, bekerja bukan untuk uang, bekerja bukan untuk penilaian orang, tapi ya Allah, saya niat bekerja karena Engkau memerintahkan bekerja, saya jemput karunia-Mu, rezeki, jadikan pekerjaan saya ini amal yang Engkau terima. Itu nanti sekecil apapun, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Karena tahu, famay ya'mal mitzqala darratin khairan yarah, wa may ya'mal mitzqala darratin syarran yarah. Sekecil apapun Allah pasti lihat, sekecil apapun pasti ada balasannya. Dan amalan yang paling disukai Allah bukan besar kecilnya, tapi keikhlasannya. Ini menjadi sangat penting, hadirin, karena kekecewaan kita terhadap manusia, karena fokus kita adalah berbuat baik demi penilaian orang, demi balasan dari orang, bukan ingin diterima oleh Allah. Ini sumber masalah di keluarga, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, dalam kantor, dalam bertetangga, dalam bersosialisasi. Kalau kita sudah sibuk mencari penilaian orang, sibuk mencari posisi di hati orang, sibuk ingin dihargai orang, maka efeknya kita sudah bukan lagi mencari kedudukan di sisi Allah atau ingin diterima oleh Allah. Makanya doa ini penting sekali. Setiap kali kita sudah beramal, kita mohon taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah dari kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar doa kita, kita doa sesudah. Allah tahu ya, amal kita ini jauh dari kualitas yang bagus. Allah tahu persis amal kita ini, ya, sholat belum khusyuk, jauh ya, belum ikhlas. Tapi permintaan kita supaya kita diterima ini jauh lebih baik dibanding dengan orang yang beramal seadanya dan tidak minta. Kalau kita minta, Allah mendengar kita doa, Allah nanti akan membimbing, memperbaiki hati kita, bisa menjadi lebih ikhlas, memperbaiki amal kita. Nanti Allah datangkan guru atau ilmu lewat siapa saja, dan nanti kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini akan lebih bagus ya.

kita belajar akan dipalingkan pikiran kita supaya tidak fokus belajar. Ada saja nanti yang kita kerjakan, walaupun kita memungkinkan untuk fokus, tapi ada saja yang membuat kita tidak mau dengar. Dan kalaupun kita mendengar, sering salah niat, dan kalaupun sudah tahu, nanti dihalang-halangi dari mengamalkan. Ya, jadi hanya senang dengar, tapi tidak senang mengamalkan. Dan tidak jarang ilmu yang dipelajari ditipu supaya jadi bahan ujub, merasa sudah mengamalkan hanya dengan tahu, bahan sombong untuk meremehkan orang yang belum tahu. Ini tipu dayanya. Yang kedua yang diminta adalah rizqon thayyiban, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Jadi jangan sampai kita orientasinya banyak uang, tapi halal berkah. Jangan tergiur dengan jumlah yang banyak sampai kita tidak mempedulikan kehalalan. Begini, mau halal mau tidak halal, yang memberi adalah Allah. Kalau kita minta rizqon thayyiban, Allah sudah tahu yang kita minta, yaitu rezeki yang baik.

waruziqo kafafan. Jadi yang paling penting adalah setiap kita perlu Allah cukupi. Tidak perlu terlihat banyak, tapi setiap kita ada keperluan, Allah mencukupinya. Hisabnya ringan nanti di akhirat, dan kita mau berbuat kebaikan apapun tercukupi. Kalau orang tidak minta ke Allah, bisa bertemu juga dengan rezekinya, tapi tidak halal. Apa efek rezeki yang tidak halal? Tentu saja kalau dimakan, dipakai, itu membuat ibadah kita menjadi tidak diterima, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau sering makan makanan haram, mengalir pada tubuhnya darah dengan banyak keharaman, ini akan membuat orang yang memakan harta haram akan lebih mudah berpikir haram, berkata haram, dan berbuat haram. Maka orang-orang yang hartanya tidak halal, kecenderungannya banyak melakukan keharaman yang lainnya. Kalau sudah sering makan yang tidak halal, minuman tidak halal, obat-obatan yang terlarang, nanti kita lihat tidak jauh dia akan melakukan perbuatan yang haram lainnya, berzina, mencuri, dan berbagai. Semoga Allah melindungi kita dan menuntun yang pernah tergelincir siapapun bisa menjauhi apapun yang haram. Oleh karena itu, jangan sibuk memikirkan banyak uang, tapi fokuslah rizqon thayyiban, rezeki yang baik. Sedikit mencukupi, halal berkah, lebih baik daripada banyak kemudian menjadi bencana. Kita sudah menyimak bagaimana koruptor dengan kekayaan melimpah ruah tapi tidak halal, tidak akan bahagia, tidak akan mulia, dan tidak akan selamat. Kalaupun di dunia ini sepertinya tidak tertangkap, pasti nanti di alam barzah, di yaumal akhir, akhirat akan ada balasannya. Maka sibuklah dengan rezeki yang baik. Mintalah kepada Allah supaya yang diberikan kepada kita hanya yang baik. Mungkin banyak juga nanti, tapi baik. Ya Allah yang mengatur, karena Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu tanggungan kita, ya. Nah, yang ketiga adalah amalan mutakabbalan, yang diminta amalan yang diterima. Ini Al-Baqarah 127, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba doanya masih ingat? Mohon maaf kalau ada kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah dari kami. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, memohon agar diterima. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi beramal itu banyak kita lakukan, tetapi belum tentu diterima. Yang paling penting dari amal sebetulnya bukan amalnya, tapi diterima oleh Allah. Mungkin kecil sederhana, tapi kalau diterima oleh Allah menjadi besar, karena Allah ridho, itulah puncaknya karunia. Nah, kita ingin sekali kesibukan kita ini diterima oleh Allah, dibimbing agar hati kita ikhlas, yang dilakukannya benar, dan jadi bekal. Disebutkan kalau kita diberi ilmu yang manfaat, maka kita akan terbimbing dalam hidup ini. Kalau kita diberi rezeki yang baik, maka kita akan tersupport, terdukung kehidupan kita ini dengan dukungan yang baik. Dan kalau amal kita diterima, maka kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini doa adalah tiga kunci sukses hari-hari yang dijalani, yang manfaat bagi dunia.

niat kita manfaat bagi bekal akhirat, ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal kesibukan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lepas dari doa ini, dan doalah dengan sungguh-sungguh, dengan memohon kepada Allah agar kita dikabulkan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah sedang mendengarkan doa sesudah subuh seperti yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini narasinya Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Terima kasih. Baik, seperempat jam kemudian kita akan bertukar pikiran. Kepada kawan-kawan yang akan mengikuti batch 2, berarti pekan depan mulainya ya, malam Selasa, selama 4 pertemuan insya Allah selang semalam, silakan bahaya lisan dan tulisan. Walaupun banyaknya dibahas tentang lisan, tetapi dekat dengan tulisan pembahasannya. Baru dua session, satu perkataan yang haram, semalam perkataan sia-sia, insya Allah malam Sabtu perkataan mulia, perkataan baik. Bagaimana Al-Quran memberikan rambu-rambu perkataan seperti apa yang harusnya kita miliki, karena perkataan seseorang akan sangat menentukan akhlak seseorang, kehusuan, ketenangan, wibawa, kemuliaan, keselamatan. Jadi lisan ini menentukan sekali. Penghuni neraka sebagian besar itu disebabkan karena lisan dan farjinya, kemaluannya. Artinya lisan yang tidak terjaga bisa menghilangkan kebahagiaan di dunia, menghilangkan kehormatan, memperbanyak musuh, menghilangkan juga pahala, bahkan bisa merusak kesehatan, merusak keluarga, merusak kehusuan, merusak martabat kita.

0: silakan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar sahabatku sekalian? Mohon maaf sedang begini kondisinya, jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baru selesai acara dari masjid salat subuh. Rekan-rekan sekalian, seperti yang sering kita bahas bahwa sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini penting sekali untuk kita pahami tentang arti kesuksesan ini supaya kita tidak salah lihat bahwa dunia ini sebetulnya hanya ujian. Yang sukses itu adalah yang oleh Allah tidak disentuh oleh api neraka, faman zuzziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jalannya kemarin ada dengar ceramah tafsir dari Ustadz Azizi, bagus sekali. Jadi jalannya siratal mustaqim itu sebuah jalan yang besar, dan orang-orang yang berada di jalan itu tentu saja yang sesuai dengan tuntunan rukun dalam Islam, ya, dan rukun iman. Jalan besar itu ya syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, tetapi ada jalan-jalan subul salam, jalan-jalan keselamatan yang kecil-kecil, yang orang-orang itu ternyata di jalan tol yang besar ini ada jalan-jalan kecil yang sama bisa menyampaikan ke surga sepanjang dia ada di siratal mustaqim itu. Misal ya, karena setiap orang yang diciptakan Allah tuh kondisinya beragam. Allah menciptakan kita sangat beragam kondisi.

0: Izin A, suaranya tidak terdengar.
1: Bagaimana sekarang, Pip?
0: Sudah terdengar.
1: Oh, kepijit barusan, maaf ya. Hey, sebentar, bantu atur dulu. Maaf ya. Nah, begini, Pip.
0: Ya, sudah cukup, Pak. Sudah terdengar.
1: Jadi, karena tiap orang itu ternyata sangat beragam, lahir di mana, orang tuanya siapa, keadaannya. Nah, Allah Maha tahu keadaan setiap orang yang ada yang di dunia ini karena Dia yang menciptakan. Maka kita tidak boleh suudzon kepada seseorang sepanjang orang itu sudah bisa serius bersyahadat, mengenal Allah, kemudian tidak, wah itu kok bacakan Qur'annya masih hafalannya sedikit, tunggu dulu, jangan sampai merendahkan orang hanya karena dia tidak ikut pelajaran tahsin dan belum hafal banyak Quran, karena ternyata Allah tuh menguji ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Misal ya, kita dengar para sahabat juga jalurnya ada yang lewat kekayaan, lewat jihad, lewat mengajar, lewat kesabaran, ada yang lewat tunanetranya, ada yang dengan lewat pengorbanannya, macam-macam jalan. Nah, ini hikmahnya, kita jangan menganggap remeh ini orang lain hanya karena tidak sefrekuensi dengan yang kita jalanin. Misal begini. Nah, ada yang oleh Allah itu dimudahkan hafal Quran, terkondisi dengan lingkungan, orang tuanya senang, ada pesantrennya, ada yang mendidiknya, jalurnya Quran, Quran. Tapi saat yang sama, misal ya, kemampuan untuk berbaginya tidak seleluasa yang lewat harta. Ada juga yang oleh Allah dibukakan pintu rezekinya, ibadah standar sholat, tahajud, tapi sedekahnya itu luar biasa, dan yang Quran ini kalah sedekah oleh hartanya. Orang yang kaya ini ya, yang benar-benar menjadikan kekayaannya itu menjadi jalan pendekat ke Allah. Nah, ini tidak boleh dibanding-bandingkan, karena yang Quran jangan meremehkan, ah tapi dia hafalannya sedikit. Yang sedekah juga dia ngapalin Quran melulu, tapi sedekahnya dikit, tidak bisa begitu ya, karena masing-masing ada jalur yang Allah mudahkan untuk berbekal pulang. Atau seperti misalkan Ndud ya, maaf Ndud, aduh disebut nih, berbaring terus. Ah, ini punya jalan sendiri nih, selain Ndud syahadat, sholat, kesabaran menerima takdir. Ndud tidak bisa pergi kemana-mana dengan teh isoh, berbaring saja begitu. Dari sini memumpuk bekal pulang, ridho dengan takdir, sabar, lalu keinginan-keinginan dunia yang sudah susah diraih, mau cari jodoh belum dapat, itu juga ada pahala sendiri ya. Dari isto misalkan ingin jadi istri tapi belum ada yang menikahinya, ini jadi perhitungan sendiri di sisi Allah. Nah, jangan dianggap remeh nih, sepanjang dia beriman kepada Allah dan melakukan jalan-jalan yang ditunjukkan, maka ini bisa jadi jalan mulia di sisi Allah, jalan pulang. Ini serius nih, ada yang bisa berdakwah begini ya, ini juga ujian, tapi apakah ikhlas atau tidak, nah ini menentukan apakah dakwah ini bisa jadi bekal pulang atau tidak. Atau ada ibu-ibu tuh yang punya 3 anak, tiga-tiganya punya kekhususan, suaminya meninggal, ibu ini harus menjemput rezeki menafkahi anaknya. Ini Allah yang mengatur. Allah tahu karena anak-anak yang punya keterbatasan, kehususan ini juga Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, dan Allah yang menitipkan. Dari sinilah ibu ini punya jalan berbekal pulang. Orang lain jalan-jalan dengan anaknya ceria, ini susah karena anaknya tantrum, anaknya bisa jadi masalah. Belum lagi ada orang yang meremehkan, menghina, mencemooh, melihat dengan cara yang kurang enak. Ini bisa jadi penggugur dosa. Macam-macam, ada yang ingin menikah, diuji, belum ketemu aja dengan jodohnya. Tapi kesempatan itu digunakan berbakti kepada orang tua. Kesempatan sendirinya digunakan untuk sungguh-sungguh dalam tahajud dan sujudnya. Dikala ada wanita yang meraih pahala dengan sabar dengan kelakuan suaminya, ya, yang belum seideal yang diharapkan. Ataupun sebaliknya, ada suami yang harus sangat sabar. Mungkin pernah dengar cerita, ada anak soleh sekali, sampai orang-orang menganggap, wah ini pasti lahir dari suami istri yang soleh nih, suami soleh, istri solehah, karena anaknya soleh sekali. Ternyata suaminya saja yang soleh, istrinya tuh nguji sekali kesabaran suaminya, perkataannya, sikapnya. Dan suaminya sangat sabar, ya, menyikapi amanah istri yang kurang, yang belum seideal harapan ini. Dan hadiahnya oleh Allah, anaknya dibuat mulia sekali akhlaknya. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap remeh orang, ya. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing yang Allah punya perhitungan cermat dengan keadaan setiap orang. Nah, inilah subulus salam, jalan-jalan menuju keselamatan tiap orang itu banyak. Sehingga kita juga jangan sampai putus asa. Kalau kita, aduh, saya hafalannya belum sebagus orang lain, kita berusaha menghafal. Tapi kalau memang bukan bagiannya, memang rada susah. Ada yang ingin ceramah tapi pabaliut aja, ada yang tidak bisa bicara banyak. Nah, setiap di antara kita nih, ciptaan Allah punya keunikan khusus. Kita yang paling penting adalah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini kuncinya, ya, yaitu ingatlah hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini intinya. Jadi selamat dari kemusyrikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari ujub, selamat dari sombong, selamat dari kedengkian. Ini yang harus kita jaga. Karena inilah yang menentukan jalan-jalan kecil kita di tol menuju sorga ini bisa menyampaikan kita menjadi orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat-sangat menarik kajian tafsir dari Ustadz Azizi semalam, ya. Sayang tidak menjelaskan sebagus beliau memberikan penjelasan, tetapi sangat mencerahkan, yang membuat kita tidak putus asa kalau kita tidak setangguh orang lain. Karena ada yang ingin tahajud tapi tidak bisa karena kerjanya malam, jadi hanya kebagian witir, dia bagian jaga malam. Tapi dia punya banyak kebaikan yang lain, misalkan selalu istighfarnya banyak. Ada juga yang tidak kelihatan hebat, ya, di masjid biasa tidak dikenal, tapi kerja keras sekali untuk menafkahi keluarganya tuh benar-benar, dan dia ridho. Ya Allah, saya ridho dengan saya harus kerja keras begini. Belum juga nyampe ke rumah, uangnya udah habis, kerja lagi, habis lagi. Itu sama Allah yang menguji, ya. Ada yang susah dapat ini, susah dapat itu, dan terus dia kepada Allahnya tuh tidak pernah berhenti meminta. Dan mungkin juga ada yang mendekat kepada Allah dengan air mata tobat. Misal ya, dia pernah tergelincir berbuat salah, lalu sedih dan menyesal, dan tobatnya itu tiap malam air matanya itu tidak pernah berhenti bersimbah menyesali dosanya. Ini bisa jadi dicintai Allah nih. Orang mungkin melihatnya, oh, orang itu berlumur dosa, orang itu sedang melakukan perlakuan jelek. Padahal Allah melihat orang ini remuk hatinya. Orang ini selalu menangisi dosanya. Dibanding kita tidak merasa berdosa, kita tidak pernah menangisi dosa. Allah lihat siapa di antara hambanya yang bersimbah air mata, memelas, menghibah, ingin diampuni Allah dari dosanya itu. Mungkin orang-orang yang umum yang tidak tahu hanya fokus kepada dosa dan kesalahannya, tidak tahu remuk hatinya dalam minta ampunan ke Allah seperti apa, tidak lihat bagaimana derasnya air mata tobat. Maka berhentilah kita meremehkan siapapun. Benar, kita tidak tahu derajat seseorang di sisi Allah. Benarlah seperti yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, seorang yang rendah hati itu tidaklah keluar dari rumahnya melihat muslim yang lain itu kecuali dengan prasangka orang itu lebih baik daripada dirinya. Ini penting sekali hadirin ya. Jangan sekali-kali kita punya ilmu, punya amal membuat kita ujub, seakan-akan kitalah paling sorga, kemudian kita sibuk merendahkan, meremehkan orang lain. Ingat, iblis lebih duluan kenal kepada Allah, lebih duluan ibadah kepada Allah. Tetapi hancurnya iblis karena aba wastakbaro, iblis enggan mematuhi perintah Allah dan sombong. Apa yang dilakukan iblis? Yaitu dia menolak perintah Allah dan dia ujub, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ujub inilah yang membuat sombong. Ini hati, hadirin. Maka mari kita lebih berhati-hati menilai orang ya. Jangan sampai kita merendahkan orang. Pernah suatu saat ada dialog, ada ya, AA mendengar langsung dari orang yang menceritakan, seorang ustaz. Ah, ustaz itu ilmunya dikit, hafalan Qur'annya masih terbatas, katanya. Ceramahnya juga masih dasar. Tapi kata yang ustaz yang satunya menjawab, iya, tapi dia manfaat buat orang banyak, dia memfasilitasi orang bisa jadi ibadah, bisa jadi belajar. Lah kamu bisanya cuma ngejelek-jelekin orang. Luar biasa. Jadi ada yang memang tidak bisa hafalan dalam, ilmunya luas, tapi mendekat ke Allah dengan bermanfaat. Ilmunya bermanfaat walaupun sedikit, tenaganya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Kita tahu khairun nas anfa'uhum linna, sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Ini belakangnya agak terlalu putih, pip ya. Terima kasih, ini pengalaman semalam menyimak kajian. Oh, Ustaz Aziz ini masih muda ya. Tapi Allah memberikan keluasan ilmu dan kemampuan menyampaikan, sehingga Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini seperti begini tuh beliau akan dapat pahalanya nih. Kalau beliau insya Allah menyampaikannya dengan ikhlas, beliau akan dapat pahala karena ilmu yang disampaikannya disebarkan lagi ini hadiah. Beliau mungkin tidak terfikir akan ceramah ini, tetapi semoga Allah menghadiahi beliau pahala karena beliau semoga ikhlas lalu ilmunya menyebar. Kesimpulan, jangan pernah underestimate ya, menganggap rendah orang lain karena kita tidak tahu seperti apa jalur yang Allah berikan kepada orang tersebut untuk dekat dengan Allah, untuk jadi ahli sorga. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Terima kasih. Begitu. Baik, ada 10 menit kita akan bertukar pikiran. Silakan bagi yang akan bertanya.
0: Baik, bismillah. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada yang bertanya dari media sosial TikTok. Izin tanya, kenapa yang sudah fasih agamanya beberapa terlihat merasa diri benar? Kenapa begitu ya, Ustaz?
1: Gak tahu, mungkin kita aja yang memikirkan dia merasa dirinya benar. Jangan-jangan beliau dengan ilmunya udah makin banyak manfaatnya. Tidak ada yang sempurna ya. Kita tidak usahlah sibuk menilai orang lain merasa dirinya benar. Siapa tahu benar betulan ya. Udah, pokoknya mah kita dapat pelajaran, jangan sampai kita ujub. Kita berbaik sangka bahwa ilmunya manfaat, banyak orang yang tercerahkan, orang yang jadi ingat ke Allah, orang jadi sholat, itu kan pahalanya untuk beliau juga, tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya. Tidak ada yang sempurna, pasti setiap orang punya kekurangan. Akan lebih nyaman bagi kita fokus saja kepada prasangka baik dan doa supaya beliau menjadi orang yang dari waktu ke waktu lebih baik. Gitu. Nah, suatu saat begini, ada orang yang pergi ke satu daerah, di sini banyak perempuan nakal katanya. Lalu bicara ke ulama, ini walaupun tempatnya sepertinya tempat orang baik-baik, banyak perempuan nakal. Lalu kata ulama ini, nah memang kamu mikirnya, yang dipikirnya perempuan nakal, jadi ketemunya itu aja terus ya, katanya begitu. Ini perumpamaan yang masuk nih ke pikiran. Misal kalau kita ingin sesuatu kendaraan, misalkan motor, apalah mereknya titik-titik, nanti sepanjang jalan jadi banyak titik-titiknya itu, yang ini ketemu lagi. Nah, kalau kita lebih fokus kepada kebaikan orang, nanti yang ketemu tuh itu kebaikan lagi. Tapi kalau kita agak kurang hati-hati, fokusnya kepada kesalahan orang, nanti kepada setiap orang ketemu aja terus kesalahannya. Mungkin seperti itu. Ya, maaf, silakan. Oh iya, Pip.
0: Ya, BK.
1: Batch 2 itu sudah diumumkan waktunya belum?
0: Sudah ada.
1: Nah, ini dibatasi juga jumlahnya ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan batch 2 tentang latihan menjaga lisan dan tulisan, bahaya lisan dan tulisan, yang pertama sudah hampir selesai, tinggal nanti semalam penutupan ya. Batch kedua ini, kenapa sih ada infaknya? Memang infak ini juga hasil saran ya. Sebetulnya AA tadinya udahlah nggak usah, katanya jangan, karena kita harus melatih umat itu untuk menghargai ilmu. Sekarang beli kopi aja bisa 50.000, makan sebagian, beli hal-hal jajan kecil aja segitu. Ini untuk mencari ilmu yang penting, tidak ada effortnya. Ini akan membuat penghormatan kepada ilmu, kemudian komitmen juga, plus lagi dana ini akan berbuah buku selain ilmu, dan insya Allah digunakan untuk menunjang dakwah. Dan 50.000 itu kecil ya dibanding dengan nilai ilmu yang didapat dan pahala, niatkan sedekah. Namun demikian, sekali lagi, bagi yang memang tidak punya uang, tinggal daftar dan sampaikan ke Apip. Maaf, saya belum ada. Masya Allah, ya.

Alhamdulillah demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun yang menyimak program MK pagi di hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

0: Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa menunggu akan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Harapanku. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang menyampaikan interaksinya kualitas siaran di pagi hari ini, kami akan kembali sampaikan informasi kembali sahabat MK.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Bahasanya sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hai Tuhanku yang Esa, bila
0: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf bisa mengunjungi di wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Takutkan siksamu, hambamu rasa.
0: Kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang menyambung siarkan ataupun juga yang menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian ada sahabat yang Alin dari Cimareme, ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, Bapak Ujang dari Cianjur, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran, ada sahabat Ibu Ngandiah dari Mekarsari, Ibu Eti dari Baleenda, ada sahabat Ican Aming dari Gandrung Mangu Cilacap, kemudian ada sahabat kita Ibu Yanti di Antapani, sahabat Iman di Tasikmalaya, Ibu Nia di Pangalengan, ada sahabat Yardadi Setiadi dari Katapang, kemudian ada sahabat Waemen dari Manonjaya, Ibu Is di Banjaran, Umi Zikri di Cianjur, kemudian ada Bapak Engkus Nadi ya dari Singaparna, ada sahabat kita Ibu Nis dari Parken, ada sahabat Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, kemudian ada sahabat kita ada Abah Akbar dari Ciranjang yang juga ikut menyampaikan kualitas siaran MK pagi di hari.

0: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay ya, yang sudah menyampaikan ataupun menyambung siarkan program MK pagi di hari ini. Nafsuku yang tidak. Dan sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah sampai di akhir kebersamaan dalam program manajemen kolbu pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi, juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini, undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangkan qaharmu.
1: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadha al-balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, aqimissaah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah sahabat MQFM yang dirahmati Allah, di pagi hari ini ya kita bisa bersilaturahim ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang menjadikan kita semua hamba-hamba yang dianugerahkan rizki yang berkah ya. Karena di antara doa yang sering dibaca Rasul ya di pagi hari itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shaliha mutaqabbala. Nah, mudah-mudahan ya sahabat MQFM kita dianugerahkan rezeki yang baik ya, yang thayyib, rezeki yang berkah di antara. Nah, berbicara terkait dengan rezeki ya, yang harus senantiasa kita yakini ya sahabat MQFM yang dirahmati Allah, adalah yang harus kita yakini bahwa, ingat ya, bahwa yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini yang harus ada pada diri kita ya, karena tidak sedikit ada orang-orang yang risau gitu ya, galau gitu ya, gimana rezeki saya gitu ya. Dan sebagian besar orang ketika berbicara rezeki ya, ya hanya seputar masalah harta gitu ya, bisnis, rumah, kendaraan ya. Padahal yang namanya rezeki di dalam Al-Quran itu adalah luas ya sahabat MGF. Nah, di antara rezeki adalah iman, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, ya, keberkahan. Ini adalah rezeki yang berkah gitu ya, yang paling baik sebetulnya. Dan ingat sahabat MGF, siapa sebetulnya yang menganugerahkan rezeki ya. Nah, ini yang harus kita pahami, karena tidak sedikit ada orang-orang yang hanya bergantung gitu ya, bergantung rezekinya kepada usahanya ya, kepada perusahaan, kepada bisnis, kepada pasangan, sehingga ketika sandaran hidupnya gitu ya diambil, ada diuji ya, maka tidak sedikit yang mengalami tekanan jiwa, bahkan ada yang ODGJ gitu ya. Gangguan jiwa, juga ada yang stres, bahkan ada yang budir ya. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, di antara hal yang harus kita yakini, ingat ya sahabat yang kuafin pada bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki, ya lagi Maha kuat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ya yang memberikan rezeki. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat itu juga ditegaskan ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini ya, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi sahabat Abraham, setiap kita ya, ketika Allah menciptakan kita ya, melahirkan kita ke bumi ini, itu sudah disiapkan satu paket rezeki gitu ya. Dan ini ditegaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ini hadis yang sahih menurut Al-Albani ya. Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal dunia hingga Allah menyempurnakan rezekinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah cara yang baik dalam menjemput rezeki. Janganlah lambatnya datang rezeki mendorong salah seorang di antara kalian untuk mencarinya dengan bermaksud pada Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Nah, di sini kita pahami ya bahwa rezeki setiap manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan berkurang, juga tidak akan tertukar ya sahabat yang ya. Juga yang berikutnya adalah di sini, dalam hadis ini adalah mencari rezeki itu adalah merupakan kewajiban. Namun tetap harus ditemu dengan cara yang halal, yang baik gitu ya. Juga jangan sampai menjemput rezeki menghalalkan segala cara ya, seperti korupsi, riba, nipu dan sebagainya. Nah, juga yang harus kita pahami sahabat adalah bahwa Allah yang memberikan rezeki. Nah, Allah juga yang melapangkan dan menyempitkan. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Ya, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-Nya. Jadi Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan. Juga Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, Allah Maha lembut terhadap hamba-Nya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya, dan Dia Maha kuat lagi Maha perkasa. Jadi Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Jadi sahabat MQFM, ya kita nggak bisa bertanya kok kenapa sih yang orang-orang yang maaf gitu dan Islam kan banyak yang kaya gitu ya, ke orang-orang Islam sedikit gitu. Ya itu mah terserah Allah saja gitu ya, karena yang namanya rezeki ini adalah tidak melihat Islam atau non-Islam ya, taat atau tidak taat. Yang namanya Allah beri rezeki itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang harus kita pahami sahabat Abraham tadi, bahwa yang namanya rezeki tadi itu adalah bukan hanya sekedar uang. Ya, menurut para ulama rezeki kan ada dua ya. Ada rezeki yang sifatnya am, ada yang khos ya, ada yang sifatnya umum dan khusus. Rezeki yang umum itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan dan lainnya, baik yang halal maupun yang haram. Nah, ini adalah rezeki yang sifatnya umum. Ya, dan ini ditegaskan juga di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Terjemahnya seperti ini: adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Nah, sebagian besar orang itu menganggap bahwa rezeki kemuliaan itu adalah ketika uangnya banyak, hartanya melimpah, kaya raya gitu ya, pasangannya rupawan dan sebagainya. Padahal tegasnya dalam ayat ini bahwa bukan seperti itu kemuliaan itu ya. Maka ada rezeki yang kedua. Nah, di dalam surat At-Talaq ayat 11, nah di sini tegas ya bahwa yang namanya rezeki itu ada yang khusus ya. Apa? Rezeki khusus itu sahabat MQFM adalah segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Nah, rezeki ini adalah berupa ilmu yang manfaat, amal yang soleh ya. Kemudian apa namanya? Dimudahkan untuk ibadahnya bagus, ikhlas ya, dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Itulah rezeki ya. Sebagaimana Allah berfirman surat At-Talaq ayat 11 ya, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Jadi rezeki yang ahsan, yang paling bagus dalam ayat ini adalah yudkhilhu jannat, artinya ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, artinya sahabat apa yang dirahmati Allah, ini yang harus betul-betul kita pahami ya, bahwa orientasi hidup kita rezeki itu, ingat, bukan hanya uang, bukan hanya kendaraan, jabatan gitu ya, atau aksesoris dunia yang lain. Tapi ingat, ada rezeki yang kedua ini, yang khusus ya, yaitu rezeki yang menjadikan kita dekat dengan Allah, yang mengantarkan kita masuk surga jauh dari neraka. Itulah rezeki yang paling bagus. Lalu bagaimana caranya sahabat MQFM ya, untuk mendapatkan dua rizki ini gitu ya, baik yang am maupun yang khos ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki baik yang am maupun yang khos, yang umum maupun yang khusus ini adalah sudah memberikan ya apa namanya, rumusnya di dalam Al-Qur'an. Karena yang menciptakan kita Allah sudah memberikan panduannya gitu ya sahabat MQFM. Ya, maka kita kalau kita baca di Al-Quran itu banyak sekali ya sebetulnya. Namun dalam kesempatan yang terbatas ini ya, kita menyelesaikan dengan waktu ya, apa saja jalan meraih rizki menurut Al-Quran itu. Nah, di antaranya sahabat FM adalah yang pertama, rizki akan kita dapatkan dengan cara kita berusaha ya, dengan cara kita bekerja, dengan cara ya, usaha ikhtiar gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ya, famshu fil fi manakibiha wa kulu min rizqih, maka jelajahilah di seluruh penjuru ya, penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Jadi Allah menyuruh kita nih ya untuk menjemput rizki, juga di dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh apa yang telah diselain apa yang telah diusahakannya gitu ya, illa ma sa'a. Jadi artinya sahabat MBHFM, rizki yang berupa materi gitu, kita akan dapatkannya dengan usaha. Sebagaimana ada kisah juga oleh sahabat Umar ya, ketika itu ada seorang pemuda di masjid doa, ya Allah rizki, rizki gitu. Tapi diam aja di masjid gitu ya. Maka Umar mengusir tadi ya pemuda tadi, wahai pemuda, Allah gak mungkin memberikan rizki dari langit gitu. Tiba-tiba turun ketika ya Allah ada uang 1 miliar langsung turun dari langit. Enggak ya sahabat. Tapi rizki itu kata Umar dijemput, saya pergi gitu ya. Nah, sana jemput rizki, jelajahi gitu ya. Karena Allah memberikan rizki ini sesuai dengan usaha. Nah, artinya kan makanya di DT ada konsep namanya 5 As ya sahabat kalian. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, bekerja kualitas, kerja ikhlas. Jadi di sini usaha kita harus sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya kerja keras. Maaf ya, ada orang yang kerja keras hanya tenaga saja. Berapa sih penghasilannya per bulan? Coba kalau udah meningkat kerjanya cerdas dengan ilmu gitu ya. Ya, dengan ilmu ini kan bisa dua ya sahabat MBFM. Satu adalah dengan kita punya keterampilan, boleh jadi pendidikannya rendah gitu ya, ada yang pendidik SD, SMP tapi punya keterampilan kan, ada yang pendidikannya rendah tapi dia pendidik SMP tapi masya Allah gitu ya, punya keterampilan tertentu yang menghasilkan gitu ya. Ada juga yang apa namanya, dia kejar dari aspek pendidikan. Makanya di sekarang kan sedang musim ya apa namanya pada kuliah gitu ya. Betul. Kenapa sih harus mencari tempat kuliah yang terbaik? Ya karena kan harapannya apa, ketika tempat kuliahnya terbaik, terkenal, sehingga apa akan mudah nyari kerja gitu ya. Padahal itu bukan satu-satunya sebetulnya gitu ya. Tapi kan itu bagian gitu ya sahabat MKFM, bagian daripada usaha kan gitu ya. Yeah. Tapi ingat ini bukan satu-satunya gitu ya. Jadi jangan sampai kita putus asa gara-gara oh saya gak diterima di perguruan tinggi negeri yang terbaik. Nah jangan putus asa gitu. Karena yang namanya rezeki itu bukan ini satu-satunya, tapi memang kita harus usahakan ya. Boleh jadi ketika kita masih SMA gitu ya, tapi anak saya juga sekarang masih SMA gitu. Ya bagaimana memperbaiki yang ini aja ikhlas, belajar sungguh-sungguh agar dia bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya, tempat kuliah yang terbaik, sehingga mudah-mudahan gitu niatnya karena Allah menjemput rezeki yang terbaik gitu. Nah ini adalah dengan usaha kerja keras cerdas ya, juga harus tuntas, juga harus berkualitas gitu. Kalau kerja salah-salahnya gitulah ya, ada orang yang maaf ya dalam sehari hanya dapat 100 ribu bahkan

ada orang ya katanya penghasilannya itu masya Allah dalam sehari teh sekian miliar gitu ya, itu kan pemain sepak bola. Nah ya, nah artinya sahabat MBM itulah rezeki gitu. Dan ingat yang namanya rezeki itu tadi ya terserah Allah. Makanya misalnya kalau kita melihat ya pemain, siapa sih orang yang paling kaya misalnya pemain sepak bola paling kaya kan ada Ronaldo misalnya, Lionel Messi dan sebagainya kan gitu ya. Juga di dunia ini kan ada orang yang paling kaya, Elon Musk misalnya, ya itu kekayaan sampai 15 ribu triliun sahabat MKM, bayangkan ya 15 ribu triliun itu enggak. Ada Larry Page ya 5.470 triliun, kemudian Jeff Bezos ya punya Amazon itu 4.700, masya Allah luar biasa gitu ya. Ada orang yang ya itu mah terserah Allah saja ya, ada orang yang luar biasa gitu ya, usahanya luar biasa, kerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, ya hasilnya ya seperti itu sahabat MKM. Ini yang pertama ya. Jadi Allah memberikan rumus yang pertama itu harus kerja. Tapi ingat sahabat MKM ya, kita memang walaupun kita sudah kerja, ada kalanya gitu ya, ada kalanya tidak sesuai ekspektasi. Betul lah. Iya gitu ya, tidak sesuai, udah kerja. Nah, saya itu udah kerja keras, susah, cerdas, tuntas, bahkan pendidikannya juga yang terbaik. Nah, susah nyari kerja. Ada gitu ya, kemarin saya ngajar santri. Di mana kuliahnya? Wah, kuliah tempat favorit lah. Tapi sebenarnya nganggur sih sekarang. Ya gitulah, bisa katanya lah, nyari kerja dia susah. Nah, akhirnya kita kalau orang hanya ngejar yang pertama ini sahabat KFM ya, tidak sedikit yang bisa bermasalah. Orang kerja karena usaha bisnis ternyata bangkrut, coba ya gimana kita menghadapi bangkrut kan. Kalau orientasi hanya rezeki yang dari yang dia usahakan, itu bisa stres loh gitu. Orang misalnya ada seorang suami dicerai istri, ada kan yang bunuh diri. Kenapa dia menggantungkan kepada istrinya gitu? Ada atau kebalikannya gitu. Ada yang oleh perusahaannya dipecat, atau maaf ya, ada orang yang diputus oleh pacarnya bunuh diri gitu. Nah, kenapa? Ya, padahal kan rezeki dari Allah itu bukan hanya dia gitu ya. Nah, keyakinan ini harus ada pada diri kita. Rezeki itu bukan hanya yang kita usahakan. Ingat, ada rezeki yang kedua, sahabat MKM. Apa rezeki yang kedua? Rezeki yang kedua adalah rezeki yang Allah berikan ketika kita taat, ketika takwa dan tawakal.

0: Sahabat MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Di termin sebelumnya, maksud kami sahabat MK, kita sudah simak ya sajian ilmu sebagai pembuka dari tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, narasumber kita Ustadz Suherman Ar-Razi MAG. Dan Anda yang juga ingin berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Karena tadi ya, sebagai pembukanya sahabat MK, rezeki tidak hanya tentang duniawi saja, tapi ada juga rezeki yang kedua, yakni berkaitan dengan akhirat. Kita akan simak sajian ilmunya di pagi hari ini. Kita sambung bersama dengan Ustadz Suherman. Bismillah Ustadz, kita sambung kembali di termin yang kedua Ustadz.
1: Iya.
0: Baik, Masya Allah.
1: Ya Alhamdulillah, sahabat abang, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi ya, bahwa jalan meraih rezeki itu ya, yang pertama adalah dengan bekerja atau berikhtiar ya, dengan berusaha ya. Tapi ingat ya, kita jangan fokus kepada yang pertama saja ya. Betul. Tapi kita juga fokus yang kedua nih ya, karena kalau kita hanya mengandalkan yang pertama, banyak orang stres sih.
0: Betul, betul.
1: Karena ketika kita kerja ya, sahabat KKM, belum sesuai dengan ekspektasi ya. Karena kan ada orang, oh saya udah kerja keras, nah apa penghasilannya pas-pasan, pas butuh kurangan gitu. Ada orang yang kerjanya kurang terus gitu ya, berapapun rezekinya kurang aja. Itu berarti ada masalah gitu ya. Kok kenapa gak bahagia? Nah ya, ingat bahwa namanya rezeki kan bukan hanya uang. Yeah. Bukan hanya jabatan, bukan hanya rumah. Tadi kan ada orang punya rumah stres gitu ya. Ada punya kendaraan juga, oh saya enaknya kalau punya mobil, kata siapa punya mobil enak gitu ya. Nah, ada orang juga gak bahagia. Nah yang kedua ini yang harus kita kejar ya sahabat FM, yaitu dengan cara apa? Itu takwa dan tawakal, yaitu dengan cara berusaha sungguh-sungguh menjalankan. Kita yakin ya bahwa yang menciptakan kita Allah, memberi rezeki Allah, maka kita harus taat ya, harus yakin kepada Allah, taat kepada Allah gitu ya, dan jauhi semua yang tidak disukai oleh Allah, semua dosa dan sebagainya, dan kita pasrah kepada Allah. Kemudian jalan yang ketiga adalah untuk meraih rezeki ya, Al-Quran itu adalah dengan cara istighfar ya sahabat, itu dengan istighfar atau tobat. Karena boleh jadi ya, yang menghalangi kita kok rezeki saya itu doa siang malam gitu ya, kok kenapa belum dikabulkan ya? Nah jangan-jangan ada dosa gitu ya. Saya pernah ada ketika kegiatan ini ya, kegiatan itikaf, ada ibu-ibu ya. Ustaz katanya, saya itu sudah doa kepada Allah, minta uang ya 100 juta. Minta uang 100 juta. Saya dari awal Ramadan sampai sekarang itu sampai tanggal 27 Ramadan ya. Saya tuh udah minta kepada Allah untuk mudik kan, kita kenapa Ustaz kok belum dikabulkan gitu ya. Nah gitu ya. Jadi ini ya udah tawakal dengan doa, itu kan tawakal ya. Ya. Tapi kan tidak cukup hanya dengan tawakal, dengan doa gitu ya. Nah, boleh jadi kita udah doa siang malam gitu ya. Karena pernah terjadi ya pada yang dalam hadis sebutkan, ada orang yang kata Rasul berdoa, ya Allah ya Rob gitu ya, dia doa ya Allah anugerahkan rezeki gitu maksudnya. Tapi kata Rasulullah ya, bagaimana mungkin Allah mengabulkan sedangkan pakaiannya gitu ya, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram gitu ya, pada perbuatannya haramnya, gimana Allah mengabulkan? Nah maka sahabat MKM, ketika kita boleh jadi kok saya teh rezeki kok kurang terus, kok hidup saya gak pernah bahagia, resah gitu ya, gundah, punya pasangan kok marah-marah wae gitu ya, hidup uang banyak tapi kok gak tenang gitu ya, cobalah yang ketiga ini sahabat MKM. Karena boleh jadi itu ada dosa ya, maka kita segera istighfar, taubat ya. Karena dengan istighfar, taubat gitu, ini akan menjadikan kita Allah dilapangkan. Dalam hadis sebutkan, man lazimal istighfar, barang siapa membiasakan istighfar ya, ja'alallahu min kulli daikin makhrajan, maka setiap doiknya sahabat Nabi diberikan makhrajan, jalan keluar, wa min kulli hamin farajan, setiap resah gelisah hatinya Allah lapangkan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka tuh ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang ahli istighfar itu diberikan tiga hal dalam hadis ini ya. Satu tadi ya, man lazim istighfar, ja'alallahu min kulli daikin makhrajan, doiknya setiap kesempitan ada jalan keluar, wa min kulli hamin farajan, setiap hatinya resah Allah lapangkan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. maka boleh jadi kita punya utang, punya masalah gitu ya. Ya Allah, kok kenapa saya punya utang kok susah untuk bayar utang gitu ya. Nah, coba dah perbanyak istighfar ya, perbanyak doa ya. Maka bongkar dosa-dosa kita ya. Dosa besar, dosa kecil. Kan ada 10 jenis dosa ya, sahabat ya. Ada dosa besar, itu ada 75 dosa besar tuh yang menurut Imam Az-Zahabi. Dosa kecil ada 36 dosa kecil menurut Imam At-Tirmidzi itu. Ada dosa lahir, ada 7 dosa lahir yang harus tobat. Ada dosa batin, dosa awal, dosa akhir. Maka perbanyak. Bahkan tegas di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 disebutkan fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu ya. Apa namanya? Allah berjanji ya yursilis sama alaikum midrara. Di sini Allah memberikan 5 hal ya kepada orang-orang yang ahli istighfar itu. Ya. Yang pertama yursilis sama alaikum midrara. Hujan yang lebat sawatumi. Hujan ini melambangkan keberkahan, kesuburan, keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks modern ya, ini juga bermakna stabilitas dan kemudahan dalam hidup. Nah, hari orang-orang yang ahli istighfar nanti berkah gitu ya kehidupannya. Juga wayumdidkum bi amwal, bertambahnya harta ya. Artinya rezeki yang Allah berikan bukan hanya banyak tapi halal ya, juga toyib gitu ya, yang diminta kita kan tiap hari harus itu. Juga yang ketiga diberikan wabanin, anak-anak adalah karunia sekaligus amanah yang harus betul-betul dididik ya agar menjadi generasi soleh. Ya, jadi akan diberikan anak-anak yang soleh nanti ya kalau ahli istighfar. Kemudian wajad alakum jannat, kebun-kebun. Ini melambangkan produktivitas, kemakmuran, adanya sumber penghidupan yang terus gitu ya sahabat. Kemudian wajad alakum anharo, sungai-sungai. Sungai ini melambangkan kelancaran kehidupan, kemudahan, keberkahan yang terus mengalir. Nah, artinya sahabat MGFM, orang-orang yang ahli istighfar tadi yang diberikan di dalam surat Nuh ini akan diberikan tadi ya, hujan, bertambahnya harta, anak-anak, kebun, dan sungai-sungai ya. Nah, mudah-mudahan kita kejar nih ya rezeki yang ketiga ini ya. Jadi kesibukan kita jangan fokus usaha aja, bisnis aja. Nah, sedangkan kita jangan istighfar. Karena boleh jadi ya, dari istighfar, dari usahanya itu ketika dia bertambah, hati-hati MGFM ya, ketika kita rezeki bertambah tapi kita gak taat, itu jangan-jangan istidraj gitu.
0: Astagfirullah.
1: Gitu. Nah, kalau kita istidraj itu hati-hati, gak akan membuat berkah gitu. Bertambah banyak memang gitu ya, tapi gak menjadikan taat kepada Allah, gak membuat hidupnya bahagia. Iya. Karena ada orang yang saya pernah ngisi di masjid DT gitu ya, habis ngisi beliau mengatakan saya gini ya, saya itu aneh katanya, semakin saya ibadahnya bagus itu rezeki kita semakin seakan-akan sulit gitu nih. Bisa dibayangkan itu banyak masalah, tapi ketika saya sholatnya bolong-bolong lancar katanya rezeki. Coba bayangkan ya, ini hal ini terjadi real gitu ya, ini real terjadi hal-hal seperti ini kenapa gitu. Ya, karena nggak usah aneh, di Al-Quran juga ada gitu ya, ditegaskan ya di dalam Al-Quran soal Al-Araf ya kalau nggak salah. Waladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Waladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka kami berikan istidraj kepada mereka. Diberikan kenikmatan yang menjadikan dia jauh dari Allah, itu istidraj gitu. Jadi hati-hati nih sahabat FM ya. Jangan merasa hebat gitu ya ketika uang banyak tapi kita sholatnya bolong-bolong. Kemudian juga ada uang haram di situ, perjudian di situ, selingkuh di situ gitu ya. Pas, tapi semakin lancar. Lihat aja ujungnya nanti ya. Nah, kalau ini bukan sekarang lihat ujungnya. Nanti ujungnya apa? Nanti rumah tangganya berantakan, karirnya hancur, masa depannya suram. Ujungnya kalau enggak hati-hati mati suri khatimah. Itu dampak dari istidraj itu. Yang kedua, nanti diberikan tazyin, kenikmatan yang uang banyak gitu ya, dan ketika sudah terjebak dari itu udah nunggu fase yang keempat yang terakhir, yaitu apa sahabat MTFM, yaitu al-akhdu azab. Nah, maka jangan bangga ya dengan uang banyak tapi ditempuh dengan cara yang gak benar, itu istidraj. Maka langkah yang ketiga ini adalah harus betul-betul kita lakukan. Ini melindungi kita, maka segera evaluasi ketika kita punya uang, ini halal nggak ya? Nah, selalu nanya gitu. Ini halal nggak sih? Ya, kalau ibadah saya gimana nih, sholat saya, ketaatan saya, ada nggak nih perjudian, perselingkuhan? Kan kadang-kadang kalau hati-hati ya, sahabat, orang yang uangnya banyak teh, potensinya teh, kalau nggak tukang zina, tukang judi, tukang selingkuh, juga tukang korupsi gitu ya. Nah itu kalau karena uang banyak nggak halal, ibarat ini ya, kita punya uang, bukan kita ya, ada seseorang punya uang misalnya 1 miliar, ya halal. Kemudian masuk uang haram 3 miliar, itu berapa? Teori kita kan 4 miliar,
0: betul.
1: Ya. Teori kita, tapi di sisi Allah 1 miliar halal itu plus. Ketika uang haram masuk 4 miliar itu minus, sahabat MKFM, bayangkan. Ada 1 plus 1 minus 4, berapa? Minus itu bukan bertambah tapi minus. Ketika minus kan jadi minusnya 3 miliar, itu kan ujungnya kurang.
0: Iya.
1: Nah, ketika kurang apa? Ujungnya ingin nambah lagi dengan yang haram. Wah, semakin bertambah uang haram, nah, akan semakin rakus dan serakah. Dan itulah ciri ahli neraka. Ciri ahli neraka itu ada 3 dalam hadis. Ala ubirukum biman bi ahli neraka sahabatku, maka saya tunjukkan ahli neraka. Siapa ya harus ahli neraka itu? Ya, qulu bala kullu mereka itu adalah UJM ya, utulin, jawadin dan mustaqbil. Orang ahli neraka itu jadi ada orang yang keras dan kasar, jawadin rakus dan serakah, mustaqbilin orang yang sombong. Nah, jadi ketika ada orang memiliki sifat udah hancur lah gitu. Maka kerjalah dengan rezeki yang ketiga, astagfirullah. Jadi kalau kita ahli istighfar, ahli evaluasi, ya Allah astagfirullah, uang ini, kok kenapa saya gak bahagia, kok kenapa saya rezekinya seret. Langsung tuh istighfar, astagfirullah. Jadi ketika ada masalah, gak usah risau, kok kenapa rumah tangga saya ada masalah. Seperti Nabi Adam misalnya kan gitu. Ketika Nabi Adam makan buah kuldi, apa yang didapatkan? Ya, dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Jadi kalau kita di kantor direndahkan, diturunkan jabatannya dan sebagainya gitu ya. Istri membenci, suami juga sama. Kan seperti Nabi Adam tuh ketika makan buah khuldi, diturunkan dari surga, dijauhkan dari istrinya. Nabi Adam di India, hawanya dijedah kan. Itu apa yang dilakukan Nabi Adam, sahabat Nabi FM? Taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kita ini kalau ada masalah rezeki, ini yang harus kita lakukan gitu. Boleh jadi kita ada masalah suatu saat. Ya, sekarang di dompet kita tuh belum tentu tiap hari ada loh soalnya. Ya, kesehatan kita belum tentu selamanya sehat loh. Rumah tangga kita gak selamanya bahagia. Anak lain nanti diuji ya. Ketika diuji, undang kembali rezekinya, rezeki kebahagiaan, rezeki yang rezekinya seret gitu dan sebagainya. Perbanyak istighfar. Nanti kalau istighfarnya bagus, nanti tadi dalam surat Nuh tadi diberikan 5 hal tadi ya, kelapangan dan ada aja. Oh, ternyata kebutuhan tidak ada saja. Itu yang paling
0: Alhamdulillah. Ini ya Masya Allah berkaitan sekali Ustaz dengan yang disampaikan oleh sahabat MK. Kita sambil menyapa ya Ustaz ya, kali ini ada Ibu Gina di Cijerah Ustaz, yang tadi Ustaz juga sampaikan bahwasannya dengan istighfar ini juga salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Dari Ibu Gina di Cijerah, Ustaz, kalau sudah berdoa tapi belum dikabulkan, sudah bertaubat, sudah beristighfar, dan kalau belum ada anak, harta juga masih pas-pasan, itu bagaimana Ustaz cara menghadapinya? Harus seperti apa kita menerima takdir yang Allah berikan Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Iya. Jadi ketika kita ya sahabat ingatkan, sudah tadi ya, sudah usaha sungguh-sungguh ya, sudah taat kepada Allah, doa juga sudah dilantunkan. Nah, yang berikutnya adalah sabar. Sabar dan ridho. Karena yang namanya rezeki itu sudah ada takdirnya masing-masing.
2: Iya.
1: Misal kenapa gitu sahabat ingatkan? Dan kita harus meyakini bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, doa itu dikabulkan. Tapi kan bentuk pengabulan doa itu ada 3 ya sahabat MPR. Ini harus kita pahami ya. Yang pertama, dikabulkan tunai di dunia. Ya, seperti tadi, ya Allah, saya ingin nikah langsung tuh. Ya, ya siapa langsung diberikan jodoh gitu ya. Boleh jadi 1 tahun 2 tahun gitu ya. Ya Allah, anugerahkan saya rumah gitu ya. Langsung ke Allah diberikan rumah gitu ya. Ya Allah anugerahkan saya teh punya mobil gitu ya. Langsung tak oleh Allah beberapa tahun diberikan mobil. Tapi ada orang ya sudah minta, ya Allah anugerahkan saya teh jodoh sama fulana yang cantik jelita. Nah, dia jodoh malas sama teman kita. Ingin kaya. Nah, katanya saya kaya teh miskin wae gitu ya. Nah, jangan berkecil hati, boleh. Boleh jadi Allah sayang kepada kita. Ya, karena yang kedua adalah tadi ya, enggak dikabulkan tapi diganti dengan yang terbaik, Ibu. Ya, boleh jadi kita ingin kaya tapi dibuat pas-pasan. Karena Allah tahu kalau kita diberikan kekayaan, maka kita evaluasi. Nah, gitu sih, Pak. Kalau kita nih diberikan uang semakin taat atau banyak maksiat. Karena ada orang yang enggak siap kaya loh, tiba-tiba ya. Nah, ada orang enggak siap kaya gitu. Ketika diberikan kekayaan apa? Yang terpikir maksiat, yang terpikir sombong, yang terpikir adalah apa namanya teh pamer gitu ya. Nah, hati-hati nih gitu ya. Nah, karena Allah tahu nih gitu ya. Nah, Allah tahu karena boleh jadi dia enggak siap. Atau yang ketiga nih, yang ketiga adalah disimpan di akhirat. Nah, gitu. Karena nanti di akhirat ya, Ibu ya. Itu ada orang yang kaget, ya Allah kok kenapa saya pahalanya banyak banget nih? Ya. Kata Allah teh, ini karena doa-doa kamu enggak dikabulkan di dunia. Sehingga ada orang yang sampai enggak iri. Ya Allah, alangkah enaknya kalau doa saya enggak dikabulkan di dunia. Maka saya memang berharap, Ibu ya, doa saya dikabulkan semua di dunia. Maka saya udah doanya banyak deh. Tapi saya enggak berharap semuanya dikabulkan. Karena tadi ada harapan di akhirat, Ibu. Jadi makanya ridho tadi ya, dengan ketika sudah dilakukan, ketika sudah takwa tawakal, ujungnya ridho. Ridho ya Allah, saya senang apa yang kau takdirkan. Karena segala sesuatu sudah ada takdirnya. Karena ada orang yang ingin sehat ternyata sakit gitu. Karena boleh jadi harus berbagi rezeki kita sih. Kan dokter kan harus ada rezekinya, udahlah. Rumah sakit, iya kan? Iya loh, rumah sakit obat-obatan, ya kan? Jadi ada orang yang ditakdirkan. Jadi ada sakit takdir. Ada juga yang miskin itu takdir gitu ya. Jadi ada orang yang ditakdirkan. So kalau enggak ada orang miskin, siapa yang membantu orang kaya?
0: Betul. Tidak ada yang
1: kalau enggak ada kuli bangunan, siapa yang membangun rumah? Betul enggak?
0: Betul.
1: So, kalau enggak ada orang sakit, dari mana itu rezekinya para dokter, rumah sakit, pabrik obat, dari mana itu rezekinya? Maka pasti ada orang itu ditakdirkan sakit, ditakdirkan kekurangan, ada tukang sampah, ada tukang sapu. Ya itulah kehidupan gitu ya. Kita enggak bisa memaksa karena mudah enggak sih bagi Allah mengabulkan semua? Mudah gitu ya. Misalnya ada siapa punya, ya Allah anugerahkan uang 1 triliun. Saya 1 triliun. Ibu-ibu semuanya 1 triliun. Coba bayangkan ya, siap orang punya uang 1 triliun kira-kira kayak apa?
0: Tidak ada yang bekerja lagi nampaknya Ustaz ya.
1: Enggak kerja, bahkan kelaparan loh gitu teh. Kenapa juga kelaparan?
0: Tidak ada yang mau bercocok tanam begitu.
1: Iya. Enggak ada. Siapa yang mau masak? Iya kan? Karena orang kaya tuh enggak mau repot. Sok rata-rata inginnya kan beli. Kalau beli sok siapa yang nanam padi, betul enggak?
0: Iya, iya.
1: Nanti sampah di mana-mana, siapa yang jadi mau tukang sampah? Mau jadi tukang sampah? Enggak mau, uangnya 1 triliun nyuruh orang. Yang lain juga sampah, mungkin ujungnya apa? Wah, sampah yang numpuk di mana-mana, betul enggak? Nanti orang rambutnya pada ini semua karena enggak mau jadi tukang cukur. Ingin membangun rumah enggak ada yang bangun karena uang punya uang satu ingin bangun rumah, dibangunnya sendiri ngelih. Ada kelaparan aja. Ya. Nah, itulah kehidupan. Jadi itulah kehidupan ya, seperti itu Ibu ya. Jadi kita ya harus betul-betul kalau kita sudah usaha tinggal istighfar aja terus Ibu ya. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah.

0: Lagi, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ada Ibu Dewi di Cimahi, Ustaz. Kalau menurut Al-Qur'an, sebetulnya profesi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencari rezeki yang berkah? Baik. Ya, dari Ibu Dewi di Cimahi, Ustaz, ini bertanya berkaitan dengan profesi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencari rezeki yang berkah berdasarkan Al-Qur'an, Ustaz.
2: Profesi tadi ya?
1: Profesi, iya betul.
2: Profesi. Iya. Profesi apa? Jadi profesi apa yang terbaik? Sahabat yang paham ya, di dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan ya profesi apa. Semua profesi yaitu adalah betul-betul asal profesinya itu adalah profesi yang tidak melanggar syariat.
1: Insyaallah.
2: Nah, jadi yang paling utama tadi adalah profesi yang tidak melanggar aturan-aturan Allah. Nah, maka yang profesi bisa jadi, maaf gitu ya, bisa ada yang jadi guru, dosen, kemudian dokter, apa namanya, pengusaha, apapun profesinya silahkan ya, mau jadi karyawan, mau jadi direktur gitu ya, atau jadi ya apapun, asal tidak melanggar aturan-aturan yang Allah berikan. Nah, ketika misalnya kita bekerja tapi ada aturan yang dilanggar, misalnya ada riba di sana, nah berarti itu profesi itu ya jangan gitu ya, karena situ ada riba gitu. Profesi jadi maaf ya, wanita-wanita penghibur gitu, na'udzubillah, itu ya jelas itu kan itu profesi yang melanggar syariat, nah maka ya jangan gitu ya. Profesi ada juga yang tukang bohong ya, jualan dia jualannya benar ya, penjual itu kan boleh kita bisnis ya, tapi bisnisnya nipu, nah itu nggak boleh profesi ya. Jadi artinya bukan kepada profesinya ya, tapi hal itu adalah bertentangan dengan syariat tidak. Hal itu bertentangan dengan syariat, Ibu ya. Dan kita sudah paham semua ya yang bertentangan apa saja. Kita sudah ada tahu ya. Jadi ketika itu bertentangan gitu sahabat yang berhak, itulah yang enggak boleh. Apapun profesi mau jadi, maaf ya, tukang sampah, tukang parkir, itu mulia semua mereka ya. Orang-orang yang suka ngambilin yang Anda kan ya suka ngambilin namanya yang ya barang-barang bekas gitu dan sebagainya, itu profesi yang bagus ya. Asal jangan barang-barang masih diambil dicuri. Nah, gitu. Jadi boleh profesi apapun ibu ya. Jadi asal tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat itulah yang enggak berkah gitu ya. Nah, karena landasan takwa tadi gitu ya. Nah, maka acuannya kan ketika menyebut rezeki takwa. Nah, profesi saya nih sebagai satpam, ini takwa enggak ya? Ada yang dilanggar enggak ya? Saya jualan, ada yang dilanggar enggak ya? Oh, ternyata jualan suka dinaikin dikurangi timbangannya. Ya jangan. Nah, itu yang enggak bolehnya gitu ya. Nah, itu ya saya. Wallahu muwaffiq.
1: Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Suherman untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini kita coba sapa juga Ustaz, ada Ibu Nisa di Parken, ini menyampaikan salam satu rahmi juga untuk Ustaz Suherman, hatur nuhun atas ilmunya, semoga Allah merahmati Ustaz, masya Allah, amin, Allahumma amin. Kita sapa juga kali ini Ibu Parilah di GBA 3 Ustaz, ini menyampaikan doa terbaik juga, jazakallah khair atas ilmunya Ustaz, agar Allah senantiasa juga lindungi Ustaz. Dan izin sharing ini Ustaz dari Ibu Parilah. Kalau Ibu Parilah ini dengan berjalannya usia kadang berpikir dan berdoa Ustaz, ya Allah berikanlah saya dan keluarga saya kecukupan dan hidup yang pas-pasan, bukan minta kaya tapi yang pas-pasan, yaitu pas saya butuh, pas ada dan cukup. Masya Allah, alhamdulillah. Apakah ini juga konsep berkah ya Ustaz ya, barangkali ya?
2: Ya, ya insya Allah ya. Jadi kalau kita pas butuh ada ya, insya Allah berkah. Nah, kuncinya takwa tadi we, dan tawakal tadi. Karena kalau kita takwa dan tawakal, saya kan ibu udah merasakan biasanya kan kalau yang sudah sepuh ya, ketaatannya semakin bagus ya. Dan ketika ketaatan semakin bagus itu semakin berkah. Makanya orang-orang zaman dulu yang kita sudah pernah mendengar ya, anaknya banyak-banyak gitu ya. Ya kan, tapi pada berhasil ya kan. Padahal kerjaannya itu biasa aja gitu ya. Nah, itulah berkah gitu ya. Kalau sekarang kan, pada yang nikah rata-rata anaknya mau berapa coba?
1: Satu, dua.
2: 1212 gitu ya. Padahal dari sisi finansial gak kurang banget gitu ya. Kalau sama ibunya, ibunya gak jelas bapaknya gitu ya. Tapi Masya Allah, itulah konsep berkah. Nah pas butuh ada.
1: Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dilimpahkan keberkahan seperti ya, itu ya. Masya Allah, amin ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk tanggapannya. Dan kali ini ada Ibu Dedeh Nafiah juga di Cililin. Ini berbagi juga atensi jalan rezeki menurut Al-Quran. Kalau menurut Ibu Dedeh itu bertakwa kepada Allah, ini juga termasuk rezeki yang tidak terhingga. Karena yang tidak bertakwa pun sebetulnya tetap dikasih rezeki dunia. Ini yang tadi sebagaimana Ustaz sampaikan ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Dan kali ini menyapa juga ada Bunda Tita dari Purwakarta. Alhamdulillah ikut menyimak di pagi hari ini. Masya Allah Ustaz, ini nampaknya ilmu yang bermanfaat juga untuk sahabat MK untuk kembali menanyakan kepada diri sendiri begitu ya Ustaz, apakah rezeki yang saya terima atau yang kita nikmati ini sudah halal atau belum. Ini nampaknya perlu sering-sering dievaluasi juga Ustaz. Dan nampaknya waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga Ustaz. Terakhir barangkali Ustaz, sebagai penutup, hal yang perlu kembali diikhtiarkan oleh masing-masing dari kita agar rezeki yang dinikmati oleh keluarga ini bisa senantiasa halal dan mendatangkan keberkahan seperti apa Ustaz?
2: Iya. Ya alhamdulillah sahabat FM ya, bahwa yang harus kita pahami ya, bahwa jalan mari rezeki menurut Al-Quran itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya sekedar bekerja keras.
1: Betul.
2: Tetapi bagaimana membangun hubungan yang benar dengan Allah, yaitu dengan takwa, dengan berusaha istighfar ya, dengan berusaha untuk tawakal. Nah inilah yang akan menjadikan rezeki kita ya, akan menjadikan rezeki yang berkah, rezeki yang akan terus bertambah, rezeki yang membuat kita bahagia gitu ya. Rezeki yang mudah-mudahan menjadikan kita ujungnya wafat husnul khatimah ya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan surga yang terbaik. Itulah hakikat rezeki yang terbaik. Jadi jangan mengatakan rezeki itu hanya fokus ya terhadap harta dunia. Ingat rezeki yang paling baik ya di dalam Al-Qur'an tadi ditegaskan dalam surah At-Talaq ayat 11 adalah ketika kita masuk surga gitu ya. Nah oleh karena itu kita mudah-mudahan ya sahabat betul-betul minta kepada Allah ya agar rezeki itu adalah betul-betul rezeki yang halal dan dilandasi dengan ketakwaan. Maka ada salah satu doa ya. Mudah-mudahan ya sahabat FM juga berusaha untuk membacanya dan mengamalkannya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan dari yang haram, limpahkanlah kekayaan dari sisimu sehingga kami tidak bergantung kepada selain. Mudah-mudahan sahabat MGFM kita dianugerahkan rizki yang halal dan berkah. Wafat husnul khatimah. Mohon maaf kita istighfar dan doa.